0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Ini udah banyak ya, mulainya di sini pasar di Beijing Saudi Arabia untuk warung pangan dari masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KSP dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KSP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga yang kemudian sudah.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para pegiat pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Malam badan bahwa tanah serpan dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat pasokan produksi kemarau. Karena kita tahu bahwa kemarau ini resipien dan akan panjang dan lebih kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada-ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringet lah. Nah
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh.

0: Masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
1: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
2: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
3: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
2: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
1: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
2: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai

0: menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
1: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
0: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
2: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
0: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
3: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
0: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Yvonne, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Hu dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Bro Satu Surah katakan informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar. Satu single dari Acha Septriasa sampai menutup mata untuk Anda di program Surakarta pagi ini. Pagi ini kita berbicara terkait dengan mengenang sejarah leluhur Sri Sultan Hamengkubuwono 10 kunjungi Sragen. Ada yang menarik di satu minggu kemarin ketika Ngarso Dalem atau Raja Sri Sultan Hamengkubuwono 10 mengunjungi kota Sragen. Ada apakah? Ternyata memang kunjungan bersejarah gubernur daerah istimewa Yogyakarta ini sekaligus yang kita tahu bahwa beliau adalah Raja Keraton Yogyakarta. Kunjungan ini yang dilakukan adalah agenda muhibah budaya Yogyakarta. Jadi dengan tema merajut budaya Mataraman dari Jogja untuk Indonesia. Dan tentunya dalam momentum bersejarah tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono 10 menegaskan bahwa Sragen atau Bumi Sukowati adalah saudara tua Yogyakarta. Nah, seberapa pentingkah Sragen ini bagi cikal bakal Jogja? Karena memang secara historis, wilayah Sragen bukanlah tempat persinggahan biasa, melainkan sebuah pilar utama dan menjadi cikal bakal lahirnya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi di awal titik perlawanan ya di tahun 1746, sejarah yang kami baca ini ya, dari 19 Mei 1746 di mana Bendoro Pangeran Haryo Mangkubumi yang kelak bertahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I memutuskan keluar dari Keraton Surakarta untuk menentang campur tangan kolonial Belanda. Kemudian juga di situ ada sejarah pemerintahan Projo Sukowati di tanggal 27 Mei di 1746 di mana Pangeran Mangkubumi membentuk pemerintahan Projo Sukowati di Pendopo Pandak Masaran Sragen. Dan peristiwa inilah yang diabadikan sebagai cikal bakal berdirinya Keraton Yogyakarta sekaligus merujuk pada hari jadi Kabupaten Sragen. Di mana di daerah tersebut ada situs-situs leluhur yang dikunjungi yang merupakan juga satu tempat untuk menapak tilas. Dan dalam kunjungannya bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas, rombongan Sri Sultan Hamengkubuwono 10 ini menelusuri beberapa petilasan pergerakan Pangeran Mangkubumi. Ada di Panda, Goa Mangkubumi, kemudian juga di Pesanggrahan Panopatan, serta Sendang Sumberan yang ada di Japoh Jedar. Nah, berkaitan hal tersebut pendengar, nanti kita akan berbincang dengan tiga narasumber kami yang mana kami akan bertanya langsung ya terkait dengan apa yang sudah terjadi ya seperti itu ya seminggu lalu di mana kunjungan gubernur DIY ini di daerah Sragen. Kemudian apa saja tentunya juga ini menjadi salah satu hal yang menarik yang akan kita bahas bersama tiga narasumber kami nanti pendengar. Anda juga bisa bergabung dan juga bisa memberikan pendapat Anda terkait hal tersebut pendengar. Kami persilahkan bagaimana sejarah ini akan terus menjadi salah satu hal yang sangat penting. Nah, seperti apa menurut pandangan Anda? Kami persilahkan. Kami undang Anda melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081-3901-5525. Nanti kami akan berbincang bersama Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ada Joni Adi Aryawan Esos MIKOM, kemudian juga ada Ketua Fraksi PKB DPRD Sragen, Insinyur Faturaman dan juga sejarawan Yayasan Pastika Kabupaten Sragen, ada Tri Rahayu SS. Anda bisa bergabung bersama kami di jam 8 nanti.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Kita mungkin sering mengabaikan rasa pegal atau sendi yang kaku, menganggapnya cuma capek biasa. Padahal itu bisa jadi sinyal kalau fondasi tubuh kita butuh perhatian. Ayana Medical Check Up, kami siap mendeteksi dini kondisi kesehatan Anda, lengkap dengan penanganan eksklusif langsung dari dokter spesialis yang terpercaya. Nah, bagi Anda yang aktif bergerak, pastikan fondasi tubuh tetap kokoh melalui layanan bone mineral densitometri atau BMD dan juga total body composition yang kami siap membantu memantau kepadatan tulang serta keseimbangan otot Anda. Langkah tepat cegah pengeroposan sejak dini. Bukan cuman untuk Anda yang muda dan aktif, karena tubuh yang bugar juga hak bagi orang tua kita yang telah lanjut usia. Yuk berikan hadiah terbaik untuk mereka dengan bergabung di Suharso Wellness Elderly Club, tempat di mana mereka bisa melatih kekuatan fisik, kelenturan dan keseimbangan dengan cara yang menyenangkan. Tubuh tetap bugar, batin bahagia dan pastinya bebas dari resiko jatuh. Dengan layanan lengkap dan tim medis terpercaya, kami hadir mendampingi di setiap langkah. Informasi lebih lanjut langsung cek di Instagram kami di @rso_suharso_surakarta. RSO Suharso, sahabat sehat Anda.

Pendengar, kami bacakan panggilan sidang. Saya Topo Cipto Nugroho AMD sebagai jurusita dan jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Surakarta atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 630 garing PDT.G.2026 garing PA.SK tanggal 13 Juli 2026 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court telah memanggil Ali Firmansyah bin Sutejo, tempat dan tanggal lahir Surakarta 24 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat tinggal di dahulu beralamat di Balong RT 4 RW 6 Sudiro Prajan Jebres Kota Surakarta Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin 23 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Surakarta, Jalan Veteran nomor 273 Surakarta. Untuk pemeriksaan perkara nomor 630 garing PDT.G garing 2026 garing PA.SKA tanggal 13 Juli 2026 antara Munipah binti Waris sebagai penggugat melawan Ari Firmansyah bin Sutejo sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Republik Indonesia Surakarta. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Atas nama jurusita Topo Cipto Nugroho. Selanjutnya, relasi panggilan nomor 634 garing PDT.G garing 2026 garing PA.SKA. Saya Cipto, maksud kami, saya Topo Cipto Nugroho AMD sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Surakarta atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 634 garing PDT.G garing 2026 garing PA.SKA tanggal 13 Juli 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court. Telah memanggil Firman Adi Anto bin Muhammad Riantono, tempat tanggal lahir Kulon Progo 19 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat tinggal dahulu beralamat di Kedung Tungkul RT 9 RW 7 Mojosongo Jebres Kota Surakarta Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Surakarta pada hari tanggal Rabu 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Surakarta, Jalan Veteran nomor 273 Surakarta. Untuk pemeriksaan perkara nomor 634 garing PDT.G garing 2026 garing PA.SKA tanggal 13 Juli 2026 antara Devianti Ratna Siwi binti Suwarno sebagai penggugat melawan Firman Adi Anto bin Moh Triantono sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Republik Indonesia Surakarta. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Atas nama jurusita Topo Cipto Nugroho AMD.

Anda masih bersama kami mendengar di Pro 1 Surakarta, kan informasi dan inspirasi 57 menit dari 7 pagi kami masih hadir untuk menemani Anda. Nanti kita akan berbincang dengan tiga narasumber kami. Yang pertama ada Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ada Joni Adi Aryawan, Esos Emikom, Ketua Fraksi FPKB DPRD Sragen, Insinyur Faturama, dan juga Sejarawan Yayasan dari Pastika Kabupaten Sragen, Tri Rahayu SS. Berkaitan dengan tema kita pagi ini tentang mengenang sejarah leluhur Sri Sultan Hamengkubuwono X kunjungi Sragen. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Surakarta akan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami dalam program Surakarta Pagi ini. Untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Seperti apa yang sudah kami hadirkan di awal perjumpaan tadi, bahwa beberapa waktu yang lalu pendengar, sebuah perjalanan sejarah tokoh Yogyakarta, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang merupakan juga gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengunjungi Sragen. Orang nomor satu di Yogyakarta tersebut melakukan kunjungan di sejumlah situs sejarah di bumi Sukowati, dan Sri Sultan melihat situs dan perkembangan leluhurnya saat berada di wilayah tersebut. Dan perjalanan penting ini akan kita diskusikan bersama tiga narasumber kami. Ada sejarawan, ada tokoh masyarakat, dan juga ada pemerintah. Bagaimana tanggapan Anda pendengar? Anda juga bisa bergabung dalam obrolan kami pagi ini. Kami persilakan melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 0813-1915525. Sudah bergabung pagi ini melalui Zoom meeting ada Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Ada Bapak Joni Adi Aryawan Esos MIKOM. Ada juga yang sudah bergabung sejarawan yang juga merupakan Yayasan Pastika Kabupaten Sragen. Ada Tri Rahayu SS. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bapak. Pak. Pagi, Pak Joni.
2: Selamat pagi, selamat pagi.
0: Pak Tri, selamat pagi. Sehat?
2: Selamat pagi.
0: Jih. Sambil menunggu Ketua Fraksi PKB DPRD Sragen, Bapak Insinyur Faturrahman, kita ngobrol-ngobrol dulu nih Pak Joni, Pak Tri. Oke. Berkaitan ya, dengan momentum yang luar biasa. Ya, jadi beberapa hari yang lalu begitu ya, Pak Tri. Ya. Ada kegiatan ya, yang dilakukan oleh Raja Sultan Jogja ya, Hamengkubuwono ke-10 yang juga merupakan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan kegiatan di Sragen. Nah, bagaimana Pak Tri sebagai sejarawan dari Yayasan Pastika Kabupaten Sragen melihat kegiatan tersebut, Pak Tri?
2: Baik. Kunjungan Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ke Sragen itu jadi momentum yang luar biasa ya. Memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sragen sebagai, akhirnya diakui sebagai saudara tua. Sragen jadi saudara tuanya Yogyakarta. Sebenarnya awal dari komunikasi Jogja sama Sragen ini sudah diawali di satu tahun sebelumnya ya. Itu Yayasan Pastika sempat membuat semacam sarasehan gitu di pendopo rumah dinas bupati, yang salah satunya adalah menghadirkan paman Ngarso Dalem. Jadi pamannya habis 10 untuk hadir di Sragen sebagai narasumber dalam rangka sama sebenarnya bagaimana menggagas poros Sragen Jogja. Karena mau tidak mau secara historis kita sudah mengetahui bahwa Sragen dan Jogja itu punya ikatan historis yang sangat kuat dibandingkan dengan kabupaten lain. Kalau saya lihat di beberapa kegiatan muhibah budaya yang dilakukan oleh pemerintah DIY ini kan sebenarnya sudah dimulai di tahun 2019 ya. Awalnya dulu di Wonosobo. Kalau di Wonosobo itu ikatan sejarahnya karena ada sosok HB2
0: baik.
2: Itu Raden Mas Sundoro. Jadi Raden Mas Sundoro itu lahir di lereng Gunung Sundoro, makanya dinamakan Raden Mas Sundoro. Nah, yeah. Raden Mas Sundoro ini dulu lahirnya juga saat Perang Mangkukumen. Tapi keberadaan Raden Mas Sundoro dengan keberadaan Pangeran Mangkubumi itu sebenarnya lebih kuat Pangeran Mangkubumi. Tapi kenapa kok yang dimulai justru dari Wonosobo, tidak dimulai dari Sragen? Ini yang jadi pertanyaan kami ya. Kenapa? Padahal kalau dirunut sejarahnya paling tua dari sekian banyak muhibah yang dilakukan oleh DIY. Muhibah kedua itu ada di Jawa Barat, kemudian muhibah yang ketiga sempat di Madiun ya. Madiun itu ada keterikatan dengan sosok yang namanya Ronggo Prawiro Dirjo. Itu dulu hanya punggawa, memang punggawa khusus pasukan Mangkubumi pada saat di Sukowati. Itu nama aslinya kan Ronggo Wirosetiko. kemudian di Daulat menjadi Tumenggung jadi Longgo Prawiro Sentiko. Nah, setelah menjadi Adipati Madiun setelah pasca perjanjian Gianti itu kemudian mendapat gelar Tumenggung Ronggo Prawiro Dirjo. Nah, konteks ini sebenarnya kalau dari sisi Madiun itu sosok punggawanya, tapi sosok rajanya malah justru paling belakangan gitu. Paling di 2026, padahal yang Madiun ini mulai dari 2024 2025 itu ada di Madiun untuk mengubah budaya. Nah, ini menarik ya. Menariknya ketika Sultan itu mau untuk napak tilas. Nah, mau untuk napak tilas, sosok raja dia mau untuk napak tilas. Nah, kemarin kalau nggak salah ada tiga tempat yang di napak tilas sesuai rekomendasi dari tim di kabupaten maupun tim di DIY, itu adalah pendopo yang ada di Kikilan, desa Kikilan Masaran, kemudian di Sumberan, situs air tujuh mata air di Sumberan itu masuk di Japoh, Kecamatan Jenar, dan salah satunya di Sentono, itu di Katelan, desa Katelan, Kecamatan Tangen, berdekatan dengan yang Japoh, itu hanya jarak 2-3 kilometer saja. Nah, ketika ini kenapa yang dari pertanyaan, kalau yang di masakan okelah, itu ada pendopo yang katanya jadi petilasan Pangeran Mangkubumi. Tapi kenapa kok tidak pada saat membangun sistem pemerintahan yang mirip dengan kerajaan itu menyamai oleh dari tata kotanya itu menyamai di Keraton Surakarta, itu berada di Jekawal, Mas. Di Jekawal itu masuknya Kecamatan Tangen. Memang agak jauh sih. Yeah. Itu perbatasan dengan Gerobokan memang. Cuma memang sana ada digambarkan di dalam Babad Gianti itu ada alun-alunnya gitu. Ada kedatonnya, kemudian ada tempat untuk gladi prajuritnya.
0: Yeah.
2: Yang unik ada tempat untuk adu jago sama adu gemar. Dan jadi memang kebiasaan pangeran pada zaman dulu itu kalau nggak adu jago ya adu gemak. Tapi kalau sekarang udah nggak ada adu gemak ya. Gemak itu burung puyuh itu loh.
0: Oh, baik.
2: Itu
0: baik.
2: Yang ada. Nah, di Jekawal itu lengkap, bahkan beberapa rumah-rumah abdi dalam itu sudah disiapkan sampai bentuk seragam kebesaran ketika dia sosok Demang, gitu ya, sosok Tumenggung itu sudah diatur di sana. Tapi kenapa tidak di sana? Kenapa? Mungkin apakah dari ngarsa dalam itu memilih ingin melihat pendopo kembarannya yang ada di Kamandungan Keraton Yogyakarta? Itu dulu kan memang diboyong dari Sragen ya, Kamandungan itu di dekat alun-alun selatan itu. Nah, kalau pendopo itu dulunya kalau dari beberapa keyakinan bahwa pendopo Kamandungan yang ada di Keraton Jogja itu adalah pendopo dari Ronggo Prawiro Dirjo yang dari Madiun itu. Nah, cuma apakah lokasinya benar ada di Kikilan Masaran? Nah, ini yang masih menjadi apa ya? Kemarin waktu sarasehan di SIKK Sragen itu ada tokoh masyarakat di Sragen yang masih sangsi dengan adanya bahwa pendopo itu memang apakah ada di Kikilan atau ada di tempat lain. Kalau dari kronologi keluarnya Pangeran Mangkubumi dari Keraton, kalau saya meyakini dari Keraton Kartosuro ke wilayah Pandak Karangnongko, itu Pandak Karangnongko. Kalau dalam konteks sekarang Pandak itu di Masaran itu ada Pandak Wetan, ada Pandak Kulon. Karangnongko itu masuk di desa Karangmalang, itu sebelah selatannya Kikilan. Nanti Mas Joni bisa memberi informasi lebih tentang hal ini. Nah, kalau dari kronologi yang tadi datang ke Sukowati di Pandak Karangnongko, yang pertama dituju bukan pendoponya Prawiro Dirjo, tapi pendoponya Martawijaya. Martawijaya itu salah satu abdi dalam Kartosuro

0: itu hanya dua yang dari Sukawati, Prawiro Sentika itu dan sama Joyoroto. Ini dua abdi memang khas, memang abdi kepercayaan dari Sukawati sampai beliau menjabat menjadi Sultan Hamengkubuwono I itu diajak terus. Memang dia dari Sukawati. Kalau Joyoroto ini berasal dari Butuh Kuyang saat itu. Dan nah, ini maksudnya sekarang di Klupuk yang sekitarannya makam Sultan Hadiwijoyo itu. Yeah. Terus kalau Yarang Gowiro Sentika ini agak susah mendeteksi lokasi yang ada di Sukawati. Yang jelas kalau dari silsilahnya ada yang meyakini dia adalah salah satu putra dari Ki Ageng Darpoyudo yang ada di Pamajan, maksudnya Kerjo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Nah ini memang kiprah dua ini memang kalau istilah di dalam babagan itu namanya gegeduk, gegeduk Sukawati. Gegeduk, istilah gegeduk itu sosok pemimpin, pemimpin atau ya koordinator pasukan lapangan. Dia memang pasukannya memang pasukan elit ya, pasukan khusus memang untuk punya keahlian khusus, terutama adalah pasukan berkuda. Nah Joyoroto ini dia ahli di dalam strategi perang dan ahli dalam menggunakan senjata tombak. Nah kalau Prawiro Sentika ini, walah itu kalau dia kemana-mana itu paling nyentrik, bahkan trisnya itu tiga di bawah semua.
1: Okay.
0: Unik. Nah itu sekilas ya mas, sekilas beberapa hal kenapa Sultan itu mau ke Sragen dan memang ini jadi sesuatu ya, jadi momentum, walaupun awal-awal memang ada komunikasi langsung antara Bupati Sragen dengan Langsung Dalem saat nyekar di Imogiri. Jadi sebelum nyekar di Imogiri mampir ke Kabupaten Jogja itu kalau nggak salah di tahun 2025 kemarin. Sehingga itu mungkin ini adalah next-nya, ini adalah apa namanya tindak lanjut dari pertemuan yang ada di Kabupaten Jogja saat itu.
1: Baik.
0: Itu seperti awalan mungkin mas.
1: Baik.
0: Iya.
1: Baik Pak Tri, luar biasa. Ini salah satu hal yang menarik kalau berbicara tentang sejarah begitu Pak Tri ya. Panjang gitu Pak, artinya secara detail memang ada bagian-bagian yang bisa disampaikan tadi Pak Tri, bahwa ternyata tidak sekedar hanya muhibah, tapi ternyata memang banyak hal yang memang harus digali begitu Pak Tri ya. Baik, Pak Tri kita ke Pak Joni terlebih dahulu. Pak Joni, melihat dengan apa yang kemarin sudah disaksikan bersama kunjungan Ngarso Dalem ke Sragen, pasca kunjungan tersebut dalam muhibah budaya, langkah konkret apa yang sedang disiapkan dinas untuk merestorasi ataupun menata kembali situs-situs petilasan dari Pangeran Mangkubumi di Sragen ini?
2: Baik, pertama saya sampaikan terima kasih atas waktunya. Jadi sebelum saya menjawab Mas Hakim ya,
1: ya.
2: Secara kronologis memang pada tahun 2025 kemarin beliau Bapak Bupati beserta jajaran pimpinan daerah itu selain dalam rangka hari jadi Kabupaten Sragen tahun kemarin, selain ziarah ke Mogiri juga bertandang sowan ke Keraton Ngayogyakarta untuk bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan di sana, di lokasi di Keraton memang dibicarakan beberapa upaya untuk merekatkan kembali persaudaraan antara Sragen dan Yogyakarta. Dan alhamdulillah pada tahun ini akhirnya Ngarso Dalem rawuh wonten Sragen dan dikemas dalam sebuah rangkaian kegiatan bersama antara Kabupaten Sragen dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Festival Mangkubumen dan Muhibah Budaya. Nah, ini suatu diplomasi budaya. Diplomasi budaya antar pemerintah daerah

0: antara pemerintah daerah Kabupaten Sragen dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka satu untuk menjalin mempererat persaudaraan dan juga nantinya bisa ditindaklanjuti dengan penjajakan kerjasama antar dua daerah di berbagai bidang. Jadi tidak hanya di kebudayaan, tetapi sangat memungkinkan nanti penjajakan ini kerjasama di lintas sektor yang lain, misalnya pariwisata, kemudian ekonomi kreatif dan sebagainya.
1: Iya.
0: Nah, jadi momentum kemarin, momentum Rawan Sri Sultan Yogyakarta itu bisa dimaknai berbagai hal yang terbaik dari sisi sejarah, sisi budaya maupun sisi kerjasama antar pemerintah. Nah, apakah nantinya terkait dengan keberadaan situs-situs lokasi bersejarah yang terhubung dengan jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi di Sukowati, terutama yang wilayah Sukowati yang sekarang menjadi Kabupaten Sragen. Nah, ini nanti akan kembali kepada pembicaraan lanjutan. Karena ada, tentu saja ada ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kebijakan, peraturan undang-undangan yang ada baik di pemerintah daerah Kabupaten Sragen sendiri, DIY maupun tingkat pusat. Tentu kita akan mempertimbangkan hal tersebut.
1: Yeah.
0: Nah, tetapi terkait dengan ekspresi budayanya, nah di beberapa tempat kemarin kami kunjungi, ekspresi-ekspresi budaya dan kesejarahan di beberapa lokasi, ada 4 lokasi yang dikunjungi Sri Sultan kemarin. Yang pertama di Pendopo Pandak, Masaran, kemudian berlanjut di Gubang Gebang Masaran juga, kemudian di situs Sentono Panonopan ya, Janglot Tangen, Katelan Tangen, dan terakhir di situs Sendang Sumberan di Japon Benar. Nah, ekspresi-ekspresi budaya maupun kesejarahan di sana sudah tumbuh, sudah terekspresikan, dilaksanakan oleh warga sekitar. Dan ini tinggal nanti kita bisa menindaklanjuti dengan kerjasama lebih konkret dengan pemerintah DIY bagaimana caranya mengembangkan ekspresi-ekspresi budaya maupun kesejarahan di tiap lokasi itu agar lebih bisa menarik, kemudian lebih bisa membumi itu di masyarakat sendiri. Dan itu nanti kita akan intensifkan untuk pembicaraan-pembicaraan lanjutan.
1: Yeah.
0: Dan sebenarnya dari anugerah mubah budaya maupun festival Mangkubumen pada tahun ini dengan momentum kerawan Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan deklarasi, dengan pernyataan yang sejarah ini, benar apa yang dikatakan Mas Tri Rahayu, ada awalan-awalan sebelumnya, jauh sebelum tahun 2025 itu kami sendiri di bidang kebudayaan dan juga dari Tepas Dworopuro Kraton Ngayogyakarta itu sudah berkomunikasi sekitar tahun 2018 maupun sebelumnya. Dan sama misinya adalah mendata titik-titik lokasi bersejarah perjuangan Pangeran Mangkubumi yang salah satunya di Kabupaten Sragen sebagai eks telatah Sukowati masa itu. Dan tidak hanya di Sragen waktu itu, juga di Sukoharjo, di Karanganyar, dan di Grobogan, tim asistensi Tepas Dworopuro Kraton Ngayogyakarta ini melakukan pendataan dan juga pengkajian-kajian lokasi-lokasi bersejarah Pangeran Mangkubumi. Nah, saat di Sragen inilah kami juga menyampaikan kepada tim Tepas, tim asistensi Tepas Dworopuro Kraton Yogyakarta bahwasanya di Sragen, Kabupaten Sragen banyak sekali lokasi-lokasi penting yang menjadi momentum-momentum penting juga bagi lahirnya Kesultanan Yogyakarta maupun perjalanan Yogyakarta itu sendiri. Dan syukur alhamdulillah akhirnya dapat berbuah pada tahun ini. Dan ini kita perlu syukuri, dan momentum bersejarah dan momentum budaya ini perlu kita kawal bersama. Demikian Mas Adit.
1: Baik, baik. Strategi di bidang kebudayaan sendiri, Pak Joni, bagaimana dalam untuk menjaga keaslian nilai sejarah situs yang agar tentunya tidak tergerus oleh pembangunan modern saat ini, Pak Joni?
0: Ya, ini tentu yang terhubung dengan konteks perjuangan Pangeran Mangkubumi. Ya.
1: Ya.
0: Pertama tentu literasi. Kita perlukan literasinya lebih tinggi. Dan sewaktu seminar kesejarahan kemarin di SIKK Sragen, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY sendiri menyatakan bahwa ini nanti seminar, setelah seminar akan dilakukan, setelah mulai budaya akan dilakukan penulisan bersama tentang literasi tentang perjuangan Pangeran Mangkubumi di Kabupaten Sragen maupun di Tlatah Sukowati. Nah, ini yang penting menjadi sebuah produk literasi lebih dulu, dan berdasarkan literasi yang valid, literasi yang teruji, ini nanti kita akan bisa mengembangkan ke arah manapun, bisa di-breakdown menjadi ekspresi budaya seperti acara adat, prosesi ritual maupun prosesi tari-tarian maupun seni pertunjukan lainnya, bahkan juga mungkin ke produk-produk wisata jelajah dan seterusnya. Nah, ini salah satu bentuk cara kita untuk nantinya merawat ingatan tentang perjuangan Mangkubumi, Pangeran Mangkubumi di kalangan generasi muda maupun lintas generasi. Jadi kita harus membuat suatu kegiatan yang bisa diterima berbagai generasi, dan tentu saja yang kita fokuskan tentu generasi yang terkini, karena mereka inilah nanti pewaris, pengingat, dan penutur selanjutnya dari jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi. Caranya macam-macam, bisa nanti aktualisasi itu dalam bentuk kegiatan literatif juga, seni pertunjukan juga, prosesi, kemudian juga film, dan seterusnya. Nah, tentu saja ini kita tetap akan dorong ke depan, dan tentu bekerja sama dengan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena pesan dari Bapak Gubernur kemarin juga secara tersirat dan tersirat menyampaikan ini harus berlanjut, Yogyakarta dan Sragen harus berlanjut menjadi bentuk persaudaraan dan kerjasama antar pemerintah daerah.
1: Baik, itu Mas. Baik. Kembali ke Pak Tri Rahayu. Pak Tri, kalau berbicara dengan riset ataupun dokumen sejarah yang dikaji mungkin oleh Yayasan Pastika, sejauh mana ini peran penting Bumi Sukawati Sragen ini dalam membentuk peta politik Mataram Islam hingga lahirnya Kesultanan Yogyakarta ini, Pak Tri?
2: Ini memang Sukawati itu jadi kunci ya, jadi kunci untuk lahirnya Keraton Yogyakarta.
1: Iya.
2: Memang kalau dari beberapa referensi di Babat maupun di beberapa analisis sejarawan dari luar itu, bahwa menyebutkan Sukawati ini memang secara geografis lokasinya cukup memadai untuk melakukan semacam pergerakan gerilya dalam rangka perlawanan terhadap VOC saat itu. Memang posisi, kenapa yang dipilih Sukawati ini jadi sesuatu, jadi pertimbangan tertentu kenapa kok Mangkubumi tidak memilih di daerah lain kayak misalkan di Gunung Kidul atau di wilayah Mataram, walaupun itu nanti setelahnya itu menjadi bagian dari pergerakan gerilya itu. Nah, Sukawati itu kalau dirunut ke belakang pada era Sultan Agung Hanyokakusumo, itu wilayah Pajang yang dibagi menjadi dua, yaitu wilayah Panekar dan wilayah Panumping. Itu memang wilayah khusus yang dimiliki oleh raja, Raja Mataram. Nah, Sukawati itu masuk wilayah Panumping, bumi Panumping. Saat itu luasnya sekitar 10.000 cacah. Nah, dalam perjalanan waktu dari era Sultan Agung sampai pada masa PB2 ini memang ada perkembangan lokasi. Mungkin dulu luasannya mungkin sampai wilayah Wonogiri mungkin, atau sampai wilayah Ngawi dan sekitarnya. Cuma di dalam perkembangannya wilayah Panumping ini kan sebenarnya masuk di kalau di dalam tata kota Keraton Surakarta itu masuk di wilayah Negorogung. Itu Negorogung itu memang tempat untuk jatah lungguh-lungguhnya para pangeran dan para nayoko dalem. Nah, Sukawati ini unik karena memang dari sini ada deretan pegunungan Kendeng. Itu yang berada di sisi selatan Gunung Kendeng, dan kalau di selatan di utara itu mungkin wilayah Pati dan seterusnya. Kemudian dari sisi topografinya berbukit-bukit dan berlembah-lembah. Artinya posisi itu ketika dilakukan penyerangan oleh VOC cukup menyulitkan, sehingga strategi yang paling unik atau paling bisa diandalkan oleh prajurit Mangkubumi adalah dengan gerilya. Jadi begitu menyerang kemudian dia sembunyi, menyerang sembunyi. Dan itu memang kerepotan. Selama 9 tahun pergerakan Pangeran Mangkubumi di Sukawati dan sampai di wilayah Mataram itu membuat company itu sangat mengalami kerugian secara material maupun secara SDM untuk jumlah pasukan di company. Sehingga posisi ini yang jadi perhatian oleh Gubernur Jenderal yang ada di Batavia, bagaimana mengakhiri pergerakan Mangkubumi ini dengan jalur apa. Sehingga akhirnya setelah Harting itu menjabat jadi gubernur wilayah pantai barat Jawa itu, kemudian melakukan semacam negosiasi dengan Mangkubumi sehingga muncullah perjanjian Giyanti yang akhirnya membagi wilayah Kasinanan itu menjadi wilayah dua keraton, muncullah Keraton Yogyakarta. Nah, Sukawati ini ketika di dalam mengarah ke mana Jogja ini memang ada tempat-tempat yang saat itu memang ada semacam dukungan tidak hanya secara geografis tapi dukungan secara SDM ya. SDM dalam hal ini adalah banyak punggawa yang berasal dari Sukawati yang diangkat oleh Pangeran Mangkubumi. Dan itu ketika melakukan pergerakan itu dia selalu berada di garda depan. Di dalam Babad Giyanti itu disebutkan ada 10 demang yang di situ semua berasal dari Sukawati. Ada demang Mungkung, demang Jati Tengah, demang Gunggang Galungan, demang Siribau, demang banyak demang, ada suku Jelingkung gitu, ada kemudian semuanya ini kemudian seolah-olah jadi semacam mengkristal bahwa dia itu sejak awal memang pasukan atau orang-orang yang tidak setuju dengan company. Kemudian di situ ada sosok yang namanya Mangkubumi yang bisa diandalkan untuk menjadi pemimpin mereka. Sebelumnya kayak seperti Martopuro itu adalah Adipati Geger yang dulunya adalah dia penguasa Sukawati saat Mangkubumi masih menjadi senopati di Kartosuro. Nah, ketika saat itu ada sayembara dari PB2 untuk bagaimana pemberontakan Martopuro itu bisa dipadamkan. Sayembaranya adalah siapapun yang bisa memberantas pemberontakan Martopuro akan diberikan lungguh sebanyak 3.000 cacah. Nah, dari situlah dari semua punggawa dan semua prajurit perwiranya VOC itu tidak ada yang berani melawan. Akhirnya hanya satu-satunya dalam Mangkubumi yang dia kemudian sanggup melawan dan akhirnya berhasil. Walaupun Martapura itu sempat berkoalisi dengan Pangeran Sambernyawa ya, Mangkunegara, yang dia sudah melakukan pemberontakan lebih dulu yang berada di wilayah Karanganyar dan sekitarnya. Itu setelah Gegir Pecinan di Kartosuro. Ah, ketika ini berhasil dipadamkan dan seharusnya dia mendapatkan tanah lungguh 300 cacah itu, tetapi karena ada kunjungan dari Gubernur Jenderal Van Inhoff ke Surakarta dan atas bujuk rayu dari Patih Pringgoloyo itu, tanah 3000 itu tidak jadi diberikan oleh PB2, tapi justru dikurangi. Dari 3000 hanya mendapatkan 1000 cacah. Ini yang membuat hati Mangkubumi itu menjadi dongkol gitu loh. Di sisi lain ada Van Inhoff itu, Gubernur Van Inhoff itu membuat perjanjian baru untuk wilayah di Pantura itu disewa semua dari mulai Pantura wilayah timur sampai barat hanya dengan upah atau uang sewa itu senilai 20 ribu rial per tahun. Itu menurut si Mangkubumi terlalu kecil karena posisi yang ada di Panturan di beberapa kabupaten di Pantura saja itu sudah total itu sudah 96 ribu rial itu hanya dibayar 20 ribu rial. Sangat sangat istilahnya gimana ya, wah vertikal gak mau bisa sangat mangkal gitu, ditambah jatah dia dikurangi 2000 cacah. Akhirnya saat itu langsung pamit, itu tidak kemudian keluar, itu keluar keraton enggak, tapi memang dengan baik-baik itu pamitan dengan PB2 karena PB2 itu kakak ya, kakak baik. Satu ayah itu. Kemudian keluar, kemudian dia membuat pergerakan yang ada di Sukowati. Itu saya kira itu gambaran wilayah Sukowati. Di samping ada logistik ya Sukowati. Sukowati ada logistik pangan. Itu memang sejak awal menjadi lumbung padi. Jadi tidak hanya sekarang. Padi itu sejak zaman Sultan Agung itu memang Sukowati menjadi lumbung padi. Dan itu menjadi salah satu keuntungan bagi pasukan untuk bisa bertahan di Sukowati dimanapun. Dan banyak sumber airnya saat itu, tidak seperti sekarang.
1: Baik, Pak Tri.
2: Sekarang agak keringan. Saya banyak, dulu sendang-sendang itu banyak. Hampir di sepanjang kendeng itu, walaupun tidak ada aliran sungai bawah tanah secara geologi, tapi air permukaan masih banyak karena hutan masih cukup lebat di sana. Tidak seperti sekarang jadi gundul semua. Walaupun itu milik petani.
1: Baik.
2: Itu masih ada di apa?
1: Baik.
2: Gambaran tentang Sukowati kenapa dipilih oleh
1: Mangkubumi ya. Baik. Pak Tri, Pak Joni, kita jeda dulu sebentar. Ada satu lagu yang harus kita sampaikan ke pendengar. Setelah itu kita akan buka line telepon, baca WhatsApp untuk obrolan pagi ini. Tetap bersama kami, Bapak-bapak. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Satu Surakarta akan informasi dan inspirasi. Kami masih bersama Pak Joni Adi Aryawan, SOSMIKOM, sebagai Kepala Bidang Pendidikan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Kemudian ada sejarawan Yayasan Pastika Kabupaten Sragen, dan Bapak Tri Rahayu SS. Yang pasti juga untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami, kami persilakan melalui telepon dan juga WhatsApp di 081 3900 155 25, ataupun bisa melalui telepon ya di 638055. Kami persilakan untuk Anda. Baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini, Pak Joni dan juga Pak Tri, karena kami juga sebenarnya menunggu Ketua Fraksi PKB DPRD Sragen, Insinyur Faturahman, untuk bisa bergabung, tapi masih belum bisa bergabung pagi ini. Kita akan coba untuk membaca WhatsApp yang sudah masuk terlebih dahulu. Baik, ini terkait dengan pertanyaan untuk di bidang pembinaan kebudayaan ini, Pak Joni ya, Pak Joni. Baik, ada pertanyaan dari Bu Ratih di Solo. Selamat pagi Bapak. Sejauh mana bentuk kolaborasi kebudayaan yang akan dijalin antara Pemkab Sragen dan juga Pemprov DIY kedepannya setelah ada muhibah budaya kemarin, dan apakah ada rencana menyusun rute wisata sejarah atau paket edukasi khusus yang menghubungkan titik-titik napak tilas perjuangan Mataraman di Sragen? Terima kasih, Bu Rati.
6: Baik, terima kasih Ibu Rati dari Solo. Ya, itu salah satu apa yang ditanyakan oleh Rati adalah salah satu agenda kami yang akan kami bicarakan dengan Provinsi DIY. Jadi untuk sementara ini memang kita belum terjalin kerjasama secara konkret begitu ya. Tetapi setelah adanya momentum Muhibah Budaya dan Festival Mangkubumen 2026 kemarin, kita akan ngebut ini. Kami terus berkomunikasi intensif dengan Dinas Kebudayaan, terutama Dinas Kebudayaan Provinsi DIY. Setelah ini kita akan membawa masing-masing rencana-rencana kerja, program kegiatan yang akan dikerjasamakan antar daerah. Termasuk salah satunya adalah bagaimana mengembangkan kebudayaan di Kabupaten Sragen supaya lebih tampil, lebih berkemajuan begitu, lebih diterima oleh berbagai pemerintah-pemerintah secara universal, dan juga terpromosikan secara optimal di berbagai kegiatan budaya maupun kepariwisataan, baik di Yogyakarta maupun di Kabupaten Sragen sendiri. Nah, tentu ini memerlukan upgrading produk-produk budaya maupun pariwisata maupun ekraf dari Kabupaten Sragen. Nah, ini salah satu agenda yang akan kami bawa rencana kerja bahwa kita perlu upgrade, perlu upgrade terhadap sajian-sajian kebudayaan maupun pariwisata dan ekra kita. Dan tentu saja kita perlu proses lebih lanjut. Intinya bahwa kita masuk melalui pintu diplomasi budaya ini. Dan sebenarnya pada saat momentum kemarin kita sudah menyampaikan kepada kolega kita dan juga pimpinan daerah bahwa kita akan perlu mempersiapkan rencana-rencana kerja dan program kegiatan yang akan dikerjasamakan dengan pemerintah DIY. Dan insya Allah kita akan lanjut menyusun rencana-rencana ini. Jadi barangkali tahun depan kita sudah akan bisa melihat rencana-rencana kegiatan kita yang akan dikerjasamakan dengan pemerintah DIY. Begitu.
5: Baik. Berarti, baik, terima kasih Pak Joni. Demikian berarti jawaban dari Pak Joni. Berbicara dengan hal tersebut, Pak Joni, mungkin dalam waktu singkat ini, apa kebijakan yang akan diambil dinas, mungkin juga dari pemerintah Kabupaten Sragen, untuk segera mungkin memberikan satu pandangan bahwa apa yang harus dikerjasamakan ini untuk segera bisa dilakukan begitu, Pak. Apakah ada progres jangka waktu tertentu untuk melaksanakan kegiatan ini, Pak Joni?
6: Untuk kita tidak lepas dari komunikasi ya dua pemerintah daerah. Jadi kami secara progres paling tidak awal tahun ini kita sudah ada gambaran, sudah ada gambaran. Atau syukur-syukur nanti di akhir tahun kita sudah ada gambaran rencana kerja kita.
5: Yeah.
6: Dan ini kembali lagi kepada koordinasi dari dengan pemerintah provinsi DIY juga. Di sana kita juga saling berkomunikasi dan mengkoordinasikan dengan dinas-dinas terkait maupun OPD terkait. Ya. Saya rasa itu Mas Adit. Jadi baik. Ini kita tetap bergerak, tetap menyusun rencana-rencana dan program-program yang akan kita sampaikan kepada pemerintah DIY. Nah, dari sana nanti feedback juga dari OPD-OPD terkait apa saja yang bisa dikoordinasikan, disinergikan dengan rencana kerjasama dari pemerintah Kabupaten Sragen.
5: Baik.
6: Jadi, semakin cepat semakin baik.
5: Baik. Baik. Ada Pak Faturrahman? Selamat pagi. Sudah bergabung pagi ini Pak Faturrahman. Baik, Bapak izin Pak, itu masih termute Bapak Nsebu. Ya, masih belum bisa tersambung Bapak. Baik. Baik, karena keterbatasan waktu juga ini. Ada pertanyaan sebentar dari Bu Arin di Solo. Ini pertanyaannya tentang bagaimana strategi Yayasan Pastika dalam mengemas literasi sejarah lokal ini agar menarik dan mudah dicerna oleh generasi muda secara gampang serta sivitas akademika agar bisa selalu terhubung begitu, Pak Tri.
7: Oke. Selama ini memang kalau kita lebih pada pengumpulan sejarah lokal ya. Sejarah lokal berbasis desa. Jadi beberapa referensi yang kita kumpulkan di dalam ini untuk membuat semacam literasi, tapi literasi berbasis desa. Kita sudah mengawali dari membuat semacam buku-buku hari jadi desa yang ada di wilayah Sragen, dan itu ternyata menjadi acuan bagi desa untuk mengidentifikasi potensi yang dia miliki. Gitu. Nah, ketika sudah mengenal jati dirinya lewat sejarah, kemudian dari situ desa sudah memiliki semacam planning ke depan apa yang akan dilakukan dengan lagi jadi itu. Sehingga mereka sudah membuat semacam event-event khusus di hari-hari itu dengan tidak sekedar memperingati, tapi juga bagaimana membacakan sejarah, narasi sejarah desa itu kepada para generasi muda yang ada di lingkungan desa itu. Dan itu kemudian ada pengemasan atraksi budaya yang ada di masing-masing desa dalam bentuk, entah itu bentuknya kirap atau entah bentuknya seni budaya tarian atau yang lainnya, sehingga mereka mengenal tidak sekedar mengenal cerita narasi sejarahnya, tapi juga mengenal cerita tentang potensi budaya yang dimiliki, termasuk potensi kuliner yang dia miliki. Itu kalau pastikan lebih fokus pada itu. Nah, kalau dikaitkan dengan para akademisi, saya kira akademisi bisa masuk ke level ke ranah sejarah lokal ini, sejarah desa-desa ini. Karena selama ini kalau sejarah hanya dimiliki oleh kalangan elit, entah itu dari kalangan keraton, kalangan beberapa tokoh-tokoh, memang tokoh-tokoh sifatnya nasional, itu sudah banyak diketahui oleh generasi muda. Tapi ketika masuk ke ranah desa-desa atau mungkin di desa mereka masing-masing, itu kadang nggak kenal. Misalkan, oh, jika bakalnya itu bahas siapa, terus di sana misalkan ada semacam petilasan, itu ceritanya bagaimana, itu tidak mengenal. Karena memang tidak ada edukasi dari simbah-simbah sebelumnya kepada generasi muda. Nah, kita mencoba menjembatani itu, Mas. Jadi, menjembatani antara kearifan lokal yang ditinggalkan oleh simbah-simbah kepada generasi muda saat ini, gitu, agar mereka bisa mengetahui sejarahnya. Itu yang kita lakukan selama ini. Seperti misalkan di Pendopo Pandak Mangkubumi itu ya, itu ada kuliner unik di sana dan memiliki nilai filosofi yang menarik. Itu yang namanya jenang katul, Mas.
5: Baik.
7: Jenang katul itu kalau dimakan panas-panas itu makannya harus dari pinggiran, tidak bisa dari tengah. Dari tengah ikatnya melonyot.
5: Baik.
7: Nah, itu filosofinya Mangkubumi. Ketika dia melawan kompeni itu harus lewat pinggiran, tidak langsung pada basis pertahanan kompeninya.
5: Baik.
7: Nah, itu filosofinya. Contoh saja.
5: Baik.
7: Itu saya kira Mas Adi.
5: Baik, Pak Tri. Kita ke Pak Fathur Rahman. Pak Fathur, walaupun waktu tinggal sedikit ini, Pak Fathur, apa yang mungkin bisa menjadi dorongan yang dari wakil rakyat, mungkin dampak dari kunjungan Sultan Yogyakarta tersebut ke Sragen, Pak Fathur? Kami persilakan, Pak Fathur. Pak Fathur, masih bisa menerima modulasi kami, Pak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya.

0: ini. Dan kami akan meninjau dari halo.
1: Ya, silakan Pak.
0: Kami akan meninjau dari sisi sebagai wakil rakyat yang berfungsi sebagai proses penganggaran. Jadi dampak dari sultan ke Sragen, salah satunya adalah pemerintah daerah sekarang mengapresiasi dan akan banyak anggaran-anggaran untuk menggali potensi-potensi sejarah masa lalu. Nanti khususnya di bidang dinas pariwisata dan dinas pendidikan.
1: Yeah.
0: Di situ terlihat kami kemarin melihat dari perencanaan KUAPPRS 2027 bahwa
2: anggaran
0: yang akan dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk lebih menggali lebih dalam tentang potensi sejarah. Saya yakin terakhir masih banyak potensi-potensi sejarah yang belum tergali dengan baik karena keterbatasan minimnya anggaran. Dan kami akan mendorong pemerintah daerah bahwa ini potensi yang harus diangkat dari sisi pariwisata, dari sisi sejarah, dari sisi budaya dan lain

0: nanti bisa banyak pos-pos anggaran yang untuk ke potensi tersebut. Saya kira itu yang paling bagus dari kami, dari fungsi kami sebagai wakil rakyat, salah satunya adalah penganggaran.
1: Baik, baik. Pak Fatur, selain hal tersebut Pak Fatur, apa yang mungkin dapat diambil hikmahnya ataupun makna yang peristiwa kemarin Pak ya? Muhibah sejarah ini sudah dilaksanakan di Sragen, Pak Fatur.
0: Hikmah yang bisa diambil, masyarakat Sragen sekarang sadar bahwa sejarah masa lalunya cukup panjang. Termasuk di Kraton Jogja, Sultan Hamengkubuwono juga mengakui bahwa mungkin dulu Sragen atau Sukowati merupakan tempat sejarah yang belum terangkat. Nah, hikmahnya saya harapkan ini nanti akan banyak masyarakat kita yang akan peduli dengan sejarah-sejarah masa lalu Sragen. Ini yang paling bagus. Meskipun sejarah ini sudah sering diangkat, tetapi dengan kehadiran si Sultan, ini sangat menggugah masyarakat Sragen arti penting posisi Kabupaten Sragen dalam sejarah kerajaan Ngayogyakarta.
1: Baik, baik. Baik, Bapak-bapak, karena keterbatasan waktu pagi hari ini, terakhir mungkin ada yang perlu disampaikan, mungkin kita mulai dari Pak Joni terlebih dahulu. Penegasan Pak Joni terkait dengan kegiatan Sri Sultan Hamengkubuwono 10 kemarin mengunjungi Sragen seperti apa, Pak? Kami persilakan Pak Joni.
2: Baik. Kalau dari kami, dari sisi pemerintah daerah, ini adalah momentum yang berharga. Budaya Festival Hamengkubuwono, iba budaya, dan akhirnya harus kita segera tindak lanjuti dengan penyusunan kerjasama antar pemerintah daerah. Dan juga tentu kita juga tidak berdiam diri di internal kita. Mesti harus mengemas berbagai produk-produk ekspresi budaya maupun kesejarahan yang ada di Kabupaten Sragen. Seperti saat ini, kita kebetulan dari bidang kebudayaan ini sedang menyelenggarakan lawatan kesejarahan di mengenal industri gula di Omah Londo, Kecamatan Gondang. Nah, kita buat satu kegiatan-kegiatan yang lebih atraktif, kemudian lebih enjoy, lebih fun begitu untuk generasi muda kita. Dan konkretnya, ayo kita tangkap peluang ini menjadi bentuk-bentuk kerjasama yang lebih konkret antara dua pemerintah daerah. Terima kasih Mas.
1: Baik, Pak Tri, kami persilakan Pak Tri.
3: Baik, saya menggarisbawahi bahwa hubungan Sragen Jogja itu mestinya harus ngefek pada tiga aspek. Yang pertama pariwisata, yang kedua budaya, dan yang ketiga ekonomi. Tiga aspek itu harus bisa dimaksimalkan dalam konteks Sragen dan DIY itu, bagaimana bisa kemudian mengembangkan semacam budaya bersama atau semacam kolaborasi budaya antara Sragen dan DIY yang pertama. Yang kedua terkait dengan destinasi wisata. Sragen punya desa wisata, Sragen punya produk handicraft. Ini diharapkan bisa mensupport pariwisata yang ada di Jogja. Katakanlah SIKK sebagai sentra kerajinan dan industri kreatif itu harus bisa menghasilkan produk yang bisa mensupport pariwisata yang ada di Jogja. Demikian juga sebaliknya, Jogja harus bisa mengenalkan pariwisata yang ada di Sragen untuk dijual ke wisatawan baik manca maupun wisatawan domestik yang ada di Jogja. Pada aspek ekonomi, ketika UMKM yang ada di Sragen itu diberdayakan untuk membuat produk, baik itu kerajinan, baik itu kafe, produk budaya, atau produk kuliner yang lainnya, itu bisa kemudian mengangkat perekonomian yang ada di Sragen. Sehingga next-nya pertumbuhan ekonomi antara Sragen dan DIY juga tumbuh beriringan dan di atas rata-rata nasional mestinya. ini harapannya. Jadi sinergi antara Jogja dan DIY itu harus ngepek kepada masyarakatnya, tidak sekedar pada seremonial yang dilakukan, tapi ngepek pada ekonomi yang diangkat di masyarakat. Demikian Mas Adi.
1: Baik, terima kasih Pak Tri. Pak Faturaban, kami persilakan Bapak. Kami persilakan Pak Fatur untuk komentar Pak Fatur terkait dengan topik kita pagi ini. Ya.

Baik. Baik, Pak Fatur terima kasih, Pak. Pak Tri terima kasih. Pak Joni terima kasih untuk waktunya bisa berbincang pagi ini bersama RRI Pro 1, apa yang sudah diobrolkan pagi ini semoga bermanfaat untuk semuanya. Sehat selalu Bapak-bapak, izin undur diri. Selamat ya, pagi, Pak. Yeah. Demikian obrolan pagi ini bersama tiga narasumber kami, semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai telah lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tenbexhoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Ran, lalu apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

Ya, semoga saja Anda semuanya tetap percaya diri dengan kemampuan Anda ya hari ini untuk bisa melakukan banyak tugas Anda pendengar. Pendengar, pemerintah Kota Surakarta ya saat ini memang sedang menerapkan kebijakan pengetatan wajib pilah sampah dari sumbernya atau dari rumah tangga dan pelaku usaha. Langkah ini diambil memang karena TPA Putri Cempo sudah mengalami darurat sampah organik ya, sekitar 77% beban sampah yang masuk ini didominasi oleh sampah organik. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi warga Kota Solo untuk memilah sampah menjadi 3 kategori, yaitu sampah organik, kemudian sampah anorganik atau daur ulang ya, ini seperti plastik kertas, karton, botol kaca, logam. Nah, ini untuk bisa dipisahkan, dipilah dan nanti bisa disalurkan ke bank sampah. Kemudian hanya sampah residu seperti popok sekali pakai, kemudian tisu bekas, puntung rokok atau bahan yang sudah tidak bisa diolah, ini nanti yang akan dibawa oleh armada khusus untuk pengangkutan sampah ini dibawa ke TPA Putri Cempo. Nah, itu dia pendengar, dan terkait dengan hal itu pendengar, warga Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta secara masif melakukan pemilahan sampah mandiri dari rumah guna menekan volume pembuangan menuju tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Dan gerakan akar rumput tersebut salah satunya diinisiasi secara aktif oleh warga di RW 01 Ngatisono dengan menghadirkan bank sampah Ngati Resik. Jadi masyarakat setempat secara konsisten mengedukasi satu sama lain untuk memisahkan limbah rumah tangga menjadi kategori organik, kemudian anorganik dan residu sebelum disetorkan. Ketua Bank Sampah Ngati Resik ya, Denny Suprapto menjelaskan bahwa limbah organik ini langsung dimanfaatkan untuk pupuk cair maupun pupuk padat. Sementara untuk sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan besi dipilah-pilah lebih spesifik untuk ditabung menjadi pundi-pundi rupiah. Nah, semangat cinta lingkungan ini mendapatkan apresiasi penuh dari pemerintah kelurahan setempat yang siap untuk memberikan fasilitas pendukung. Selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca ya di rri.co.id. Bagaimana dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Anda sekarang? Apakah sudah mulai untuk memilah sampah menjadi 3 kategori, yaitu organik, anorganik, dan juga sampah residu, untuk membantu pemerintah dan tentunya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat?

0: kamu.
1: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
2: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
1: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
2: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
1: Kapan tuh sensus ekonominya?
2: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
1: Terus kita harus ngapain dong?
2: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
1: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
2: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
1: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah. Padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.
4: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
5: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
4: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
5: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
4: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin, kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
5: Iya. Sini, mana tasnya?
4: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

Baik, selamat pagi menjelang siang Bu Agustin yang dari Mangkubumen. Terima kasih sudah menyapa kami dan mohon maaf kalau Mas baru bisa meresponsnya ya. Pokoknya selamat pagi, selamat menikmati hari ini Bu Agustin dan juga keluarga ya. Dan terima kasih sudah selalu menyemangati kami yang tengah bertugas. Ini sambil ngelaras ya. Memang harus menikmati setiap perjalanan hidup ya Bu Agustin ya. Pokoknya sehat selalu. Kemudian ada Buning di Ketelan ya. Buning, bagaimana sampai saat ini? Apakah modulasi kami bisa diterima dengan baik? Ada Bunda Tifa juga yang ada di mana nih Bunda? Selamat pagi Bunda Tifa, saya selalu ya. Dan semoga juga masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi hari ini. Nah, pendengar masih dari rri.co.id, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menilai kesiapan Kota Surakarta untuk mengikuti program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP. Nah, Kota Solo ini menjadi salah satu dari sekitar 30 kabupaten kota yang masuk dalam daftar pendek calon daerah percontohan pengelolaan sampah nasional. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Madrid Zam, mengatakan bahwa pembahasan bersama pemerintah Kota Surakarta masih pada tahap assessment ya, dan penilaian akan dilakukan terhadap kesiapan tata kelola, kemudian dukungan para pemangku kepentingan, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Karena persampahan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga secara keseluruhan aspek tata kelola mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan program LSDP ini tidak hanya berorientasi pendengar pada pembangunan sarana fisik, tetapi juga mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Dan itulah yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah, yang nanti akan menjadi faktor utama dalam proses seleksi. Jadi kita sebagai masyarakat memang harus mendukung ya. Oleh karena itu mengapa pemerintah Kota Surakarta ini gencar sekali untuk mensosialisasikan, bahkan menghimbau ya, dan ya memberikan penyadaran bahwa untuk kita semuanya bahwa sampah kita ini harus selesai di rumah kita.

Ya, pendengar Bu Mari di Baluarti. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah, Mbak, bersama dengan Ibu Bu PPK ya. Saya sudah mendirikan bank sampah. Wow, namanya Bank Sampah Repton, ngarep keraton. karena tempatnya persis di depan keraton. Alhamdulillah, buka 2 kali dalam sebulan, sudah bisa mengurangi sedikit masalah sampah di Baluarti. Oke, mungkin nanti yang lain juga bisa ya, untuk mendengar yang lain ya, untuk testimoni. Karena memang mengelola sampah ya di lingkungan yang sempit ya, mungkin di kampung atau di perumahan kita, kalau agak ya susah-susah gampang ya. Kalau punya lahan yang cukup luas, ini juga akan agak ribet dengan sampah-sampah dari dedaunan, tapi kan itu bisa diolah kembali ya untuk menjadi pupuk ya, dan untuk menyehatkan kondisi tanah di tempat kita juga. Nah, pendengar, mudah-mudahan saja Anda semuanya ya, sampah di lingkungan kita ya atau di lingkungan Anda pun juga sudah mendapatkan solusinya, sehingga Kota Solo ya tadi oleh bisa mengikuti yang namanya LSDP. Baik pendengar, tetap bersama kami tentunya Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Informasi yang lainnya saya akan sampaikan dulu. Adakah Mas Matthew Sengguno dari PMI hari ini? Enggak ada. Baik. Untuk informasi stok darah hari ini kosong pendengar ya. Tapi Anda bisa, kalau misalnya Anda ingin melakukan donor darah, bisa langsung ya ke kantor PMI di Jalan Insinyur Sutami. Oke, baik. Karena saat ini Rian Dani Surya sudah hadir. Dan pendengar, bersama Rian Dani Surya nanti di Opsi ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kami di obrolan siang, Dukcapil dalam genggaman. Nanti akan hadir secara onsite ya di studio. Ada Ika Merdiana Sulistiawati SAMM, beliau adalah Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kota Surakarta. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
5: Kilau Pancasila.
3: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabarnya Anda? Semoga langkah-langkah kita hari ini penuh dengan keberkahan ya, dan doa terbaik yang segera terkabul pastinya yang Anda harapkan atau panjatkan begitu. Dan Surakarta siang ini bersama saya Renani Surya yang akan menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Sepanjang Surakarta siang ini Anda bisa bergabung bersama kami di 0271638055 dan di WhatsApp 0813900155525. Mudah-mudahan semuanya akan terasa lebih indah dari kemarin.

0: Sudah dibuka satu lagu oleh Adera, Lebih Indah. Mudah-mudahan semuanya lebih indah hari ini dari kemarin begitu ya. Dan Surakarta siang ini akan kami awali pendengar dengan obrolan siang, dan Anda bisa bergabung nanti bersama kami di obrolan siang hari ini.
1: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan.
2: Opsi. Obrolan siang. Opsi.
0: Pendengar, kita tahu di era serba digital seperti sekarang ini ya, mengurus segala dokumen kependudukan ini tidak lagi identik dengan antrean panjang, kemudian tumpukan berkas, dan pokoknya segala keribetan lah. Kita sekarang dipermudah dengan adanya teknologi, dan berbagai layanan administrasi kependudukan kini bisa diakses lebih mudah, lebih cepat, bahkan cukup melalui telepon genggam atau dalam genggaman kita, mulai dari pengurusan KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, pokoknya segala bentuk dokumen kependudukan bisa kita urus begitu ya. Bahkan adanya identitas kependudukan digital juga. Dan siang hari ini saya sudah kedatangan seorang tamu, narasumber kami, pastinya beliau Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kota Surakarta, yang akan membahas bagaimana Dukcapil dalam genggaman. Menarik kan? Anda nanti bisa bergabung ya bersama kami di sini. Saya menyapa dulu narasumber kami, Ibu Ika Merdiana Sulistiawati, SEMM. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Ika.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Ya, Waalaikumsalam, terima kasih. Sehat ya Bu?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Terima kasih sudah rawuh. Mohon maaf menunggu sesaat gitu ya. Tapi sepertinya Bu Ika ini sudah semangat sekali pagi hari ini, pendengar atau siang hari ini, mau berbagi atau mau apa ya, memberikan informasi mungkin pastinya dari pemerintah Kota Surakarta ya, mengenai Dukcapil dalam genggaman. Jadi tidak ada alasan untuk kita sekarang tidak mau mengurus segala sesuatu identitas kita karena mungkin ribet, lama, males begitu ya Bu Ika ya. Karena memang tema kita siang hari ini Dukcapil dalam genggaman. Nah, kalau menurut tema yang saya baca atau kita sampaikan tadi, Dukcapil dalam genggaman, menarik ini Bu Ika, bagaimana sebenarnya, seberapa penting, sebelum kita ke Dukcapil dalam genggaman ya, seberapa penting sih seseorang itu mempunyai atau pentingnya dokumen

0: Okay.
1: Jadi itu bisa diakses di seluruh layanan publik, dari pendidikan, kesehatan, kemudian bantuan sosial, kemudian untuk pemilu itu juga semuanya mempergunakan identitas kependudukan. Gitu.
0: Jadi memang identitas kependudukan itu sangat penting begitu, karena mungkin ngeling kemana-mana ya Bu Ika ya. Baik. Kalau kita berbicara Dukcapil dalam genggaman, artinya memang ini tidak serta-merta secara harfiah di dalam genggaman tangan kita. Paling enggak kita bisa mengartikan kalau dalam genggaman itu dalam sebuah gadget atau handphone begitu ya. Apalagi di era digital sekarang ini. Mau tidak mau kita harus mengupdate kemajuan teknologi begitu. Nah, saat ini juga masyarakat mungkin ya sudah mulai mengenal Dukcapil dalam genggaman. Sebenarnya apa sih DDG itu atau Dukcapil dalam genggaman itu?
1: Jadi Dukcapil dalam genggaman itu adalah sebuah aplikasi pelayanan online dari Dukcapil, utamanya tentang pelayanan administrasi kependudukan. Jadi di situ bisa untuk mendaftarkan kartu identitas anak, kartu keluarga, akte lahir, akte mati, ya seluruhnya dokumen kependudukan itu dengan secara mudah, praktis, tidak perlu datang ke Dukcapil, tapi bisa melalui handphone saja.
0: Kalau Dukcapil dalam genggaman sendiri ini apakah semua Dukcapil melayani atau cuma khusus aja di Kota Surakarta?
1: Kalau untuk layanan online itu memang wajib bagi seluruh Dukcapil yang ada di Indonesia ini. Itu untuk memudahkan masyarakat.
0: Berarti di setiap daerah, mama saya tinggal di Kabupaten Karanganyar begitu ya, sudah ada begitu ya. Sukoharjo juga sudah ada, Boyolali sudah ada begitu. Nah, masalahnya boleh nggak sih kalau kita domisili kita dia ada di Karanganyar, seumpama Bu Ika, kemudian kerja saya di Solo begitu ya. Terus ada kepentingan untuk mengurus identitas kependudukan. Bolehkah atau bisakah saya mengurusnya melalui Dukcapil Kota Surakarta?
1: Kalau ini untuk Dukcapil dalam genggaman, ini khusus untuk Kota Surakarta.
0: Baik.
1: Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk pencetakan untuk kartu identitas anak, untuk kartu keluarga itu bisa dilayani, tapi bukan melalui Dukcapil dalam genggaman, melalui ADM, mesin ADM yang ada di Dukcapil dan ada di mall pelayanan publik. Itu tadi melalui IKD, identitas kependudukan digital. Jadi bisa di-scan-kan saja, nanti bisa nge-print. Kayak mesin ATM itu.
0: Kalau kita berbicara identitas kependudukan digital, itu semua sekarang wajib mempunyai
1: semua
0: atau
1: wajib.
0: Wajib. Bagaimana untuk yang orang-orang yang lansia begitu kan tidak mudeng gitu ya. Bagaimana Bu Ika seperti itu?
1: Itu persyaratan utamanya harus punya handphone. Gitu saja. Kalau belum punya handphone, itu masih pakai KTP yang lama. Blanko.
0: Fisik begitu ya. Baik, kembali ke Dukcapil dalam genggaman. Apa saja layanan yang bisa diakses secara online melalui DDG itu tadi?
1: Kalau Dukcapil dalam genggaman itu awalnya kita harus tahu dulu untuk alamat masuknya, nggih.
0: Untuk mengaksesnya gitu ya. Baik.
1: Itu kita harus buka dulu nih browser, kemudian kita ketikkan Dukcapil dalam genggaman.surakarta.go.id. Kemudian kalau mau pelayanan, kita harus daftar dulu. Kayak biasanya aplikasi yang lain itu kan kita harus registrasi dulu gitu kan. Jadi kita daftarkan dulu akunnya. Kemudian kita nanti mendapatkan feedback untuk verifikasi datanya. Jika sudah, nanti ada user passwordnya sendiri.
0: Itu beda dengan IKD itu tadi ya?
1: Ini beda. Beda.
0: Siap.
1: Ini aplikasi untuk pemerintah Kota Surakarta.
0: Khusus untuk Kota Surakarta ya.
1: Seluruh Indonesia.
0: Baik.
1: Kemudian di dalamnya ada pelayanan untuk KTPL elektronik, kemudian kartu keluarga, kartu identitas anak, pindah datang, kemudian ada penduduk non permanen, akte kelahiran, akte perkawinan, akte kematian, kemudian ada cetak ulang untuk akte-akte TTE.
0: Apa itu TTE itu apa?
1: Tanda tangan elektronik. Sekarang

0: okay. Sudah tidak seperti yang dulu harus pakai tanda tangan basah.
1: Pakai scan barcode gitu ya.
0: Iya, pakai scan barcode itu tinggal nanti bisa dicetakkan. Kemudian ada lagi menu yang khusus untuk disabilitas. Jadi namanya tanggap adminduk.
1: Oke.
0: Okay. Tangkas tangkap adminduk.
1: Oke.
0: Okay. Untuk disabilitas.
1: Jadi khusus untuk kalau untuk disabilitas khusus begitu ya?
0: Iya, ada khusus.
1: Oke. Maksudnya disabilitas mungkin yang mohon maaf tunanetra seperti itu atau
0: semuanya? Semuanya.
1: Oh, kenapa harus dibedakan seperti itu? Kalau tunanetra mungkin ya memang karena kita mungkin huruf braille atau apa begitu. Iya. Kalau yang semuanya kenapa enggak? Kalau mungkin maksud saya disabilitas yang lain masih bisa mengakses untuk itu seperti apa,
0: Jadi
1: Bu Ika?
0: Jadi gini, kalau untuk layanan tatap muka kami sudah ada untuk loket prioritas khusus untuk disabilitas, tapi ini kita juga harus memberikan layanan secara online juga kepada penduduk untuk disabilitas gitu. Kita harus tetap ada kanal-kanal yang lain. Jadi bisa dibantu oleh yang bertanggung jawab terhadap disabilitas ini bisa dibantu untuk mendaftar.
1: Baik. Kembali kepada Dukcapil dalam genggaman. Banyak yang dilayani ya di sana ya. Perubahan kartu keluarga seperti yang Bika tadi sampaikan, akta kelahiran, akta kematian, pokoknya semuanya identitas kependudukan sendiri bisa dilayani di Dukcapil dalam genggaman. Nah, kemudian kalau mengaksesnya tadi cuman kita bisa hanya melihat website-nya saja atau kita download di seperti Play Store atau apa begitu, Bu?
0: Ini lebih friendly ya. Jadi enggak perlu harus download di Play Store seperti itu, tapi bisa di browser semuanya. Jadi nanti bisa iPhone bisa, kemudian
1: Android bisa,
0: gitu. Jadi lebih friendly. Bisa diketikkan itu tadi.
1: Bisa
0: dalam genggaman.surakarta.go.id.
1: Oke, Dukcapil dalam genggaman.surakarta.go.id. Kemudian bisa di situ ada petunjuknya gitu ya untuk mendaftarkan akun terlebih dahulu. Kemudian ada username, ada passwordnya. Kemudian sewaktu-waktu bisa dibuka asal mengingat username sama passwordnya sendiri gitu. Nah, kemudian kalau untuk bayangannya, seumpama saya mau merubah atau menambah data, merubah kartu keluarga begitu. Nah, itu berarti nanti bagaimana, Bu? Tinggal ada petunjuk layanannya. Kemudian bagaimana begitu? Sebagai contoh saja.
0: Untuk tutorial juga sudah ada.
1: Kemudian lengkap juga.
0: Kalau di aplikasi ini tinggal diklik aja untuk kartu keluarga. Di dalam kartu keluarga itu ada macam-macam ini untuk kakak baru, kakak pisah, kemudian kakak hilang, ada kakak perubahan data, kemudian ada kakak rusak. Perubahan data itu macam juga, ada berbagai macam. Untuk pendidikan kan mungkin dari SD ke SMP. Kemudian pekerjaan yang semula bekerja menjadi ibu rumah tangga. Atau
1: kemudian dari anak yang lulus ke bekerja mungkin. Baik.
0: Jadi lewat yang kartu keluarga.
1: Berarti memang di aplikasi itu mudah banget ya?
0: Mudah, Ibu.
1: Baik.
0: Jadi di menu klik aja kartu keluarga, nanti di situ sudah ada
1: pilihannya. Gitu. Memang benar-benar dalam genggaman ini pendengar ya, dan dimudahkan supaya tidak ada alasan lagi untuk mengantri, untuk tidak mengupdate identitas kependudukan begitu ya. Baik. Nah, bagaimana tanggapan mungkin ya sejauh ini respon dari masyarakat sendiri dengan adanya Dukcapil dalam genggaman sendiri menurut data Bu Ika seperti apa?
0: Kalau respon dari penduduk ya
1: dari semuanya, mungkin kelihatan apa sih namanya mengakses dari itu.
0: Kami ada juga untuk monitoring, monitoring siapa saja yang per hari itu berapa, itu sudah sangat banyak sekali. Jadi kita mulai ini Dukcapil dalam genggaman sebenarnya sudah upgrade dari versi 1, 2, 3, ini sudah ke versi ketiga. Itu dulu mulainya di tahun 2022.
1: Oh, juga udah lama ya?
0: Iya, waktu COVID itu.
1: Tapi kok saya baru mendengar, saya taunya sih identitas kependudukan digital itu aja begitu. Sudah lama juga.
0: Sudah lama, cuma kami upgrade supaya lebih praktis untuk masyarakat, lebih friendly gitu.
1: Baik. Saya tertarik begitu. Ini berarti kan beda dengan yang identitas kependudukan digital begitu. Kalau sedikit ya flashback ke IKD sendiri. Di IKD sendiri itu juga ada kan, Bu, saya pernah talk show juga, bisa kan kita merubah data-data seperti yang di Dukcapil dalam genggaman. Nah itu bedanya apa gitu?
0: Bisa Ibu, cuma gini ya, jadi mungkin IKD ini nanti juga perlu pengembangan-pengembangan lebih lanjut.
1: Okay.
0: Jadi ada beberapa yang beberapa permohonan yang tidak bisa difasilitasi di IKD, tapi bisa difasilitasi di Dukcapil dalam genggaman.
1: Okay.
0: Karena kami juga melihat dari permohonan masyarakat itu macam-macam ini permohonannya. Nah, misal di IKD itu tidak ada, di kami di Dukcapil dalam genggaman itu ada.
1: Oke, baik. Tapi kalau Dukcapil dalam genggaman ini khusus untuk programnya di pemerintah Surakarta, begitu ya. Jadi di luar itu, kalau di luar itu ini khusus di Surakarta aja, apa nanti semuanya akan ada program ini, Bu, atau layanan ini?
0: Semuanya ada.
1: Cuman ini khusus untuk dari pemerintah Kota Surakarta.
0: Tetapi kalau dari penduduk luar daerah mau datang ke Kota Surakarta itu bisa. Melalui Dukcapil dalam genggaman.
1: Oke, baik. Bisa dilayani di Dukcapil begitu ya. Tapi ada juga mall layanan publik.
0: Betul.
1: Nah, itu juga ada kaitannya, bisa diurus di sana. Oke.
0: Betul. Jadi di dalam menu di Dukcapil dalam genggaman itu ada untuk mall pelayanan publik.
1: Oh iya,
0: jadi
1: baik.
0: Di sana jenengan tinggal klik saja untuk MPP. Di sana melayani untuk KTPL rusak.
1: Oke.
0: KTPL hilang, kemudian KIA rusak, KIA hilang.
1: Memperpanjang. Jadi ada beberapa, mungkin ada beberapa tempat begitu ya, pilihan kalau tidak lebih dekat mana begitu. Betul. Ke MPP atau mungkin ke Dukcapil begitu ya, Bu Ika ya. Baik. Apa namanya, Dukcapil dalam genggaman pendengar ini menarik sekali untuk Anda yang mau mengurus begitu ya, mungkin ganti KTP atau mungkin ganti data, bisa langsung mengakses Dukcapil dalam genggaman seperti yang disampaikan Ibu Ika tadi, bisa melalui apa namanya aplikasi ya. Istilahnya apa, Bu? Web apa sih? Aplikasi ya? Aplikasi ya. Oke, baik.
0: Aplikasi layanan online.
1: Dukcapil dalam genggaman.surakarta.go.id. Nah, itu. Nanti langsung mungkin bisa bertanya, nanti ada sesi tanya jawab kami, akan nanti sesaat lagi akan kami buka begitu ya. Bagaimana Dukcapil dalam genggaman sendiri. Nah, kalau menurut Bu Ika, apa kelebihan dari Dukcapil dalam genggaman ini, Bu?
0: Kelebihan dari versi-versi sebelumnya, kalau yang versi 3 ini untuk formulir tersedia. Jadi di aplikasi ini tinggal di download aja. Biasanya kan kalau kita misal permohonan untuk pergantian elemen data, itu ada form yang dibutuhkan.
1: Nah,
0: form 106 untuk perubahan data. Nah, di situ tinggal download saja.
1: Ada itu juga. Oke, baik. Gitu.
0: Kemudian ada fitur tracking layanan. Jadi sudah sampai mana sih saya untuk layanan tadi yang saya ajukan, itu juga ada. Kemudian untuk download dokumennya. Untuk apa? Kartu keluarga, akte lahir, kemudian akte mati, itu di situ sudah ada.
1: Artinya
0: kecuali
1: berarti
0: KTPL dan KIA, karena itu blanko.
1: Baik.
0: Blanko itu harus dengan langsung.
1: Jadi bayangkan saya begini, saya mendownload, kemudian saya memasukkan data-data saya untuk ada yang perubahan, kemudian begitu kita tracking sudah sampai sejauh mana sih ini apa namanya dokumen kita, saya gitu ya. Terus begitu sudah selesai tracking, sudah selesai, tinggal download, itu udah hasilnya juga ada di situ,
0: ada
1: sudah.
0: Di situ.
1: Oke, baik.
0: Nanti tinggal panjangnya download, ya sudah, itu menjadi.
1: Prosesnya berapa lama, Ibu?
0: 1x24 jam.
1: Wah, cepat sekali ya. Begitu masuk bisa maksimal 1x24 jam sudah.
0: Tetapi harus
1: selesai.
0: Persyaratan sudah lengkap dulu.
1: Persyaratan sudah lengkap, dan persyaratan-persyaratan itu langsung dimasukkan, mungkin apa sistemnya, di scan begitu atau seperti apa, Bu?
0: Di scan itu bukan di scan, tapi di foto saja.
1: Di foto saja bisa. Oke, baik.
0: Kalau scan kan masih butuh alat lain,
1: alat ataupun aplikasi scanner juga begitu kan. Baik,
0: di foto kan di handphone aja dikirim.
1: Baik. Ini juga mempermudah masyarakat begitu ya. Artinya kemudian apa sih sebenarnya keuntungan yang didapat masyarakat dengan adanya Dukcapil dalam genggaman ini, Bu?
0: Yang pasti pelayanannya lebih cepat. Tidak perlu antre di tempat kami. Kemudian dapat diakses di mana saja, di rumah juga bisa, gitu kan. Kemudian persyaratan juga lebih mudah.
1: Okay.
0: Tidak perlu apa ngambil kertas-kertas gitu, yeah. Itu juga efisiensi juga.
1: Okay.
0: Kemudian status permohonan layanan terpantau
1: bisa dilihat ya, bisa dicek
0: dan okay. menghemat waktu dan biaya transportasi.
1: Oke, okay, baik.
0: Itu.
1: Oke.
0: Okay. Mendukung layanan kita yang transparan dan akuntabel.
1: Oke. Okay. Kalau awal dulu kalau kita mengurus sesuatu begitu ya, kita mesti ke RT dulu,
0: iya.
1: Kemudian ke kelurahan, ada yang langsung ke kecamatan, baru ke Dukcapil. Kalau sekarang dengan Dukcapil dalam genggaman ini?
0: Ini karena peraturannya sudah di, ini ada yang baru nggih.
1: Okay.
0: Setiap perpindahan penduduk, hmm. membuat kartu keluarga, hmm. membuat KTP itu tidak perlu ke pengantar RT RW.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi kita sudah ada landasan hukumnya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti bisa langsung ke Dukcapil begitu ya. Jadi artinya memang semakin simpel, semakin ringkas yeah, begitu ya.
0: Lebih dipermudah.
1: Dipermudah. Nah, itu Pak RT sama Pak RW-nya enggak ada kerja. Mengerjakan yang lain ya, Bika ya. Mengerjakan yang lain. Tapi paling enggak mempermudah masyarakat yeah. begitu
0: tapi
1: untuk.
0: Tapi tetap ada yang dibutuhkan. Misal hmm. itu anak baru lahir,
1: okay.
0: itu belum punya NIK. Nih.
1: Ya betul.
0: Nah, itu harus pengetahuan Pak RT dan Pak RW. Ini loh.
1: Ada beberapa contoh baru. Kasus lah ya yang oke okay, baik. Oke, okay, siap. Menarik. Bu Ika sebentar ya. Kita rehat dulu. Siap. Monggo diminum dulu air beningnya gitu ya. Baik, pendengar nanti Anda bisa bergabung bersama saya dan Bu Ika. Pastinya mungkin untuk Anda yang paling enggak khususnya di yang stay di Kota Surakarta begitu ya, bisa bertanya mengenai apa sih itu Dukcapil dalam genggaman, atau mungkin Anda mau mengurus sesuatu dokumen, ini mumpung ada Ibu Ika Merdiana ya, beliau Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kota Surakarta. Tepat Anda nanti langsung bertanya kepada Bu Ika mengenai tema kita siang hari ini, pastinya di obrolan siang RRI Surakarta. This song is for you.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Pendengar, Anda masih di obrolan siang hari ini dengan tema Dukcapil dalam genggaman. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital, kemudian streaming kami di www.rri.co.id, kemudian di 101 FM dan 96,8 FM. Dan saya masih bersama Ibu Ika Merdiana Sulistiawati SEMM, beliau Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kota Surakarta. Dan saya sudah membuka line telepon untuk Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di sini di 0271638055 dan di WhatsApp 0813900155. Bu Ika, terima kasih menunggu sesaat ya. Ini sebelum kita lanjutkan obrolan kita, sudah ada yang bergabung di line telepon, saya sapa dulu. Halo, selamat siang obrolan siang.
2: Siang, Mbak Ria.
1: Siang, Pak Edi. Ya, langsung tanya ke Ibu Ika, monggo silakan.
2: Ya, mau tanya. Ini kalau perpanjangan KTP atau bikin KTP, bikin KK, itu apa masih gratis? Apa harus bayar berapa-berapa-berapanya?
1: Baik, nah, baik.
2: Semoga bisa lebih tahu. Sama KTP kan e-KTP. Kalau yang dulu seumur hidup, nah belum e-KTP tidak ada apa logonya itu, tidak ada tipe itu, apa bikin lagi, apa nggak usah gitu.
1: Baik.
2: Kan ada yang KTP tidak ada chipnya, nek yang e-KTP kan ada chipnya. Semoga
1: baik.
2: Semua pada tahu.
1: Siap. Itu saja Pak Edi, terima kasih banyak.
2: Ya, cukup.
1: Baik, terima kasih Pak Edi. Baik, Pak Edi, kita terima dulu ya Ibu Ika. Kemudian ada Teguh ini yang menanyakan mengenai apa nih tadi saya baca. Oke. Kalau mau perban data KK berarti bisa lewat aplikasi ini tanpa harus datang ke kantor Dukcapil ya. Ya, sudah ditangkap pertanyaannya ya Teguh. Terima kasih. Monggo Ibu Ika untuk menjawab yang pertama, Pak Edi dulu ya.
3: Terima kasih untuk Pak Edi ya. Untuk pelayanan kami di Dukcapil Kota Surakarta itu seluruhnya gratis.
1: Oke, ini barusan baru mau saya tanyakan, cuman sudah perwakilan, sudah terwakilkan. Monggo silakan.
3: Jadi seluruhnya gratis untuk masyarakat seluruh Indonesia, tidak hanya Surakarta. Itu seluruh layanan Dukcapil itu gratis. Kemudian tadi yang pertanyaan yang kedua tentang KTP yang mungkin masih kertas ya. Kan dulu itu sebelum SIAK. Dulu ada kertas yang KTP, kemudian ada tanda tangan basahnya. Itu harus diperbaharui kalau yang seperti itu nggih. Tetapi kalau sudah KTPL ada chipnya, itu tidak perlu diperbaharui, nggak apa-apa. Terkecuali ada elemen data di dalamnya yang berubah. Misal pekerjaan. Misal status. Gitu.
1: Kalau perubahan sebelum dilanjut lagi, perubahan foto boleh nggak sih?
3: Perubahan foto dari yang belum berhijab menjadi berhijab, silahkan.
1: Kalau yang berhijab tapi tidak cantik gitu. Lah ini siapa tahu ada yang begitu loh Bu. Nggak pede kayaknya, kok putus di KTP saya jelek ya. Boleh nggak sih dia?
3: Mungkin perlu ditambahi dengan perubahan elemen data di dalamnya sekalian.
1: Oh, jadi kalau cuman untuk ganti biar cantik, biar ganteng itu kayaknya nggak bisa ya Bu ya. Oke, baik. Mohon maaf ya Bu Ika. Ini mungkin saya mewakili pertanyaan pendengar gitu. Wajah saya kok kusut banget, mau ganti yang terkini. Nggak boleh ya?
3: Baik. Dibarengi dengan perubahan elemen data di dalamnya. Silakan. Atau KTP-nya sudah rusak. Sudah tidak terlihat lagi linknya, gambarnya. Itu monggo silakan nanti sekalian ganti foto.
1: Baik. Kalau itu sekarang KTP ini ya, semua start ininya seumur hidup ya?
3: Seumur hidup seluruhnya.
1: Baik.
3: Itu memang dulu masih ada yang sampai di tanggal sekian.
1: Betul.
3: Kalau nanti elemen data berubah di dalamnya, monggo sekalian untuk kami cetakkan.
1: Baik. Pak Edi sudah ya dijawab ya. Pak Edi terima kasih sudah dijawab ya sama Bu Ika pertanyaannya. Kemudian dari Teguh tadi, kalau mau merubah data KK, apakah ini artinya memang kalau mau perubahan data dengan Dukcapil dalam genggaman ini, apakah cukup dengan sampai di situ saja, dengan tadi bisa di tracking, bisa di download, apa harus tetap datang gitu?
3: Jadi Pak Teguh tadi
1: ya.
3: Pak Teguh silakan kalau menginginkan untuk pelayanan online, mm-hmm. kami silakan dari Dukcapil dalam genggaman, mm-hmm. di perubahan data, mm-hmm. silakan. Nanti tidak perlu datang ke Dukcapil, yeah. tinggal upload saja.
1: Okay.
3: Jadi di situ misal mau ganti pendidikan, mm-hmm. okay, pendidikan KK yang asli diupload.
1: Okay.
3: Kemudian ada form, mm-mm. untuk perubahan datanya diisi dulu,
1: okay. gitu.
3: Yang berubah apa? Oh, pendidikan dari SMP ke SMA,
1: yeah.
3: gitu, gitu. Kemudian ditandatangani, di upload saja. Mm-hmm. Kemudian buktinya apa? Berarti ijazah, gitu. Ijazah yang SMA.
1: Yeah. Iya, di situ ada petunjuknya juga kan nanti ada. untuk bukti-bukti, iya. pendukung begitu.
3: Ada.
1: Oke, kalau layanan ini sendiri apakah bisa diakses dalam 24 jam atau ada jam-jam tertentu, Bu Ika?
3: Akses itu silahkan untuk mendaftar 24 jam.
1: Oke.
3: Gitu. Cuma untuk respon dari petugas kami kan, mm-hmm. ya kami pulang kan.
1: Betul, ya, betul. Jadi, butuh istirahat juga ya,
3: iya,
1: Bu ya.
3: Mm-hmm. Tapi kalau untuk memasukkan layanan itu, okay. silahkan 24 jam.
1: Oh, artinya dengan tracking itu tadi ya, kita, iya. bisa melacak dokumen kita sudah sampai mana, okay. begitu ya. Baik. Kemudian ya kalau mungkin seumuran kita, anak-anak sekarang atau mungkin yang masih Pak pintar atau sebenarnya menggunakan handphone, mm. Untuk layanan lansia-lansia, kalau memang kurang mengerti begitu, apakah bisa dilayani juga di offline-nya, yeah. atau datang langsung ke, yeah. Dukcapil seperti itu, Bu Ika?
3: Kalau untuk yang khusus, mm. prioritas, mm. untuk lansia, disabilitas, okay. kami layani khusus di Dukcapil, ada,
1: okay.
3: loket khususnya,
1: okay.
3: gitu.
1: Okay.
3: Jadi kami bantu, mm. kemudian kalau untuk layanan secara digital, mm. kami juga menggandeng untuk forum anak Karang Taruna,
1: hmm.
3: supaya apa, minimal mereka bisa membantu tetangga, okay. sekitar,
1: okay. Menggandengnya seperti apa, ada program
3: kami
1: apa,
3: ada kerjasamanya,
1: okay.
3: juga.
1: Baik.
3: Kalau yang baru ini, mm-hmm. Dengan forum anak itu namanya Bestiku.
1: Bestiku, gitu, oke, okay, baik. Jadi menggandeng apa sih namanya, Karang Taruna, Karang Taruna, okay, begitu.
3: Karang Taruna, forum anak.
1: Oke, okay, baik.
3: Terus anak-anak yang ada, pokoknya di wadai di Kota Surakarta ini, mm. kami ajak kerjasama,
1: mm.
3: supaya mereka, kami berikan sosialisasi tentang, okay. Apminduk,
1: okay.
3: tentang layanan-layanan apa yang dibutuhkan minimal untuk keluarga terdekat.
1: Iya. Yeah. Iya, gitu. Dan artinya juga memudahkan untuk para lansia itu tidak harus rawuh ke, okay. Dukcapil,
3: sudah
1: begitu ya.
3: Oleh
1: sudah dibantu oleh Bestiku itu tadi ya.
3: Gitu,
1: Bestinya harus siap sedia berarti ya, Bu, Bu Ika ya. Ya, kalau apa namanya, menurut data ini yang ada di Dukcapil sendiri atau yang masuk ke layanan dokumen dalam genggaman sendiri, dokumen apa yang paling sering diurus masyarakat, Bu?
3: Paling sering itu ya kartu keluarga.
1: Kartu keluarga ya, oke. Okay.
3: Kartu keluarga. Kemudian kedatangan, kepindahan itu juga ya hampir balance lah,
1: mm.
3: gitu.
1: Mm. Oke, okay, baik.
3: Hampir sama semuanya.
1: Oke, okay, baik.
3: Semuanya dinamis, mm-hmm. perubahan data juga cepat. Mm-hmm.
1: Ini berarti layanan ini bisa digunakan semua orang yang tidak hanya dekat dengan Dukcapil sendiri ya?
3: Iya.
1: Oke, okay, baik.
3: Di luar daerah pun
1: bisa.
3: Bisa. Mm. Misal ini bekerja di Jakarta.
1: Iya. Yeah.
3: Mereka kartu keluarganya
1: masih
3: Kota
1: di
3: Surakarta.
1: Surakarta.
3: Bisa.
1: Oh, oke, okay. Baik. Artinya memang mempermudah apa namanya masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan dari Dukcapil sendiri begitu ya. Okay. Artinya sekali lagi diyakinkan segala layanan yang ada di Dukcapil dalam genggaman sendiri free ya.
3: Free.
1: Oke, jadi memang bebas, tidak ada pungutan apapun, oke. begitu ya.
3: Jadi,
1: oke.
3: Dengan Dukcapil ini, mm-hmm. kita juga mengurangi nih yang dulu namanya calo.
1: Iya, betul.
3: Perantara,
1: betul.
3: Begitu. Lebih baik jangan, karena ya. Itu kan mesti berbayar.
1: Betul.
3: Tapi dengan Dukcapil dalam genggaman, mm-hmm. bisa mm-hmm. langsung dari masyarakat mm-hmm. kepada kami, mm-hmm. jadi dipastikan akan gratis.
1: Oke. Dokumen yang sudah kita urus, begitu sudah kita tracking, ternyata sudah selesai, sudah jadi, kemudian kita download. Nah, dokumen, apakah dokumen yang diunduh itu sah? Kemudian apakah perlu kita download atau kita print dalam bentuk fisik atau mungkin disimpan di secara apa digital. Namanya file aja, yeah. soft file begitu, yeah. Bu Ika?
3: Jadi kalau sudah tanda tangan elektronik, mm-hmm. itu sudah pasti berkekuatan hukum.
1: Oke.
3: Tapi caranya itu nanti dengan IKD untuk mengetahui apakah okay. itu benar atau tidak.
1: Oke, okay, baik.
3: Jadi nanti ada, kalau di IKD itu ada mm-hmm. tempat scan-nya mm-hmm. itu, kan disorotkan ke QR code-nya itu nanti akan terlihat apakah ini benar-benar keluaran dari Dukcapil.
1: Oke. Okay. Berarti memang apa ya? Pokoknya sekarang praktis, segala praktis gitu praktis. Ya.
3: Bisa dicetak juga.
1: Bisa dicetak juga ya. Oke. Okay. Kadang-kadang kan orang orang apa namanya? Enggak puas gitu loh. Iya. Kayaknya kalau enggak melihat fisiknya gitu cuman di apa namanya? Handphone jagani juga kalau ya kita mintanya enggak hilang ya. Kalau handphone kita hilang semua data di situ kan repot juga begitu. Tapi mungkin bisa di backup mungkin ya, Bu.
3: Bisa di backup dan di email pun juga ada.
1: Nah, oke. Okay. Gitu. Baik.
3: Dan,
1: baik.
3: Untuk informasi juga sekarang untuk kertas yang dicetak itu pakai kertas HVS aja, jadi tidak perlu yang blanko warna.
1: Nah itu kayak kakak yang terbaru kan juga memang putih aja begitu, tapi memang ada barcode-nya begitu ya. Betul. Ya ini aslinya nggak sih, aslinya seperti asli. Ini begitu. Oke, okay. Kalau kita sekarang berbasisnya semua pada digital begitu ya. Sekarang banyak kasus malware ataupun penipuan atau phishing atau apapun. Nah ini masyarakat sendiri jaminan untuk keselamatan apa namanya data-data yang ada seperti apa, Bu Ika?
3: Kalau tentang data Dukcapil, kami pastikan kan aman.
1: Oke.
3: Okay. Tapi kami mohon kesadaran dari masyarakat sendiri. Bagaimana meletakkan KTP-nya?
1: Oke. Okay.
3: Bagaimana misal gini, panjenengan moto, moto KTP, di-upload ke media sosial. Nah, itu kan pasti banyak orang yang mengetahui. Nah, itu kan dari diri kita sendiri untuk lebih aware dengan data kependudukan kita sendiri. Gitu. Kadang banyak penduduk yang kurang paham tentang ini.
1: Betul.
3: Ini udah tak foto aja, tak kirim
1: ke orang. Apa-apa tinggal status, apa-apa kayak gitu mungkin ya. Oke.
3: Nah, itu dimohon kesadaran masyarakat sendiri. Kan kita sudah berupaya untuk sosialisasi hati-hati dengan scam, hati-hati dengan akan ini baru ini ya, banyak mengaku petugas dari Dukcapil yang menelpon, kemudian ada chat WA, mengaku petugas Dukcapil, kami akan mengadakan aktivasi IKD. Nah, itu tidak benar.
1: Oke, okay, sekalian diinformasikan Bu Ika.
3: Dari kami petugas Dukcapil itu tidak pernah menghubungi terlebih dahulu kepada masyarakat.
1: Oke. Okay.
3: Dari mana kami tahu nomor HP-nya?
1: Iya, betul.
3: Gitu kan?
1: Betul. Betul. Nah,
3: dari mana? Jadi kita juga harus berpikir jernih setiap apa saja yang masuk di handphone kita.
1: Iya. Logikanya seperti Dukcapil kemudian seperti bank begitu ya. Tidak pernah menghubungi lebih dahulu begitu ya. Gitu. Oke.
3: Okay. Tapi ya banyak juga yang tertipu.
1: Nah, itu makanya.
3: Siapapun yang menghubungi kita di handphone, kita harus berpikir jernih dulu. Kita cerna dulu, apa sih ini maunya apa.
1: Kemudian Bu Ika, kalau ada kasus begitu di masyarakat yang mengalami atau menemukan penyalahgunaan apa namanya data kependudukannya seperti apa tuh, harus seperti apa begitu? Apa Dukcapil bisa memberikan solusinya atau seperti gimana?
3: Penyalahgunaan dalam bentuknya seperti apa?
1: Iya, mungkin disalahgunakan nik kita untuk
3: pakai untuk ojol,
1: untuk pinjol, untuk apa seperti itu, seperti apa?
3: Ya itu karena yang membentengi diri kita itu adalah diri kita sendiri.
1: Baik.
3: Gitu. Jadi misal kalau KTP-nya diberikan kepada orang lain, nanti orang lain itu menyalahgunakan, yang bertanggung jawab siapa? Kan bukan kami juga, karena seperti itu.
1: Baik.
3: Ya, jadi masyarakat sendiri yang harus lebih aware dengan kerahasiaan data.
1: Benar. Oke. Baik. Kalau sekarang ini dengan siaran ini kan salah satu menjadi sosialisasi begitu ya. Istilahnya biar pendengar itu mengetahui. Nah, ada beberapa, ada enggak kanal-kanal atau mungkin media sosial atau mungkin aduan atau mungkin call center dari Dukcapil sendiri yang bisa dihubungi masyarakat atau diakses langsung begitu, Bu Ika?
3: Nggih. Kita ada banyak sekali nggih kanal-kanal untuk aduan, ada di nomor telepon 0271-639-554 itu untuk telepon. Kemudian di SMS Center ada di 085-755-79-5000. Kemudian ada di web ulas juga, pengaduan masyarakat.surakarta.go.id. Kemudian ada di web kami, di Spenduk Capil .surakarta.go.id.
1: Okay.
3: Kemudian di email disadmin@dukcapil.surakarta.go.id. Kemudian di Facebook juga ada di Dukcapil Surakarta, Twitter juga ada di Dukcapil Surakarta, Instagram di Dukcapil Surakarta, Span Lapor, kemudian ada kotak saran yang langsung, pengaduan langsung kami juga ada,
1: nanti langsung ada, ke Dukcapilnya ya?
3: Ada ruangan khusus juga untuk konsultasi atau aduan. Kemudian TikTok. Yang terakhir ada di TikTok.
1: Kayaknya itu yang terakhir.
3: Ini baru kami.
1: Yang terakhir ini kayaknya orang gampang gitu ya untuk mengaksesnya gitu. Tapi sudah disampaikan ya pendengar ya, beberapa apa namanya kanal aduannya untuk Dukcapil sendiri bisa tadi yang sudah beberapa disampaikan oleh Ibu Ika. Terima kasih Bu Ika. Ada yang bertanya lagi ini. Halo, selamat siang, obrolan siang.
4: Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tarmi. Monggo silahkan langsung kepada Bu Ika.
4: Emane nelfon iki sale bar kesa
1: tapi lho, Dukcapil. Tentang Dukcapil dalam genggaman. Jadi segala apa namanya identitas kependudukan. Mbak Tarmi bagaimana, aman enggak?
4: Aman mriki.
1: Oke.
4: Kadang kula niku kok sering nenten sing error nggih nomor telepon
1: iki. Apa di terornya?
4: Terornya niku ngaku-ngaku mau apa ya? Kayane nggih golek-golek ngaten lho, Mbak.
1: Mengatasnamakan Dukcapil.
4: Nggih, mboten. Lha niku sing dipadosi, tapi kan pun pernah kaputan arto.
1: Oke.
4: Ajane salah dia mobil.
1: Jangan percaya.
4: Terus kula angkat, kula selehke lah katenge mboten muni.
1: Iya.
4: Lah nek kula pateni nek adik-adik kula
1: Iya, jangan. Nanti kalau ada yang penting gitu ya. Tapi identitas kependudukan sudah aman semua ya?
4: Pun aman sedaya, Mbak.
1: Ngurusnya kemana?
4: Pribadi.
1: Ngurusnya?
4: Ngurusnya ten kelurahan terus ten kecamatan.
1: Sekarang nggak usah langsung begitu, langsung ke handphone. Nah ini Bu Ika, contoh yang konkret begitu ya. Nah minta tolong, anaknya ya. Jadi nggak usah capek-capek dateng.
4: Larene angel-angel banget.
1: Suntik wae itu nanti.
4: Tunggal ke Malaysia.
1: Siap, siap.
4: Tunggal nggih sibuk.
1: Iya. Oke, baik.
4: Nggih semoga lancar.
1: Lancar. Amin, amin, amin. Amin. Pokoknya tetap hati-hati.
4: Mbak Ria,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini contoh yang nyata begitu ya Bu Ika, bahwa angel ora iso gitu. Ya bagaimana Bu Ika?
3: Ya ini untuk yang tidak familiar dengan gadget. Nah ini kami juga ada caranya ya, itu tadi kami
1: kerjasama dengan itu tadi ya.
3: Oke, menyelami dari mungkin PKK, RT RW, kemudian di Karang Taruna, di Forum Anak. Kami sosialisasikan tata caranya seperti apa. Terus lebih aware dengan adminduk, bisa disampaikan, bisa dibantu, dibutuhkan apa itu nanti bisa.
1: Iya. Pokoknya tidak ada alasan untuk bilang susah begitu ya.
3: Tadi yang putranya kan di Malaysia. Bisa nanti dari
1: Bisa Malaysia. Dari Malaysia ya. Ya makanya tidak, jarak tidak menghalangi begitu ya, Bu Ika. Baik. Satu penelpon lagi ya, pendengar ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Mbak. Saya mau tanya boleh, Mbak?
1: Boleh, singkat saja karena waktu kita juga sudah mepet. Ya, Bapak siapa?
5: Dengan Bapak Jaim.
1: Pak Jaim di mana?
5: Di Surakarta, Mbak.
1: Baik, monggo silahkan Pak Jaim. Pertanyaannya apa?
5: Oh ya.
1: Halo. Halo. Ya, monggo silahkan sampaikan, Pak.
5: Terkait ini, Mbak, Dukcapil dalam genggaman itu, kita keuntungannya apa ya kalau pakai online itu?
1: Oke. Tadi sudah dibahas panjang lebar, tapi nggak apa-apa. Monggo, apa lagi?
5: Iya. Sama itu nanti Dukcapilnya kalau foldernya, filenya kan katanya ada di situ. Nah itu jangka waktunya ada nggak ya?
1: Jangka waktu file itu begitu. Oke, baik. Jangka waktu download ya. Oke. Baik. Terima kasih, itu saja Pak Jaim.
5: Sudah itu aja.
1: Siap. Ditunggu jawabannya ya. Makasih. Baik, dijawab mungkin secara singkat saja Bu Ika.
3: Terima kasih tadi Pak Zaim.
1: Iya.
3: Tadi udah disampaikan.
1: Iya, keuntungannya ya.
3: Pelayanannya.
1: Betul.
3: Itu jadi nanti lebih cepat. Kemudian tidak perlu antre ke Dukcapil, bisa diakses dari mana saja, dan persyaratannya juga lebih mudah. Di situ sudah tertera.
1: Sudah tertera ya.
3: Semuanya.
1: Jelas banget ya.
3: Iya, formulirnya juga sudah ada. Dan status pelayanan itu terpantau sampai mana udah jadi gitu. Kemudian menghemat waktu dan biaya.
1: Betul.
3: Dan pastikan itu untuk efisiensi. Kemudian mendukung layanan yang akuntabilitas dan transparan.
1: Betul. Untuk download filenya itu ya, apakah
3: untuk keamanan data memang ada untuk apa batas waktu?
1: Batas waktu ya. Oke.
3: Okay. Hanya satu kali download saja.
1: Oh,
3: dan
1: iya,
3: 7
1: iya.
3: Hari.
1: Oh, selama 7 hari. Setelah itu
3: nggak bisa. Tidak bisa. Harus menghubungi kita.
1: Harus menghubungi Dukcapil. Oke. Okay. Baik, Pak Jaim sudah dijawab ya. Mudah-mudahan pertanyaannya sudah terwakili, tersampaikan begitu jawaban dari Bu Ika langsung. Bu Ika, closing statement-nya ya? Closing menarik statement. Sih sebenarnya, cuman ya karena
3: iya. Boleh Kak saya nambah informasi?
1: Oh, boleh, boleh, boleh.
3: Okay. Jadi kami pelayanan Dukcapil itu selalu menyasar ke masyarakat. Jadi okay, kami mengadakan jemput bola.
1: Oh iya. Yeah.
3: Untuk hari ini kami ada 3 tempat. Malam hari tapinya.
1: Oh gitu.
3: Jadi yang pertama adalah perekaman KTPL untuk pemula. Kami ada di Kecamatan Jebres.
1: Oke. Okay.
3: Hari ini mulai dari jam 16 sampai 19. Monggo nanti anak-anak Kota Surakarta yang usia mulai 16 tahun untuk perekaman KTPL di Kecamatan Jebres.
1: Kecamatan Jebres ya, baik.
3: Kemudian ada tentang identitas kependudukan digital. Ada di Kedung Lumbu, Kelurahan Kedung Lumbu dan di Keratonan.
1: Oke.
3: Itu hari ini juga malam hari juga. Monggo nanti warga Kota Surakarta berduyun-duyun datang ke kelurahan tadi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital.
1: Baik, jemput bola ya. Ini jemput salah bola. Satu versi servis juga ya dari Dukcapil ya.
3: Ke masyarakat.
1: Baik. Sekalian closing statement-nya Bu Ika.
3: Nggih. Melalui Dukcapil dalam genggaman, kami memastikan bahwa layanan admin Duk menjadi semakin mudah, cepat, transparan dan dapat diakses dari mana saja. Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Surakarta untuk memanfaatkan layanan ini sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik yang modern.
1: Yes, gitu. Setuju. Baik. Jadi pendengar, untuk Anda yang nanti mungkin seperti yang Bu Ika sampaikan tadi mau mengupdate apa KTP elektronik ataupun data-data bisa ke Kecamatan Jebres dan Kecamatan Kedung Lumbu begitu ya, di Pasar Kliwon begitu ya. Dan segera untuk mendownload Dukcapil dalam genggaman. Baik.
3: Enggak perlu di-download.
1: Enggak perlu di-download, buka saja ya, gitu ya. Buka browser, ininya aja. Browser aja, gampang begitu ya. Baik, Ibu Ika terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Surakarta. Mudah-mudahan ada inovasi-inovasi yang baru lagi selain ini begitu ya. Nanti ke depannya bisa membawa hal-hal yang baru lagi begitu untuk masyarakat Kota Surakarta. Sehat selalu. Baik, terima kasih Bu Ika. Dan terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak obrolan siang hari ini. Dan tetap bersama kami, sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh

0: Es verdad que no resulta evidente.
1: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persib Bandung 2, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi
1: kita juara, target juara banget. Pemain-pemain ecek-ecek. Semua yang juga fokus ya. Kalau presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orat Mangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
1: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
0: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
1: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
0: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
1: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
0: Betul.
1: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan?
0: Betul.
1: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
0: Baik.
1: Ya.
0: Siap.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
0: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Huang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan

Grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbaknya
1: dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dua lagu sudah saya persembahkan untuk Anda. Yang pertama tadi lagunya dari Brad, judulnya If. Dan yang baru saja Anda dengarkan adalah Puncak Asmara dari Utha Likumahua. Kenapa saya putarkan dua lagu ini? Karena ada requestan begitu ya. Dan mudah-mudahan Anda juga semua terhibur gitu ya. Dan sudah saya buka line telepon untuk Anda di 0271-638-055 dan di WhatsApp 0813-900-15525 untuk jendela cerita Anda.
1: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
0: Cerita saya berhubungan dengan dua lagu yang saya putarkan karena pagi-pagi sudah membuka grup teman-teman biru putih dulu begitu ya. Aku pengen diputerin lagu ini dong, pengen diputerin lagu ini. Nah itu tadi lagu dari Brad sama lagu dari Utha Likumahua sudah saya putarkan untuk teman-teman putih biru saya. Ya mengingat memori atau kenangan zaman dulu gitu ya. Kita sekolah di SMP Negeri 3 Surakarta. Dan teman-teman ini masih silaturahmi di grup SMP 3. Dan kemarin juga hampir habis meet up tipis-tipis lah gitu. Dan bagaimana dengan cerita Anda dengan masa sekolah dulu? Boleh lah ya diceritakan di sini di jendela cerita Anda, atau mungkin mau cerita hal-hal yang lain juga tidak apa-apa, tidak melulu sekolah gitu. Ada yang sudah bergabung di line telepon di 638055. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
2: Selamat siang jendela cerita Anda.
0: Halo, selamat siang jendela cerita Bu Temuwati.
2: Lewat sekolah.
0: Iya, itu cerita saya waktu sekolah dulu. Tadi lagi buka-buka grup gitu kan, minta diputerin lagu itu tadi gitu.
2: Kalau bertemu dulu waktu SD, itu kan waktu dulu kan belum musim payung-payung loh, Mbak.
0: Oh, pakai apa dong kalau nggak pakai payung?
2: Ya pakai itu, ngambil godong lumbuh buat payung.
0: Kalau nggak godong pisang juga bisa ya.
2: Ya
0: tahu. Tuh, cuman saya taunya bukan karena tidak ada payung, tapi tidak membawa payung, terus yang ada apa daun-daun yang lebar gitu. Oh, terus ceritanya gimana dong?
2: Ya agak-agak telus kodanan mungkin.
0: Agak telus kodanan. Secara daun sendiri kalau kena hujan kan ya terus basah gitu kan ya.
2: Air itu kalau ditaruh di atas lumbuk kan lucu ya, Mbak?
0: Iya, betul.
2: Bisa bening, glendor-glendor.
0: Glendor-glendor, ya makanya. Bukannya menghalangi kita dari hujan, malah nelesi gitu ya.
2: Iya. Terus kalau sekolah, kalau hujan, biar sepertinya nanti nggak betul di cangking, nggak nganggur.
0: Kalau ingat zaman dulu tuh lucu ya, suka apa namanya? Pengen balik, rasanya kadang-kadang pengen balik ke masa dulu kayak gitu kan?
2: Ya, Kalau saya itu kalau itu loh Mbak, suka dolan ke tempat saya daerah Sendang itu ya Mbak ya. Itu sak desa itu Mbak, orang nanam jengkol itu Mbak.
0: Oh ya, kenapa bisa begitu sak desa gitu?
2: Betul itu Mbak, jengkol ya apa? Kalau asem itu.
0: Okay.
2: Terus saya tuh jadi kalau ke pasar Legi, ingat kalau lihat jengkol itu jadi ingat di desa.
0: Jadi kelingan zaman dulu gitu ya.
2: Ya.
0: Tapi suka jengkol, Bu Temu?
2: Wah, kalau suruh masakan mau, kalau suka ya mungkin ya. Mau dimakan pakai apa?
0: Ya dimakan pakai nasi yuk.
2: Lah gigi itu kan.
0: Oh, masalahnya di situ ya. Oke, maaf dong.
2: Enggak apa-apa, Bu Temu. Humoris kok diapakan aja.
0: Iya, jangan. Kadang-kadang kan kita kan ada masanya lagi tidak penak bercanda kayak gitu. Oh, tapi sebenarnya suka ya jengkol ya?
2: Iya, Mbak.
0: Oh, alah, saya juga.
2: Suka.
0: Jangan keras-keras. Suka. Saya dulunya tidak suka, tapi saya petik tidak suka ya. Jengkol tapi suka. Enggak tahu, heran deh saya juga.
2: Oh, jengkol itu malah bagus untuk membersihkan ginjal itu.
0: Oh, apa iya?
2: Oh, iya.
0: Cuman ya itu, kalau kebanyakan terus cengengnya gitu apa? Sana tidak.
2: Tata si perso ya.
0: Iya.
2: Enggak ada racunnya. Itu kalau masak dikasih arang okay. sama abu padi.
0: Oh, oke. Itu tipsnya itu. Ya.
2: Iya. Oke. Okay. Wah, kalau perih jengkol jangan malah cengeng rasanya.
0: Saya paling 2 keping apa 3 keping gitu aja Bu Temu nggo apa oh. ngobati rasa kepingin gitu loh.
2: Di rumahnya Bu. Mbak Ria ini jawabnya berapa loh?
0: Apa?
2: Kiai berapa?
0: Ada cuman berlima.
2: Oh ya, tak sensus dulu nong.
0: Aduh.
2: Oh naik kapal sih aku dulu tau. Jamoni lah
0: kok. Nah itu makanya nggak usah repot-repot loh. Nanti saya jadi seneng loh. Ini kan sekedar cerita aja bahwa hobinya itu gitu.
2: Gitu ya.
0: Yang penting sehat ya bertemu ya.
2: Sehat sekali no. Ini ada pesanan mendadak 30 aku melihat ya nunjang palang
0: nih. Nah itu rezeki tidak boleh ditolak.
2: Iya dong harus.
0: Iya saya temenin sambil bikin pesanannya.
2: Makasih.
0: Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rezeki itu tidak boleh ditolak begitu ya. Apapun bentuknya. Nah, pesanan juga tiba-tiba ada pesanan ya. Apa namanya? Itu bagian rezeki gitu kan? Iya. Pokoknya semuanya harus bahagia, harus apa ya? Ya gembira gitu ya. Halo, selamat siang. Jendela cerita Anda.
3: Selamat siang. Assalamualaikum. Cedah jendela Mbak Ria.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam. Jendela cerita Mbak Tarmi.
3: Yes.
0: Kenapa Kak Tumben suaranya halus banget gitu?
3: Halus-halus ya.
0: Tetap. Ora iso ngapus sih. Suka jengkol?
3: Boten seneng loh.
0: Lah kenapa? Enak banget loh itu.
3: Boten seneng.
0: Daripada...
3: Mambu
0: yang iya makanya kalau kencingnya ya di lubang itunya. Cuman ya sih tidak bisa banyak-banyak juga sih. Tapi saya dulu enggak doyan loh Mbak Tarmi. Beneran.
3: Saya dulu pernah mamem neng tadi boten remen Mbak Ria.
0: Oh ya jangan dipaksa kalau enggak doyan.
3: Anu kencingnya bau.
0: Heeh, pete kan juga gitu kan?
3: Ratune gue suka jengkol kalau ada untuk suka
0: jengkol. suka tapi enggak bisa makan karena saya enggak ikutan. Ada cerita apa Mbak Tarmi?
3: Dari Kulo Sehalet, itu jengkol niku kan dimakan kalih sambel bawang, kalih kriwul.
0: Oh iya ya.
3: Dipokot tapi jengkolnya mentah.
0: Oh, saya enggak doyan kalau mentah.
3: Enak Mbak, jane asline.
0: Enggak suka. Saya harus dimasak.
3: Kemeng, nih, Mbak.
0: Iya benar makanya kemeng terus gulune abot gitu ya.
3: Heeh. Mentah
0: mah. Ya kalau kepengin cuman tapi kadang-kadang kan pengen yang lain daripada yang lain gitu loh.
3: Boten laine mawon enten.
0: Oke, kalau Mbak Tarmi suka apa? Apa?
3: Sego berkat kali ingkung.
0: Wah enak banget itu sego berkat Wonogiri kan?
3: Lo kayak ini pengen nih udah melingkung.
0: Oke.
3: Di Wonogoso. Pulau Godong sampai do protol. Jadi ini ingkungnya garek butungnya nih kok.
0: Oh alah. Dalam rangka apa? Kepengen aja.
3: Kepengen mawon, pengen mengganti.
0: Nah itu TV itu senangannya mingin-mingin ya.
3: Sego tumpeng nih gue simak
0: iya, kalian
3: itu.
0: Iya.
3: Kalian
0: kulo nak kendurian. Benar.
3: Bapak kulo lantai nih berkate nih.
0: Oh alah.
3: Kan enak mbak direbusan.
0: Iya benar.
3: Kulo kan kalah 9 loh mbak.
0: Banyak amat ya? Suara besar ya?
3: Wah
0: seneng jadi, tapi rame.
3: Jadi kok kenapa dijom mbak?
0: Iya.
3: Niku zaman rian kan teh larang beras. Sego niku akeh banyune.
0: Okay.
3: Nek ndek sarapan niku sak kepret ngoten.
0: Oh alah.
3: Lah nek sing mboten purun nyambut gawe kula dikok catahe.
0: Jadi kalau mau makan sudah kerja belum gitu ya.
3: Rejim nyambut gawe tepak sarapan.
0: Kok benak men gitu ya.
3: Kula pun mangkat kula dikok. Nate Pak kula niku kan senenge anak lanang, Mbak.
0: Oh alah.
3: Oh.
0: Sebenarnya ya senang semua anak lanang anak wedok namanya anak lo ya.
3: Mboten Mbak.
0: Apa iya?
3: Bapak
0: kula
3: niku ngoten kuwi. Oh. Apa-apa ya anak wedok. Ngoten ya anak wedok. Anak lanang
0: napa. Iya. Malah curhat lo ya.
2: Alah,
0: ya, benar. Iya, betul, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu kan bagian dari kenangan juga gitu kan, cerita gitu kan.
2: Nah, Mbak kula kan ketale teng Solo. Nah, kula nomor 12 tahun.
0: Oh, iya iya iya. Oke. Oke.
2: Terus 12 teng Solo kerja.
0: Ah, iya iya iya. Siap.
2: Lemah teh meternya 2,5 lho.
0: Zaman tahun berapa itu?
2: 72.
0: 72 okay. Saya belum lahir. Belum.
2: Lah kula 85 gagah lare barep wis tunggal itu.
0: 85, saya masih SD kelas 5.
2: Jenan.
0: Iya.
2: Langke.
0: Bukan tuwir, matang. Iya, enggak apa-apa. Bukan bukannya 46.
2: Sinten?
0: Mbah Tarmi.
2: Waduh.
0: Eh tapi semangat harus muda ya. Pokoknya sehat selalu. Iya. Ah, mantap dong. Mantap dong. Siap.
2: Tapi yang rusak nih kule susah.
0: Iya, mudah-mudahan tidak rusak lagi deh ya.
2: Tidak, tidak lagi trek-trek perandalan. Tidak kados ngeten.
0: Jam santai. Oke.
2: Jadi sehat selalu juga ya.
0: Pak siap. Yeah, waalaikumsalam. Baik. Amin. Amin.
2: Anak teh Danu tolong pensiune.
0: Insya Allah, mudah-mudahan diberikan umur panjang ya. Amin. Amin, amin.
2: Ya,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tarmi, sehat selalu. Ada Pak Cu di Wonogiri. Halo, selamat siang. Jendela cerita Anda.
4: Selamat siang.
0: Siang Pak Cu, bagaimana kabarnya? Sehat?
4: Oh, baik.
0: Alhamdulillah. Baik. Ya? Ya.
4: Sehat
0: alhamdulillah Bapak. Dan saya semangat siang hari ini. Amin. Ada cerita apa ini Pak Cu dari Wonogiri?
4: Mbak Ria,
0: ya?
4: Suka renang?
0: Saya sekarang harus renang terus seminggu 2 kali, Pak.
4: Suka. Bisa renang.
0: Suka dan kaya bisa. Apa? Saya cuman gaya dada, apa? gaya dada, Pak. Kayak gaya batu ya. Kadang-kadang kalau gaya dadanya capek, gaya batu nyemplung mendelep kayak gitu, Pak. Kenapa gitu, kaya. Pak Cu, dengan renang?
4: Iya, kan saya renang itu suka, Pak.
0: Suka ya? Oke.
4: Okay. Waktu di gede 1 minggu sekali renang.
0: Oke.
4: Okay. Berempat.
0: Oke. Okay.
4: Teman-teman.
0: Gayanya apa aja? Semua gaya bisa, Pak?
4: Kayak kata.
0: Oke.
4: Okay. Kayak kata ya bisa.
0: Iya, gaya bebas.
4: Ngambang ya bisa.
0: Ah, yang susah saya ngambang memang karena berat badan mungkin ya.
4: Beratnya berapa, Pak?
0: Wah, berat 60. Sekali. Saya paling barang yang paling takut saya ini adalah timbangan, Pak.
4: Apa ya?
0: Berat pokoknya, nah, itu Pak.
4: 60. Pol.
0: Oh iya. Tapi memang 60. Memang enak ya kalau badan enggak terlalu gemuk tuh enteng begitu ya.
4: Enak.
0: Iya betul.
4: Kan sering olahraga.
0: Betul, betul.
4: Kalau kita lansianya jalan.
0: Iya betul, Pak.
4: Sampai rumah.
0: Mm-mm.
4: Ya, itu saya pakai itu gym ini.
0: Iya betul.
4: Gym pakai.
0: Seperti
4: kar itu.
0: Iya betul.
4: Itu kan
0: sepeda statis juga bagus ya, Pak ya.
4: Tapi kalau sering olahraga makanya enggak dijaga ya
0: sama aja betul.
4: Semuanya masuk ya.
0: Betul.
4: Enggak baik.
0: Betul.
4: Iya.
0: Harus imbang ya.
4: Iya, harusnya kan harus saya. Terima kasih, Pak.
0: Baik, ya, terima kasih akan. Pak Cu, sehat selalu ya Pak Cu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, olahraga itu memang harus, tapi harus diimbangi juga dengan pola makan gitu ya. Jangan terlalu apa namanya? Kabeh mlebu gitu. Halo selamat siang, jendela cerita Anda. Ibu Endang di Sukoharjo.
5: Selamat siang Mbak Ria.
0: Selamat siang juga Ibu Endang. Bagaimana siangnya di Sukoharjo? Apakah panas?
5: Ah, sudah panas.
0: Sudah panas ya. Sudah dar?
5: Sudah panas.
0: Sudah makan siang?
5: Sudah.
0: Waduh.
5: Sudah dan belum.
0: Sudah dan belum itu gimana? Sudah sarapan belum makan siang mungkin.
5: Ya.
0: Oke. Okay. Oke. Baik. Berarti belum makan siang ya Bu ya, sama dong. Tapi saya sarapannya agak sedikit siang, jadi ya sudahlah, agak ngirit ya. Sisan sarapan sisan makan siang. Oke, ada cerita apa Ibu Endang dari Sukoharjo ini?
5: Nah itu berkaitan dengan sarapan ini.
0: Walah, berkaitan dengan sarapan. Jadi tadi sarapannya apa Bu?
5: Tadi itu kan Mbak masak. Udah masak itu ya aku beli ini gori, sayur gori.
0: Oh, sayur gori. Nah, oke.
5: Okay. Terus sama-sama masak sendiri. Buat apa itu? Tempe bacem.
0: Aduh, enaknya.
5: Terus
0: sambal lombok goreng,
5: goreng
0: ya.
5: Kerupuk itu kan maksud saya itu. Nah, itu kan sudah selesai 8:30.
0: Oke.
5: Okay. Kan sudah begitu masak selesai, saya tuh mau sarapan.
0: Lalu
5: ternyata aku belum nanak nasi tuh.
0: Bolang ke. Biasanya kadang-kadang yang harus di apa sih namanya cek dulu itu magicomnya gitu loh,
5: ya,
0: Bu, ya kan? Ya,
5: perasaan saya tuh udah gitu loh.
0: Ah iya, waduh.
5: Belum tuh, nah,
0: terus akhirnya bagaimana? Tertunda.
5: Akhirnya saya tetap nanak. Tapi pagi kan saya udah minum susu sama bubur, beli bubur sum-sum.
0: Oke.
5: Itu kan. Terus masak itu. Begitu selesai kan? Mau masak, oh kenal rumahnya nasi
0: gitu. Padahal sudah kebayang, aduh akhirnya, jangan gori, sambel gitu ya. Terus enak akhirnya,
5: ya,
0: terus akhirnya gimana Bu?
5: Akhirnya kan aku nana, nah udah biasanya setengah jam kan ada. Jam 8:30 aku nana, jam 10 kan ya udah tak makan saya gitu.
0: Yeah.
5: Padahal udah mateng. Begitu buka itu ternyata masih kumkuman.
0: Belum diceklek.
5: Belum diceklek.
0: Ya ampun. Kok bertubi-tubi gitu ya kalau lupanya ya? Kayaknya sering dahar anu brutu ini kayaknya ya.
5: Setelah itu akhirnya wah kelamaan ini nanti.
0: Terus
5: tak ciklek ini lagi.
0: Terus
5: akhirnya aku kan tak ambil, tak karu tuh Mbak, terus tak kukus rendang itu.
0: Iya, biasa.
5: Itu malah lebih cepat mergane kan air si beras itu sudah produk medok.
0: Betul,
5: itu
0: kan. Betul.
5: Kadang dikum berapa jam.
0: Oh, betul. Akhirnya dimasak secara manual gitu ya.
5: Akhirnya kesuwen aku nyebut.
0: Kesuwen cacingnya selak padu nih ngono weteng gitu ya.
5: Itu.
0: Oke. Okay.
5: Akhirnya berapa tadi jam 10:15
0: baru dahar sarapan.
5: Iki sarapan kok ora esuk nek
0: nah, itu makanya.
5: Baru awan saya gitu.
0: Ya itu makanya sarapan yang kesiangan ya.
5: Yes, itu makan pagi dan makan siang lah.
0: Iya sering sih kejadian seperti itu gitu ya. Tapi kadang-kadang masak nasi yang secara manual itu malah enak loh Bu Endang.
5: Iya malah pulen loh Mbak.
0: Iya pulen gitu. Cuman ya kadang-kadang kita malesnya kan kalau Magicom itu kan tinggal tinggal nyekleknya terus ditinggal apa aja yang lain kan matang sendiri gitu ya. Ada kelemahan ada ke ini kelebihannya. Jadi sekarang sudah kenyang ya karena sarapan yang kesiangan ya.
5: Iya.
0: Baik.
5: Sekalian.
0: Iya itu sekalian. Ya gitu. Sekalian mengurangi makan biar diet juga gitu kali ya.
5: Iya 2 kali.
0: Iya baik.
5: Semakin tua lagi kok.
0: Ya itu makanya. Iya makanya. Lalen itu mesti ya.
5: Wah lalen ini kok terlalu banyak.
0: Bener. Ya nggak apa-apa.
5: Akeh main perasa.
0: Akeh kancane. Banyak temennya. Baik.
5: Ini kena dengerin terus satu kok lali.
0: Oh, jangan lupa, jangan sampai lupa pokoknya harus 101 FM atau enggak 96,8 FM gitu ya.
5: Iya, aku kembali ke 96.
0: Oh, 96. Ini 96 ya?
5: Iya.
0: Tapi enggak delay ya?
5: 96.
0: Okay, baik. Iya. Siap.
5: Yang 101 itu kan kemeresek.
0: Kemeresek ya? Oh, tapi ini bagus ya Bu hasilnya ya?
5: Ini bagus,
0: Mbak,
5: yang
0: ya?
5: 96.
0: Oke. Okay.
5: 96.
0: 96,8. Benar.
5: Jadi cuma tak taruh di meja atau di kasur atau di anu bisa.
0: Bisa ya.
5: Tapi
0: okay.
5: Nih, satu harus satu tempat.
0: Oh, oke okay, baik. Bening,
5: tapi setelah ada perubahan perbaikan itu enggak mengurus resek-resek suara kecil terus musiknya oke.
0: Iya, iya. Jadi ada pilihan begitu ya. Oke. Mantap pokoknya ya.
5: Makasih, Mbak.
0: Siap Bu Endang.
5: Semangat tugas.
0: Tinggal tidur siang berarti ya. Saya temani dengan lagu-lagu ya.
5: Tadinya bisa pagi tahu rencananya bahas sarapan mau setelika.
0: Alah, iya,
5: sekarang mood setelikanya hilang
0: malah. Nanti aja tidur dulu, bangun sudah fresh baru gosok gitu. Iya, baik.
5: Iya.
0: Siap. Sehat selalu Bu Endang.
5: Iya, makasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Nah, ceritanya macam-macam kan dari hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan bercerita, saya persembahkan sebuah lagu dulu ya, atau dua buah lagu dulu deh ya. Yang ini dari Katon Bagaskara featuring Ruth Sahanaya, Usah Kau Lara Sendiri.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Satu lagu dari Toni Braxton dengan Breathe Again di menit ke 00 ya, pukul 12 pas. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini di jam santai, jendela cerita Anda pastinya.
1: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda,
0: jendela cerita Anda. Anda bisa bercerita apapun ya, yang ringan dan yang lucu. Yang ringan dan yang lucu, pokoknya apa namanya, hal-hal yang bisa menjadi cerita kita di siang hari ini boleh disampaikan di sini, gitu kan. Setiap hari kita hadir dari hari Senin sampai dengan Minggu, Sabtu ya, Sabtunya kita, Minggunya kita ada kreativa, jadi tidak ada jendela cerita Anda. Sama Jumat karena kita sholat Jumat, begitu ya. Dan pendengar, Anda bisa bergabung selalu di jendela cerita Anda siang hari ini. Line telepon sudah saya buka untuk Anda di 0271-638-055 dan di WhatsApp kami di 081-3900-15525. Ya, siapa yang suka olahraga di Manahan? Ini Manahan ini menjadi salah satu venue atau tempat untuk warga Surakarta berolahraga gitu ya. Kalau pagi dari jam berapa ya, 5:30 itu sudah mulai banyak orang berolahraga di sana. Ada yang jalan kaki, ada yang lari, sampai bahkan sampai malam orang masih menggunakan Manahan ini sebagai salah satu lokasi untuk berolahraga. Jadi memang Stadion Manahan Solo ini menjadi salah satu ruang publik kebanggaan masyarakat Surakarta, khususnya untuk berolahraga, untuk berkumpul, serta juga bisa menikmati lingkungan kota yang nyaman secara bersama-sama pastinya ya, dengan handetolan, dengan keluarga, dengan teman, atau bahkan dengan sahabat. Dan keberadaan dari Stadion Manahan sendiri menghadirkan fasilitas yang memadai sehingga berbagai kalangan ini terdorong untuk menjalankan aktivitas fisik secara teratur demi kesehatan tubuh berkelanjutan bersama. Setiap pagi hingga malam kawasan stadion dipenuhi masyarakat melakukan jalan santai, terus lari, bersepeda, maupun senam bersama dengan gembira dan antusias pastinya. Aktivitas ini mempererat hubungan sosial sekaligus membangun budaya hidup sehat melalui kebiasaan olahraga yang menyenangkan. Dan di sana tidak hanya bisa berolahraga saja pendengar, ada juga apa namanya, tempat makan begitu ya, atau mungkin kalau disebutnya apa sih, shelter. Nah, shelter di mana yang bisa apa namanya, Anda nikmati setelah capek berolahraga, terus kemudian sambil makan atau mungkin minum atau sambil kongko-kongko saja gitu kan. Dan ini sejarah dari Manahan sendiri menarik juga gitu ya, dari namanya. Asal-usul nama dari Stadion Manahan itu ada diambil dari tokoh sejarah Kerajaan Mataram, Ki Ageng Pemanahan. Jadi lahan ini dulunya merupakan arena pacuan kuda dan tempat latihan memanah Mangkunegaran yang dirancang oleh arsitek Thomas Karsten. Julukan Manahan sendiri mempunyai julukan mini GBK, Stadion Manahan ini ya, karena memang desain strukturnya yang menyerupai Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK di Jakarta. Stadion Manahan juga menjadi saksi sejarah tuan rumah ASEAN Para Games di tahun 2011 dan salah satu venue ajang bergengsi Piala Dunia U17 pada tahun 2023. Kapasitas di Stadion Manahan sendiri menampung sekitar 20.000 penonton dengan sistem single seat. Kemudian memenuhi persyaratan pencahayaan untuk siaran langsung berstandar internasional, kemudian memiliki lintasan atletik dan menjadi pusat kegiatan olahraga secara serta acara lari massal di Kota Solo. Dan pada April 2026, Wali Kota Solo Rusmadi Ardi sempat melakukan inspeksi langsung terkait keluhan kondisi lapangan yang diikuti dengan serangkaian perbaikan infrastruktur dan drainase untuk memastikan kelayakan fasilitas. Dan kalau bisa ditengok sekarang, apalagi untuk Anda yang warga kota Solo tapi merantau gitu ya, keluar dari kota Solo sekarang, boleh dilihat deh Manahan sekarang. Menyenangkan dan pastinya membuat kita semakin bersemangat untuk berolahraga gitu ya.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya benar, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda. Saya buka kembali line telepon untuk Anda pendengar dan sudah bergabung di WhatsApp call Bu Elisa, kenapa tidak menjadi menelpon? Baik, saya tunggu kembali Bu Elisa ya. Ibu Agustin di Mangkubumen ini. Selamat siang Mbak Ria, selamat tugas di Surakarta siang. Sehat, semangat, bahagia. Saya temani dengan nyimak-nyimak saja Mbak Ria sampai tugas akhir Mbak Ria di Surakarta siang. Monggo saya temani. Baik, jedanya nyimak sambil ngelaras. Waduh. Kenapa cuma menyimak saja? Boleh bercerita loh Bu Agustin. Saya juga bercerita terus dari tadi. Memang tugas saya ya, harus bercerita ya, harus ngobrol gitu ya. Line telepon WhatsApp masih saya buka untuk Anda di jendela cerita Anda siang hari ini, menemani istirahat hari Anda. Isoma gitu ya, istirahat, sholat, makan siang setelah beraktivitas dari pagi tadi. Gitu kan, ada cerita apa ini dari Bu Elisa di Pajang. Halo, selamat siang, jendela cerita Anda.
2: Selamat siang Mbak Ria.
1: Selamat siang kembali Bu Elisa. Sehat alhamdulillah, bagaimana kabar
2: sehat,
1: Bu Elisa?
2: Semangat ya.
1: Oh, semangat.
2: Amin.
1: Semangat terus dong Bu Elisa, harus semangat. Sudah makan siang?
2: Mau cerita sedikit Mbak.
1: Boleh, banyak juga gak apa-apa.
2: Ini saya beri judul mencekam.
1: Waduh, horor ini berarti. Oke. Apa ceritanya?
2: Saya itu di dulu, di tempat saya itu buat kantor.
1: Rumahnya?
2: Okay. Di desa.
1: Oke, baik.
2: Terus sekarang diminta sama yang punya itu kantor itu. Terus saya bikin sama saudara-saudara saya bikin untuk pesanggrahan.
1: Ya.
2: Siapa yang datang di situ boleh. Terus di tempat saya itu Mbak, kan bertikung-tikung gitu loh Mbak, di lereng Gunung Lawu.
1: Oke.
2: Tapi sebelah utara.
1: Iya.
2: Kalau turun bisa ke Sragen.
1: Oke.
2: Nah, saya itu di depan jalan itu ada lincaknya. Kalau berkumpul ya di situ. Masa apa dipincuk-pincuk gitu loh Mbak.
1: Oke.
2: Terus makan di situ. Tahu-tahu ada kol itu goleng Mbak di situ. Jatuh. Makan banyak penumpangnya.
1: Iya, oke, terus?
2: Ya, mencekam sekali.

0: sekali Mbak.
1: Kaget ya, orang baru duduk sambil mau menikmati makan gitu. Tiba-tiba betul. Kok bisa guling terus, kenapa itu Bu?
0: Nggak tahu. Lah, tikungan Mbak.
1: Oh iya
0: iya.
1: Mungkin
0: mungkin gitu,
1: saking
0: Mbak.
1: Saking kencengnya gitu kali ya.
0: Iya, iya. Sekarang diberi itu loh Mbak, kayak apa kaca itu loh Mbak.
1: Iya. Biar kelihatan,
0: diberi kaca.
1: Kaca yang besar bulat gitu ya.
0: Bulat.
1: Oke.
0: Terus ya, setelah itu enggak berani Mbak kelincak lagi.
1: Takutnya malah kena sasarannya begitu ya Bu, kesenggol atau apa gitu kan, ngeri
0: itu
1: juga.
0: Itu kemarin itu ya ada Mbak dulu, itu ada anak sekolah, pelajar itu, ya putih abu-abu, itu kena apa itu, pohon.
1: Oh.
0: Dan meninggal Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Aduh.
1: Ya ya, berarti memang
0: cekam sekali.
1: Berarti memang banyak kejadian Mbak. Ya, betul betul. Iya.
0: Ya kalau sekarang di rumah aja, di dalam rumah, nggak dilincah.
1: Nyari takut, nyari Mbak. Nyari aman ya Bu Elisa ya. Benar. Betul. Ya namanya apa kan kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu.
0: Tahu.
1: Betul, betul.
0: Untungnya mobil itu enggak terbakar loh, Mbak. Cuma ya enggak tahu di dalamnya.
1: Ya, nah, korbannya.
0: Sini ketakutan
1: ya. Saya juga paling takut loh kalau ngeliat apa sih kecelakaan di jalan gitu, enggak mau lihat gitu.
0: Karena
1: teman-temannya betul, deg-degan.
0: Itu
1: betul.
0: Kalau anak pelajar itu waduh kasihan, Mbak.
1: Jadi sekarang lincaknya sepi dong ya.
0: Oh, enggak ada lincaknya sekarang.
1: Sudah ada. Iya, cari aman gitu ya.
0: Okay. Sekarang di dalam rumah aja.
1: Betul. Iya.
0: Nah, rumah saya itu kan besar Mbak, dihuni hanya adik saya yang belum nikah.
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu di situ menunggu rumah itu.
1: Iya, sampai sekarang.
0: Yang lainnya itu kakak-kakaknya udah digondol semua. Nah, kalau hari raya itu kan berkumpul di situ,
1: rumah keluarga lah ya.
0: Di situ masak-masak dimakan bersama, tapi dalam rumah loh Mbak.
1: Iya, jangan dilincak ya. Benar.
0: Wong jalannya itu di atas kok, rumah saya di bawah.
1: Oh iya, oke.
0: Ya begitu Mbak.
1: Baik,
0: ceritanya
1: Bu Elisa bercerita masa lalu. Iya baik. Terima kasih ya Bu Elisa ya.
0: Makasih ya Mbak.
1: Terima kasih, sama-sama Bu Elisa. Baik, selamat siang kembali. Iya. Kalau melihat kejadian-kejadian seperti itu, kayak celaka, kayak kecelakaan itu juga saya kayaknya enggak tega gitu ya. Jadi kalau melihat gitu malah apa itu malah cepat-cepat lari. Tapi ada orang yang terpanggil hatinya gitu kan, terpanggil hatinya untuk menolong gitu. Nah itu mungkin yang sudah biasa gitu ya. Kalau saya sih termasuk orang yang tidak tega dan tidak berani gitu. Masih saya tunggu telepon Anda pendengar dan WhatsApp Anda di jendela cerita Anda siang hari ini.

0: Nyo, nyo, ki lo, sampah dari tempatmu tak balik ke. Nyo,
1: lo,
0: nyo.
1: Lo, hei, karmu ki piye?
0: Lah ngopo, kamu ndak terima. Meh ngopo kowe, Nyo, sampahmu tak balik ke mana ki.
1: Belas ndak jelas,
0: kok gak jelas
1: piye tuh? Kayak gitu, bikin gak betah weh.
0: Lo, ra betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Wena weh, ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku.
0: Piye to iki?
1: Tak kruwes lho kowe engko.
0: Kruwes piye to iki?
2: Wes, wes, wes.
0: Mati bakar aku, Pak.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa tuh pagi-pagi wis ribet wae. Omah sebelah tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes, wes sing akur, karo masuk rumah ya ya ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yuyu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu, aku slak
1: tak
0: lho yu.
1: Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulyo. Paham.
1: Paham.

0: lagi sering didengarkan gitu ya, setiap malam setiap malam di salah satu TV swasta nasional gitu ya, karena menjadi original soundtracknya sebuah sinetron gitu kan. Ya, dari Mahal Ini Batasi Rasa di menit ke-39 lepas dari jam 12 siang. Pendengar, terima kasih Anda masih stay bersama kami di Surakarta siang ini di Pro 1 RRI di Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Riana Nisurya masih menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Dan pendengar, kalau kita berbicara hemat energi, kita memang harus selalu hemat energi ya, apalagi dengan keadaan atau situasi dunia sekarang ini. Dan ada beberapa negara atau bangsa di seluruh dunia dalam menghadapi keadaan darurat serta krisis energi global ini dengan berbagai kebijakan yang inovatif gitu kan. Ada beberapa yang dilakukan, dan inisiatif ini dilakukan bertujuan untuk mengurangi pemakaian bahan bakar serta beralih ke sumber alternatif yang lebih efisien pastinya. Seperti contohnya di Filipina, ini mengumumkan keadaan darurat energi nasional akibat gangguan dalam rantai pasokan global. Jadi negara ini mendorong pengoptimalan penggunaan kendaraan umum, membatasi jam kerja, serta sempat mempertimbangkan penggunaan minyak goreng sebagai bahan bakar alternatif. Kemudian di Peru, secara luas menggalakkan program untuk mengubah kendaraan dari bahan bakar minyak BBM menjadi gas alam terkompresi atau CNG. Jadi inisiatif ini dianggap sangat efektif dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak mentah global. Beda Peru, beda Filipina, beda juga Sri Lanka. Jadi memang Sri Lanka sendiri untuk mengurangi penggunaan BBM yang sulit didapat dan mahal, masyarakat di sana membentuk komunitas untuk berbagi tumpangan atau carpool. Jadi satu kendaraan bisa digunakan oleh beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Ada yang bergabung di jendela cerita Anda. Halo, selamat siang.
1: Jendela cerita Anda, Mbak Ria.
0: Halo, dengan Ibu?
1: Ibu
0: Eni di Kadipiro. Apa kabarnya Ibu Eni?
1: Alhamdulillah, Mbak Ria sehat.
0: Alhamdulillah, saya sehat juga. Baik.
1: Saya tinggal sekolah dulu.
0: Oke, baik. Setelah
1: jengkol tadi ya,
0: Mbak. Oh, iya, baik. Pecinta jengkol kah?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Jengkol itu kalau habis beli dari pasar, direndam dulu dengan abu gosok, Mbak.
0: Oke.
1: Semalam. Di paginya baru direbus.
0: Oke.
1: Nah, terus itu lebih enak, lebih cepat empuk.
0: Iya.
1: Terus nanti kalau makan jengkol biar enggak bau ya, biar enggak bau anu
0: pipisnya.
1: Anu mimik apa itu suaranya? Itu minum vitamin B1, Mbak.
0: Oh iya, betul.
1: Ya, minum vitamin B1 itu enggak bau, pipinya juga enggak berbau. Kalau bicara juga berbau, kan penyiar.
0: Iya, betul. Tapi kalau saya lagi mau dinas, saya tidak mau makan memang, Bu. Takutnya memang begitu.
1: Iya.
0: Pas lagi libur, kayak gitu di rumah, iya, gitu kan.
1: Iya, gitu. Libur ya.
0: Betul.
1: Itu nanti kalau penyiar makan jengkol
0: Nanti semaput kabeh nanti ya,
1: nanti mic-nya bau.
0: Betul Bu Eni, jangan sampai lah ya, nanti bikin temen, jadi bikin temennya mabok jengkol nanti ya.
1: Saya dulu kalau di Lampung, saya juga pernah di Lampung, Mbak. Itu di sana itu banyak guru-guru itu sudah biasa makan jengkol itu karena orang sana itu biasa makan jengkol. Jadi mereka itu tidak malu nanti berbau ababnya apa, berbau apa itu tidak mikir.
0: Kenapa ya malu ya makan jengkol ya, makan petai juga nggak malu ya, Bu ya?
1: Iya, di sana itu biasa, Mbak, makan itu biasa.
0: Iya, iya, iya.
1: Ibu-ibu itu sama saja.
0: Anak
1: itu yang gitu. Tahu-tahu saya dikasih tahu sama adik saya.
0: Iya.
1: Sama Bu Ningdindi dikasih minum suruh vitamin B1.
0: Langsung
1: saya seluruh kantor SMP Negeri 1 Bukit Semuling tak bilangi semua. Kalau minum B1.
0: Iya.
1: Bila semuanya bisa
0: menikmati tanpa tercium baunya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mbak Ria.
0: Siap.
1: Salam buat semuanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Selalu, Mbak.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Jih, terima kasih.
1: Panasnya getar ini, Mbak.
0: Iya, betul, Bu.
1: Sampai ke Palur ya lumayan.
0: Iya, makanya Bu, makanya ini nanti juga mudah-mudahan ya tidak sepanas ini pas waktu pulang, iya, gitu ya.
1: Tapi arahnya kan itu, arahnya Mbak Sria kan ke Palur,
0: ke timur.
1: Ke timur, ke barat lah itu.
0: Nah, itu.
1: Kalau ke timur nggak seberapa.
0: Iya, betul.
1: Itu ya Mbak Ria.
0: Terima kasih Bu Eni. Ya, baik. Ya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Masih bisa, berarti bisa menikmati jengkol tanpa takut baunya gitu ya. Ada beberapa tips yang sudah disampaikan Ibu Eni dari Kadipiro. Mungkin Anda masih mau bercerita lagi atau mungkin mau mendengarkan lagu saja. Bolehlah. Tapi sebentar lagi Anda juga bisa menyimak ini ya, apa namanya, berbagai informasi yang sudah disiapkan oleh teman-teman redaksi RRI Surakarta gitu ya, dalam Warta Siang RRI Surakarta. Dan hari ini kita tidak jam santai ya, karena kita nanti bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk relay 100% Indonesia berjaringan nasional.

0: isi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gede mah kok ono wae marek lucu sama Mbak Isi enggak muncul.
0: Request lagu.
3: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Dengan teknis dari botol itu dituangkan di dalam cup, dan ternyata cup itu hanya dikasih inisial.
2: Untuk yang di kampung kami itu sudah dari 2017 ini sudah ada proses pemilahan, mereka sudah ada proses kesadaran dari pengelolaan sampah itu.
0: Warta Siang RRI Surakarta, Selasa 21 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Riyandani Surya. Pemerintah Kabupaten Boyolali mengajak seluruh pemangku kepentingan bersinergi mempercepat penanganan stunting setelah Boyolali tercatat menjadi daerah dengan kasus stunting tertinggi ketiga di Jawa Tengah. Wakil Bupati Boyolali sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Boyolali, Dwi Fajar Nirwana, mengatakan hingga saat ini jumlah balita yang mengalami stunting kategori pendek dan sangat pendek mencapai 6.814 anak. Kemudian balita wasting, gizi buruk, dan gizi kurang ada 2.313 anak. Selanjutnya balita stunting wasting pendek dan sangat pendek, gizi buruk dan gizi kurang ada 560 bayi. Dwi Fajar menyoroti tingginya angka stunting di Boyolali masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Selain itu angka kematian ibu dan bayi juga masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Per Juni 2026 lalu tercatat terdapat 6 kasus kematian ibu dan 66 kasus kematian bayi di Boyolali. Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan program Bestiku untuk mengingatkan atau meningkatkan kesadaran administrasi kependudukan di kalangan generasi muda. Program ini diharapkan melahirkan duta-duta muda yang mampu mengedukasi masyarakat agar tertib memperbarui data kependudukan.
3: Nanti harapan kita selain dia sendiri tertib menduk, dia akan juga bisa menjadi agen-agen.
4: Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan inovasi Bestiku atau Bocah Energik Solo Tertib Identitas dan Edukasi Kependudukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran administrasi kependudukan di kalangan generasi muda. Program yang diawali di Kecamatan Lawean ini menyasar pelajar SMP hingga mahasiswa agar menjadi pelopor tertib administrasi kependudukan di lingkungan masing-masing. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, mengatakan, inovasi Bestiku merupakan bentuk pelayanan publik yang terus beradaptasi dengan perkembangan era digital. Menurutnya, generasi muda tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang mengedukasi keluarga, teman sebaya, dan masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan yang akurat dan selalu diperbarui.
5: Melalui inovasi Bestiku, pemerintah Kota Solo ingin membangun budaya sadar administrasi kependudukan sejak muda. Anak-anak dan remaja tidak hanya menjadi objek pelayanan, tetapi juga bisa menjadi agen perubahan yang mengedukasi keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekitarnya akan pentingnya dokumen kependudukan.
4: Astrid menambahkan, Kecamatan Lawean menjadi lokasi pelaksanaan perdana program tersebut dan diharapkan menjadi percontohan sebelum diterapkan di seluruh kecamatan di Kota Surakarta. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, generasi muda diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya tertib administrasi kependudukan yang inklusif dan partisipatif. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Agung Hendratno, mengatakan peserta akan dilatih menjadi duta Bestiku yang tidak hanya tertib administrasi kependudukan, tetapi juga mampu membantu masyarakat khususnya kelompok lanjut usia dalam memperbarui data kependudukan.
3: Nanti harapan kita selain dia sendiri tertib menduk, dia akan juga bisa menjadi agen-agen menyebarkan updating kependudukan yang lebih baik, lebih update, tentu saja untuk keperluan masyarakat sendiri. Kalau ini kan kita baru meluncing di Kecamatan Lawean. Nanti ini kan jangka pendeknya, jangka menengahnya nanti kita ke Kecamatan Banjarsari. Kemudian setelah itu jangka panjangnya diharapkan 1 tahun ke depan nanti sudah ada duta-duta Bestiku seluruh Solo.
4: Melalui program Bestiku, pemerintah Kota Surakarta menargetkan terbentuknya duta-duta muda di seluruh kelurahan yang mampu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Kesadaran lingkungan warga Ngadisono, Kelurahan Joglo, Kota Surakarta semakin meningkat melalui aksi nyata memilah limbah rumah tangga secara mandiri dengan menghadirkan bank sampah Ngadiresik. Gerakan ini terbukti efektif dalam menekan volume pembuangan limbah harian menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo.
2: Untuk yang di kampung kami itu sudah dari 2017 sebelumnya. Sudah ada proses pemilahan. Mereka sudah ada proses kesadaran dari pengolahan sampah itu.
6: Warga Ngadisono, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, secara masif melakukan pemilahan sampah mandiri dari rumah guna menekan volume pembuangan menuju tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Gerakan akar rumput tersebut salah satunya diinisiasi secara aktif oleh warga RW 01 Ngadisono dengan menghadirkan bank sampah Ngadiresik. Ketua Bank Sampah Ngadiresik RW 01 Ngadisono, Deni Suprapto, memaparkan masyarakat kini terbiasa memisahkan limbah organik dan anorganik dari rumah. Sampah organik diarahkan untuk pembuatan kompos di lahan kelompok wanita tani maupun tong kompos termandiri. Sementara itu, limbah anorganik disetorkan ke bank sampah untuk ditabung, yang mana pemilahan spesifik akan menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi.
2: Harapan kami satu, yang jelas, pengurangan sampah yang lari ke tempat pembuangan akhir, Putri Cempo. Terus yang kedua, ada nilai ekonomis yang didapat dari para warga nantinya, entah itu yang berupa organik maupun anorganik. Kalau yang anorganik, uang lah. Kalau yang organik, nanti mereka dapat kompos, entah itu kompos cair maupun kompos padat.
6: Melihat keberhasilan di tingkat hulu ini, Lurah Joglo, Agus Riyadi, menargetkan agar pengelolaan serupa dapat direalisasikan di 12 RW lainnya. Dirinya membeberkan, inisiatif warga tersebut telah sukses menurunkan volume buangan harian ke TPA Putri Cempo sebanyak 20%.
7: Semoga sampah yang dihasilkan di Kelurahan Joglo bisa berkurang untuk dikirim ke TPA Putri Cempo. Kemarin terakhir 20%, sudah berkurang 20%. Target kami bisa sekitar 60%. Bagian besar dari sampah yang dibuang ke Putri Cempo itu 60%-nya organik. Jadi akan kita buat komposter, terus nanti maggot sama lindi.
6: Guna memaksimalkan capaian tersebut, pihak kelurahan siap memfasilitasi penyediaan lahan pengelolaan kompos bagi lingkungan RW yang terkendala keterbatasan tempat. Dukungan berkelanjutan ini diyakini mampu menjaga semangat masyarakat dalam merawat kebersihan lingkungan secara komprehensif. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Surakarta menutup sementara salah satu tempat usaha di kawasan Lokananta setelah ditemukan menjual minuman beralkohol golongan B dan C tanpa izin. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan 193 kemasan kap minuman beralkohol dari berbagai merek.
1: Dengan teknis dari botol itu dituangkan di dalam cup dan ternyata di cup itu hanya dikasih inisial.
8: Satpol PP Kota Surakarta mengamankan 193 kemasan cup minuman beralkohol dari outlet Ruang Bahagia di kawasan Lokananta. Penindakan dilakukan setelah petugas menemukan dugaan penjualan minuman beralkohol golongan B dan C tanpa izin. Kepala Satpol PP Kota Surakarta Didi Anggono mengatakan pihaknya telah beberapa kali melakukan pengawasan terhadap lokasi tersebut. Bahkan, pelanggaran serupa pernah diproses hingga persidangan pada tahun 2025. Namun, selama inspeksi rutin, petugas tidak pernah menemukan barang bukti karena diduga selalu disembunyikan. Setelah terjadi perkelahian di kawasan tribun belakang Lokananta sekitar sepekan sebelumnya, Satpol PP melakukan penyelidikan tertutup. Hasilnya, petugas menemukan praktik penjualan minuman beralkohol yang dikemas ulang dari botol ke dalam cup dan hanya diberi kode tertentu untuk menyamarkan jenis maupun mereknya.
1: Karena setiap kita ke sana, barangnya sudah tidak ada, Mas. Sudah didelikke. Kami berinisiatif untuk mencari info secara tertutup, Mas, selama kurang lebih seminggu, Mas. Dan benar ternyata mereka masih menjual golongan B dan C dengan teknis dari botol itu dituangkan di dalam cup dan ternyata di cup itu hanya dikasih inisial.
8: Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Kota Surakarta untuk diamankan. Sementara itu, pengelola menyatakan bersedia menghentikan operasional usaha selama proses pengurusan izin penjualan minuman beralkohol golongan B dan C. Didik menegaskan, Satpol PP menutup sementara tempat usaha tersebut hingga seluruh perizinan dipenuhi. Apabila tetap beroperasi sebelum izin diterbitkan, petugas akan melakukan penutupan paksa dan penyegelan di lokasi.
1: Kemudian yang bersangkutan menyatakan untuk tutup dulu sebelum izin yang mereka miliki keluar, karena baru mengurus izin B dan C. Dan kita pantau, manakala masih buka akan kita tutup paksa, Mas. Jadi ada penutupan sementara waktu sampai izinnya itu terbit.
8: Penindakan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat, serta Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang perizinan penjualan minuman beralkohol. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 36 peserta ASN Satpol PP dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti praktek lapangan pelatihan dasar di Kabupaten Sukoharjo. Acara pembukaan yang berlangsung di Pendopo Pemkab Sukoharjo pagi tadi dihadiri Sekda Sukoharjo, Abdul Haris Widodo.
9: Kepada Bapak Sekda dan jajaran, khususnya kepada Bapak Kasatpol PP Kabupaten Sukoharjo.
10: Saudara, sebanyak 36 peserta ASN Satpol PP dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti praktek lapangan pelatihan dasar di Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan yang dibuka di Pendopo Pemkab Sukoharjo itu merupakan program dari Satpol PP Pemprov Jawa Tengah. Hadir dalam acara pembukaan, Koordinator Pelatihan Satpol PP Hilman Safrisal, PLT Bupati Sukoharjo yang diwakili Sekda Abdul Haris Widodo dan Kepala Satpol PP Pemkab Sukoharjo Sunarto, serta Kepala BKSDM Suparmin. Dalam laporannya, Hilman Safrisal mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka untuk mengetahui berbagai hal yang langsung berhubungan dengan penegakan perda, sehingga para peserta pelatihan dapat mengimplementasikan hasil pelatihan di mana para peserta berasal.
9: Untuk dapat memfasilitasi dalam pelaksanaan praktek lapangan ini, dengan harapan peserta dapat memahami, mengetahui tentang penegakan perda dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo ini. Dan nantinya kami berharap Bapak Ibu seluruh peserta ini dapat mengimplementasikan di tempat tugas masing-masing.
10: Sementara itu, Kepala Satpol PP Pemkab Sukoharjo Sunarto mengakui hingga saat ini Satpol PP memiliki keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang kurang mendukung, sehingga hal itu menjadi kendala saat berada di lapangan. Kendati demikian, Satpol PP tetap harus menjalankan tugasnya, dan justru kekurangan itu dapat menjadi motivasi, sehingga dengan segala keterbatasan mereka harus tetap menjalankan tugas terutama di bidang penegakan perda.
9: Satpol permasalahannya mungkin hampir sama, SDM kemudian sarpras kurang memadai. Lah, dengan panjenengan, dengan adik-adik, teman-teman mengikuti pelatihan dasar Pol PP ini, diharapkan justru dengan berbagai keterbatasan ini adik-adik mampu mengatasi itu. Misalkan semua dipenuhi, tidak ada tantangan. Jadi justru dengan keterbatasan, misalkan keterbatasan anggaran, kegiatan tetap jalan. Dengan sarpras yang seadanya, tapi kita tetap berusaha untuk terpenuhi, karena kita penyelenggara urusan wajib berkaitan pelayanan dasar, itu sangat penting.
10: Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo menyampaikan jika Satpol PP memiliki tugas berat, terutama dalam hal penegakan perda, sehingga pelatihan itu diharapkan dapat menjadi modal dan membentuk karakter bagi para personel. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Hingga hari ini, bantuan air bersih yang sudah disalurkan BPBD Kabupaten Klaten ke wilayah terdampak kekeringan di wilayah itu lebih dari 300 tangki. Sementara harga air bersih di wilayah di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang sudah mencapai Rp400.000 berkapasitas 7.000 liter. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
11: Nah, karena untuk musim kemarau ini nanti diprediksikan kan sampai September.
12: Pemerintah Kabupaten Klaten kini terus melakukan pengiriman bantuan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Konsentrasi bantuan untuk wilayah lereng Merapi di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten terdapat 4 desa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Sahruna kepada RRI mengatakan data terakhir bantuan yang sudah didistribusikan lebih dari 300 tangki kapasitas 5.000 liter. Sedangkan daerah sasaran bantuan air

0: juga Mas, surat tegda untuk antisipasi musim kekeringan ini juga.
1: Dikatakan desa-desa yang paling banyak mendapatkan bantuan air bersih yakni Desa Telogowatu sebanyak 88 tangki dan Desa Tegal Mulyo 72 tangki. Untuk jumlah sasaran penerima bantuan air bersih lebih dari 3.300 kepala keluarga. Perangkat Desa Tegal Mulyo Subur kepada RRI mengatakan bantuan air bersih di wilayahnya terus dilakukan oleh BBBD Kabupaten Klaten. Jika masyarakat membeli air bersih di desa tersebut antara Rp250.000 sampai Rp450.000 per tangki kapasitas 7.000 liter. Dan untuk harga tertinggi berada di wilayah kampung paling atas yakni Kampung Sapu Angin.
2: Air dari BBBD Kabupaten Klaten alhamdulillah lancar, bahkan hari Minggu pun tetap dropping, sementara sangat terkendali dan sangat membantu untuk bantuan tersebut. Untuk harga air saat ini yang di balai desa ke bawah kurang lebih Rp250.000 per tangki, terus untuk yang wilayah Sapu Angin itu Rp450.000 per tangki kapasitas 7-8.000 liter.
1: Ia mengatakan bantuan atau dropping air bersih dari BBBD Kabupaten Klaten tersebut pada musim kemarau sekarang ini cukup membantu masyarakat, mengingat wilayah ini hanya mengandalkan air bersih dari tadah hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dikatakan Subur, daerah sasaran air bersih berada di 20 RT atau sekitar 830 kepala keluarga atau lebih dari 2.400 jiwa. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Pendengar, hampir 2 pekan makan bergizi gratis MBG beroperasi, harga daging ayam dan telur ayam di kota Solo terus merangkak naik. Seperti pantauan RRI, di Pasar Legi Solo, harga daging ayam ras saat ini tembus harga Rp35.000 setiap kilo dari sebelumnya Rp29.000 per kilogramnya.
4: Harga ayam saat ini Rp34.000, sebelumnya pas libur MBG libur itu kan sampai 29.
5: Harga daging ayam broiler dan telur ayam di sejumlah pasar tradisional di kota Solo mengalami kenaikan hampir 2 pekan setelah program makan bergizi gratis kembali beroperasi usai libur sekolah. Sejumlah pedagang sudah menjual daging ayam broiler Rp35.000 per kilogram. Pantauan RRI, salah satunya di Pasar Legi Solo, kenaikan itu rata-rata Rp6.000 setiap kilogram dari biasanya harga Rp29.000 menjadi Rp35.000 setiap kilogram. Salah satu pedagang ayam potong di Pasar Legi Solo, Triyono, menyebut kenaikan harga daging ayam secara bertahap terjadi sejak sehari sebelum MBG kembali berjalan.
4: Ayam saat ini Rp35.000, sebelumnya pas libur MBG libur itu kan sampai Rp29.30. MBG mulai aktif itu langsung naik.
5: Ia menambahkan, dengan kenaikan itu tidak berpengaruh terhadap penjualan. Terbukti setiap hari, pihaknya menyembelih 30 ekor ayam dan selalu habis terjual. Sementara itu tidak hanya daging ayam, telur ayam pun kini juga mengalami kenaikan dari Rp19.000 menjadi Rp24.000 setiap kilogram. Pedagang telur ayam di Pasar Legi Solo, Sri Mariani, mengaku kenaikan harga itu terjadi hampir 2 pekan terakhir ini secara bertahap.
6: Wah, karena kan MBG-nya udah mulai butuh banyak, jadi telurnya sedikit karena permintaan MBG banyak.
5: Ia mengaku dalam sehari mampu menjual 3 peti yang masing-masing berisi 15 kg per kotak. Sedangkan untuk harga telur bebek stabil di harga Rp2.500. Sedangkan telur ayam kampung Rp2.500 per butir. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
3: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini Selasa 21 Juli 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Satpol PP Kota Surakarta tutup sementara salah satu tempat usaha di kawasan Lokananta setelah ditemukan jual minuman beralkohol golongan B dan C tanpa izin. Warga Ngadisono Joglo Surakarta lakukan aksi pilah limbah rumah tangga secara mandiri. Saya Riana Nisurya bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia.
0: Yeah.
1: Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @rripro1jakarta atau juga @rripro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO. Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Oh. Dicintai seorang CEO. CEO.
0: Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Siang juga.
0: Siang.
1: Mungkin lebih dekat lagi
0: agak
1: kali ya.
0: Kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan kak?
3: Masih
1: diperjuangkan ya?
3: Harusnya.
1: Masih
0: diperjuangkan ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, bener ya kak?
3: Bener banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih nggak ya, masih nggak ya?
1: Gue masih diperjuangkan nggak ya?
3: Layak.
1: Tapi congrats ya kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
3: Benar.
1: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar, diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulan, tanggal 16 ya, 16 bulan Juni.
1: Juni. Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z.
1: Gen Z.
3: Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationshipnya tuh yang ke married mungkin kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang kelihatannya dengarnya kok enak asik, kayaknya gampang, tapi pas nyanyiin ternyata
1: tidak semudah itu
3: Ferguson.
0: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
3: Ya lumayan sulit.
1: Challenging
3: waktu,
1: ya?
3: Iya, benar.
1: Jadi challenging untuk menyanyikannya.
3: Benar.
1: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan. Masih berperjuangan ini untuk mau menyanyikannya.
3: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa kak?
3: Kebetulan ciptaan Abang Rio.
1: Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat atau lama kalau kayak gitu?
2: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, pelatihan di rumah pas saat di take, nah itu jadi sesuatu.
1: Tak semudah
2: pasti, pokoknya teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
1: Ya sesuai nama, masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih masih?
0: Kira-kira gitu, lagunya gitu apa?
3: Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak, oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Ya, padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya.
2: Terikat perkawinan.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga.
3: Emang iya.
0: Cobalah bertahan. Itu pas banget. Pas ini. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
3: Hati benar ya, benar ya. Kayaknya benar nyambung.
0: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo. Selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo.
4: Sorry, itu mana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tahu.
0: Ada terus, minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu lalu Bang Iksan, aku,
0: tapi sama
1: minggu sebelumnya.
0: Dede ya.
1: Minggu sebelumnya baru.
0: Jadi gak bareng Sally kayak Iksannya.
1: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung.
1: Iya, feedback. Feedback banget Bung.
4: Berikan pertanyaannya untuk Mbak Gema.
0: Iya benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema. Sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
1: Terus
4: Bang Rio Rinaldi, apa namanya, ini kan seorang ranger, produser, baru apalagi pencipta
0: CEO.
4: Lagu kalian punya. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi ranger, produser, dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Langsung
4: kita menyapa yang lagi menyiari Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Albert putus kayaknya ya.
1: Bang Albert. Halo.
0: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
1: Halo siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra di Sumbar. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
1: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
5: Mencetak album apa belum gitu?
0: Oke. Ada pertanyaan untuk Mbak Gema?
5: Hah?
0: Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Itu saja.
5: Ya gitu saja. Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Oke. Itu saja, Bang Hendra.
5: Ya.
1: Oke.
5: Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Wow. Baik, terima kasih, Bang Hendra.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat siang.
5: Ya, sama-sama, Mbak.
0: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin bisa diulas lagi.
1: Boleh dong.
0: Semangat banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya. Mau lihat nggak pendengar? Kalau pendengar mau lihat, boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
0: Bang Benny Jo ya.
1: Dari Bung Benny Jo di Manado, dia tanya. Ya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
0: ya,
1: dari tahun berapa sebenarnya?
3: Ini karir profesional kayak
1: sebagai penyanyi.
3: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
1: Oh my God. Nyanyi.
3: Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung, salah ya. Oke.
3: Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi aktif lagi gitu.
1: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
3: Iya benar.
1: Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya gak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga gak berani nanya.
0: Baik-baik.
1: Terus Bung Benny Jo nanya juga tantangannya buat Bang Rio. Selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
2: Iya, kalau berkarir, kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
2: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83. Oke.
2: Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
0: Wow.
2: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
1: Oke, ajarin saya kalau gitu, tangan siap, saya biar agak lemes dikit ya.
2: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Yeah. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini O Gini.
1: Aduh,
2: udah aktif di situ. Kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
0: Luar biasa.
2: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
1: Banyak tuh. Terus Indah lanjut Nefertari, Om.
2: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun. Wow. Untuk jadi produk spesialis. Nah, akhirnya
0: keren banget.
2: Terima kasih.
1: Terus Om.
0: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini,
2: aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
0: Oke.
2: Akhirnya pandemi aku resign dari Roland, aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisan-rilisannya.
1: Oke.
2: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan, karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain, akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya, dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga. Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
2: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
0: Aduh,
2: ya.
0: Matiin mic ya.
1: Cana ya.
2: Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
0: Ini CEO yang menyamar ya.
1: Definisi.
0: Luar biasa.
1: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
0: ya.
1: Padahal aslinya dia yang punya itu semua.
0: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya, di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
2: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa, tapi Raja jadi bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya biasalah, dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama yang Dilamiri. Yang violinis kan.
1: Tau,
2: tapi lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
0: Sama-sama. Wow, sama-sama Uda ya.
2: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir, jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
2: Pernah.
1: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu raja beneran jadi raja, yang satu akar nggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya. Mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
0: Keren.
1: Berarti nanti lain kali bikinnya tunas, Bang.
2: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan, Bang?
0: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
2: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
2: Secara nasional.
0: Tuntas secara nasional.
1: Iya lagi, bisa juga lagi. Kalau Kak Suma, pertanyaannya tadi juga sama.
0: Sama.
1: Pernah enggak?
3: Grup musik itu band.
1: Iya, band ataupun atau grup vokal.
3: Kalau band banyak sih hari-hari juga.
2: Karena dia reguler juga
3: kan.
1: Jadi sempat reguler
2: klub dan lain-lain tiap hari.
1: Jadi
2: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya. Iya.
3: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
3: Iya,
1: karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random ya semuanya.
3: Random banyak disebutin
0: banyak. Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
0: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
6: Halo Mbak Shaili.
0: Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Udah lama nggak dengar suara Ica nih?
6: Indonesia.
0: Waduh.
6: Kebetulan Ica habis sakit, Bang Isan.
1: Semoga cepat sembuh. Sehat selalu. Berapa bulan?
6: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
0: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
1: Amin.
6: Ini masih dalam pemulihan.
0: Oke.
6: Mbak Isan, tapi Ica sempetin.
1: Oh, luar biasa.
0: Wah, luar biasa. Terima kasih Ica ya.
1: Makasih,
0: sehat
1: Ica.
0: Ya Ica ya.
1: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin imun ya.
0: Amin.
6: Semoga Mbak Sayang sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
1: Iya, amin dong. Harus ya Allah, dong semangat amin. Dong.
0: Semangat ya Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
6: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
0: Sambil nonton.
3: kuning cerah.
6: Mau nanyain kan Ica belum tahu.
0: Iya.
6: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
6: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
0: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
6: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
0: Oh, produsernya, ada Bang Rio.
1: Bang Rio
0: Rinaldo, produsernya.
6: Oh, salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
6: Okay. Nah, mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
6: Sama Mbak Segi juga, sama Mbak Isan, dan pokoknya semuanya pekerjaan perusahaan di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan, jauhnya tuh. Luar biasa ya.
1: Dia nanya, tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
3: Ini penyanyi baru stok lama.
0: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti
0: ya.
1: Baru 3 tahun di Nada Bumi.
3: Gabung Nada Bumi
2: tahun kemarin.
1: Oh, berarti. baru setahunan berarti di Nada Bumi.
3: Iya.
1: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio aku mau nanya juga, boleh enggak sih Bang Rio?
2: Boleh dong, boleh.
1: Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema? Gimana tuh prosesnya? Boleh enggak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti.
2: Iya, single. Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Oh, banyak.
0: Wow.
1: Pakai cash advance enggak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
2: Karena biasanya sering ketemu tapi kita enggak jarang ngobrol.
1: Iya, Bang Rio.
2: Nah, kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya, karena kita zamannya digital,
1: betul.
2: Music digital, itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa Dia tidak peduli tentang artisnya siapapun.
1: Betul.
2: Taylor Swift mau apa. Tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah kalau hari ini misalnya Gema kita bikinin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya gak jalan.
1: Betul.
2: Nah satu, selalu kita bilang sama talent-talent terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, gak perlu banyak tapi konsisten. Kadang-kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya gak percaya. Masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya iya memang itu dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau gak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong, ya om tapi gak kontennya bikin. Tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya gak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak
1: betul lagu ini.
2: Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini, besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan ya.
0: Asal gak berlebihan ya.
2: Ada koridornya, maksa. Kan dia penyanyi ini ya.
1: Masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot ya.
2: Ngerjain gua tuh gimana. Dengan disuruh pulang, ceburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi betul. Makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, model hip-hop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
1: Makanya ada Bang Hendry tadi itu kan tuh.
2: Iya,
1: aduh gitu. It's nice.
2: Jadi semua genre itu kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya? Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu. Udah sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak banget.
0: Wah, luar biasa.
2: Jadi masalah, stok lagunya banyak, uangnya belum.
0: Bisa aja Bang Rio ya.
2: Dolar lagi
3: tinggi-tingginya
2: Bang Iksan.
3: Kan CEO yang menyamar tadi.
1: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
2: Betul. Nah itu caranya Nada Bumi. Itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa. Tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
1: Yes, betul. Setuju aku. Setuju.
2: Ada di Nada Bumi. Ya. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent itu ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Ya, sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya betul. Sekali tapi untuk 8 ya, artis.
2: Kita tuh salah satu yang di luar kan pimpronya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
0: Oke.
2: Nah, gitu ceritanya.
1: Oh, nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
2: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Ini tuh membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana terus ada seorang kombes, ternyata nggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah ini kan menarik. Gimana caranya bapak bisa punya 50 single? Nah itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Okay, nice.
0: Okay. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silakan. Ini kita mau sapa dulu, ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
1: duluan. Ibu Farida dulu ya.
0: Bu Farida dari Palu. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang. Silakan Bu Farida.
7: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya?
1: Betul, iya betul, Ibu Farida.
0: Bu Farida.
7: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
1: Tempat gabung ini. Betul, udah lama Ibu Farida gak gabung
7: sama kita. Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
1: Silakan, silakan. Ibu Farida.
7: Selamat siang.
1: Selamat siang. Karena cuma Gema yang pakai.
0: Gema sama Karyo. Iya.
1: Gemanya lagi agak bengong.
7: Kalem banget suaranya ya.
0: Kalem banget suaranya.
3: Iya. Iya dong, harus kalem.
7: Alhamdulillah bisa jumpa ya. Ini ke Gema Akmar sama Rio Rinaldi ya.
0: Iya.
7: Ini sejak kapan ya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke.
7: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
7: Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
7: Isan sama Celiana mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
7: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Masih kali ini bisa gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat selalu buat Isan sama Meli.
0: Amin.
1: Oke, amin.
0: Silakan.
1: Kakakku mau tanya apa kakakku?
8: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
2: Selamat siang.
0: Udario ya.
8: juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
8: Iya.
3: Kok bisa tahu ya ini, Uda.
8: Uda Rio ini kan komposer in musik ya.
1: Iya.
8: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
1: Oke.
8: Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
0: Oke.
8: Buat Gema Asmara ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Udario, buat semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih
0: itu
1: banyak.
0: Saja ya, Mbak Rahma ya.
8: Boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
8: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kitami Rama Sister. Terima kasih. Buat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Pro 1 RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Ihsan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Ihsan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sih perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak, maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana Bang? Gitu. Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.

0: Pontianak,
1: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu, apa kabarnya ya, boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-3441-4999 dan 021-344-0696.
0: Oke, dah, lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh ada Ica ya.
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih? Yang
0: pertama tuh Rahma, Farida. Oh, Farida. Oke,
1: kalau
0: Farida
1: Ica tadi
0: Palu
1: udah ditanya.
0: Nah,
1: kalau
0: salah
1: dari
0: baca,
1: Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, "Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Kerjasamanya
1: mulai kapan gitu. Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya.
0: Iya, satu tahun ya kurang lebih
2: profesional setahunan.
1: Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya, iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya.
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Enggak sengaja sih, ada temen kenalin, ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu karena aku enggak bisa memutusin dia jadi talent nada bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia, oke mau gak jadi gini, oke kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya, udah ya, baru keluar yang rilisan ini.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya.
2: Untuk dia, yang kerekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 aku, lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Iya, memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau kita langsung tembak nih, kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau
1: dia
2: enggak jadi apa-apa.
1: Nanti dia kicak. Bisa jadi gitu. Ya kalau Gen Z gitu.
0: Iya benar-benar. Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya kenalnya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu nggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya, belum.
2: Perdana ini.
3: Iya perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar baru perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguleran.
0: Pejuang penyanyi.
1: Oke.
0: Pejuang
2: di wedding.
1: Itu nanti.
2: Di kafe.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rahma, silakan.
1: Dari Kak Rahma. Dia nanya ke Udario.
2: Iya.
1: Karena kata-katanya sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi rongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujumuaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu kontan dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral itu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain itu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku

0: produksi juga ada 3 lagu Minang, satu Papaku. Mm-hmm. Dia juga penyanyi kan, aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, mm-hmm. klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Mm-hmm. Nah di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikinin musiknya ada semua di situ.
1: Okay. Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah nggak selesai selesai lah.
2: Cek aja langsung ya, ya di Spotify bisa ya.
1: Kan agak-agak repot ya.
2: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
2: Oke, okay, kita
1: udah,
2: sapa udah. Ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo, Lia.
2: Halo, Lia.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
3: Salam kenal ya Kak Selin ya.
2: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
3: Kak
2: Seli,
3: selamat baru gabung.
2: Iya, silakan boleh, enggak apa-apa.
1: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ini ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
3: Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana gimana tadi refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
3: Bagus
1: ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
3: Itu nyanyi solo ya?
2: Iya. Iya dong. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa dia.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
3: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
3: Yang ini, yang di sampingnya.
2: Oh ini di ada Bang Rio Rinaldo,
1: pencipta lagunya.
3: Ya, itu bilangnya Jini Ojini ya, itu apa ya? Produsernya apanya?
2: Oh, oke. Okay.
1: Di Jini Ojini sebagai apa?
0: Oke, okay, oh, kita sih membantu untuk musik ilustrasinya.
2: Musik ilustrasinya. Terus timnya ya.
0: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
0: Manusia harimau ya gitu-gitu.
1: Oh, iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
2: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
0: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
2: Hah? Kalau sekarang?
1: Ya, kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
2: Iya ya. Tatapannya luar
1: oke,
2: biasa.
1: Oke, kalau gitu Lia. Mm-mm. Ada lagi yang mau ditanya
2: Lia? Ada
1: lagi
2: yang bertanya Lia?
3: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin Lia juga amin. Sehat selalu.
2: Amin.
3: Amin.
2: Terima kasih you, Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
2: Wow. Oke, okay, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Iya, dengan siapa di mana?
4: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Waduh Nageng. Ahmad Irwan di ya Bandung Timur.
4: Iya di kawasan Nagreg sana di sini.
2: Wah kawasan Nagreg luar biasa.
4: Ya, jalur macet kalau lebaran.
2: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
2: Silakan Pak Ahmad.
4: Namanya Bang Rio ya.
1: Mm-hmm. Bang Rio sama Kak Gema.
2: Rio Rinaldi.
4: Ya pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan itu kan dari Bandung Timur yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang. Memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto itu yang terkenang lagu-lagu okay. Minang ya. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi, salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua kalau perikir ini jadi lagu. Nah untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu apa menghasilkan situasi zaman atau ada inspirasi oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah dari satu lagu itu misalkan misal menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung okay. jadi musik aransemen itu yang karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik bukan ahli bintang musik sebagai penikmat yang menikmatkan saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, yaitu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga sekiranya ini enak ya didengar okay. ya enak termasuk musik daerah itu maksud juga tadi kita seperti diantaranya mungkin itu yang saya tanyakan
1: baik banget
4: terima kasih
1: sama-sama Pak Ahmad
4: terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1 salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
2: Waduh.
1: Oke Pak Ahmad, makasih Pak Ahmad.
2: Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
2: iya, luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu paling lama berapa cepat
2: Berapa cepat ya?
0: Semua tergantung waktu dan kebutuhan.
1: Waktu dan kebutuhan.
0: Kalau kita bicara pribadi, aku biasa bikin lagu itu bisa kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi nggak mood bisa lama kan. Nah, tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talent yang banyak, aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu.
1: Betul.
0: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
0: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
0: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
0: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dibuat kasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50. Sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku. Tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z yang model K-pop itu enggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Feva ini. Feva, kamu di sekolah ngapain aja? Nah, ada cerita tuh, om gini gini gini, aku punya pacar atau pacar dia gini gini. Itu aku catet. Itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Gitu. Iya iya iya, biar bisa memposisikan
0: memposisikan pada dianya. Dia pada musiknya selesai aku kasih ini Feva, dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo. Oke.
0: Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
0: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
0: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi ke sering.
2: Iya.
0: Mana musik lu?
1: Iya bagus, banget
0: perempat lagi. Katanya intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering banget gitu, lagi terjadi.
0: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
0: Kita kalah cepet sama Korea, kalah cepet sama yang
1: betul,
0: lain.
1: Betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
2: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Ada
2: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
2: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo, silakan.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
5: Ya, itu sama Gema Asmara ya?
2: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara
2: sama
1: dan juga
2: Rio,
1: Bang Rio.
2: Rinaldo.
5: Ya. Gema Asmara ini sebenarnya nama aslinya atau nama
1: Di
5: penyanyi gitu.
1: Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
2: Nama asli atau nama penyanyi? Oke.
5: Buat Mbak Gema.
1: Iya.
5: Selamat siang.
2: Siang.
5: Ya, buat Bang Rio. Selamat siang.
0: Selamat siang.
5: Itu lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
2: Iya.
5: Iya. Ini maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Iya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. Pembuatan klip bisa ke wilayah Timur Indonesia, Maluku gitu.
1: Oke, pembuatan klip ke Maluku. Gak apa-apa, nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
0: Amin.
2: Maluku Tengah ya.
5: Ya, Maluku Tengah, Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang, Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
5: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
2: Iya boleh, ya,
1: boleh
2: silakan.
1: Ayu, silakan Ayu.
5: Tadi ada Bu Farida, terima kasih. Juga boleh Heta Benicio, dan juga ada Pak Widi di Tokyo. Dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat di
2: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
2: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
6: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjangan.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
2: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya. Asmaranti aslinya. Iya.
6: Karena panjangan kan. Heeh. Iya, okay. Kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name, tapi sebenarnya emang banyak yang enggak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
2: Iya, iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
0: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
6: Gampang ditesnya. Oh. Bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
2: Oh gitu ya. Oh jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Enggak usah KTP. Rekening aja.
6: Bener namanya. Bener. KTP enggak penting.
2: Bener nomor rekening dicek bener ya.
0: Rupiah sekali.
2: Waduh, luar biasa. Jadi pundinya waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya nih. Banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang bener nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
6: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
2: Luar biasa.
0: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
2: Gema ya.
0: Gema.
2: Gema Asmara.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
2: Iya.
1: Gas.
2: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
2: Iya. Luar biasa. Jadi ada aja ini ya.
0: Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas.
2: Iya, fansnya gas aja. Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
0: Nanti ada copyrightnya nanti.
1: Terima kasih.
2: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Betul. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya Iksan ya. Betul. Dan nanti ada pokoknya adalah rahasia ya, San ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Satu Persatu Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga tuh di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Deg-degan apa
1: gak?
0: Tuh?
1: Deg-degan gak? Deg-degan kata-kata apa itu?
0: Apa itu?
1: Gampang kok, gampang-gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu-bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Iya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah
0: lo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak, ini cuman duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong, aman dong.
0: Aman dong.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Lirik aja gue lupa ya.
0: Ini yang
4: lupa ya.
1: Iya, tapi ada tapinya lagi.
4: Apaan?
1: Memang kan itu duet. Ya. Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana tuh?
0: Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselima. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
4: Ya Allah.
0: Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan?
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian boleh. Rapnya aja. Nah,
2: tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
1: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
4: Rasain kan?
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian.
4: Oke.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin.
2: Dulu aja ke Fatin.
0: Nih, gitu kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Gitu-gitu lah kayak gitu-gitu.
0: Dia gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Greenet.
1: Yeah,
0: dia kan gitu kalau nyanyi.
1: Put my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Ala Fatin.
1: Oke. Coba
0: boleh,
1: duet.
0: Boleh.
1: Bisa? Oke, bisa Bang Rio.
0: Dong.
1: Bang Rio lagi cari lirik ya.
0: Bisa kan. Gitu ya pencipta nyontek ya.
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin abis itu nulis abis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Yeah.
1: Oh. Ayo.
0: Kira-kira siapa dulu ini?
2: Verse-nya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Verse-nya aja.
4: Mau rap, mau bagian mana aja boleh ya?
1: Iya, rapnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Rapnya aja.
1: Ya, silakan.
2: Kau tahu, aku tahu.
4: Fatinnya gimana ya?
2: Ya, jadi ya.
1: Kau tahu. Ya, gitu.
4: Gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyiin lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh ala Fatin.
2: Kau tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih kayak.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia.
4: Gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produser nih nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja lah.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Gimana ya ini ya?
4: Dari rap yang ini aja, yang gampang aja yang ini.
2: Mana?
4: Kata.
1: Iya.
4: Kau tahu ya?

0: Luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya. Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
2: Ke Gema dulu atau?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas. Semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
2: Salaman dulu udah
3: gas. Ya, gas ya,
1: gas. Gas.
0: Saksinya seluruh Indonesia ya. Oke.
2: Itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
3: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
3: Benar.
2: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah, jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Allah, terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya, digital ya semuanya. Judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
3: Udah pasti.
1: Ada target nggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya?
2: Minggu depan video klip dulu.
1: Uh-huh.
2: Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Udah bisa di spill belum sih? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh
3: yang kedua,
1: dong.
3: Judulnya agak gitu lagi.
0: Apa tuh?
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi. Gitu.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak noti ya sebenarnya.
3: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana, bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gema Asmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya biasanya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Ya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi nggak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi lagi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget lagi.
2: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya, sosmednya diangkat.
1: Betul.
2: Ya semuanya di share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan ini ada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga. Ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi. Jadi nggak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay. amin. Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi-filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi Nabur. Memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja, gitu.
1: Ya kan?
0: Bisa aja ya, keren banget, keren
1: nabur.
0: Banget.
1: Salaman lagi. Nabur. Ya.
0: Oke, okay. Ya. Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan KG Masmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita
1: banget.
0: Doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin. Allah
0: lagunya
1: Allah
0: juga Allah bisa booming ya. Amin. Dengan Allah usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Yes, dan yeah, kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah
1: thank
0: main
1: so
0: ke
1: Prosotera
0: di Jakarta. Sama-sama.
1: Ditunggu sudah nanti karya berikutnya.
0: Betul.
1: Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar.
1: Sudah keluar.
2: Ini lagu anak-anak keluar.
0: Oh.
2: Sebelumnya lagu,
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada. Aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
1: Mantap.
2: Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
2: Semua nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Iya, betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosotera dari Jakarta di 100% Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Surakarta sore ini bersama saya Citra Fitka, 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, apa kabar ya? Semoga Anda selalu sehat, bahagia dan berlimpah rezekinya, berlimpah dengan keluarga dan juga orang-orang yang baik gitu ya. Dan Surakarta sore ini akan kami awali dengan Beranda Asta Cita, pendengar, tentunya dengan tema yang menarik untuk Anda. Dan Anda bisa bergabung dengan kami melalui line telepon di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Sesaat lagi mendengar, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, dan kami hadir dalam beranda Asta Cita ya. Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung boleh ya ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Dan sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan para orang tua tentunya ya, yakni cara cerdas orang tua menemani balita ketika periksa di rumah sakit. Nah, tidak sedikit anak yang mungkin menangis, takut, bahkan menolak gitu ya saat diajak ke rumah sakit. Padahal pengalaman pertama mereka saat berobat itu bisa membentuk kesan hingga bertahun-tahun ke depan gitu ya. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kita melalui line Zoom ya. Ada Bapak Agus Haryatmo, psikolog klinis Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta. Selamat sore Pak Agus.
1: Selamat sore Mbak. Suara saya jelas?
0: Jelas sekali Pak Agus. Apa kabar Pak Agus hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu Pak Agus. Nah Pak Agus, kita mulai dari pemahaman dasar dulu mungkin ya, tentang bagaimana balita itu memandang rumah sakit. Nah ini kenapa sih pengalaman pertama ke rumah sakit bagi balita itu sangat penting gitu Pak Agus?
1: Jadi balita itu memang sosok yang unik ya. Artinya di mana mereka sedang perkembangannya itu memang di fase-fase otaknya berkembang cepat, pengalaman emosional banyak disimpan di situ, sehingga ketika ada pengalaman yang tidak menyenangkan, maka dengan kecepatan penyerapannya tadi itu akan selalu menjadi acuan di masa depan, gitu ya. Jadi ketika dia mendapati situasi yang sama, maka dia akan bereaksi dengan cara yang sama juga. Hmm. Karena memang pengalaman itu disimpan dengan cepat, penyerapannya cepat gitu ya. Sehingga pengalaman buruk juga akan direaksi dengan buruk, pengalaman menyenangkan direaksi juga menyenangkan, sehingga itu yang kita harapkan nanti gitu ya, dengan edukasi kita di sore hari ini, orang tua itu bisa memberi pengalaman yang menyenangkan pada anak, sehingga kalau qodarullah harus periksa gitu ya, karena tidak semua anak punya kesempatan sehat terus gitu ya. Ada anak-anak yang harus dia kontrol rutin, dia harus ke rumah sakit beberapa kali dalam sepekan atau bahkan sebulan atau bahkan sepekan. Itu nanti kita harapkan itu akan menjadi satu titik yang menyenangkan dalam perjalanan panjang hidupnya nanti.
0: Oke, nah ini apa sih Pak Agus yang membuat balita itu lebih mudah merasa takut gitu ya ketika berada di lingkungan rumah sakit?
1: Ya, jadi kalau balita itu memang sering takut karena satu, masyarakat kita sering nakut-nakuti dengan rumah sakit gitu ya. Kalau nangis nanti disuntik pak dokter, jadi makanya sering kan ketika anak lihat dokter berpakaian putih-putih, mereka sudah histeris duluan, bukan histeris karena menyambut, bukan histeris karena takut gitu. Kemudian juga rumah sakit itu memang satu lingkungan yang berbeda dengan lingkungan-lingkungan asalnya gitu ya. Dan yang harus kita ketahui bahwa pada anak seusia balita gitu ya, mereka sebenarnya senang eksplor gitu ya, senang eksplor. Jadi makanya kita lihat balita-balita kita itu kalau di luar itu kan mainannya suka-suka, mau masuk ke lumpur, mau kemana, mereka nggak pernah takut gitu. Tapi ketika masuk ke rumah sakit, kemudian ada tindakan-tindakan yang diberikan oleh dokter, pikiran mereka belum mengenali bahwa ini baik untuk saya. Soalnya kebetulan harus diambil darah, disuntik. Gitu. Bagi anak kecil, bagi anak-anak balita kan yang dipahami dia adalah rasa nyeri, bukan oh ini diambil untuk pemeriksaan biar nanti saya bisa diobati dengan baik gitu. Bagi mereka tidak seperti itu. Bagi mereka hanya ada orang asing kemudian menusuk tangan saya dan itu gak enak. Apalagi kalau nanti ketika dia mulai ketakutan, kemudian ada dalam tanda pemaksaan ya. Di, kalau orang Jawa digujer gitu,
0: digujer, ya.
1: Itu gak menakutkan lagi. Apalagi tadi banyak stigma-stigma yang berkaitan dengan rumah sakit yang sudah didengar duluan dia gitu.
0: Oke, tapi dalam sisi psikologis itu rasa takut terhadap rumah sakit itu apakah normal dialami balita gitu, Pak Agus?
1: Ya, jadi bukan rasa takut terhadap rumah sakitnya, tapi rasa takut terhadap hal-hal baru yang tidak dia mengerti itu sebenarnya normal. Bahkan orang dewasa pun sangat normal gitu ya. Kalau seandainya dia diberi rujukan untuk MRI kepala, gitu kan. Masuk ke ruang MRI, dia ngelihat alatnya seperti itu yang dia nggak pernah rasain gitu, pasti ada rasa takut, rasa cemas itu pasti ada. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu kalau dalam perkembangannya namanya rasional konkret. Jadi anak seusia balita itu masih rasional konkret. Artinya apa? Yang dia lihat, yang itu yang dia pahami. Gitu. Jadi kalau diberitahu, oh ini untuk kamu biar nanti bisa dapat pengobatan yang pas gitu, nggak paham. Yang dia pahami adalah rasa nyeri karena disuntik, kemudian pas dibalut, namanya dia luka dibalut, ketika dia dilepas balutannya sakit dan sebagainya, itu yang dia pahami. Untuk yang lain-lain dia belum mengerti, sehingga itulah yang menimbulkan rasa takut itu menjadi lebih besar pada anak-anak gitu ya.
0: Tadi Pak Agus sempat menyebutkan bahwa banyak orang tua itu yang menakut-nakuti gitu ya. Misalkan tadi kalau nakal kemudian disuntik Pak Dokter dan sebagainya. Nah ini apa sih kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan orang tua itu yang menyebabkan anak itu jadi takut gitu ke rumah sakit selain dengan doktrin-doktrin seperti itu tadi.
1: Ya, jadi beberapa kesalahan orang tua ketika mereka membawa anaknya ke rumah sakit atau ke dokter atau ke fasilitas kesehatan yang lainnya. Jadi yang tadi kalau doktrin tadi kan sudah terbiasa, walaupun sekarang saya nggak tahu juga apakah itu masih dilakukan atau tidak, karena sekarang kan semua dokter itu disuntik. Gitu. Kalau zaman dulu kan hampir semua ke dokter itu disuntik. Kemudian hal-hal yang lain adalah mereka tidak diberitahu hal yang sebenarnya. Jadi tantangannya apa namanya harus disuntik, apa namanya vaksin gitu ya. Mereka divaksin.

0: gantian terus gitu ya. Kalau perawatnya mungkin sama gitu ya. Mungkin sama, tapi kalau dokternya kan gantian terus, apalagi seperti di ortopedi sebagai rumah sakit pendidikan kan ketemu residennya beda, dengan gaya yang berbeda, penampakan yang berbeda, itu saja sudah memberi tekanan psikologis tersendiri gitu, untuk bisa dia berani bertemu itu sudah lebih ya lebih berat bagi balita gitu ya. Nah, hal tersebut kemudian ditambahi dengan enggak apa-apa, enggak usah takut, enggak usah itu nanti enggak sakit dan sebagainya. Itu justru akan membuat balita itu semakin ketakutan, Mak.
1: Oke. Ada yang bergabung di line telepon, Dok, Pak Agus. Halo, selamat sore. Oke, terputus ya. Mungkin bisa dicoba lagi untuk bergabung di line telepon kami 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525 ya. Oke, kita jeda sejenak Pak Agus, nanti kita akan kembali lagi masih membahas mengenai cara cerdas nih orang tua menemani balita ketika periksa di rumah sakit. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Untuk mencegah hal tersebut terjadi pada anak, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan. Dikutip dari website Kementerian Kesehatan RI, beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah memberikan ASI eksklusif kepada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, kemudian sang ibu dapat mengkonsumsi secara rutin tablet penambah darah, serta memberikan empati yang bergizi dan kaya protein hewani saat bayi berusia di atas 6 bulan. Kita cegah stunting sedini mungkin karena mencegah stunting itu penting.
1: Baik, kita kembali lagi masih bersama dengan Pak Agus Haryatmo ya. Oke, ada yang bergabung melalui line telepon. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore Pak Cu.
3: Selamat sore Pak Agus, saya Pak Cu dari Wonogiri.
1: Oke, monggo.
3: Ini tema apa? Saya baru bangun.
1: Temanya cara cerdas orang tua untuk menemani balita ketika periksa di RS, Pak.
3: Nanti.
1: Ini cara-cara orang tua untuk menemani balita agar tidak takut untuk pergi ke rumah sakit, gitu, Pak.
3: Ya, harusnya orang tua ini mendidik anaknya. Terhadap orang tuanya mendidik anaknya. Cucu saya enggak takut siapapun, cucu juga enggak takut. Tapi ya anak sakit, dibebaskan berani so berarti apa bergaul dengan orang lain, anak itu.
1: Okay.
3: Masih kecil bergaul sama saudaranya, anak-anak saya, cucu saya yang lain. Akhirnya dia itu mentalnya baik, maupun dibawa ke rumah sakit. Disuntik dia melihat, nggak nangis. Itulah karena undang-undang yang sangat dibutuhkan. Terima kasih Agus, terima kasih Pak Cita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Cu di Wonogiri ya. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi Pak Agus dari Pak Cu.
0: Oh, bisa dulu, nggak terlalu jelas di sini.
1: Jadi Pak ya. Cu itu bercerita bahwa cucunya itu dibiarkan untuk bisa bersosialisasi.

0: dengan orang banyak gitu, dengan teman-teman, kemudian dengan saudaranya itu akhirnya bisa menimbulkan keberanian gitu.
1: Oke. Ya, betul sekali. Jadi kepercayaan diri anak itu sebenarnya dibentuk pertama kali itu di rumah. Di rumah. Jadi ketika orang tua mempercayai anak bahwa dia bisa untuk bersosialisasi, dia bisa untuk berani ketemu orang lain dengan segala prosesnya ya. Artinya ketika dia merasa takut ketika bertemu orang baru, tidak dipaksa untuk berani, tidak dikatakan bahwa enggak apa-apa, kamu harus berani, enggak usah takut, enggak, malah justru didukung gitu ya. Itu memang akan membuat anak itu menjadi mampu lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan gitu. Dan itu ya mungkin ketika anak-anak seperti ini kemudian dibawa ke rumah sakit pun mungkin enggak akan terlalu banyak dramanya gitu ya, kalau bahasanya gitu. Jadi memang betul kalau dari rumah sudah dibekali dengan kepercayaan diri yang baik, dengan orang tuanya memberi kepercayaan dia untuk bergaul dengan orang-orang baru gitu, insya Allah dramanya tidak terlalu banyak, walaupun akan ada situasi-situasi yang mungkin akan tetap aja membuat ada rasa cemas dan sebagainya, tapi itu sesuatu yang wajar insya Allah.
0: Oke, baik. Semoga sesuai dengan apa yang ditanggapi dari Pak Cuk ya. Ada yang gabung lagi di 638055. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore.
2: Ya, ini Pak Sultan.
0: Oke, Pak Sultan. Monggo, Pak Sultan.
2: Ini saya mau tanya masalah stunting. Zaman kecil saya habis banjir itu larang pangan, habis ya larang pangan itu. Saya mendengar stunting kan tidak ada ya. Sekarang lebih banyak pangan, banyak makanan, vitamin dan banyak stunting ini gimana? Ini karena kimia ini saya lihat tuh karena kimia dulu kan tidak ada kimia, baru makanya ini tapi tidak ada kimia, tapi sekarang kan banyak kimia. Siki-siki itu semua pakai kimia semua.
0: Oke.
2: Okay. Ya, tidak ada halalnya itu. Itu tidak di apa, tidak dioperasi apa, disijak gitu. Itu pengaruh anak kecil itu. Ya, dicocok. Terima kasih. Matur.
0: Baik, terima kasih Pak Sultan ya. Mungkin agak melenceng dari tema kita. Tapi boleh ditanggapi sedikit aja Pak Agus tentang stunting nih.
1: Apa diulang Mbak?
0: Iya. Kalau dari Pak Sultan tadi menjelaskan pengalamannya bahwa zaman dahulu itu kan larang pangan gitu Pak Agus.
1: Oh, iya.
0: Jadi tapi kenapa zaman dulu itu jarang yang apa ya terdeteksi stunting gitu? Daripada yang sekarang. Mungkin dari efek bahan kimia, makanan seperti itu.
1: Cek. Sebenarnya bukan ranah salah. Jadi sebenarnya gini Bapak, secara asal memang kenapa orang dulu itu tidak terdeteksi stunting, walaupun kalau bahasa Jawanya larang pangan gitu ya, sebenarnya mereka tetap makan dalam posisi seimbang gitu ya. Posisi seimbangnya gimana? Ada karbohidrat, ada protein, walaupun proteinnya itu bukan telur, bukan daging gitu ya, proteinnya bisa dari kacang-kacangan dan sebagainya, dan sayur itu mereka pasti makan gitu. Proteinnya bisa gereh gitu ya, kalau dulu kan mestinya gereh. Nah, kalau bisa makan telur satu berdua aja udah hebat keluarganya pasti gitu. Nah, itulah yang membuat tidak stunting, salah satunya. Hal yang lain adalah anak-anak zaman dahulu itu mereka terbiasa berkegiatan. Jadi mereka ke sawah, mereka memelihara binatang dan sebagainya. Dan mereka memang terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang itu menjadi pekerjaan yang membuat mereka lebih berdaya, lebih mandiri gitu ya. Dan dengan hal tersebut, maka sisi makanan yang sebenarnya terpenuhi, hanya tidak seperti sekarang yang mungkin makannya steak, macam-macam dan dari segi kegiatan pun mereka terpenuhi. Itulah yang membuat stunting pada era itu sebenarnya nggak terlalu banyak malah. Selain karena memang zaman segitu juga media sosial nggak banyak, jadi stunting nggak terlalu kelihatan. Tapi secara umum seperti itu. Dan sekarang stunting sekarang pun kebanyakan kan bukan karena tidak makan, tapi karena pola makan yang keliru kan gitu.
0: Okay, baik. Itu sedikit tentang stunting ya. Mungkin agak melenceng dari perbincangan kita di sore hari ini. Okay, kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi dari Rizky di Keprabon, Pak Agus. Bagaimana nih agar tidak trauma dengan melihat rumah sakit atau kerumunan banyak orang, Dok? Saya kesulitan untuk menemani anak saya karena takut melihat luka-luka atau penyakit di rumah sakit.
1: Ya, jadi pada kasus ini satu yang ada ya, ini dan ceritanya sudah terlanjur trauma kan ini, bukan gimana tidak trauma. Jadi pada kasus seperti ini memang justru yang pertama dilakukan oleh orang tua adalah memahami ketakutannya. Jadi takut, mereka takut lihat luka, mereka ketika masuk ke kerumunan itu cemasnya meningkat, itu normal gitu ya. Jadi kita beritahu nggak apa-apa, kamu takut boleh gitu, kamu takut boleh, tapi ayo ditemani mama atau temani papa, kita ketemu pak dokter dulu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya anak-anak itu dunianya bermain, gitu. Anak-anak ini dunianya bermain. Makanya nanti harusnya ketika kita bawa balita itu ya bawain mainan kesukaannya, jangan HP gitu ya. Saya sebenarnya tidak terlalu menyarankan HP, walaupun kebanyakan gitu ya, orang tuanya juga asik dengan HP sendiri, anaknya juga dengan HP-nya sendiri. Bahkan kalau saya sering ketemu anak-anak seperti itu, saya sering ingatkan mereka ketika bahkan jalan aja pakai HP gitu ya. Kelihatannya memang anteng sih, tapi sebenarnya itu kurang bagus untuk perkembangan mereka. Jadi kembali tadi pada pertanyaan satu, bahwa terima ketakutannya, gak apa-apa. Bukan jangan takut, bukan, gak apa-apa, takut gak apa-apa gitu ya, boleh. Terus kemudian ayo ditemani. Jadi kan itu membuat dia merasa diterima, merasa didukung gitu ya. Kemudian kalau perlu ditanya perasaannya, takut, takut apa sih? Oh takut pak dokter gitu. Ya nanti lihat itu pak dokternya senyum, pak dokternya nggak galak mamanya. Takut disuntik, tuh pak dokternya nggak bawa suntikan, tapi takut nggak masalah gitu. Jadi dengan seperti itu nanti anak itu akan belajar bahwa ketakutannya itu sebenarnya sesuatu yang memang normal pada usianya dia gitu ya. Dengan seperti itu harapannya nanti walaupun dia tadinya punya pengalaman yang tidak terlalu bagus, maka pelan-pelan nanti dia bisa menikmati proses yang harus dia jalani kalau kebetulan dia masih harus kontrol beberapa kali di rumah sakit. Contoh gitu.
0: Oke, baik. Intinya jadi diberi validasi atas perasaannya, kemudian menciptakan rasa aman dan juga kepercayaan bagi anaknya gitu ya, Pak Agus. Nah, tadi sempat menyinggung bahwa mungkin ada anak yang harus kontrol gitu ya ke rumah sakit berkali-kali. Nah, ini apa sih yang biasanya dirasakan anak itu ketika harus menjalani kontrol secara berulang gitu, Dok?
1: Ya, jadi sebenarnya secara asal anak yang kontrol secara berulang itu mereka ada tergantung di pengalaman awalnya. Walaupun nanti di pengalaman tengah pun bisa saja itu memicu ketakutan yang berbeda. Contoh, ketika di awal dia diterima dengan baik, kemudian dia tadi divalidasi dengan baik, maka mungkin tidak akan ada masalah. Tapi kan tetap saja akan ada kemungkinan yang namanya anak itu tahu-tahu ada tindakan yang menakutkan bagi dia, itu akan sangat mungkin ada, sehingga itu harus dialami dia, harus dihadapi dia dengan sistem pikirnya yang belum matang tadi. Kemudian selain itu kan jenuh juga, ya bayangin kalau kontrol nunggu beberapa jam gitu kan ada kejenuhan, kemudian juga lelah gitu ya, lelah karena anak-anak itu harusnya main. Kalau di situ kan biasanya orang tua cenderungnya mintanya kan anteng gitu ya, udah duduk anteng sampai mama gitu ya. Nah ini yang justru membuat kelelahan emosional itu justru yang ini, bukan bukan karena dia apa, kalau dia malah dibolehin main gitu, dia mungkin akan lebih tenang secara psikologis dibanding malah harus duduk anteng di samping orang tuanya.
0: Jadi duduk anteng itu malah menimbulkan kegelisahan tersendiri ya dok, bagi si anak-anak ini.
1: Karena memang dia kan anak-anak seusia itu tuh kan memang senengnya gerak gitu ya. Gerak lihat sesuatu, coba mereka lihat kursi roda namanya, kursi rodanya beda, pasti kan mereka seneng pengen deket, atau lihat anak lain yang dianggap tidak biasa gitu ya, bukan anak dianggap tidak biasa, dia pengen deketi gitu. Untuk ini untuk anak-anak yang sudah terbiasa dengan pola ketemu dengan orang-orang baru. Tapi di sisi lain pada anak-anak yang memang tadi kurang diberi penghargaan untuk bisa bertemu dengan orang baru, jadi orang tuanya kurang percaya, nanti jangan-jangan kamu nanti takut lagi, jangan-jangan gini, sehingga orang tuanya, ini cirinya, ini tema ya, cirinya adalah ketika di depan dokter, gitu, ketika ditanya, anaknya belum ngomong, orang tuanya sudah bilang, ayo segera dijawab, itu loh ditanyain, jangan diam aja, gitu. Kalau enggak, dia yang jawab. Jadi anaknya belum sempat jawab, dia yang jawab. Gitu. Nah, pada anak-anak seperti ini, ketika di lingkungan gitu, kemudian disuruh diam saja, dia justru tubuhnya diem, tapi kan matanya merekam semua. Dan ini akan menimbulkan kecemasan yang lebih, ketakutan yang lebih, karena dia melihat banyak orang yang dia juga nggak berani untuk nyapa, dan mungkin dia juga diabaikan kan gitu. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Dan itulah yang justru menimbulkan tekanan psikologis tersendiri gitu ya. Sementara orang tuanya kan cenderung asik dengan dirinya gitu ya.
0: Oke, ada yang gabung lagi di 638055. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Pak Cura.
0: Iya, selamat sore,
3: Pak. Pak kembali.
0: Iya, Pak Cu.
3: Ini Bapak. Sebagai punya anak jangan ditepi. Kalau mau main apa jangan dilarang. Intinya jangan dilarang mau main apapun sama orang yang agak besar dikit kakaknya. Anak yang baru jangan dilarang. Kadang cucu saya kejaran sendiri. Tapi namanya orang tua kan takut ada apa-apa. Itu saja. Terima kasih Pak Cita.
0: Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu di Wonogiri kembali ya. Monggo, mungkin mau ditanggapi sedikit Pak Gus.
1: Diulang Mbak, jadi okay. Audionya kurang.
0: Oh ya.
1: Yang jadi, via telepon kurang jelas, kalau jenengan jelas.
0: Oh oke, baik. Jadi Pak Cuk tadi menanggapi bahwa kalau anak itu jangan sampai dilarang-larang gitu. Biar dia bermain sama orang baru, sama suasana baru gitu. Jadi dia mempunyai keberanian gitu untuk bersosialisasi. Intinya seperti ya. Itu Pak.
1: Jadi memang itu berkaitan dengan pola asuh ya. Berkaitan dengan pola asuh. Jadi nanti ada mungkin lebih tepatnya adalah pola asuh di mana kita tetap memberi kebebasan, tapi kita juga tetap ajarkan aturan. Gitu ya. Jadi memang kita ajarkan ketemu orang baru, dia berani, dia berani explore dan sebagainya. Tapi kalau memang kita biarkan dia tanpa, tidak boleh dilarang-larang, ya, sesekali ya perlu dilarang. Kalau sesuatu yang tidak semestinya dilarang, diajarkan itu harus dilakukan. Karena harapannya apa? Dia memang tidak takut dengan orang-orang baru, tapi juga dia ngerti aturan. Artinya dia tidak boleh teriak-teriak sembarangan, mamanya. Dia ketika ketemu orang yang lebih tua, kemudian dia tidak nyerobot antrian atau sebagainya karena dia merasa pengen cepat selesai dan begini, itu yang nanti kita ajarkan. Jadi prinsipnya yang disampaikan beliau baik, tapi tetap kita harus beritahukan dia bahwa di sini tetap di dalam kehidupan kita itu ada aturan-aturan yang dia harus taati gitu. Karena kita nanti akan berkaitan dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita.
0: Jadi artinya ini pengaruh sikap orang tua terhadap si anak itu juga sangat besar ya, Pak Agus?
1: Iya, betul-betul.
0: Oke. Okay. Ada yang bertanya lagi dari Mbak Puput di Nusuan, Pak Agus. Kalau anak saya itu sebenarnya tidak takut ke dokter atau ke rumah sakit. Tapi masalahnya anak saya itu tidak bisa anteng dan usil terus lari-larian. Sampai kadang malah harus ditakut-takuti biar anteng. Ini gimana nih menurut dokter?
1: Ya, jadi pada anak seperti itu nanti kita lihat ya. Kalau memang dia hanya, jadi di dalam dunia anak-anak itu, kalau di dalam psikologi ada overaktif, ada hiperaktif. Gitu ya. Kalau dia masih bisa berinteraksi dengan kita dengan baik, gitu ya. Artinya hanya memang dia banyak tingkah. Duduk bisa dihitung pakai detikan bukan menit gitu ya. Dan langsung pergi gitu. Tapi dia ketika dipanggil, ketika berkomunikasi masih baik, itu biasanya overaktif. Walaupun bukan berarti semua seperti itu, tapi secara umum itu overaktif gitu ya. Kalau nanti hiperaktif beda lagi. Hiperaktif nanti penanganannya beda. Nah, pada kasus seperti itu bagaimana? Jadi tetap apapun yang terjadi kita tidak boleh nakut-nakuti. Tapi kita boleh beri batasan gitu ya. Karena sebenarnya masalah besar anak-anak yang kita asuh itu adalah kita sering hanya melarang tanpa memberitahu dia harus ngapain. Gitu ya. Contoh tiba ke rumah sakit, anaknya biasa lari-larian. Nanti dari rumah sudah dipesenin, nanti nggak boleh lari-lari, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Anaknya kan bingung. Nah, terus aku harus ngapain kan gitu? Kalau mau jawab gitu, aku harus ngapain gitu. Beda dengan kalau kita memberitahu, adik nanti kalau lari batasnya sana. Gimana sih batas? Batasnya di situ. Nanti kalau sudah, kamu boleh mainan apa? Dibagi mainan, boleh mainan itu mau di lantai atau di mana yang dianggap orang tua aman ya. Jadi sesuai dengan orang tua nganggap aman. Kemudian kalau sudah, nanti segera kembali ke mama atau papa. Gitu. Jadi dengan seperti itu, anak tahu saya harus ngapain. Tapi kalau berangkat itu isinya larangan, kamu nanti nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Dia malah bingung mau ngapain. Akhirnya malah dilakukan semua itu yang dilarang. Karena apa? Ya karena dia nggak ngerti harus ngapain. Gitu. Jadi diberitahu aja. Kalau lari batasannya sana. Terus kalau lari perhatikan gitu. Karena kalau anak seusia gitu tuh kadang lari kan nggak merhatikan orang gitu ya. Bisa nabrak-nabrak. Gitu. Itu diberitahu apa yang harus dia lakukan. Jadi dengan seperti itu, insya Allah nanti anak itu akan lebih ngerti dan lebih bisa menjaga diri karena tadi jadi nggak bukan dengan ditakut-takuti, bukan dengan terlalu banyak larangan, tapi justru diberitahu apa yang harus dia lakukan pada saat nanti di sana.
0: Oke, baik. Oke, kita jeda sejenak ya Pak Agus, nanti kita akan kembali lagi masih mengenai cara cerdas orang tua menemani balita ketika periksa di rumah sakit. Dan untuk Anda yang mau bergabung boleh ya ke line telepon 638055 maupun di WhatsApp 081 3901 5525. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Pernah gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan, dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Pak Agus Haryatmo ya. Nah, Pak Agus, mungkin bisa disampaikan gitu ya, mungkin ada tips and trick nih saat menunggu pemeriksaan di rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit kan biasanya ada ruang bermain anak gitu ya. Nah, ini gimana sih cara orang tua bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan baik?
1: Jadi mungkin anak-anak beruntung periksa di ruang yang memang ada fasilitas untuk mereka gitu ya. Karena tidak semua rumah sakit punya gitu. Kalau mereka periksanya ke dokter anak, insya Allah sebagian ada yang diberi ruang itu. Tapi kalau sakitnya yang lain kan enggak. Ya, alhamdulillah kalau ini boleh cerita ortopedi ya, Mbak ya?
0: Boleh. Okay.
1: Kalau di rumah sakit ortopedi kebetulan oleh rumah sakit disiapkan lantai khusus untuk anak-anak gitu ya. Jadi untuk reguler itu ada sendiri juga, mulai dari pemeriksaan dokter ortopedi sampai rehabilitasinya semuanya khusus anak. Kalaupun nanti ada pasien-pasien dewasa yang enggak banyak, yang kebetulan ditangani oleh dokter tersebut gitu. Bahkan di eksekutif pun gitu, ada satu lantai khusus memang pediatri, sehingga di situ disiapkan tempat bermain, disiapkan tempat yang luas sehingga mereka bisa lari-larian, bisa main sama teman-temannya gitu. Nah, pada hal seperti ini, kalau saya menyarankan justru ajarkan anak-anak itu untuk bisa bermain dengan anak-anak seusianya yang ada di situ. Jadi bukan main sendiri, tapi memang dikenalkan, kenalan sama Mbak ini, sama Mas ini, sama adik gitu. Diajak nyapa dan sebagainya, kemudian mereka diajarkan bahwa ayo main, kalaupun mereka bawa mainan, suruh ngajak temennya yang lain bermain. Dengan seperti itu, kita harapkan anak-anak itu merasa homey gitu ya, berasa di rumah yang ada temennya main, walaupun mungkin ketemunya barusan gitu ya. Tapi anak-anak itu jadi merasa senang bahwa di situ itu betul-betul bukan menjadi tempat yang menyeramkan karena harus ketemu dokter, harus melakukan tindakan dan sebagainya. Dan yang harus dipahami oleh orang tua itu di rumah sakit itu hanya sebagian kecil dari perjalanan hidup mereka. Jadi jangan sampai justru sebagian kecilnya ini membuat kita melupakan yang lain gitu ya. Artinya gini, orang tua kadang-kadang kan fokus karena fokus untuk kesehatan anaknya, justru malah nganggap itu yang paling utama gitu. Dan paling utama ya tadi suruh hanteng, suruh dan sebagainya. Nah, kalau saya menyarankan justru biarkan mereka tetap bermain, karena dunia mereka itu bermain. Ketemu dengan teman-teman baru, ajak bermain dan sebagainya. Harapannya bukan sekedar mereka senang di situ, tapi mereka tetap dapat kebutuhan bermainnya. Sehingga mereka akhirnya tumbuh kembangnya menjadi lebih baik gitu ya. Ketika sudah waktunya serius, mereka bisa masuk ke tahap seriusnya, enggak masih seneng main aja seperti itu. Itu kalau yang punya ruang yang memang khusus untuk anak-anak.
0: Iya, tapi kalau mungkin ada beberapa vaskes atau rumah sakit gitu yang tidak memiliki fasilitas tersebut ya Pak Agus. Dan mungkin juga ruang tunggunya itu bercampur dengan pasien dewasa gitu. Nah, ini apa yang bisa dilakukan orang tua itu agar anak bisa tetap merasa nyaman gitu?
1: Oke, jadi yang harus dilakukan orang tua yang pertama, bawa alat-alat atau barang-barang yang nyaman buat dia. Ya. Kalau anak perempuan mungkin bawa boneka, anak laki-laki bawa mobil-mobilan dan sebagainya. Kemudian tadi tentukan areanya dia. Kalau memang kebetulan banyak orang dewasa di situ, tentukan areanya dia, kemudian ajarkan anak-anak itu berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi namanya minta izin dulu ke sekitarnya, saya mau main. Kalau perlu berinteraksi dengan mereka dan sebagainya. Kalau memang itu tidak bisa dilakukan karena yang nunggu itu ternyata tegang semua gitu ya, nunggu panggilan perawat untuk masuk itu tegang semua, maka orang tua banyak berinteraksi dengan dia, pamannya bacain buku. Kalaupun mau pakai gadget, saya sarankan nonton bareng kemudian diajak bicara mereka. Jadi pamannya nonton serial tertentu gitu. Setelah itu diajak ngobrol, tadi ngapain, apa yang adanya. Kemudian kita justru disitulah kita memasukkan apa ya, hal-hal baru, norma-norma baru kepada mereka, bahwa apamanya disitu diajarkan dia harus belajar biar dia pinter, bisa jawab dan sebagainya. Itu kita bisa masukkan norma-norma itu melalui tontonan, dengan kita tidak fokus pada gadget kita sendiri, tapi kita memang bermain bareng anak. Dan kalau saya sarankan, kalau punya ya, kalau punya itu pakai tablet, jangan pakai
0: HP,
1: HP karena terlalu kecil sama. Kemudian kedua, download video yang memang kita pengen tontonkan ke mereka. Jangan biarkan mereka pakai apa namanya kuota, pokoknya YouTube pokoknya, karena videonya tidak ada masalah, tapi iklannya itu nanti yang sering masalah. Dan ini kadang kita tidak sadari. Kemudian jangan biasakan anak-anak itu lihat short video, karena itu akan mengganggu kemampuan dia untuk konsentrasi pada sesuatu hal dalam waktu yang panjang gitu. Dan ini akan memicu munculnya gangguan perhatian. Jadi anak-anak sekarang itu makanya banyak yang masalah. Jadi kalau teman-teman yang berkecimpung di tumbuh kembang itu, banyak sekali anak yang gangguan perhatian. Itu salah satunya dipicu mereka sering nonton short. Gitu. Bayangin hanya beberapa detik aja mereka ganti. Jadi mereka akhirnya ketika fokus pada satu tontonan yang serius, bahkan hanya sekitar 5 menit, 10 menit, mereka sudah kesulitan.
0: Nggak betah ini, gitu ya.
1: Jadi caranya seperti itu insya Allah.
0: Oke, okay. Ada yang mau gabung lagi? Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Nggih, selamat sore.
2: Ini dari Pak Sultan.
0: Nggih, Pak Sultan, monggo.
2: Ini tadi pertanyaan saya melenceng ya?
0: Iya.
2: Ya, enggak ya. Ini ya stuntingnya untuk urusannya sama anak loh itu ya.
0: Oke.
2: Okay. Ini Mbak, ini saya punya pengamat. Ini pengamat saya itu orang tua yang banyak yang salah ini. Iya, anak sayang banget anak, sayang anak tapi berlebihan ya, sayangnya berlebihan. Lalu nakal sedikit apa minta apa kasih HP, HP sekarang bukan untuk hubungan, untuk dolanan ya. Iya, terus kalau tidak boleh nangis gitu kan. Nah, akhirnya anak itu kekurangan apa ya, komunikasinya kurang gitu loh, kebanyakan main HP. Ya. Kesalahan dia ini, kesalahannya peran orang tua ini, orang tua perempuan kebanyakan. Nah, ditinggal apa gitu ya, nangis kasih HP menang.
0: Okay.
2: Nah itu kan seperti dilani peso, ada bapaknya tidak boleh, neng boleh. Ya itu sama saja itu, dilani peso sama HP itu sama. Peso itu ya, HP itu dua mata peso itu namanya. Bisa untuk baik, bisa untuk jelek kan gitu.
0: Oke, okay, baik.
2: Nah, ini kesalahannya anak, selalu sayang anak ini. Jadi ini anaknya gimana ya? Dulangan HP nanti konten-konten bisa masuk, omongannya gitu kadang-kadang ya, wah, ngantur seperti.
0: Oke.
2: Okay. Ya gitu. Ya pokoknya enggak baik lah. Terus sekarang ini gimana ini? Pemerintah harus memikirkan masalah HP untuk anak ini.
0: Baik, baik.
2: Ya, terima kasih. Matur nuwun.
0: Nggih, sama-sama Pak Sultan. Ya. Ini menanggapi gitu ya, karena banyak orang tua saat ini tuh terlalu sayang gitu sama anaknya. Jadi apa-apa langsung dikasih HP biar diem gitu. Tanggapan dari Pak Agus sendiri seperti apa?
1: Saya sedikit sepakat dengan beberapa catatan gitu ya. Jadi betul ketika itu berlebihan memang tidak disarankan gitu ya. Jadi seperti yang beliau sampaikan tadi, apa-apa HP memang tidak disarankan. Cuman masalahnya kita seringnya kan melarang HP sambil membawa HP gitu ya. Kita sebagai orang tua itu anaknya nggak boleh pakai HP, tapi kita sendiri mainan HP terus gitu. Yeah. Sehingga mereka merasa, loh kok aku nggak boleh, kok orang tua boleh. Itu yang mereka. Jadi kita biasakan konsisten dengan, pokoknya jam itu nggak boleh pakai HP, orang tuanya tidak pakai gitu. Kemudian jam yang lain pun sama, kalau memang dilarang nanti orang tua juga harus membatasi. Tapi secara umum, dunia kita memang tidak bisa lepas dari HP. maka kita harus mulai memanfaatkan HP itu untuk menunjang perkembangan mereka. Gitu. Jadi artinya ada batasan, ada tujuan-tujuan yang bisa dicapai dan sebagainya. Bahkan sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan coding mamanya. Dan itu akan bermanfaat untuk mereka. Jadi jangan jadikan anak-anak kita itu sebagai konsumen, tapi jadikan mereka menjadi pengguna HP yang bisa memberi manfaat pada orang lain.
0: Oke, nah Pak Agus, kan Anda nih orang tua yang mungkin mau ngajak anaknya periksa kemudian dijanjikan gitu ya. Nanti dibelikan ini, dibelikan itu setelah diperiksa nih, dampaknya seperti apa kepada si anak sendiri?
1: Ya, ini memang bukan cuma sekedar itu, banyak hal yang kita itu memberi hadiah itu langsung gitu ya. Hadiah langsung itu kurang baik secara psikologis karena anak itu hanya menginginkan hadiah saja gitu ketika melakukan sesuatu. Dia tidak punya effort yang lain gitu. Makanya biasanya lebih baik akan dianukan papanya, nanti kalau bisa kontrol sampai selesai baru hadiahnya ada gitu ya. Kalau belum maka nanti hadiahnya tidak setara itu gitu. Bukan langsung kalau kamu ini dapatnya ini. Seperti itu. Itulah makanya anak-anak sekarang kan cenderung lebih bergerak dengan seperti itu. Jadi kalau kamu ini langsung dapat itu. Jadi biasanya kalau kami di teman-teman psikologi biasanya mintanya hadiah itu nggak langsung, tapi ada sesuatu yang dia harus lakukan secara konsisten, baru dia dapat hadiahnya. Makanya belajar gitu ya. Belajar juga gitu. Kalau kamu sepekan ini bisa belajar terus selama 1 jam makanya tiap hari, maka nanti kamu dapat hadiah ini gitu. Dan sebenarnya pada anak-anak itu hadiah itu tidak perlu sesuatu yang mahal gitu. Bahkan hadiah itu bisa saja sesuatu yang biasa gitu ya, pujian. Kemudian bahkan kalau saya menerapkan di rumah saya itu dulu waktu anak-anak masih kecil gitu ya, itu kami biasa sepekan sekali keluar makan bareng gitu. Yang dapat hadiah itu mereka boleh menentukan tempat makannya. Jadi hari ini mau makan apa itu bagi buat hadiah bagi mereka, dan itu mereka senang karena merasa sekeluarga kan ngikuti dia. Gitu kan. Jadi sebenarnya hadiah itu enggak harus orang tak belikan ini, enggak. Penghargaan dia menjadi orang yang semua harus ngikut dia gitu ya, walaupun hanya sekedar milih makan gitu. Itu sebenarnya sudah bagi anak itu memang sudah hadiah yang luar biasa, dan itu sekaligus menumbuhkan kepercayaan dirinya, menumbuhkan kemampuan dia untuk memilih dan sebagainya.
0: Oke. Nah, ini kapan orang tua sebaiknya berkonsultasi dengan psikolog terhadap perilaku anaknya ini? Mungkin ada trauma. Oke.
1: Jadi yang berkaitan dengan ketakutan ini ya. Ketika anak itu sudah benar-benar terlihat kesulitan untuk beradaptasi dengan situasi di rumah sakit gitu ya. Dia kalau masuk ke ruang pamannya terapi gitu ya. Ruang terapi dia sudah sangat ketakutan atau bahkan dia menolak ketika di rumah. Kemudian hal-hal seperti itu atau bahkan besok mau terapi malam ini sudah gak bisa tidur. Nah, kalau sudah seperti itu sebaiknya minta dikonsulkan ke psikolog gitu ya. Nanti cari akar masalahnya seperti apa. Kemudian orang tua akan diajari berubah cara nangani mereka gitu, dan mungkin ada terapi-terapi tertentu untuk mereka untuk menghilangkan ketakutan ini.
0: Oke, baik. Karena keterbatasan waktu ini tinggal sedikit lagi, Pak Agus. Mungkin singkat aja pesan untuk orang tua agar pengalaman anak ke rumah sakit bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan juga positif gitu. Monggo.
1: Oke, jadi orang tua itu sebenarnya kunci dari anak itu bisa nyaman atau tidak di rumah sakit, gitu ya. Jadi keberanian mereka itu didukung dari keberanian orang tua. Termasuk kekhawatiran orang tua itu akan mengganggu perasaannya anak. Dengan seperti itu, pesan saya adalah ketika kita bawa anak-anak ke rumah sakit, tolong satu, pastikan bahwa mereka masih bisa berkegiatan seperti biasanya, kecuali kalau sakitnya sakit-sakit tertentu yang memang tidak bisa berkegiatan. Kemudian berikan permainan-permainan yang biasa dia bawa. Kemudian kalau ada ketakutan dan sebagainya, tetap validasi dan berikan dukungan. Dan yang paling akhir dan ini paling penting adalah fokuslah pada anak-anak, jangan fokus pada yang lain. Gitu ya.
0: Baik. Gitu, Mak. Baik, terima kasih Pak Agus atas inspirasinya dan juga ilmunya. Terima kasih, saya cukupkan sampai di sini Beranda Stacita sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung ya. Selamat sore dan sampai jumpa kembali di Beranda Stacita selanjutnya. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Semarang untuk mengikuti Lintas Day Jateng. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, Puskesmas Nguter Sukoharjo dijadwalkan segera meluncurkan program pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC pada awal Agustus mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kemudian bayi dengan gizi yang buruk, kemudian penderita DM, kemudian penderita penyakit.
5: Saudara, upaya memutus mata rantai penularan tuberkulosis TBC di Kabupaten Sukoharjo semakin intensif. Puskesmas Nguter dijadwalkan segera meluncurkan program pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang. Langkah strategis itu dilakukan dalam upaya sebagai komitmen Puskesmas Nguter dalam mendukung target nasional eliminasi TBC di Indonesia. Kepala Puskesmas Nguter, Nunik Kurniawati, mengungkapkan bahwa target tracing menyasar beberapa kelompok prioritas, mulai dari anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC, warga yang memiliki keluhan batuk lebih dari 2 pekan, hingga kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan HIV AIDS atau ODA. Menurutnya, kegiatan tracing itu fokus untuk memutus mata rantai penularan dan petugas akan langsung turun ke lapangan, mengunjungi rumah pasien dan kontak erat guna melakukan screening awal. Sebagaimana diungkap Nunik Kurniawati kepada wartawan usai forum konsultasi publik Puskesmas Nguter.
4: Untuk tracing TB ini akan dilakukan kemungkinan akhir Juli ini atau mulai bulan Agustus di 10 lokus ada di desa dan beberapa SD yang ada di Kecamatan Nguter. Dengan masing-masing targetnya per lokus adalah 100 sasaran. Nanti sasarannya bisa dari bayi atau balita stunting, kemudian bayi dengan gizi yang buruk, kemudian penderita DM, kemudian penderita penyakit-penyakit kronis atau penderita HIV bisa, atau pasien-pasien yang dengan batuk yang lama lebih dari 2 minggu dengan keluhan penurunan berat badan, batuk berdarah dan menggigil.
5: Kepala Puskesmas Nguter itu juga menambahkan dalam kegiatan tracing tersebut jika ditemukan indikasi klinis, petugas akan mengambil sampel dahak untuk diperiksa di laboratorium. Pemeriksaan itu penting untuk memastikan apakah terdapat infeksi bakteri TBC atau tidak sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Selain fokus pada penanggulangan TBC, forum tersebut juga menyoroti capaian positif Puskesmas Nguter dalam penanganan stunting, di mana target penurunan stunting telah tercapai berkat kolaborasi erat dengan kader posyandu dan kader kesehatan di 16 desa. Senada dengan hal tersebut, Camat Nguter Sukatman menilai forum tersebut dinilai sangat krusial sebagai ruang dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat. Menurutnya, forum juga menjadi bagian dari fungsi kontrol pengawasan terhadap kualitas layanan puskesmas.
6: Sekarang yang apa itu manfaat jikaki adalah masyarakat. Warga masyarakat ingin jikaki dilaksanakan di tiap RT, di tiap pertemuan warga, dan juga pada hari jadi dan 17-an ini banyak kegiatan kemasyarakatan. Ini inginnya juga CKG hadir di wilayah masyarakat. Ini adalah semangat dari Puskesmas Nguter untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di warga setempat.
5: Forum konsultasi publik yang juga dihadiri unsur Forkopimcam lainnya, kepala desa serta tokoh masyarakat sengaja dirancang sebagai wadah transparansi. Masyarakat juga bebas memberikan masukan, saran, dan kritik demi peningkatan mutu layanan kesehatan. RRI Surakarta, Dwi Puryono melaporkan.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan RUU Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang berbelit hingga mengatasi masalah pasokan energi di sektor industri yang selama ini menjadi masalah klasik di dunia usaha. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pak Adi ya, kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan. kesana kesini tidak satu pintu.
8: Pendengar panitia kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI menilai pembentukan Undang-Undang Kawasan Industri menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu memangkas perizinan yang berbelit sekaligus menjamin kepastian pasokan energi bagi pelaku industri. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti di sela kunjungan ke kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang kemarin mengatakan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur kawasan industri secara terpadu. Berbagai aturan masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga sehingga sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Menurutnya ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap membingungkan pengelola kawasan industri maupun investor. Kondisi tersebut membuat proses investasi berjalan lambat dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara lainnya. Tak hanya perizinan, kepastian pasokan gas industri juga menjadi keluhan utama para pelaku usaha. Menurut Evita, dunia industri membutuhkan jaminan ketersediaan gas yang berkelanjutan agar aktivitas produksi tidak terganggu.
7: Setiap kita turun ya Mas Kata ya, kita turun itu selalu aja. Kayak masalahnya itu kayak kaset kusut ya Pak, iya, Pak Adi ya. Kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan. Kesana kesini tidak satu pintu. Kemudian bagaimana kawasan industri ini juga diatur sumber airnya seperti apa. Karena kita kan ingin adanya sustainability ya. Kemudian sekarang ini kan kalau di luar negeri itu udah green ini udah segala macam. Nah kita ini kan harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada saat ini.
8: Direktur Operasional Kawasan Industri Wijaya Kusuma Sugeng Rianto menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang membahas pengembangan kawasan industri dan penyusunan RUU Kawasan Industri. Menurutnya kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, legislatif, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Ia juga mendukung RUU ini guna mendukung kawasan industrinya beralih dari blue industry ke green industry.
9: Ya, di KIW ini kami memang sudah menyusun roadmap, kan saat ini kami memang propernya baru dulu. Kita nanti akan mengupayakan dalam beberapa tahun ke depan ini akan meningkat lah. Dan kita juga terkait dengan pengolahan limbah, pengolahan sampah, kita juga berharap airnya pun nanti kita bisa recycle. Dari air limbah kita olah, kita recycle sehingga lingkungan ini muter terus gitu.
8: Sugeng mengatakan kolaborasi tersebut penting untuk mendorong kawasan industri yang semakin kompetitif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menilai keberadaan regulasi yang kuat akan menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan industri di masa mendatang. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengoptimalkan pendampingan desa wisata lewat program Sibarista atau Sinau Bareng Para Wisata. Berikut laporan dari Bahtiar Rifai.
10: Kami juga punya program inovasi namanya Sibarista, Sinau Bareng Pariwisata.
11: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disbudpar Kota Semarang terus memperkuat pengembangan desa wisata melalui program pendampingan yang menyasar kelembagaan, sumber daya manusia, hingga penyusunan paket wisata. Langkah tersebut dilakukan melalui program Sibarista atau Sinau Bareng Pariwisata agar setiap desa wisata memiliki identitas yang kuat dan siap dipasarkan kepada wisatawan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indria Sari dalam seminar pada hari Minggu lalu mengatakan, pengembangan desa wisata diawali dengan penataan organisasi serta peningkatan kapasitas SDM. Selanjutnya, Disbudpar akan menjalankan program pendampingan melalui tim kecil yang turun langsung ke desa wisata.
10: Kami juga punya program inovasi namanya Sibarista, Sinau Bareng Pariwisata. Sinau Bareng itu tidak hanya kita kumpul-kumpul saja, enggak, tapi kita membuat sebuah tim kecil untuk membimbing desa wisata rintisan ini tadi. Jadi kita datang ke lokasi, kita gali potensinya, mereka yang tahu, mereka harus cerita potensi apa yang dimiliki.
11: Indria Sari atau yang akrab disapa Iin menjelaskan, tim pendampingan membantu masyarakat menggali potensi yang dimiliki setiap desa, mulai dari daya tarik wisata, sarana-prasarana pendukung, kuliner khas, hingga produk UMKM. Menurutnya seluruh potensi tersebut kemudian dirancang menjadi paket wisata yang memiliki nilai jual. Tahap berikutnya pengelola desa wisata akan dilatih memasarkan paket wisata secara langsung sebelum dipromosikan lebih luas kepada masyarakat. Sementara itu, perwakilan Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Prima Sukma Pawestri mengatakan, Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata adalah menetapkan target pasar secara jelas. Setelah itu menurutnya materi promosi dapat disusun sesuai karakter serta kebutuhan audiens agar pesan yang disampaikan lebih efektif.
12: Promosi itu perlu ditentukan target marketnya seperti apa dulu, yang satu. Kalau misalnya memang target marketnya dari anak atau edukasi, nanti kontennya juga menyesuaikan. Kalau target marketnya untuk umum, nanti dibuat konten yang menyesuaikan juga.
11: Terkait pemanfaatan media sosial, Prima mengungkapkan bahwa sebagian besar Dinas Pariwisata sebenarnya telah memiliki kanal digital. Namun menurutnya efektivitas promosi sangat bergantung pada ketepatan dalam menentukan target pasar yang diinginkan. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan anggaran sebesar 12 miliar rupiah untuk program bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta atau BMPKS. Penyaluran dana bagi 20 ribu siswa prasejahtera ini ditargetkan cair akhir bulan Juli. Berikut laporan selengkapnya.
13: Jadi toko mitra itu kami akan himpun di dalam sebuah website khusus, marketplace khusus, tertutup memang. Kami sudah kurasi harga barangnya, kemudian kami minta dukungan dari mitra bank, semua dalam hal ini Bank Jateng, untuk menyediakan sistem informasi sehingga saldo anak dalam virtual account itu bisa dibelanjakan dalam bentuk barang ke toko mitra yang ada di situ.
14: Dinas Pendidikan Kota Surakarta memastikan program reguler Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta atau BPMKS tahun ajaran 2026-2027 segera direalisasikan bagi 20 ribu murid SD dan SMP dari keluarga tidak mampu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, merinci, siswa SD akan menerima bantuan sebesar Rp450.000, sementara siswa SMP mendapat Rp600.000. Bantuan berupa saldo virtual account Bank Jateng ini hanya dapat dibelanjakan di toko mitra berkonsep marketplace daring untuk kebutuhan tas, buku, sepatu, hingga seragam. Dwi menegaskan, pihak sekolah dilarang menjual seragam secara tunai kepada penerima bantuan.
13: Bagi anak-anak yang mendapatkan akses BPMKS, dia tidak perlu harus beli langsung ke sekolah karena mungkin dia tidak punya kemampuan untuk pembiayaannya atau bisa membeli langsung ke sekolah. Sekolah kami minta untuk bekerjasama dengan toko mitra. Jadi seragam batik atau kaos olahraga khusus itu nanti bisa dititipkan ke toko mitra sehingga anak-anak yang BPMKS ini nanti bisa kemudian membeli lewat toko mitra dengan saldo bantuan BPMKS yang kita berikan melalui mekanisme marketplace.
14: Sembari menunggu pencairan dana selambatnya awal bulan Agustus, Dwi mewanti-wanti pihak sekolah agar bersikap fleksibel. Dirinya menegaskan, kelengkapan seragam bukan halangan bagi anak untuk mendapat pendidikan yang menyenangkan pada awal tahun ajaran baru.
13: Terlepas saat ini masih menggunakan seragam SD, misal olahraga masih pakai kaos rumah, tidak kaos olahraga yang baru. Nek bagi saya tidak mengurangi substansi proses belajar. Jadi nek menurut saya ya sementara memang kita sedang siapkan, kita akan percepat harapannya. Tapi ya tadi ketika kemudian itu masih ada kendala di dalam waktunya atau realisasinya, saya berharap itu tidak akan mengganggu atau tidak mempengaruhi proses belajar. Jadi mereka masih bisa menggunakan seragam lamanya atau bisa menggunakan seragam yang menunjang dalam proses belajar.
14: Sistem pencairan BPMKS ini dinilai lebih transparan, sebab saldo dari pemerintah baru akan ditransfer ke rekening toko mitra setelah barang benar-benar dikirim dan diterima oleh siswa penerima manfaat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Pendengar, Dindik Banyumas siapkan perbaikan SPMB untuk tahun mendatang. Sosialisasi dan juga verifikasi akun akan terus diperkuat supaya masyarakat bisa lebih mudah mengakses melalui website. Berikut laporan dari Vinta Nur Fauzia.
15: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah perbaikan untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru dan masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ajaran mendatang. Perbaikan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan SPMB dan MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang telah selesai dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Wahyu Adi Fibrianto. Wahyu mengatakan bahwa berbagai catatan dari pelaksanaan tahun ini telah dihimpun sebagai bahan penyempurnaan penyempurnaan agar proses penerimaan peserta didik baru berjalan lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah proses verifikasi akun pendaftaran SPMB, karena menurutnya masih banyak calon peserta didik maupun orang tua yang telah membuat akun namun tidak melakukan pengecekan kembali apakah akun tersebut telah aktif dan seluruh persyaratan administrasi sudah terlengkap. Selain itu, Dindik Banyumas juga akan menyempurnakan mekanisme penilaian bagi calon peserta didik yang berasal dari luar daerah. Wahyu menjelaskan Kabupaten Banyumas sendiri masih menerapkan tes kemampuan akademik dasar atau TKAD yang menjadi kesempatan para kepala sekolah sebagai acuan memperoleh nilai standar tingkat kabupaten. Nilai TKAD tersebut nantinya digunakan sebagai salah satu komponen dalam proses pendaftaran, khususnya untuk jenjang sekolah menengah pertama. Peserta dari luar Kabupaten Banyumas sendiri akan mengikuti tes terlebih dahulu agar memperoleh nilai yang setara dengan peserta didik di Banyumas.
16: Sebenarnya di awal sosialisasi harus kita lebih masifkan lagi, lebih gencarkan lagi, karena saya yakin juga masyarakat meskipun di petunjuk teknis dan sosialisasi itu sudah dilakukan, sering-seringlah melihat akunnya, tetapi masyarakat banyak yang tidak melihat akunnya. Jadi kemarin itu banyak yang setelah membuat akun ditinggal begitu saja. Jadi pada saat giliran mau mendaftar tidak bisa karena akun ada batasannya. Kalau manakala tidak lengkap, tidak aktif, tidak bisa untuk mendaftar sekolah. Jadi ya ini sosialisasi.

0: dan berkualitas. Vinta Nurfauzia melaporkan.
1: Ajang pemilihan Ratu Kebaya dan Lomba Busana Casual Batik Anak digelar di kawasan Taman Sari Banyumas, Kota Lama. Berikut laporan selengkapnya.
2: Rangkaian Festival Banyumas Kota Lama 2026 terus menghadirkan berbagai atraksi budaya. Salah satunya melalui ajang pemilihan Ratu Kebaya dan Lomba Busana Kasual Batik Anak yang digelar di kawasan Taman Sari Banyumas Kota Lama. Kegiatan ini menjadi upaya menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya dan batik Indonesia. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Dinpora Butbar Kabupaten Banyumas, Insinyur Junaidi mengatakan, Festival Banyumas Kota Lama tahun ini berlangsung selama 3 hari dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan budaya yang telah dimulai sejak awal Juli. Menurutnya, dipilihnya kawasan Taman Sari Banyumas sebagai lokasi festival bukan tanpa alasan. Kawasan tersebut telah menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Banyumas yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata budaya. Junaidi menjelaskan, Festival Banyumas Kota Lama merupakan rangkaian kegiatan panjang yang telah dimulai sejak awal Juli 2026. Di antaranya prosesi pengambilan air suci yang digunakan untuk pelaksanaan tradisi Ruat Sukerta sebagai puncak acara festival. Dia menambahkan, penyelenggaraan Lomba Ratu Kebaya dan Busana Kasual Batik Anak menjadi salah satu bentuk nyata pelestarian budaya, khususnya batik yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
3: Ini adalah dalam rangka kita mengure-ure budaya Banyumas gitu. Ya, jadi selain untuk bisa menghidupkan para pembatik, para UMKM kayak begitu dan sekaligus untuk meramaikan Taman Sari ini yang menjadi salah satu tempat wisata budaya yang ada di Kabupaten Banyumas. Saya lihat pesertanya juga sangat antusias mengikuti lomba ini.
2: Junaidi menegaskan seluruh peserta berasal dari kalangan generasi muda. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki rasa bangga dan cinta terhadap budaya daerah sejak usia dini. Festival Banyumas Kota Lama diharapkan dapat masuk ke dalam Karisma Event Nusantara atau KEN pada tahun mendatang. Yanuar Adi melaporkan.
1: Halal Center UGM mendukung rencana pemerintah yang mewajibkan pelaku usaha makanan dan minuman memiliki sertifikat halal pada bulan Oktober mendatang. Berikut laporan dari Wahyu Suryo.
4: Ini masih juga banyak yang tidak siap. Kenapa? Karena memang tidak menyiapkan. Kenapa? Karena tidak ada sanksi. Padahal ketika undang-undang itu sudah diterbitkan dan bersifat mengikat, maka harus dipatuhi.
5: Produsen makanan dan minuman di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal mulai 18 Oktober mendatang. Sebab kebijakan ini diatur Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Wakil Ketua Halal Center Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Nanung Danardono mendukung penerapan kebijakan ini sesuai amanat undang-undang.
4: Kalau melihat kesiapan, tipikal kita ini kalau tidak ada sanksi tidak akan siap. Karena kita ini kan sudah diberi deadline ya 2 tahun yang lalu. Tapi kemudian dimundurkan 2026, ini masih juga banyak yang tidak siap. Kenapa? Karena memang tidak menyiapkan. Kenapa? Karena tidak ada sanksi. Padahal ketika undang-undang itu sudah diterbitkan dan bersifat mengikat, maka harus dipatuhi.
5: Saat ini pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberi fasilitas pembuatan sertifikat halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman skala mikro dan kecil.
4: Tidak ada alasan untuk menunda karena bagi perusahaan besar biaya pengurusan sertifikat halal itu kan uang receh. Nah, bagi pengusaha kecil itu ada program Sehati, sertifikat halal gratis. Nah, tetapi banyak yang tidak memanfaatkan karena memang tidak serius. Nah, maka apapun yang terjadi harus diterapkan. Dan okelah besok kita gerobiakan enggak apa-apa, yang penting segera disiapkan dan segera dilaksanakan.
5: Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pembuatan sertifikat halal gratis bisa melalui Dinas Koperasi dan UMKM setempat dengan syarat produsen makanan dan minuman sudah memiliki nomor induk berusaha serta terdaftar di aplikasi Sipakul Jogja.
1: Minimnya anak-anak di beberapa wilayah disebut Wakil Bupati Bantul sebagai penyebab sejumlah sekolah kekurangan murid dan sepi peminat. Berikut laporan dari Aji Permono.
6: Itu kan tidak seluruhnya, itu artinya memang bicara terkait keluarga berencana mungkin.
7: Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta buka suara terkait fenomena sejumlah sekolah di wilayahnya yang sepi peminat pada tahun ajaran 2020.

0: 2026-2027. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terjadi di Bantul saja, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain di Indonesia. Kepada awak media, Aris menyatakan bahwa penurunan jumlah murid baru dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya yakni minimnya jumlah anak usia sekolah di beberapa wilayah. Hal ini diperkuat dengan data dari BKKBN DIY tahun 2025 yang menyatakan bahwa angka kelahiran total di Kabupaten Bantul berada di angka 1,79. Angka tersebut jauh di bawah batasan ideal yakni 2,1. Aris menilai, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran masyarakat terkait program keluarga berencana atau KB. Meski begitu, ia menyebut bahwa fenomena kekurangan murid bukanlah persoalan besar, sebab kondisi tersebut tidak terjadi secara menyeluruh.
1: Bicara terkait keluarga berencana, mungkin juga kesadaran masyarakat sekarang juga membatasi itu. Dua anak cukup itu sekarang sudah, bahkan tren sekarang anak muda juga menunda perkawinan, menunda punya anak, ini banyak juga. Jadi saya kira beberapa sekolah yang kurang murid, saya kira bukan masalah yang besar. Bukan karena proses belajarnya, bukan karena orang tidak mampu terus tidak bisa sekolah.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 12 SD dan 10 SMP di Kabupaten Bantul yang kekurangan murid baru dengan jumlah yang cukup signifikan. Penurunan murid baru ini menurutnya sudah menjadi tren selama beberapa tahun belakangan.
2: Khusus untuk yang SMP, itu yang mendapatkan siswa 0 sampai 5, artinya yang tidak mendapatkan dan juga yang mendapatkan 0 sampai 5 siswa, itu ada 10 SMP swasta. Kemudian untuk yang SD, ini yang mendapatkan murid 0 sampai 5, itu ada 12 SD, baik negeri maupun swasta.
0: Meski sejumlah sekolah kekurangan murid baru, Disdikpora Bantul belum akan menerapkan skema penggabungan atau regrouping. Hingga kini, Disdikpora masih melakukan kajian mendalam terkait hal tersebut.
3: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta sore ini, 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya, untuk menemani sore hari Anda. Saya sapa dulu yang tadi sudah masuk di WhatsApp kami, belum sempat terbaca ya. Ada Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru, selamat sore. Ada Bu Agustin juga di Mangkubume, selamat sore Mbak Citra, selamat sore juga Bu Agustin ya. Selamat tugas di Surakarta sore Mbak Citra, sehat, semangat, bahagia, sukses, lancar sampai tugas nanti selesai, amin, amin. Saya temani tugasnya Mbak Citra dengan menyimak info-info dan juga menikmati lagu-lagu yang diputarkan Mbak Citra. Oke, terima kasih Bu Agustin ya, selamat menyimak informasi dan juga lagu-lagu dari Pro 1 tentunya ya. Dan untuk Anda yang mau berinteraksi gitu ya, atau sekedar say hello aja di Surakarta sore ini, atau berbagi informasi tipis-tipis, boleh ya di WhatsApp kami di 081-3900-15525. Tapi kami hanya menerima WhatsApp chat aja ya, tidak menerima telepon. Oke. Dan masih dengan informasi pendengar, informasi dari rri.co.id. Datang dari Sragen pendengar, aksi pencurian menyasar fasilitas pendidikan di Kabupaten Sragen. Gedung SD Negeri Mojorejo 1 yang berlokasi di Dukuh Kembangan Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Sragen, ini dibobol pencuri pada hari Jumat 17 Juli 2026 sore ya. Akibat kejadian tersebut, pendengar, sebuah proyektor baru senilai 6 juta rupiah yang berada di ruang guru raib dibawa kabur pelaku. Dan berdasarkan rekaman CCTV sekolah, aksi nekat pencuri tersebut terjadi sekitar pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat itu kondisi sekolah sudah dalam keadaan sepi dan pintu ruang guru telah terkunci karena kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas guru telah selesai. Dan kejadian ini baru disadari dan ramai dibahas pihak sekolah pada hari Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kabar mengenai pembobolan sekolah ini sempat diunggah dan di media sosial ya oleh warga serta pihak sekolah dengan mengunggah potongan rekaman CCTV Unggahan tersebut meminta bantuan masyarakat untuk mengenali sosok pelaku yang terekam di kamera pengawas guna membantu proses penyelidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen mengaku prihatin atas insiden tersebut. Sekretaris Disdikbud Kabupaten Sragen, Sukisno, menyayangkan aksi pencurian yang justru terjadi pada sore hari saat sekolah baru saja kosong. Dan Sukisno menambahkan dari informasi sementara yang diterima dari Korwil Pendidikan setempat, tidak ditemukan adanya kerusakan fisik pada pintu maupun jendela gedung sekolah. Ia menduga ada faktor kelalaian saat mengunci ruangan setelah jam sekolah usai. Hilangnya proyektor tersebut baru diketahui pada Jumat malam saat penjaga sekolah sedang menyiram tanaman di lingkungan sekolah. Menyikapi berulangnya kasus pencurian di lingkungan sekolah, pihak Disdikbud Sragen menghimbau seluruh pengelola sekolah untuk lebih ketat menjaga keamanan aset, terlebih sebagian besar sekolah di Sragen telah dilengkapi kamera pengawas. Dan sementara itu Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari melalui Kapolsek Karangmalang AKP Joni Kurniawan membenarkan adanya laporan dugaan pencurian tersebut dan menegaskan bahwa jajaran kepolisian saat ini tengah melakukan penyelidikan intensif. Dan polisi juga memintai keterangan beberapa guru sebagai saksi ya. Berdasarkan keterangan awal, pihak sekolah tidak mengenali sosok pelaku yang terekam CCTV dan memastikan pelaku bukan berasal dari lingkungan internal sekolah. Dan informasi selengkapnya bisa Anda temukan di laman resmi kami di rri.go.id.

panduan mengurangi risiko bencana gunung meletus. Satu, tutup rapat jendela, pintu, dan lubang angin rumah. 2. Lindungi kendaraan bermotor atau peralatan mesin lainnya dan matikan mesinnya. 3. Masukkan hewan peliharaan dan persediaan makanan ke tempat yang lebih aman. 4. Kumpulkan keluarga, ambil tas yang sudah disiapkan dan segera mengungsi. 5. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju panjang, topi, dan lainnya. 6. Gunakan kacamata atau apapun untuk mencegah debu masuk ke mata. 7. Jangan memakai lensa kontak. 8. Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. 9. Menutup wajah dengan kedua belah tangan saat abu letusan gunung turun. 10. Dengarkan instruksi pihak berwenang dan ikuti rute mengungsi yang ditetapkan. Hindari lokasi rawan letusan, lereng gunung, lembah, sungai kering, aliran lahar. Usahakan masuk ke ruang lindung darurat atau bunker. 13. Siapkan diri menghadapi bencana susulan.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memakai jaket Partai Solidaritas Indonesia PSI bersama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Faktanya, pendengar, foto tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa foto itu terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Ahok berfoto dengan memakai jaket PSI. Hingga Juli 2026, Ahok masih tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

ada rotan, akar pun jadi. Tak ada daging, ampas tahu bisa jadi pengganti. Pada zaman kolonial, daging menjadi makanan mewah bagi kaum pribumi. Daging kala itu hanya disantap oleh bangsa kolonial dan kaum priayi. Dan ketika daging sudah diolah menjadi hidangan sate yang hanya dinikmati bangsa kolonial dan priayi, rakyat pribumi pun tergoda ingin menikmatinya. Namun sayang, tak terbeli. Saking pengennya makan sate, rakyat pribumi kala itu mengakalinya dengan membuat sate berbahan jeroan yang dianggap limbah pangan bagi kaum priayi, dipadukan dengan tempe gembus yang terbuat dari ampas pembuatan tahu. Setelah dibakar layaknya sate pada umumnya dan disiram saus kacang bercita rasa manis pedas, jadilah sate kere. Sate kere, namanya unik. Dalam bahasa Jawa, kere berarti miskin. Meski namanya sate kere, kuliner ini mampu memikat semua kalangan dan menjadi kuliner khas kota Solo. Jika Anda berkunjung ke Solo, Anda bisa menikmati sate kere yang dijajakan pedagang keliling, di warung-warung pinggir jalan, bahkan di rumah makan.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

RRI dengan esensi buku. Koala Kumal adalah salah satu karya terkenal dari Raditya Dika, seorang penulis dan komika terkemuka asal Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera mendapat sambutan positif dari kalangan pembaca. Ini adalah buku kumpulan cerita humor yang menceritakan berbagai pengalaman sehari-hari dan kisah-kisah pribadi penulis. Koala Kumal adalah permainan kata yang menggambarkan kesan bahwa Raditya Dika seringkali merasa cemas atau kumal dalam berbagai situasi hidupnya, sebagaimana diilustrasikan oleh seekor koala yang selalu terlihat cemas. Buku ini mengisahkan berbagai cerita humor sehari-hari, baik pengalaman pribadi penulis maupun observasinya tentang kejadian di sekitarnya. Raditya Dika menggunakan bahasa yang kocak dan gaya tulisan yang ringan, membuat pembaca tertawa dan bisa merelatifkan pengalaman-pengalaman tersebut dengan pengalaman mereka sendiri. Cerita-cerita dalam Koala Kumal berkisah tentang cinta, persahabatan, dan berbagai momen lucu sehari-hari. Buku ini memberikan pandangan yang kocak dan penuh humor tentang perasaan dan kejadian yang sering kali kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Raditya Dika juga menambahkan sentuhan filosofis dalam beberapa cerita yang membuat pembaca berpikir lebih dalam tentang kehidupan. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak selalu serius dan mengambil diri terlalu berat, melainkan untuk bisa tertawa pada diri sendiri dan melihat sisi kocak dalam segala situasi. Koala Kumal mencerminkan gaya penulisan khas Raditya Dika yang lucu, cerdas, dan menghibur. Buku ini telah memenangkan hati banyak pembaca, terutama mereka yang mencari hiburan dalam bentuk humor yang ringan. Secara keseluruhan, Koala Kumal adalah buku yang cocok untuk mencari hiburan dalam bentuk humor khas Raditya Dika, sambil mendapatkan beberapa pelajaran hidup yang disampaikan dengan cara yang menggelitik dan menghibur. Dari RRI Surakarta untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta. Kanal informasi dan inspirasi masih dalam Surakarta sore ini ya, dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda di sore hari ini. Dan informasi untuk Anda pendengar dari Surakarta ya, dilansir dari rri.co.id, pendengar, Pasaraya TBJT 2026 kembali digelar meriah selama 2 pekan. Pasar Rakyat dan Budaya atau Pasaraya Taman Budaya Jawa Tengah 3 tahun 2026 kembali digelar di Kompleks Taman Budaya Jawa Tengah atau TBJT di Surakarta. Kegiatan akbar itu berlangsung pada 20 hingga 29 Juli 2026 mendatang, dan Pasaraya menggelar berbagai macam pertunjukan seni sebanyak 60 penyaji, pentas musik band, pameran seni rupa, instalasi, seni patung dan produk UMKM lokal dan juga kuliner. Kegiatan tersebut juga sebagai puncak rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-81 tahun. Pembukaan Pasaraya dihadiri sejumlah

Sejumlah pejabat Provinsi Jawa Tengah, jajaran Forkopimda Kota Surakarta, para pakar bidang seni, stakeholder, media partner, dan warga Solo Raya di Pendopo Ageng Gendon Humardani TBJT Jateng pada hari Senin 20 Juli 2026 malam. PLT TBJT Sarindo dalam sambutannya mengatakan dipilihnya TBJT sebagai tempat berlangsungnya malam puncak peringatan HUT Provinsi Jawa Tengah karena TBJT itu menjadi ruang duduk budaya, kemudian tempat kreativitas, pameran seni, dan berkumpulnya masyarakat pelaku dan juga penikmat seni. Pasaraya ini tidak hanya sebagai festival tahunan, tetapi juga merupakan cara ikut menggiatkan ekonomi masyarakat di daerah melalui event budaya, juga menjadikan budaya sebagai kekuatan dalam pembangunan. Pembangunan kebudayaan harus dimulai dari daerah, sehingga pemerintah daerah harus memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem kebudayaan yang sehat. Dan selain kuliner, pendengar, Pasaraya juga menghadirkan wahana permainan layaknya pasar malam, yakni adanya komedi putar, kora-kora, ontang-anting, dan juga biang lala. Pagelaran reok dan atraksi barongsai juga turut meramaikan suasana Pasaraya pada sore hari sebelum agenda Pasaraya di malam hari berlangsung. Hal itu disampaikan Ketua Umum Pasaraya 2026, Tria Vita Hendra Jaya. Dan itulah demikian informasi dari Surakarta ya, mengenai Pasaraya atau Pasar Rakyat Budaya Taman Budaya Jawa Tengah 2026. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di laman resmi kami di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda, buah tidak hanya lezatnya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Pendengar, saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menunaikan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan adalah sebuah ikatan atas kesepakatan antar dua insan untuk menjalani kehidupan bersama. Keduanya berkomitmen bersama untuk saling bahu-membahu mewujudkan tujuan hidup, memenuhi kebutuhan asasi manusia, serta menyempurnakan kebahagiaan hidup dalam bingkai rumah tangga. Pada hakikatnya, kehidupan rumah tangga adalah sebuah kerajaan iman. Dalam arti bahwa suami sebagai rajanya, istri adalah ratunya, dan anak-anak adalah rakyatnya. Islam sendiri memandang pernikahan sebagai salah satu jalan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dikatakan sebagai penyempurna separuh agama seseorang. Setiap manusia pasti mendambakan memiliki rumah tangga yang bahagia. Sebuah rumah tangga yang dipenuhi dengan keberkahan dan kebahagiaan lahir batin dalam bingkai keimanan. Untuk mewujudkannya, tentu perlu adanya pola interaksi yang positif, harmonis, dan saling melengkapi antara suami dan istri. Maka penting baik bagi suami maupun istri untuk memahami peran masing-masing dan mengedepankan sikap saling mengerti, sehingga tujuan mulia dari sebuah pernikahan bisa diwujudkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini bukan tempat tinggal yang kekal. Dunia ini sejatinya adalah tempat bagi manusia untuk melalui berbagai macam ujian dan cobaan hidup dari Allah SWT. Cobaan yang Allah berikan bisa berupa sesuatu yang menyakitkan dan terasa berat, namun juga bisa dalam bentuk kenikmatan dan kebaikan yang menyenangkan. Sebagaimana firman Allah SWT, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Al-Anbiya 35. Sebagai orang yang beriman kepadanya, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersabar dan tawakal dalam menjalani ujian dan cobaan tersebut. Berbagai cobaan hidup yang Allah berikan kepada manusia, tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui siapa saja di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan siapa saja yang kufur atau mengingkari nikmat. Siapa saja di antara mereka yang bisa bersabar dan siapa saja di antara mereka yang justru menyikapinya dengan cepat berputus asa. Pendengar program 1 RRI Surakarta yang budiman, masih banyak manusia yang beranggapan bahwa ujian hidup hanya berupa kesulitan. Padahal, kenikmatan yang Allah berikan juga merupakan ujian. Cobaan hidup yang berupa keburukan dan kesulitan, misalnya seperti sakit, kehilangan seseorang, kekurangan harta, dan lain sebagainya. Sedangkan cobaan hidup yang berupa kenikmatan dan kesenangan, misalnya seperti kekuasaan, jabatan, harta kekayaan melimpah, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Surakarta sore ini dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani suasana malam hari Anda ya. Selamat malam Bu Elisa di Pajang ya, menyapa saya. Selamat malam metugas Mbak Citra Anjih. Saya tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Bu Elisa. Ada Mas Tiago juga yang menyapa saya. Halo Mas Tiago, apa kabar ya? Oke, pendengar, informasi untuk Anda tentunya dari laman rri.co.id. Pendengar, animo bayar pajak kendaraan anjlok Pemkab Sragen, Pemprov Jateng evaluasi massal. Dari Kabupaten Sragen, pendengar, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB memicu keprihatinan serius. Kondisi ini memantik evaluasi mendalam dari berbagai jajaran pemerintahan, termasuk pemerintah Kabupaten Sragen dan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Menanggapi fenomena tersebut, Bapenda Jateng berkolaborasi dengan Pemkab Sragen menggelar sosialisasi sinergitas penanganan tunggakan pajak kendaraan bermotor berbasis kewilayahan di aula lantai 4 kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen pada hari Senin 20 Juli 2026. Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran camat, lurah hingga kepala desa se-Kabupaten Sragen ini merupakan titik ke-25 dari rangkaian safari edukasi di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengungkapkan penurunan drastis pada angka kepatuhan wajib pajak di wilayahnya. Tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Tengah dalam membayar PKB tercatat merosot dari 68% pada 2025 menjadi hanya 54% pada 2026. Guna mengikis enggan bayar pajak dan merangsang kembali partisipasi warga, Pemprov Jawa Tengah meluncurkan sejumlah kemudahan dan insentif layanan ya. Di antaranya pembayaran PKB kini dapat dilakukan tanpa KTP pemilik sesuai data STNK atau dengan persyaratan tertentu. Kemudian program gas Jateng 5%, di mana fasilitas potongan pokok PKB lantas penghapusan sanksi atau denda, di mana pembebasan sanksi administrasi atau denda serta potongan atas tunggakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pendengar, Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengingatkan pentingnya kontribusi pajak terhadap keberlangsungan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa kebutuhan anggaran pembangunan di Kabupaten Sragen saat ini masih jauh lebih besar ketimbang realisasi penerimaan PKB. Dan sebagai penutup rangkaian sosialisasi sekaligus bentuk dorongan positif, Pemprov Jateng dan Pemkab Sragen menyerahkan penghargaan khusus kepada wajib pajak teladan yang dinilai paling tertib membayar PKB. Bumdes berprestasi dengan volume transaksi Samsat Budiman terbanyak sepanjang periode Januari hingga Juni 2026. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi desa dan instansi wilayah dalam memfasilitasi serta mengedukasi warga agar makin taat pajak demi kemajuan bersama. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan melalui laman resmi kami hanya di rri.co.id.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini kisah itu diabadikan dalam monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di Surakarta sore ini, musik-musik terus temani sore hari Anda ya di Pro 1 Surakarta. Dan semoga suasana hari ini terasa semakin nyaman, semakin hangat, dan semakin bahagia gitu ya. Apapun kegiatan Anda yang sedang Anda lakukan pada malam hari ini ya. Oke, saya sapa dulu deh yang masuk di WhatsApp chat. Ada Bu Nini Sardini dengan Isuman. Halo, selamat petang, selamat malam. Selamat siaran sore Mbak Citra, sebentar lagi usai siaran. Nanti pulangnya hati-hati di jalan, tetap semangat. Terima kasih. Ada Bu Endang di Sukoharjo. Mbak Citra, apa kabar? Kabar baik Bu Endang. Gimana kabarnya Bu Endang juga? Sehat selalu ya. Masih semangat nugas dan sehat selalu. Amin, amin. Apa bisa diputarkan? Oh, nih jam. Oh, gantinya jam santai tadi. Oh, jam santai tadi. Oh, hari Selasa ya. Enggak ada jam santai tadi ya. Oke, boleh deh satu lagu diputarkan untuk Bu Endang di Sukoharjo ya. Bu Agustin juga menyapa kembali ya. Terima kasih lagu-lagunya membuat syahdu, asyik. Ada Pak Joko Setianto di Palur juga. Selamat malam Mbak Citra. Request lagu juga nih. Oke, boleh deh. Satu dua lagu untuk menemani malam hari ini ya di Surakarta sore ini. Nah, kalau ngomongin soal kegiatan nih pendengar, ada kegiatan unik di Klaten nih pendengar. Informasi untuk Anda ya. Sebanyak 16 peserta dari berbagai daerah bakal adu cepat di lintasan berlumpur dalam lomba balap traktor di area persawahan Desa Karangduren, Kecamatan Kebon Arum, Klaten pada Minggu 26 Juli 2026 ya. Ajang unik tersebut kembali digelar untuk memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten ya pendengar. Balapan berlangsung di area pertanian Dukuh Bakal, Desa Karangduren. Dan panitia menetapkan sejumlah aturan, diantaranya peserta bebas menggunakan mesin diesel berkekuatan maksimal 8,5 pk. Dan setiap peserta hanya boleh menggunakan satu traktor, serta dilarang bergantian dengan peserta lain. Kepala Desa Karangduren Sumarno mengatakan tahun ini merupakan penyelenggaraan balap traktor yang kelima. Antusias peserta terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga panitia membatasi jumlah peserta menjadi hanya 16 orang. Dan peserta tidak hanya berasal dari Klaten saja ya, tetapi juga datang dari berbagai daerah seperti Ponorogo, Ngawi, Magetan, Magelang, Rembang, dan juga Sragen. Panitia juga menyiapkan berbagai hadiah door prize bagi penonton yang hadir di sana ya. Dan Subarno menghimbau seluruh peserta mengenakan helm selama mengikuti balapan. Bahkan panitia mendorong peserta menghias helmnya agar suasana perlombaan semakin meriah ya. Dan menurut Sumarno, balap traktor ini tidak sekedar menjadi hiburan dalam rangka hari jadi Klaten ya. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya mengenalkan dunia pertanian kepada generasi muda agar semakin tertarik menekuni sektor tersebut. Dan ia berharap balap traktor ini terus menjadi agenda tahunan yang mampu mengangkat potensi pertanian Desa Karangduren sekaligus menarik perhatian masyarakat terhadap dunia pertanian yang dikemas secara kreatif. Nah, ini informasi untuk Anda ya, kegiatan untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Klaten, yaitu dengan balap traktor. Dan tentunya masih di Surakarta sore ini dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Masih bersama kami di Surakarta sore ini pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dalam Warta Berita Nasional ya, yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyicung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya ditahan karena dituduh melanggar undang-undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76 persen terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan primer.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan, sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76 persen dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68 persen dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76 persen dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada growth ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan A3 tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76 persen, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini A3 merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki Pusat Finansial Internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
16: betulkan. Jatah bulanan.
17: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat

0: Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama, BC2 adalah Bang Rizal, kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy?
1: 3M.
0: 3M, baik. BC2, Bang Rizal?
1: 2M.
0: 2M, baik. BC3, Sisprian?
1: 1M.
0: 1M, baik.
2: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Fair.
3: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
2: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
5: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
6: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
5: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
6: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
5: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera

0: tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
2: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
1: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
3: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
1: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 19 lebih 28 menit ya. Tak terasa kebersamaan kita di Surakarta sore ini telah sampai di penghujung acara, dan terima kasih telah setia menemani perjalanan sore bersama kami ya. Dan sebelum saya berpamitan, masih ada satu sajian yang akan kami hadirkan untuk menutup perjumpaan sore ini. Ada siraman rohani agama Hindu dengan tema Menjalin Hubungan Keluarga Sukinah, disampaikan oleh Nuni Wahyuni SPDH dari Kemenag Kota Surakarta. Dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Surakarta malam ini akan hadir untuk Anda bersama dengan Hanan Putra. Saya Citra Fitka, selamat sore dan sampai jumpa.

Sidam. Om Anubhadra Kratawayan Tuiswatah. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya, Nuni Wahyuni, dalam mimbar agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pesan Dharma atau Dharma Wacana dengan tema Membina Hubungan Keluarga yang Ideal dalam Agama Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia, tentang tujuan hidup manusia. Setiap orang tua tentu mempunyai pandangan masing-masing dan berdasarkan pandangannya itu mereka mengusahakan untuk mencarinya. Dalam mewujudkan tujuan hidupnya itu, tidak sedikit orang yang hanya mementingkan diri, egois merasa benar sendiri dan harus selalu merasa senang dan mampu mengalahkan yang lain. Pendidikan yang keliru. Misalnya, sejak anak-anak telah ditanamkan bahwa orang tuanya berasal dari golongan yang kaya, derajatnya tinggi, bangsawan, dan memandang rendah, mereka para rakyat jelata, para pekerja, buruh, pembantu, rumah tangga, dan sebagainya. Padahal, belum tentu orang yang dipandang rendah martabatnya karena lahir dari keluarga yang dianggap rendah, tidak memiliki budi pekerti yang luhur. Dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit kita memperhatikan di lingkungan kita, anak-anak yang sejak dini menganggap orang yang karena kelahiran dari keluarga petani, peternak, buruh, nelayan, dan pekerja pada umumnya. Derajat dianggap rendah, mengembangkan sifat yang arogan, egoistis, tidak peduli dengan lingkungan, dan mental selalu dihormati. Di dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 8 disebutkan, menjelma menjadi manusia itu sebentar sifatnya, tidak berbeda dengan kedipan petir, sungguh sulit didapat. Karenanya, pergunakanlah penjelmaan itu untuk melaksanakan dharma yang menyebabkan musnahnya penderitaan. Surgalah pahalanya. Umat Sedharma yang berbahagia. Dalam kehidupan modern dewasa ini, seseorang menghargai orang lain dari penampilannya. Sikapnya yang sopan, lemah lembut, tutur katanya manis dan ramah dan memancarkan budi pekerti yang luhur. Orang-orang yang demikian keadaannya, apalagi sangat giat belajar, rendah hati dan ramah, serta memiliki keimanan yang tinggi senantiasa akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada dirinya memancarkan kasih sayang yang sejati. Ketika seseorang merenung dengan dalam tentang arti dan tujuan hidupnya, maka bagi mereka yang mendalami ajaran agama Hindu, tujuan hidup yang pertama adalah mewujudkan dharma, yakni kebajikan, kebaikan, kebenaran, kasih sayang, taat kepada hukum, dan taat kepada ajaran agama. Sejak masa kanak-kanak disebut sebagai masa brahmacari. Mereka harus giat belajar, rajin sembahyang, dan mengembangkan budi pekerti luhur. Orang tuanya yang bijak tentu akan menyekolahkan anaknya dengan baik, mengembangkan kepribadiannya, anak di rumah dan juga di dalam masyarakat. Sedangkan di sekolah, guru sangat berperan untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai budi pekerti. Mereka yang rajin belajar di sekolah tentunya dapat mendapatkan pendidikan agama dengan baik dan mengerti tentang tujuan hidup, seperti yang disebutkan di atas. Tujuan hidup manusia menurut ajaran agama Hindu adalah untuk mewujudkan dharma, arta, kama, dan juga moksa. Umat Sedharma yang berbahagia. Seperti telah disebutkan, sejak masa kanak-kanak, pendidikan agama yang menekankan kepada ajaran moralitas sangat ditekankan. Demikian seseorang telah selesai melaksanakan pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak. Maka tujuan hidup yang kedua dan ketiga, arta dan kama, dapat menjadi prioritas dalam arti untuk mencari arti, harta benda, duniawi, dan mencari kegembiraan, kesenangan, dan memenuhi dorongan nafsu atau kama. Kedua hal tersebut diperoleh berdasarkan dharma, dalam arti kepatutan, kebijaksanaan, dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama dan moralitas pada umumnya.
Ketika seseorang telah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kemampuannya dan ingin berumah tangga, maka mestinya dengan seksama menentukan calon pilihannya. Karena pilihannya itu setelah upacara perkawinan diharapkan berlangsung abadi. Seorang yang telah membangun rumah tangga atau grihasta membangun rumah tangganya itu dengan mempersiapan yang matang. Perkawinan menurut kitab suci Weda bersifat abadi dan tidak dibenarkan adanya perceraian di antara mereka. Seandainya karena sesuatu hal setelah kelahiran anak-anaknya perceraian terjadi, maka hubungan keluarga mereka akan berlangsung terus. Hubungan anak dengan ibu atau bapaknya tidak boleh putus. Seorang suami yang telah beristri menjadikan istrinya sebagai pendamping yang setia sampai ia mati. Demikian pula seorang istri menjadikan suaminya pasangan yang abadi. Keduanya nanti ketika mati, ketika suami istri tersebut meninggal dan telah diupacarakan mencapai status alam pitra atau pitra loka, yakni alam leluhur yang suci, mereka akan disembah oleh anak cucu dan seluruh keturunannya. Berkenaan dengan tersebut, di dalam kitab suci Weda banyak kita jumpai sabda Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan petunjuk tentang perkawinan. Karena itu, hendaknya rumah tangga yang dibangun tetap lestari, penuh damai dan sejahtera. Orang tua sangat memperhatikan pendidikan adalah mengantarkan seorang anak menuju tingkat dewasa. Kata dewasa berasal dari bahasa Sanskerta Dewasya, yang berarti memiliki sifat-sifat dewata. Artinya sudah matang lahir dan batin. Pikirannya sudah jernih dalam menyelesaikan segala persoalan hidup dan penuh tanggung jawab. Sedangkan tujuan pendidikan adalah untuk membangun karakter. Karakter building yakni budi pekerti yang luhur dan akhlak yang mulia. Berdasarkan tersebut, jelas tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan dharma, arta, kama, dan sedangkan moksa merupakan tujuan yang tertinggi. Tujuan hidup itu disebut sebagai purusa arta, purusa dan juga arta, atau tujuan utama hidup manusia, yang juga sering disebut sebagai catur purusa arta, empat tujuan utama. Keempat tujuan utama hidup manusia itu dapat dibedakan lagi menjadi dua bagian, yaitu mewujudkan jagadita dan juga moksa. Kata jagadita terdiri dari dua kata dasar, yaitu jagat yang berarti dunia ini, sedangkan hita yang artinya sejahtera. Kata jagadita berubah menjadi jagadita yang artinya dunia sejahtera. Yang dimaksud oleh dunia kecil atau pribadi kita, keluarga dan masyarakat sebagai dunia yang lebih besar. Moksa adalah tujuan yang tertinggi, yang mesti dipersiapkan pula sejak dini dengan landasannya yang kokoh berupa dharma. Umat sedharma yang berbahagia. Di zaman globalisasi ini, mewujudkan keluarga merupakan suatu tantangan yang mesti dihadapi semua keluarga, baik miskin maupun kaya. Maka kebutuhan yang semakin sulit didapatkan membuat manusia harus bekerja lebih keras. Biasanya seorang ayah adalah nahkoda yang mengarahkan bahtera, mengusahakan bahan bakar untuk kelangsungan perjalanan, memberi motivasi kepada penumpangnya langkah apa untuk menghindari tabrakan fatal dengan karang. Karena itu bisa berupa krisis moneter dan resesi ekonomi, erosi pendidikan, pengaruh budaya asing yang negatif, pornografi, tindakan kekerasan, dan kebrutalan. Hilangnya semangat juang dan kekeluargaan, egoisme, fanatisme, golongan, penyalahgunaan kekuasaan, hukum, dan juga keadilan. Keliru menerapkan kemajuan inovasi teknologi. Seorang ibu adalah mengatur dan merencanakan biaya seluruh perjalanan, penyeleksi dan verifikator perolehan materi dari seorang ayah atau bapak. Apakah halal untuk makanan keluarga atau tidak? Apakah di dalamnya terkandung hak-hak orang lain atau sudah bersih? Selain tugas di atas, ibu pun dituntut mempunyai kepandaian setaraf dengan bapak. Tindakan persiapan untuk menghadapi setiap keadaan darurat apabila sang nahkoda berhalangan.
peredam ombak emosi, dan navigator arah bahtera supaya tetap lurus dan selamat sampai pelabuhan di pantai kebahagiaan yang abadi. Selain tugas di atas, ibu pun harus berwawasan tambahan dan ekstra hati-hati menjaga dan mengawasi generasi penerus. Ialah putra-putrinya. Di dalam kitab Weda Smriti, bab 11 loka 101 disebutkan, hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai, dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lainnya. Disebutkan pula dalam Weda Smriti Sloka 9 bab 102, hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati. Singkatnya, ini harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi sebagai suami istri. Umat Sedharma yang berbahagia, berilah mereka makanan dan pupuk kehidupan yang berasal dari perolehan sang ayah secara halal. Suapilah mereka dengan makanan sejuknya. Syukur akibat karunia Brahman, gunakanlah potensi protein untuk mengubah nasib dirinya dalam memaksimalkan pemanfaatan peluang yang diberikan Brahman ke seluruh umatnya. Dalam memperoleh pertambahan nilai kehidupan, beritahukanlah kepada mereka, jalanilah kehidupan ini dengan penuh kajian dan pertimbangan. Gunakanlah fasilitas rasa dalam artian positif. Rasa tidak puas bukan sinonim dari tamak, tetapi prestasi. Tetapi jadikanlah predikat ini untuk konteks mencari ilmu dunia dan moksa atau peroleh prestasi yang menguntungkan umat. Nurani tidak tumbuh subur bukan sinonim dari tidak peka atau tidak berperasaan, tapi tidak memperdulikan cemoohan dan perasaan yang merugikan. Perasaan iri hati terhadap kelebihan orang lain harus diterjemahkan iri terhadap prestasi orang lain, dan kemudian memicu diri untuk bisa melebihinya. Iri dan panas hati terhadap prestasi orang lain dalam beramal, dan kemudian kita mengikuti dengan ikhlas yang melebihinya. Itu suatu perbuatan positif. Menghukum bukan berarti membalas, tetapi mendidik supaya merasa dihargai. Dengan pemahaman ini, setiap orang tua diharapkan dapat menjadi panutan untuk mewujudkan keluarga yang sukinah. Karena pada prinsipnya, setiap orang tua harus mampu menjadikan dirinya seorang brahmana, pusat spiritual. Seorang kesatria, pelindung, seorang wesya, sumber penghidupan, dan sebagai seorang sudra, pelayan. Semua anak-anaknya dengan kasih sayang dan cinta yang tulus. Dharma Artha Kama Moksanam Sarira Sadana. Demikian di dalam kitab Brahmana Purana disebutkan, yang artinya badan wadah yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa ini adalah dipergunakan untuk mencapai dharma, artha, kama, dan moksa. Keempatnya terjalin satu sama lainnya. Di dalam kitab Sarasamuccaya sloka 135 menegaskan, untuk menjamin tercapainya Brahma, Dharma, Artha, Kama, dan Moksa itu haruslah melakukan Buddha Hita, artinya melestarikan dan mengupayakan kesejahteraan semua makhluk. Kemudian di dalam kutipan Ramayana Kekawin Sarga 1 disebutkan, gunawanlah Sang Dasarata. Beliau pandai dalam Weda dan bakti kepada Dewa. Tidak pernah lupa akan pemujaan terhadap leluhur. Cinta kasih kepada seluruh keluarganya. Maka guna menghadapi tantangan global, kesadaran suami istri haruslah dapat dipahami sebagai bagian yang utuh dan dihayati serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Menjaga kehidupan keluarga dapat dilaksanakan dengan kiat sebagai berikut. Yang pertama, memuliakan posisi ibu atau perempuan. Perempuan harus dihormati dan disayangi oleh ayahnya, kakaknya, suaminya, dan iparnya yang menghendaki kesejahteraan sendiri. Menurut kitab Manawa Dharma Sastra 3, sloka 55.
Di mana perempuan dihormati, di sana para dewa merasa senang. Akan tetapi, di mana perempuan tidak dihormati, di sana tidak ada upacara suci, apapun berpahala. Manawa Dharma Sastra 3, Sloka 56. Rumah tangga di mana perempuan hidup bersedih, keluarga itu akan cepat mengalami kehancuran. Sebaliknya, di mana perempuan atau ibu tidak hidup menderita, keluarga itu akan selalu hidup bahagia. Manawa Dharma Sastra 3, Sloka 57. Yang kedua, menjaga keharmonisan keluarga. Pada keluarga di mana suami hidup berbahagia dengan istrinya, demikian pula sang istri hidup bahagia dengan suaminya. Kebahagiaan mereka pasti kekal. Manawa Dharma Sastra 3, Sloka 60. Yang ketiga, selalu ingat kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Dengan melakukan sembahyang atau upacara yatnya, dijamin akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan perlindungan dari Sang Hyang Widi. Yang keempat, jangan lupa hormat pada tamu yang datang ke rumah kita. Seorang kepala keluarga tidak akan memakan makanan yang enak tanpa menyuguhkan makanan yang sama kepada tamunya. Penerima tamu secara ramah memberi pahala kekayaan, kemasyuran hidup, panjang umur, dan kedamaian keluarga. Manawa Dharma Sastra 3, Sloka 106. Anak baik suputra cahaya keluarga. Di dalam Slokantara 24 disebutkan, waktu malam, bulanlah sebagai lampunya. Di siang hari, mataharilah lampunya. Dari ketiga dunia ini, Dharmalah sebagai lampunya. Dan dalam satu keluarga, putra yang baik itulah cahayanya. Globalisasi dan pemahaman tentang hak asasi manusia membawa konsekuensi tentang kesetaraan gender, kedudukan dan persamaan hak dan kewajiban setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Tuntunan tersebut adalah hal yang wajar bila setiap umat beragama menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan menyadari bahwa seorang perempuan adalah sekaligus juga seorang ibu dan calon ibu yang akan menurunkan anak-anak yang berbudi pekerti luhur. Berbicara mengenai perempuan dan perkawinan dalam perspektif agama Hindu tidak dapat untuk tidak merujuk kepada kitab suci Weda atau susastra Hindu lainnya. Sebagai sumber ajaran agama Hindu yang di dalamnya juga menguraikan tentang keutamaan perempuan, kedudukan perempuan, pendidikan dasar perempuan, termasuk juga tentang perkawinan. Umat Sedharma yang berbahagia. Kewajiban suami dan istri serta bagaimana mendidik anak-anak yang dilahirkan dalam sebuah keluarga sehingga anak tersebut menjadi anak yang suputra, yakni anak yang berbakti kepada kedua orang tua, keluarga dan berguna bagi masyarakat dan bangsa, dari ayah dan ibu yang baik tentang akan lahir putra-putri yang baik, merupakan sebuah diginum yang umum di masyarakat. Demikian pula, anak merupakan cerminan dari kedua orang tuanya, menuntut setiap orang tua untuk dapat mendidik anaknya menjadi putra-putri yang baik. Penghargaan kepada perempuan, wanita, istri ataupun putri sesungguhnya demikian tinggi di dalam kitab suci Weda dan susastra Hindu lainnya. Dengan demikian, maka bila terjadi pelecehan terhadap wanita, sesungguhnya pelakunya yang tidak memahami tentang kedudukan wanita dalam Hindu. Banyak tokoh wanita disebutkan dalam kitab suci Weda dan susastra Hindu lainnya. Sangat dihormati karena kesucian, kecerdasannya, dan juga kepemimpinannya. Umat Sedharma yang berbahagia. Untuk melihat tokoh-tokoh ideal dalam Hindu, maka dapat diruntut pada pengelompokan atas profesi seseorang. Di antara profesi tersebut yang mendapatkan posisi sangat terhormat adalah profesi sebagai Brahmana Kesatria. Tokoh-tokoh terkemuka di kalangan profesi Brahmana adalah para maharsi, sanyasin, sadhu, dan orang-orang suci yang tersebut dalam kitab suci Weda maupun susastra Hindu lainnya. Seperti di dalam kitab-kitab Upanishad, Itihasa, Purana, termasuk kitab-kitab Parwa dan juga Kekawin di Indonesia. Intinya, kita bisa mengkaji melalui Weda dan susastra Hindu.
baik berbahasa Sanskerta maupun dalam karya sastra yang menggunakan media bahasa Jawa kuno. Lebih jauh, tokoh-tokoh ideal dalam agama Hindu dapat dimulai dari tokoh-tokoh yang disebutkan dalam kitab suci Weda. Sebagai para Brahmawadini, antaranya Wiswawara, Apala, Gusa, Goda Istri, dan Wasukra. Saudara tersebut, saudara perempuan dari Maharsi Agastya, Lopamudra, Upapati, dan juga Ramauna. Di samping nama-nama tersebut ada lagi, selain tokoh-tokoh Brahmawini di atas, di dalam kitab-kitab Upanishad terdapat tokoh-tokoh yang dikenal sebagai perempuan ideal dan ahli filsafat, yaitu Maitreyi, Katyayani, yang merupakan dua istri dari Yajnavalkya. Seorang maharsi yang sering dan amat dominan disebut dalam kitab-kitab Upanishad. Umat Sedharma yang berbahagia. Bagaimana pandangan kitab suci Weda sebagai seorang perempuan, istri, dan wanita? Seorang gadis menentukan sendiri pria idaman calon suaminya. Mempelai wanita, sumber kemakmuran. Menurut Atharva Weda, bab 10, sloka 85. Seorang laki-laki yang terlalu banyak mempunyai anak selalu menderita. Terjemahan mantra ini menunjukkan bahwa bila lelaki tidak merencanakan keluarganya atau istri terlalu banyak melahirkan atau suami banyak punya istri atau anak, tentunya sangat menderita. Pengendalian nafsu seks juga mendapatkan perhatian dalam kitab suci Weda. Lebih lanjut, seorang wanita dituntut untuk percaya kepada suami. Dengan kepercayaan itu, Pati Brata, seorang istri dan keluarga akan memperoleh kebahagiaan. Di dalam kitab-kitab Purana dapat dijumpai nama seorang perempuan ideal, yaitu Dewahuti, ibu dari Maharwi Kapila, seorang tokoh dan pendiri dari filsafat Sankhya Dharana. Rajendra, hal yang sangat menarik di Bali, dapat dijumpai sebuah mantra yang populer disebut dengan nama Samarasta. Pancakamnya, mantra ini terdiri dari satu bait mantra yang bisa digunakan dalam upacara kematian. Dengan harapan, orang yang meninggal tersebut mencapai kebahagiaan di alam baka. Menurut informasi Pandita Uya, mantra ini digunakan pada waktu upacara kehamilan, upacara pada saat seorang istri hamil, dan pada saat bayi berumur 3 bulan. Umat Sedharma yang berbahagia. Demikianlah tadi pesan Dharma atau Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi Santi.

0: Surakarta Malam Ini.
1: Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya bersama saya Hanan. Dan di kesempatan kali ini akan saya temani Anda di obrolan komunitas malam hari ini ya, di Surakarta malam hari ini. Dan di awal kita di malam hari ini, kami hadir dalam obrolan komunitas bersama para narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta. Dan juga ada rekan Agung sebagai penata acara, serta rekan Agil dan April sebagai tim teknik studio yang bertugas.
3: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
2: Pendengar obrolan komunitas malam ini telah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta ya, yaitu komunitas Sukmakarta. Telah bersama kita ini. Yang pertama ini ada Mas Beju ya. Betul ya. Selamat malam, Mas.
4: Selamat malam.
2: Wah, kabarnya gimana ini?
4: Wah,
2: baik banget. Selalu sehat, Ge. Terus ada lagi Mas Rio ya.
4: Ya betul.
2: Selamat malam, Mas.
4: Selamat malam juga, Mas.
2: Apa kabarnya hari ini?
4: Bagus dong.
2: Wah, bagus. Selalu sehat. Dan terakhir ada Mas Jonathan ini. Selamat malam, Mas.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabarnya ini?
5: Wah, baik sekali.
2: Baik sekali. Wah, selalu semangat ini ya.
5: Semangat.
2: Baik. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung ya bersama kami ya di perbincangan kali ini melalui telepon 638055 atau di WhatsApp 081390155525. Dan baik, langsung saja ya saya ajak Anda untuk ngobrol bersama para narasumber yang telah hadir di obrolan komunitas malam ini dengan tema kenal lebih dekat dengan komunitas Sukmakarta.
5: Yeah.
2: Wah, semangat sekali ya. Dan untuk pertama kali ini untuk Mas Beju ya. Baik, boleh diceritakan ini terlebih dahulu, apa itu komunitas Sukmakarta ini, Mas?
6: Oke. Komunitas Sukmakarta itu sebenarnya kumpulan dari teman-teman musisi ya di Solo, musisi muda. Waktu itu kita sering bertemu untuk menggagas sesuatu, apa yang bisa kita lakukan ya dengan musik di Solo gitu. Nah, waktu itu ketemu misalnya, oke, kita bikin aja satu wadah komunitas yang supaya kita bisa berkegiatan, bisa untuk mengekspresikan apa yang kita pengin untuk ekosistem sebenarnya sebesar musik di Solo Raya ini, gitu ya. Nah, itu awalnya begitu kita pengen.
2: Ada momen enggak atau mungkin pemantik utama ini untuk akhirnya menyatukan para
6: ada.
2: Iya.
6: Jadi waktu itu kita sempat bincang-bincang beberapa orang waktu itu di Pick Coffee di Bages itu ngobrol apa ya yang kita bisa lakukan supaya bisa musik di Solo ini gini-gini aja gitu. Nah, kita pikir soal regenerasi sebenarnya. Gimana nyiapin generasi setelahnya? Jadi kalau generasi kita mungkin ya udahlah begini aja ya. Gitu ya. Tapi kita nyiapin yang bawah-bawah ini untuk paling tidak gini bisa menciptakan semuanya sendiri, lagunya sendiri, kayak gitu ya. Untuk karena kebanyakan kan kalau kayak band sekolah atau itu kebanyakan hanya cover ya.
2: Cover. Nah,
6: kalau di sini nggak, kita emang anak-anak ini yang waktu SMP ya.
2: SMP,
6: SMA gitu ya. Kita latih untuk supaya bisa bikin
2: lagu sendiri.
6: Lagu sendiri.
2: Baik. Untuk Mas Rio ini. Sukmakarta tadi dijelaskan bahwa artinya itu tadi saya dengar itu jiwa yang berkarya, betul ya?
5: Iya, betul.
2: Apa sih makna slogan tersebut dari komunitas ini, Mas Rio?
5: Apa sih ya sebenarnya jiwa berkarya, cuma gak ada filosofi yang terlalu apa ya, muluk-muluk. Cuma keinginan kita itu dari Sukmakarta dapat berkarya terus bareng teman-teman yang di bawah, bukan di bawah ya, maksudnya generasi di bawah kita, dan memberi ruang aman, ruang safe buat mereka berkarya, buat mereka menghasilkan sesuatu yang itu keluar dari diri mereka sendiri-sendiri. Khususnya untuk lagu anak juga, mungkin sekarang itu jarang sekali kita mendengarkan lagu-lagu anak, ya, lagu-lagu juga bukan tidak ada, itu ada sebenarnya juga, tapi yang khususnya anak-anak sendiri yang menciptakan mungkin ya, mungkin jarang, di Solo ya. Mungkin di Solo itu jarang. Nah, makanya di sini kita mau memberi tempat buat teman-teman generasi selanjutnya buat ayo kita berkarya, kalian bisa kok membuat lagu kayak gitu. Nah itu
2: baik, ke Mas Jonathan ya. Mas Jonathan, mengapa sih memilih musik ini sebagai media untuk membangun komunitas ini, Mas?
0: Ya, kalau saya pribadi, saya punya value bahwa musik itu language ya, musik itu bahasa. Jadi kita bahasa yang universal, yang mana kita bisa pakai musik itu untuk share sesuatu yang positif. Tadi yang udah disampaikan Rio, karena latar belakang kita kebetulan juga musisi juga, punya kerinduan besar bahwa di Solo itu punya wajah-wajah baru. Kenapa ada artinya jiwa yang berkarya, karena melihat fenomena ini sangat seksi menurut saya. Karena anak-anak dengan ceritanya sendiri, dengan empirisnya sendiri, dengan kreativitasnya, mereka benar-benar bisa meng-create sesuatu yang original dari diri mereka sendiri.
2: Seperti itu. Saya mau nanyakan, ini kan selain musik anak, berarti kan musik indie ya berarti ya?
6: Ya, indie gini, kita juga mendampingin beberapa band. Walaupun kita juga punya band-band sendiri, tapi kita juga dampingin band-band anak gitu ya, supaya mereka lebih proper ketika mau rekaman. Gitu, supaya begitu. Fokusnya di situ sih sebenarnya.
2: Disediakan ya untuk tempat untuk rekaman mungkin atau untuk membuat lagu.
6: Membuat lagu, terus merekamnya gitu, sampai sebenarnya juga ngebantuin mereka untuk gimana mau rilisnya sebenarnya. Strateginya mau diapain.
2: Biasanya rilisnya di mana ini untuk sekarang ini, di YouTube kah atau mungkin
6: kita ke DSP ya, pasti ke DSP.
2: Spotify. Baik. Kalau saya lihat ini di poster ini ya, terlihat Sukmakarta menyelenggarakan kegiatan di Jambore Sekolah ini ya. Ini bagaimana ini ceritanya, ini kok sampai ke Jambore Sekolah ini?
5: Ceritain. Setuju.
6: Jadi itu kita ngebantuin satu yayasan di Solo ini, ada namanya Yayasan Kita Pertiwi. Kita kenal dengan mereka gitu ya, terus kita, mereka mau ngadain itu tuh acara gitu ya, mau ngadain acara Jambore Sekolah Ekologis nasional ini. Jadi emang pesertanya juga dari mana-mana, ada dari Jakarta, dari Bogor,
5: Bali,
6: Surabaya, Malang gitu ya. Jadi kumpul semua di Solo waktu itu. Sebanyak berapa? Hampir 100 anak gitu ya. Dan challenge-nya itu kita diminta karena mereka tahu kita bisa untuk ngajarin gimana caranya bikin lagu gitu. Nah, karena Jambore sekolah ekologis ini isunya lingkungan. Nah, kita diminta tuh, bisa enggak kamu ngajarin teman-teman ini, ngajarin adik-adik ini untuk bikin lagu tentang lingkungan? Dalam waktu berapa?
5: Satu jam,
2: dua jam. Dadakan berarti ya ini.
6: Bukan dadakan, acara kita udah rancang. Udah rancang, cuma acara itu kita hanya punya slot gitu ya, waktu 2 jam gitu untuk bisa. Bisa kok, santai aja.
5: Santai aja 2 jam. Santai. Tapi di lapangan, ternyata ada ini waktu kita kerja di kepotong gitu.
2: Jadinya selesainya ini berapa jam ini akhirnya ini?
6: Ya, 1 jam lah ya.
5: 1 jam lebih lah.
2: Wah, sudah ada rekamannya itu.
6: Ada rekamannya di mereka, jadi
2: Ya.
6: Nah, ini kita juga lagi mau minta mereka untuk gimana, ngusulin mereka gimana kalau lagu ini direk, ada 4 lagu yang dihasilkan ya.
2: Oke.
6: Secara berkelompok.
2: Dalam 1 jam itu ya?
6: Dalam 1 jam.
2: Wah,
6: itu.
2: Luar biasa.
6: Nah, terus adalah 4 lagu yang berhasil diciptakan, terus sudah direkam secara live dan dipentaskan di acara mereka di sana. Dan kita sedang minta mereka untuk bagaimana kalau lagu ini direkam secara profesional dan kita publiskan supaya bisa buat campaign
2: soal lingkungan ya. Oke, baik. Mungkin kalau misalnya ada program ini seperti Musik Lab ya, ada program seperti Musik Lab ya.
6: Ceritain.
2: Kegiatan kolaboratif bisa diceritakan ini.
0: Oke, awalnya Musik Lab itu sebenarnya kan dari feedback dari teman-teman habis nongkrong lah istilahnya, kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, akhirnya ketemu sebuah formula, yaitu kenapa ada Musik Lab, karena lab itu ngambil sifat lab itu kan tempat untuk bereksperimen.
2: Eksperimen.
0: Ya, dimana kita bisa lakuin apa aja di situ. Dan akhirnya ada Musik Lab. Musik Lab crash pertama, batch pertama itu cipta lagumu sendiri. Jadi kita nyusun metode bareng-bareng, nyusun apa ya istilahnya kayak timeline-timeline buat workshop, dan akhirnya kita sebar flyers, terus kita publish di Instagram, di sosial media, dan akhirnya ada yang daftar gitu.
2: Ada yang daftar. Ini daftar komunitasnya atau daftar apa ini di Musik Lab-nya ini?
0: Daftar acara workshop itu.
2: Workshop itu. Baik. Oke. Siapa aja ini yang bisa bergabung ini?
0: Kebetulan yang tahun kemarin itu kita khususkan untuk anak-anak SMP sama SMA itu. Karena dengan pertimbangan bahwa anak-anak SMP itu apa ya, maksudnya dia sudah banyak literasi, jadi untuk create lagu kan kita butuh imajinasi, jadi kita anggap mereka tuh mampu untuk mengutarakan idenya gitu, seperti itu.
2: Berarti lagu-lagunya, untuk lagu-lagunya, lagu-lagu anak-anak atau ABG-ABG yang cinta-cinta ini?
5: Kebetulan kemarin pas Musik Lab pertama itu kita membatasi apa ya, membatasi mereka supaya enggak terlalu melebar temanya. Kita batasin, ini temanya di dunia mereka gitu. Enggak yang cinta, enggak yang apa. Lebih ke kebanyakan kemarin yang mereka ciptain dan akhirnya keluarnya lebih ceritanya ke persahabatan mereka, kayak gitu. Momen-momen mereka apa ya, pertemanan mereka kayak gitu.
2: Baik. Oke, saya mau menanyakan untuk pendapat masing-masing ya kan. Sekarang lagu Indonesia kan semakin berkurang ya daripada zaman mungkin 2010-an atau 2000-an ya, dengan banyak band-band itu. Bagaimana ini menurut, mungkin Mas Bejo dulu ya.
6: Oke, sebenarnya nggak berkurang sih Mas.
2: Oh, nggak berkurang.
6: Banyak ya? Banget, sumpah. Jadi cuma channelnya aja kan sebenarnya jadi media sebar. Kalau dulu dikuasai oleh pengusaha tertentu gitu.
2: Studio jadi, ya, studio musik mungkin ya.
6: Apa istilahnya? Label.
2: Label, kan? label.
6: Kalau sekarang kan malah sebenarnya karena desentralisasi semua bisa bikin. Jadi kayak misalkan di Solo pun yang teman-teman ini yang kemarin di Sukmakarta ini juga anak-anak itu berhasil bikin lagu 4 lagu. Dari ada 20 anak yang ikut workshop, kita bagi kelompok, dan ada 4 kelompok yang bisa berhasil bikin dan sudah terbit gitu tahun lalu, tahun ini ya, awal ya 2025 itu udah kita udah publish, jadi bisa di track mereka, siapa yang nyiptain siapa gitu. Nah, lagu makin banyak sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak ya band di Solo juga banyak banget,
2: banyak
6: gitu
2: ya.
6: Kan lagu-lagunya juga berbahasa Indonesia kebanyakan juga gitu sih.
2: Baik.
6: Ini juga anak band nih.
2: Oh, anak band. Anak band. Kalau Mas Rio sendiri nih, bagaimana ini?
5: Ya kayak yang diomonginin Om Bejo tadi, sebenarnya band itu banyak banget di Indonesia, apalagi sekarang buat ngakses kita berkarya juga digital juga banyak, sudah gampang gitu, nggak kayak dulu. Kayak dulu harus ngirimin demo bla bla bla bla bla, dan yang kayak gitu. Sekarang kan nggak, kita di rumah kita di rumah itu bisa menciptain lagu sendiri, bisa bahkan
6: ngerekam
5: sendiri sekarang kan udah bisa juga itu. Ah, malah zaman sekarang itu teman-teman banyak banget berkarya di band kayak gitu. Apalagi di Solo juga, wah banyak banget teman-teman yang okay, ini Solo sendiri itu punya band-band yang memang enggak kalah sama Jakarta gitu menurutku, menurut saya ya,
2: banyak juga, ya.
5: Kayak gitu. Tinggal gimana cara merawat ekosistem industrinya ya, sebenarnya biar ya, apa lebih naik gitu ke permukaan gitu. Kayak gitu sih menurut saya juga.
2: Oke, untuk Mas Jonathan ini bagaimana ya?
6: Kalau dia lagu anak.
0: Lagu anak. Aku banyak garap
2: spesialis lagu anak.
0: Lagu anak.
2: Oh, enggak.
0: Cuman arrange

0: Nah ini tantangannya ini seperti apa ini untuk mengatasinya ini dari Yogyakarta ini, monggo Mas Beju.
1: Ya ini jadi kalau Yogyakarta gitu ya, kita ngebantuin teman-teman ini misalkan ketika mau mereka rilis gitu ya, kayak bikin satu acara gitu ya untuk rilisannya gitu ya. Terus kita juga, nah Solo itu jarang ada yang menuliskan sebenarnya. Jadi pemberitaan yang menuliskan soal band, soal lagunya mereka apa gitu, untuk isunya yang diangkat apa itu yang nah kemarin di kegiatan kita ada namanya bedah, waktu itu ngabuburit ya,
2: ngabuburit karena puasa kan
1: ya, biasa itu. Ya pas bulan puasa jadi kita bikin ngabuburit. Nah itu kita ngebicarain soal lagu gitu, jadi ngebedah punyanya teori, band teori itu di, tapi prinsipnya sebenarnya bukan dia ngasih tahu laguku tentang apa, tapi audiens yang mempunyai perspektif apa sih mendengarkan lagunya dia itu loh. Nah dari situ enak jadinya, oh ternyata ada orang itu kalau dengerin lagu saya tuh dampaknya ini gitu ya, efeknya ini kayak gitu. Nah itu waktu itu. Dan terus kita selalu bikin report, jadi tulisan yang untuk disebar kembali ke teman-teman yang kemarin datang, terus ke publik kayak gitu-gitu. Yeah. Itu jadi media itu yang kita sedang
0: siapkan ya.
1: Siapin.
0: Baik, oke, menarik sekali ya perbincangan kali ini. Tapi mohon izin dulu untuk semua narasumber, kita iklan dulu ya.
3: Oke, istirahat dulu ya.
0: Baik pendengar, tetap bersama kami ya di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.
1: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
2: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di obrolan komunitas dengan komunitas Sukmakarta. Ya, baik. Mas Biju, ini saya mau menanyakan ini tentang proses pendampingan anak muda ini agar berani berkarya dan menunjukkan potensinya itu seperti apa ini?
1: Oke. Jadi kebetulan sebenarnya ini di bidang saya sebenarnya. Jadi saya kan sebenarnya juga fasilitator. Jadi saya ngajarin teman-teman untuk gimana memfasilitasi satu cara gitu dengan metode tertentu gitu ya supaya anak-anak muda untuk menciptakan lagu gitu. Nah, itu yang kita majukan di Sukmakarta gitu. Jadi workshop modelnya, dan workshopnya itu bukan yang satu arah dikasih tahu begini lo begini, enggak. Tapi lebih pada discuss. Jadi emang mereka, si anak-anak ini dikasih satu alat bantu untuk bisa mereka gimana caranya memunculkan ide-ide, terus saling mendebat satu sama lain kayak gitu. Begitu. Baik. Akhirnya jadi sebuah karya.
0: Pastikan ada tantangan ini melibatkan anak-anak dan remaja ini. Apa saja ini tantangannya?
1: Tantangannya sih sebenarnya karena mereka dunia random ya sebenarnya.
0: Dunia itu.
1: Jadi kadang kala emang kita susah juga waktu di awal gitu ya. Kalau untuk mendapatkan attention ya, jadi sebenarnya cuma, tapi dengan metode yang kita lakukan di Sukmakarta ketika di Music Club gitu, terus yang di Jambore itu juga, itu memudahkan anak-anak untuk punya atensi lebih untuk fokus dalam apa yang mau mereka hasilkan
0: ya. Baik, kita ada penelpon ini.
1: Oh, boleh.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Iya, dengan malam. Siapa ini?
2: Dengan Mas Agus.
0: Mas Agus, boleh. Ada yang mau ditanyakan ini dengan komunitas
2: Sukmakarta? Selamat malam, Sukmakarta.
3: Selamat malam, Mas Agus.
2: Saya ini tertarik sekali dengan ini, sebetulnya rumah produksi atau gimana ini?
1: Bukan rumah produksi, kita lebih ke komunitas ya, baru komunitas. Cuma kita emang sedang merintis untuk menjadi sebuah lembaga yang lebih sah itu ya, untuk secara hukum.
2: Ini base camp-nya di mana ya?
1: Kita kebetulan sering nongkrong di Bagas Coffee ya.
4: Di Banjarsari.
1: Banjarsari.
2: Di Bagas Coffee?
1: Iya, di
4: Bagas Coffee.
2: Ini Mas tertarik dengan yang diceritakan tadi. Kadang kita punya ide kreasi itu, meskipun kita sudah dapat nomor atau juara, itu kadang dihambat dengan senior. Nah, ini salah satu solusi, karena menurut saya, meskipun kita punya kemampuan yang tinggi sehebat apapun, kalau tidak ada yang memfasilitasi seperti ini komunitas, rasanya jegal menjegal itu saya jadi makanan gitu ya. Jadi kan saya pernah bersaing ke Jakarta itu, meskipun kita dapat nomor, tapi ke daerah itu sama orang-orang yang merasa tua, merasa hebat, itu tidak diberi kesempatan. Jadi yang bisa tampil hanya orang yang punya konektivitas, dan ini berhubungan dengan finansial, kadang-kadang job dan sebagainya itu hanya orang-orang terdekat atau koneksi mereka. Apa Sukmakarta juga bisa untuk membuka jalan bagi yang grassroots ini. Terima kasih.
1: Oke.
2: Yang terus saya tanyakan, boleh masuk lagi.
0: Terima kasih.
4: Boleh, Mas Agus.
1: Terima kasih.
0: Mari ya. Oke.
5: Iya, juga.
0: Monggo ditanggapi.
5: Nah, itu sebenarnya kenapa kami dan akhirnya mendirikan membentuk Sukmakarta ya. Kita juga pernah ngalamin hal-hal kayak gitu juga, itu nggak enak gitu. Terus kita berpikir, aku ngobrol sama Jonathan juga, Om Beju, mungkin teman-teman yang terlibat juga, gimana ya biar habit itu tidak terus menerus, apa ya istilahnya, tidak dijalani terus kayak gitu.
1: Okay. Jangan jadi warisan terus.
5: Iya, jangan jadi warisan terus, karena ya kasihan kalau ada teman generasi muda yang oke, ini bagus, dan akhirnya mereka nggak punya ruang, itu kan ya eman-eman bakat mereka menurut saya, kayak menurut saya pribadi kayak gitu. Makanya oh ya wis, kita bikin tempat, bikin ruang yang safe buat mereka berkembang itu. Nah, itu esensinya Sukma Karta sebenarnya di situ sih. Okay. Kalau menurut saya
0: membantu,
5: iya,
0: ya.
5: Membantu.
0: Mungkin Mas Yonatan mau menambahkan?
4: Kalau saya sendiri sih, kalau untuk masalah seperti itu kan memang terjadi ya, itu real ya terjadi. Yeah. Dan saya sepakat juga sama teman-teman, tolong culture-culture atau budaya seperti itu kita hentikan. Yeah. Karena itu akan membunuh banyak mimpi musisi-musisi yang generasi berikutnya. Yeah. Jadi kami sebisa mungkin kasih apa ya, ruang yang aman gitu. Maksudnya aman tuh gimana ya, mereka terdampingi, teman-teman yang ikut itu kayak lebih ke dapat ke motivasi untuk jenjang karir mereka itu ke depan gimana, kita bantu untuk mendiskusikan itu seperti itu. Jadi nggak cuman dibantu secara teknis tadi, tapi juga ditemani lah istilahnya gitu,
0: didampingi
4: ya.
5: Termasuk kita membantu mereka untuk memantik ide-ide mereka
4: sih. Ya itu
5: kita ya, kayak workshop-workshop kemarin juga kita nggak ikut campur apapun sekali, sama sekali. Mereka lirik pure dari mereka semua,
0: benar-benar membuat sendiri ya.
5: Iya,
0: membuat
5: malah sendiri. Kita kaget, loh ini bagus.
0: AI mungkin, AI. Oh bukan ya,
5: bukan. Mereka dalam waktu workshop seharian itu ya, pas musik lab ya, pertama itu ternyata oh generasi sekarang ya juga jago-jago banget bikin lagu juga kayak gitu. Walaupun kata-katanya random, oke. Ini yang dicari.
4: Karena, tapi seru.
0: Karena dunia sekarang justru yang unik ya.
5: Unik. Terus dunia mereka memang dunia yang sangat random.
0: Iya.
5: Aku masih ingat apa ya, kata-kata yang lucu itu apa? Berselancar dalam lagu.
4: Berselancar dalam lagu itu hanya anak-anak itu yang bisa punya kata-kata seperti itu.
5: Maksudnya apa ini berselancar dalam lagu gitu?
0: Udah seperti kiasan-kiasan.
5: Iya.
0: Ahmad Dhani.
6: Lucu tuh ya, musik lab kita kaget sendiri.
5: Iya kan?
4: Kaget sendiri.
6: Keren banget.
5: Oh ternyata generasi sekarang itu bisa banget kok buat karya-karya mereka sendiri tanpa kita harus apa ya istilahnya, bukan mengintimidasi ya, harus kita ikut campur tangan penuh dalam membuat lagu ya, kita cukup kita pantik ya,
4: pantik, dampingi, fasilitasi seperti ya, itu.
0: Baik, oke. Mas Beju ini apa ada selama ini kan sudah ada musik lab atau mungkin ada program-program lain itu ya, yang ada pendampingan anak sebagainya. Ada nggak cerita-cerita yang seru ini dari anak-anak tersebut ini, selain yang tadi ya, yang jambore mungkin?
1: Kita tuh dapat cerita kalau ada salah satu dari yang jebolan musik lab pertama itu, yang ya itu baru pertama.
0: Wah,
1: ya.
0: Ini generasi sampai berapa ini sekarang?
1: Kita baru ini berhasil nyelenggarain batch 1.
0: Oh, batch 1.
1: Ya. Rencana sebenarnya di tahun ini kita mau nyelenggarain batch 2 gitu ya, supaya tapi fokusnya kemarin soalnya batch 1 selesaikan sampai bisa rekaman dan sebagainya.
5: Platform
1: sudah tersebar supaya bisa dipakai kalau dia apa? Daftar sekolah.
5: Daftar sekolah. Cita-citanya kan. Ini loh, aku punya karya ini loh. Ya. Sombong gua.
0: Ada portofolionya ya.
6: Tapi jebolannya yang musik lab ada satu yang menang FSL 3N tuh.
5: Oh iya, siapa tuh namanya?
6: Karang lagu kan?
5: Sheryl ya.
6: Oh Sheryl. Dia karang lagu kan?
4: Karang lagu.
0: Terus dipentaskan seperti itu?
1: Ya itu ikut lomba,
0: lomba
1: FSL 3N yang ya pemerintah punya itu kan, yang dari apa dinas pendidikan.
5: Dinas ya.
1: Kita, berhasil nih.
5: Berhasil.
0: Baik, oke. Kalau masalah genre ini, saya mau menanyakan genrenya anak-anak sekarang itu seperti apa ya? Kalau zaman, kalau zaman kita kan mungkin emo-emo ya?
5: Iya,
4: emo.
0: Enggak ya.
5: Cuma apa ya? Kalau sekarang banyak kayak pang ya mungkin ya, kayak pang. yang pangnya tapi bukan
0: popang mungkin
5: popang mungkin alternatif terus kayak gitu, pangnya dalam tanda kutip nggak pang yang kayak dulu kayak gitu, bukan kayak band yang yang di manajeri Om Bejo sendiri kan juga mereka berangkat dari spirit punk kayak gitu. Musiknya yang wah keras kayak gitu bla bla bla bla. Di pasar sekarang yang mungkin baru diminati sama pasar India genre-genre kayak gitu ya Om ya.
6: Rock lah ya.
5: Rock. Biasanya rock kayak gitu. Kayak gitu sih.
0: Walaupun lagu anak ya.
5: Iya, iya, walaupun lagu anak.
4: Walaupun lagu anak.
6: Lagu anak semua tuh ya.
5: Iya benar lagu mereka yang nyiptain yang nyiptain mereka sendiri juga gitu.
6: Ada tuh yang satu lagu tuh.
5: Yang kamu mendunia itu
6: aku tak sendiri lagi.
5: Aku tak sendiri lagi itu
4: pure punk.
0: Iya.
5: Musiknya jeng-jeng kayak gitu. Iya.
0: Itu anak-anak menciptakan nadanya juga.
5: Iya. Yang musik. Semuanya. Kita cuma mantik. Ini kayak gini enaknya. Cuma kayak gitu kita enggak yang
4: full direct gitu.
5: Full direct enggak kayak gitu. Banyak banget ya minatnya anak-anak sekarang untuk genre rock yang istilahnya dalam tanda kutip itu kayak gitu.
0: Saya menentuk dari pertanyaan Mas Agus tadi ya. Bagaimana ini cara bergabung di komunitas ini?
6: Ya sebenarnya ini bukan komunitas yang gimana gitu ya, jadi ya nongkrong aja lah gitu. Kalau kita sih sebenarnya kita tempat teman sharing kayak gitu ya. Jadi
0: bertukar pikiran.
6: Karena pada dasarnya itu yang dibutuhkan sekarang orang itu. Jadi ketika jadi namain komunitas gabung dong, itu kadang aneh juga. Udah kita nongkrong aja. Itu kita akan dengan sendirinya sebenarnya akan membentuk satu gerombolan sendiri begitu gitu. Nah, soalnya kita gak buka pendaftaran.
5: Karena biasanya kita memang dari nongkrong.
6: Ya terus kita melabelkan diri aja, kita pakai nama Sukmakarta.
0: Wah ini bagaimana ini cara nongkrong barengnya? Mungkin ada pendengar yang pengen nongkrong bareng juga.
5: Kebetulan kan kita sering nongkrongnya di Big Coffee itu di
6: Banjarsari
5: kan. Yaudah tinggal datang ke sana, ayo kita ngobrol, kita pasti bisa jadi teman bercerita.
4: Teman bercerita.
6: Kopi bareng kan?
5: Nyantai. Bahas, yuk bikin apa yuk? Kamu punya apa?
6: Gitu. Ya begitu aja sih sebenarnya.
0: Enggak yang mengalir aja ya.
4: Mengalir, benar. Ya mengalir.
6: Ya. Ayo besok kita itu ngejam.
0: Ini punya band bareng apa enggak ini? Sepertinya kok.
4: Enggak, Mas. Beda-beda semua ini.
0: Oh, beda genre.
5: Iya, beda genre.
6: Kalau sono dia lebih pada orkestra.
0: Mas Jonathan orkestra.
4: Iya, orkestrator, arranger.
0: Oke, Mas Rio.
5: Aku kebetulan bukan meng-labeli sebagai komposer ya. Sering buat musik-musik tari, musik-musik teater, drama musikal, gitu.
0: Kalau Mas Bejo sendiri nih?
6: Saya cuma ini, tukang dengerin.
0: Lagu anak aja?
6: Tukang dengerin musik gitu.
0: Merendah.
5: Tukang jualan.
0: Tukang jualan musik.
4: Jualan musik.
0: Kalau boleh tahu ini satu lagu berapa ini? Enggak. Bercanda.
6: Bisa lah nanti diobrol di belakang.
4: Iya Mas ya, nanti ya.
6: Enggak apa-apa tuh eksposurnya sih.
0: Baik. Untuk komunitas sendiri ini ada tantangan tersendiri ini? Mungkin masalah kita tahu lah ya untuk merilis lagu mungkin butuh biaya atau mungkin butuh apa seperti apa ini? Mungkin ada yang mau nyemponspori ini.
4: Kalau untuk pergerakan seperti ini ya memang realistis itu di money. Memang awal-awal kita benar-benar kayak berdarah-darah ya untuk benar-benar ini bisa stable, karena memang tantangan terbesar kita adalah di finance, karena kita akan melibatkan banyak
5: banyak anak-anak,
4: banyak tim gitu. Seperti itu, untuk produksinya juga pun juga melibatkan banyak teman-teman juga. Seperti itu.
0: Oke, mungkin ada kedepannya mungkin ada minat untuk kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait atau mungkin dari dinas mungkin.
5: Oke.
0: Seperti apa, Mas Rio?
5: Kalau untuk kolaborasi entah sama siapapun kami sangat amat berminat.
4: Open,
5: open,
0: open ya.
5: Karena juga sebagai tantangan buat kita juga ya. Kayak kemarin sama sekolah ekologi, gimana sih caranya bikin apa? Dan akhirnya kita juga dapat wawasan di situ. Ternyata save energy itu sangat amat penting. Kayak gitu, hal-hal kayak gitu, sampah bisa diolah kayak gini terus dengan kita masuk ke apa namanya kemarin workshop ekologi itu kita jadi gimana ya ini caranya ngemas campaign soal ekologi ini buat temen-temen kayak gitu. Kalau dari aku kayak gitu sih.
0: Mungkin
5: gak tahu,
0: Mas Beju mau menambahkan?
1: Ya kalau ada yang mau kolaborasi sih keren banget sebenarnya. Cuma kadang ini yang emang jadi barrier di apa semua kegiatan di apa gerakan di masyarakat ya.
0: Iya.
1: Nah kalau ada emang yang tertarik untuk berkolaborasi kita sangat terbuka. Terbukti juga kita misalnya juga secara kolaborasi juga dengan beberapa teman-teman yang punya studio recording. Jadi kita pakai fasilitas mereka dengan waktu itu tanpa ini ya gratis tanpa gitu ya, ya tanpa bayar gitu ya untuk mewujudkan ide-ide seperti ini. Terus juga ada teman-teman yang waktu itu fotografer, videografer gitu. Pak ini Mas tak sampai sound kayak gitu gitu.
0: Ikut membantu ya.
4: Gotong royong.
6: The Power of Indonesia kan gotong royong. Gotong royong.
0: Baik. Ada telepon lagi nih dari siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mas, dari Mas Agus lagi ya, mau gabung.
4: Siap, makasih Mas Agus.
0: Monggo, silakan Mas Agus.
2: Yang diceritakan ini sebetulnya arahnya sudah semakin mengerucut, ini butuh 4P ini ternyata.
0: Wah, apa itu
4: 4P? Apa itu 4P? Apa?
2: Jadi semua kegiatan yang dilakukan ini butuh seorang pelopor, penghayat, pemerhati, dan istilahnya pendukung ya. Jadi kalau ini 4P ini berjalan pasti ini Sumakarta ini jadi IO besar.
6: Jangan IO biar yang lain aja.
2: biar yang lain. Karena untuk mengamati pergerakannya cuma ya tinggal tadi mane yang dikatakan tadi.
4: Mane tadi.
6: Tapi memang kan tadi 4T loh ya, tadi
2: 4P. Untuk berkreasi itu memang butuh, memang kita harus mendobrak, istilahnya harus ada jonggrong ya, yang sifatnya nasional itu untuk cagak ya, itu untuk istilahnya menjadi apa ya, menjadi pondasi biar istilahnya meskipun kita sudah kuat tapi butuh penguat itu aja. Sumakarta ini. Terima kasih Mas.
0: Terima kasih Mas Agus. Selamat malam.
6: Ditunggu P-nya.
4: P apa T?
6: P. Oh iya. Kan tak pikir T tadi.
0: Baik. Mungkin ada yang ditanggapi dari pernyataan Mas Agus tadi?
1: Iya, sebenarnya iya benar memang semua kegiatan tuh kalau memang harus ada pendukungnya, ada yang mempelopori awalnya gitu sampai dengan nanti ngelaksanain kelanjutannya. Itu kita sadari, makanya kita kepengen juga membuat ini jangan terlalu cepat untuk pes gitu ya. Karena itu nanti juga akan jadi akan apa, sesuatu yang berbeda energinya, kita pelan-pelan ini
0: bertahap.
1: Nah, tunggu nanti kita di tahun ini kita akan punya tempat ya.
0: Iya. Ditunggu terobosannya ya.
5: Itu apa ya? Tempat itu juga hasil kolaborasi ya.
4: Kolaborasi.
5: Kebetulan ada teman dari Om Beju nih. Ya wis, ini pakai aja.
6: Pakai aja.
4: Oke.
6: Tapi kamu harus bikin program.
5: Oh siap dong.
4: Siap.
0: Langsung ada yang sponsorin ya. Baik.
6: Lebih enak.
0: Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Arofah ya. Selamat malam narasumber. Bertanya agak lain boleh enggak?
4: Boleh.
0: tentang pertunjukan musik. Kenapa rata-rata ada konser musik dari artis ibu kota? Kenapa Solo selalu dilewati saja? Oh. Biasanya Jakarta, Bandung, Jogja, okay. Bali, ini kenapa ini Solo dilewati? Mungkin menurut
4: Om Bejo, Om Bejo.
1: Ini aja, kamu undang kita aja. Grup-grup di Solo maksudnya banyak banget. Gitu aja. Udah gak usah peduli Jakarta, biarin aja.
5: Iya, mereka udah punya pasar sendiri. Oh, itu. Okay. Support lokal hero lah. Ya.
0: Baik, Mas Jonathan mau menambahkan mungkin?
4: Kalau aku sendiri sih balik lagi ya, karena Solo juga masih merangkak ya. Mungkin kan perlu trust ya, karena memang ya realistis juga ya. Kadang kan kalau kita punya karya tapi nggak terpublish dan orang nggak tahu karya kita, itu juga mau istilahnya mau ngajak kerjasama juga kurang trust lah istilahnya ya. Ini lagi apa ya momentumnya, ini orang-orang teman-teman yang lagi ngeband di Solo tuh lagi bergerak ke sana semua untuk biar lebih apa ya, lebih proper lagi produknya, biar bisa didengar oleh khalayak umum yang lebih luas gitu.
0: Oke. Okay.
5: Sebenarnya band-band Jakarta itu juga udah mampir ke sini ya. Kayak di acara-acara besar kayak Project D terus bla bla dan lain-lain juga. Kalau mungkin kalau masalah tur ke Solo, mungkin mereka pertimbangannya ini ya. Oh, pendengarku ada enggak sih di Solo gitu. Mereka juga mereka mempertimbangkan itu juga ya.
0: Betul. Gitu. Tapi sebenarnya ada ya. Ada. Kemarin-kemarin ada Viera ya.
5: Iya, banyak banget. Banyak Viera, terus siapa lagi ya? Siapa? Fevano kalau tahu itu. Terus apa? Kita remaja itu bandnya apa ya? Lupa apa namanya.
1: Bundan Prakoso mau udah.
5: Bundan Prakoso ya.
0: Hi-Fi
5: itu kan pernah datang ke sini juga.
0: Oke, baik. Pertanyaan untuk semua narasumber ini, apa ini mimpi Sukmakarta ini? Mimpi besar Sukmakarta ini. Untuk mungkin 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke depannya ini bagaimana ya? Mungkin dari siapa ya? Mas
5: Jonathan.
0: Mas Jonathan dulu boleh.
4: Pertanyaan satu yang aku masih ingat dari peserta Sukmakarta. Sukmakarta Musik Lab. Kak Jo, kalau memilih jalan hidup di musik tuh bisa breakthrough enggak sih? Bisa hidup enggak sih? Itu pertanyaan yang setara dengan pertanyaan S2 itu.
1: Langsung kita wow.
4: Harapan kita musik itu sebagai musisi itu bukan jalan buntu. Itu sebuah pekerjaan yang mungkin aku percaya ke depan dengan adanya Sukmakarta akan membuka lapangan pekerjaan yang baru dan yang punya harapan yang cerah. Musisi makmur.
5: Iya. Kalau dari aku mungkin kayak gini ya. Sukmakarta dulu kita pernah diskusi bareng di meja, kita pengen apa ya? Istilahnya mau pengen sesuatu nyiptain pengarsipan kayak gitu, bikin media juga buat teman-teman band-band lokal kayak gitu sih. Terus mungkin nyambung sama Jonathan tadi.
4: OTW Suki.
5: OTW Suki. Sebenarnya biar teman-teman di bawah generasi kita itu tahu bahwa musik itu bukan kerjanya bukan cuma soal main di atas pentas, bukan kayak gitu. Ternyata banyak apa ya cabang-cabangnya di musik juga itu. Okay, dari musik kita bisa bikin katakanlah musik apa namanya kesehatan ya, musik kesehatan kayak gitu. Kita bisa kerja jadi engineering, bla bla, banyak banget gitu. Kita bisa jadi penyelenggara pentas, bla bla bla bla bla. Kita pengennya ke situ sebenarnya. Juga ada cita-cita untuk ke situ,
0: ada arah ke sana ya.
5: Iya,
0: baik, Mas Beju, bagaimana
1: ya, kalau
0: ini?
1: Impian kita ke depan tuh sebenarnya yaitu jadi satu tempat di mana orang tuh membutuhkan kita untuk berinteraksi gitu ya di Solo terkait dengan apapun itu dengan musik ya. Jadi ada ruangnya, ada tempat buat nongkrongnya, ada studionya. Waktu itu kita pikiran itu ada buat apa? Publishnya itu kita juga mau pengen juga bikin apa sesuatu yang lebih mendokumentasikan gitu gerakan ini gitu, gerakan di Solo itu sendiri. Dan kita juga menyadari bahwasanya di musik itu nggak melulu perihal soal lagu, soal ini, tapi juga banyak hal gitu ya.
7: Di belakangnya
4: banyak banget.
1: Manajemen gitu juga saya cari salah satu gitu. Begitu sih.
0: Baik, sebagai penutup ini, jika mungkin harus digambarkan dalam satu kalimat, apa ini arti Sukma Karta untuk para narasumber ini?
1: Sukma Karta itu apa ya? Jalan terang sih sebenarnya.
5: Okay. Balik lagi kalau aku tempat aman sih.
1: Tempat aman.
5: Tempat aman.
0: Safely zone.
5: Safely zone.
0: Ya, untuk Mas Jonathan, seperti apa?
4: Kalau Sukma Karta itu jiwa yang, menurutku jiwa yang sehat, jiwa yang berkarya, produktif.
1: Satu kalimat.
5: Satu kalimat.
0: Satu kalimat.
4: Oke, banyak banget ya Mas. Jawaban nih. Sukma Karta itu kreatif.
0: Kreatif ya. Baik. Baik, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surakarta malam hari ini ya.
5: Terima kasih Mas Hanan sudah mengundang kami.
0: Terima kasih Mas Beju, Mas Rio, Mas Jonathan ya telah hadir di malam hari ini, di obrolan komunitas malam hari ini dengan tema kenal lebih dekat bersama komunitas Sukma Karta. Semoga obrolan malam ini menjadi motivasi ya untuk anak muda sekarang untuk menciptakan amin. Lagu mungkin ya yang sekarang sudah mungkin banyak sebenarnya banyak. Ya
1: lagu anak ya
0: lagu anak yang kurang ya sesuai anak maksudnya. Baik, terima kasih pendengar, usai sudah kebersamaan kita di obrolan komunitas malam hari ini bersama komunitas Sukma Karta ya. Tetap bersama kami pendengar, karena nanti kami akan hadirkan mini drama oleh Teater Angkasawan RRI dengan judul Ditahan ya. Baik, terima kasih. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.
4: Yes.

0: Eh, Bu, tahu nggak? Si Rina semalam pulang diantar pakai mobil loh. Mobilnya bagus, keluaran terbaru lagi.
1: Bu Tuti lihat nggak siapa yang ngantar?
0: Enggak, Bu. Nggak kelihatan mukanya. Tapi posturnya laki-laki sih.
1: Calonnya kali.
0: Ya ampun, baru cerai 4 bulan yang lalu udah ada penggantinya aja loh.
1: Katanya kan kalau cepat dapat pengganti berarti emang sudah dari lama ketemu yang baru.
0: Masa sih Bu? Mereka cerai karena apa sih? Kok gak ada gosip apapun tiba-tiba cerai gitu?
1: Gak tahu juga sih saya Bu. Kelihatannya sih baik-baik aja mereka. Tiba-tiba udah ngurus surat cerai aja. Terus rumah sini ditempati Rina deh.
0: Bukannya waktu awal pindah ke sini yang ngurus beli rumah itu Andi ya? Punya Andi dong rumah itu.
1: Ya iya, harusnya sih punya si Andi. Berarti Andi ngasih rumah ke mantan istri dong. Gitu.
0: Baik juga ya Andi. Rina berarti yang bermasalah.
2: Bu Tuti, Bu Mega, lagi ngobrolin apa sih? Serius banget.
1: Bu Meli, biasa Bu, lagi bahas si janda.
0: Semalam diantar laki-laki loh Bu. Udah punya pengganti tuh.
2: Masa sih Bu? Temennya kali. Saya beberapa kali ketemu di luar, dia selalu sendiri kok.
0: Ya kan, sembunyi-sembunyi gitu. Pas aja semalam ketahuan saya.
2: Belum tentu benar itu Bu. Fitnah nanti jadinya. Besok juga sudah mulai puasa loh, gak baik gosip.
1: Iya ya, besok sudah puasa ya.
2: Nah, puasa gak boleh gosip Bu, berkurang nanti pahalanya. Kan sayang puasanya.
0: Duh Bu Mega, kita berhenti dulu ya gosipnya mulai besok. Saya mah gak mau sia-sia puasanya.
1: Iya deh Bu, kita gak gosip selama puasa deh.
2: Nah gitu Bu, kalau bisa sih lanjut sampai seterusnya.
0: Gak bisa dong Bu, gosip itu informasi juga.
3: Bu Tuti, tadi sahur apa?
0: Saya kalau sahur pertama semangat 45, semuanya ada. Anak-anak juga bantuin, jadi lengkap deh.
1: Kalau sahur pertama sepertinya emang gitu ya Bu ya. Saya juga lengkap tuh, ada sayur, ayam, telur, masih ada buah juga tuh.
0: Bener Bu, sama berarti kita ya.
2: Bu Tuti sama Bu Mega kenapa lirik-lirikan gitu?
1: Bu Meli, kaget saya tiba-tiba muncul dari belakang.
2: Saya sudah panggil loh, tapi Bu Tuti sama Bu Mega asik lirik-lirikan sambil saling keplak gitu. Kenapa sih Bu? Di arah sana ada apa?
0: Itu loh Bu, si Rina sama laki-laki yang saya bilang nganterin dia. Duh Bu Meli, saya akan jadi kayak mulai gosip.
2: Loh, itu mah saya kenal orangnya. Itu sepupunya Rina Bu. Saya pernah datang ke nikahannya. Dia juga sekantor sama suami saya.
0: Bu Meli serius?
2: Iya, masa saya bohong puasa gini loh.
4: Halo Bu Meli, Bu Mega, Bu Tuti, apa kabar? Saya udah lama gak ngobrol bareng kalian.
2: Halo Rina, habis dari mana kamu sama Bayu?
4: Oh itu Bayu, lagi didas di sini seminggu, jadi minjem mobil saya. Karena itu dia sekarang jadi bolak-balik antar saya.
2: Mobil baru kamu ya?
4: Enggak juga Bu, cuman emang baru saya bawa ke sini saja, sebelumnya di rumah orang tua saya.
2: Oh alah, yang lama dijual.
4: Ah itu mah punya mantan suami saya, jadi dibawa dia.
2: Oh gitu toh, Bu Mega sama Bu Tuti kok diam aja?
1: Enggak apa-apa sih.
4: Oh iya Bu, saya sekalian mau ngundang Bu datang ke rumah saya hari Minggu, syukuran kecil-kecilan awal puasa.
2: Wah. Oke Rin, kami pasti datang. Ya kan Bu?
4: Ya sudah, saya izin masuk duluan ya Bu. Mau beres-beres.
2: Nah, jadi Bu Mega sama Bu Tuti cuma salah sangka aja kan?
1: Bu Tuti sih duluan bahas Rina.
0: Ya, saya cuma memberikan informasi loh Bu. Bu Mega yang ngira kalau calonnya.
2: Sudah, gak perlu dilanjut. Nanti gosip lagi.

Demikian mini drama Ditahan Ya, produksi RRI Ternate. Bu Tuti diperankan oleh Zilan, Rima sebagai Bu Mega, Safira sebagai Bu Meli, dan Rina diperankan oleh Sri Anugrah. Dan penulis naskah Olivia Febrianti. Terima kasih, sampai baku dapa lagi.

bukan sekedar gaya. Ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan

0: jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
3: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
3: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
3: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
3: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar. Halo, kembali lagi ya di Ruang Rindu bersama saya Hanan yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 23 ya. Dan di Ruang Rindu malam hari ini kita ada lagu-lagu dari Indonesia tahun 2000-an ya, di hari Selasa ini ya. Dan untuk tema hari ini ya, cuaca lagi dingin begini, kalau mandi di pagi hari ini, Anda tim mandi air hangat atau air dingin aja ya, nggak apa-apa ya. Bagaimana ini pendengar? Anda bisa bergabung bersama kami di 638055 atau di WhatsApp 081-3900-15525. Dan kita terima penelpon pertama kita ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Buru-buru ikan lele.
2: Buru-buru ikan lele. Pagi hari.
3: Ubur-ubur ikan lele.
2: Selamat
3: makan
2: malam.
3: Rujak depan kaca. Cakep. Selamat malam untuk yang sudah menyapa. Apa kabar?
2: Apa kabar, Kak Puja? Gimana ini kabarnya, kabar. Pak Kak Puja?
3: Baik. Ada lagi di Sorong.
2: Oh, lagi di Sorong.
3: Iya.
2: Ada tugas, Kak Puja?
3: Tidak, Bapak meninggal, jadi saya harus beranjak ke Sorong.
2: Oh iya, masih.
3: Ada tanggal 13, terus saya mau pulang, belum bisa pulang karena angin kencang, air laut masuk dalam kapal-kapal, sampai manusia-manusia bateri. Tapi saya masih di Sorong, belum. Nanti hari Sabtu.
2: Masih rawan ya, Kak Buja ya, kalau di situ ya?
3: Iya, Kak. Angin kencang sekali, Kak. Tadi siang kan, tidur siang kaget begini, panci-panci jatuh rontok semua. Oh,
2: panci rontok ya?
3: Iya, panci jatuh semua, saya kaget, Tuhan. Barang apa yang jatuh, saya keluar begini, panci sudah lempar. Wajan sudah lari kemana?
2: Waduh.
3: Iya, Kak, kayak angin puting beliung saja. Aduh, Tuhan, semoga tidak terjadi apa-apa. Amin, tapi amin, di Kota Sorong ini kemarin mereka ada anak-anak bakar sampah langsung, beberapa rumah terbakar ludes.
2: Waduh, bahaya ya, Kak Buja ya.
3: Iya, bakar sampah baru pas panas, terus angin kencang, angin tiup langsung beberapa rumah, karena rumahnya itu kan bersusun langsung terbakar.
2: Waduh, ikut
3: bela sungkawa. Tapi jauh ya, dari kompleks saya, jauh sekali.
2: Iya, itu
3: sekilas informasi.
2: Jadi barang yang terbakar terus ke bawah angin mungkin ya, sampai ke
3: iya, itu bakar sampah, gara-gara bakar sampah.
2: Gara-gara sekecil itu ya.
3: Iya, cuma kecil saja, tapi angin yang tapi lebih kencang. Iya.
2: Apalagi api tambah besar ya.
3: Iya, Kak.
2: Oke, Kak Buja, di Ruang temanya Rindu apa? Malam hari ini ada tema ini. Temanya ini cuacanya juga di sana dingin ya, Kak Buja ya? Atau gimana?
3: Ya ampun, dingin sampai masuk di ubun-ubun.
2: Oh, sampai ubun-ubun ya?
3: Ini sampai masuk di ubun-ubun, Kak. Kanan.
2: Kalau mandi ini, Kak Buja, di pagi hari ini, tim pakai air hangat atau air dingin ini, Kak Buja?
3: air dingin saja. Kalau pekerja pakai air dingin, kecuali ada kecualinya, dingin yang tidak bisa mampu untuk bertahan terpaksa air panas. Iya, kalau di Malang itu
2: ya.
3: Kalau di Malang itu dinginnya, terus kalau kita berbicara itu kayak macam
2: keluar uap.
3: Iya begitu kok. Nyeri oh, di pudinginnya es batu kalah lagi kok.
2: Iya. Bikin es teh enak ya Kak Bunja ya.
3: Iya, es teh langsung tidak usah masak lagi, airnya memang dingin.
2: Oke, Kak Bunja, lagunya apa ini? Nah, lagunya 2000 sampai 2010.
3: Aduh, saya ini manca Indo boleh toh?
2: Indonesia Kak Bunja.
3: Oh Indo, aduh. Ya sudah. Kanan ada saja sudah yang ada di situ.
2: Ada.
3: Yang ada di list.
2: Oke, ada yang request tadi nih kita Willy nih, Surat Kecil Untuk Tuhan.
3: Ah, ikut saja.
2: Boleh ikut saja.
3: Ikutan saja. Iya, okay. Lagu ini sama salam buat Pak Kris, buat Ibu Modesta, buat Ibu Kinem, buat Ibu Wigati di Wonosobo, apa kabar Bu? Salam manis. Juga buat Papi Rudi, juga buat Pak Andi di Batam. Juga buat Ibu Yuni, pokoknya mewakili seluruhnya saja sudah. Tanpa terkecuali, spesial buat kahanan yang lagi bertugas. Sukses selalu. Amin. Salam kompas, salam hormat, salam sehat. Terima kasih, selamat malam. Buru-buru ikan lele, puja pamit, sampai jumpa besok malam. See you, dadah, bye-bye.
2: See you, dadah, bye-bye. Ikan bubur, ikan bubur. Terima kasih Kak Puja di Bintuni, Papua ya. Ubur-ubur ikan lele ya. Baik, kita terima penelpon kedua ya. Ada siapa di sini? Halo, selamat malam.
4: Selamat
2: malam, Ibu Endang di Sukoharjo. Gimana ini kabarnya Ibu?
4: Kabar baik. Kabar Mosana, baik. Gimana?
2: Baik sehat. Ibu, sehat. Di dingin-dingin sehat seperti ini ya. Masih kedinginan sih Ibu.
4: Masih?
2: Iya, masih dingin.
4: Oh, kedinginan. Dingin AC.
2: Dingin AC. Baik, oke. Bu Endang, di dingin-dingin kayak ini nih, kita bicara dingin ya. Ini kalau pagi hari ini Bu Endang ini pakai air dingin atau air hangat ini untuk mandi nih?
4: Jelas air hangat, wawis tuh.
2: Takut
4: kan
2: meriang.
4: Kan jam 5 aku udah mandi mas, saya dingin-dingin pakai air hangat.
2: Iya, takut beku ini.
4: Nah, iya, drodok nanti. Sore aja tadi juga air anget.
2: Oh iya, sekarang dingin, hawanya kan? Dingin soalnya ya, meskipun sore
4: iya,
2: ya
4: tetap pakai air. Iya, nyuci sepeda motor tuh loh, terus dingin loh, ya udah mandi air anget.
2: Oke. Jadi lebih rileks. Terus
4: relax BLTW jari.
2: Oh, BLTW. Apa itu BLTW? Apa itu GLTW?
4: BLTW ki balung tuwo.
2: Oh, balung tuwo.
4: Iya.
2: Iya, semoga selalu sehat nggih, Bu Endang.
4: Amin. Mas Anang juga nggih, sehat selalu pokoknya.
2: Amin. Oke. Okay. Requestnya lagu apa ini, Bu Endang?
4: Lagu Vera, Mas. Lama enggak denger aku.
2: Boleh, yang apa ini?
4: Kesepian.
2: Oke. Okay. Salam-salam.
4: Jangan kasani lu ya, pengen sepi.
2: Iya, saya temenin sampai jam 12 nanti ya, Bu ya.
4: Oke. Okay. Malah enggak tinggal turu sih.
2: Waduh. Enggak apa-apa, yang penting radionya tetap nyala, Ibu.
4: Sing ngrungokke sapa cicak?
2: Cicak. Oke. Oke, salam-salamnya buat siapa ini, Bu Endang?
4: Salam, tadi ada Kak Puja. Selamat malam. Terus untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Wigati, Bu Tandi, Bu Yuni, Bu Rire, Mbak Dewi, Citra Muah-Muah,
2: Kak Citra Muah-Muah,
4: Bu Kinem, ya. Pak Kris, Mas Andi, semuanya saja.
2: Buat semuanya saja.
4: Selamat malam. Sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya, sehat pokoknya.
2: Amin.
4: Mas Anen juga sehat. Selamat sehat, semangat tugas. Nanti mundur hati-hati.
2: Oke.
4: Okay. Oh, salam untuk Pak Yogi.
2: Oh iya.
4: Sehatkah beliau?
2: Sehat Ibu. Kemarin sempat saya ketemu itu. Sempat main ke rumah soalnya.
4: Oh gitu.
2: Iya.
4: Sambil nek main ke rumah.
2: Siap Ibu, nanti saya salamkan lagi.
4: Oke. Okay. Sampaikan salam. Okay. Dari penggemar gitu.
2: Dari penggemar beratnya ya.
4: Penggemar beratnya kayak ton.
2: Satu ton.
4: Oke Mas, okay. Gitu nge.
2: Oke okay,
4: Ibu.
2: Terima kasih.
4: Selamat
2: malam.
4: Salam untuk keluarga ya.
2: Amin amin. Terima kasih Ibu. Oke, Ibu Endang ya di Sukoharjo menemani kita di telepon kedua kita. Ada juga dari telepon ya, kita terima dulu. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Mas Hana.
2: Selamat malam Ibu, gimana kabarnya Ibu?
5: Kalau saya noh Mas, doanya terkabul.
2: Oh, amin.
5: Mas Hana ya enggak terkabul loh.
2: Duh, kenapa Ibu?
5: Nah, Argentina kena.
2: Oh, aduh kalah. Wah, dibahas ini.
5: Ya iya. Nek saya kan, aduh Argentina mosok wingis menang-menang lagi.
2: Iya, gantian ya Ibu ya.
5: Iya. Mosok 2-2 menang, 2-6 mau menang lagi.
2: Iya. Beri kesempatan yang lain lah Ibu. Itu kemarin Argentina ngalah kok Ibu.
5: Ngalah. Ya enggak ngalah Mas. Paling wis tuwa ya kan Mas.
2: Iya betul.
5: Spanyol kan cek nom-nom. Biasa tuh Mas wong tuwa ki ngalah.
2: Mengalah pada yang muda ya.
5: Iya.
2: Tapi itu,
5: memang Messi biasa cek juga wong telu enggak iso level
2: biasa. Iya benar, bahkan enggak bisa nendang ke gawang sama sekali ini Ibu.
5: Iya iya. Biasanya karena ketekel Messi masih ya Mas ya. Saya itu Mas enggak ingin enggak.
2: Enggak sama sekali.
5: Iya.
2: Baik. Oke. Okay. Iya. Tema hari ini tema hari ini cuaca lagi dingin ya di ini Bu, di rumah Bu.
5: Iya Mas,
2: oh, sama ya, Bu, ini
5: 18-19 derajat Mas kalau. Mm-mm. Anu enggak begitu anu enggak seperti begitu tempat Mbak Wigati. Itu kan adem kalau di sini kopeng gitu Mas, adem juga.
2: Kayak kopeng ya.
5: Heeh, kopeng gerabak kalau tempat saya agak rendah lagi Mas, tapi paling ya 18-19
2: gitu. 18-19 sudah dingin Ibu.
5: Iya dingin Mas kalau misalnya anu Mas, saya kan di Surabaya dulu 15 tahun ya Mas. Dan kurang selotigo itu menyesuaikan 3 bulan rumah saya. Menyesuaikan.
2: Tidak
5: berani mandi air dingin.
2: Pakai air hangat terus ya.
5: Hangat. Nah, di Surabaya mbok jam 9 mandi aja.
2: Iya, betul. Jam 12 malam tetap mandi aja ya.
5: Iya, mandi air panas. Apa air dinginnya orang kok.
2: Air dinginnya juga enggak dingin ya, Bu.
5: Iya. Di Surabaya 15 tahun Mas saya dulu.
2: Oke. Baik.
5: Kalau di sini saya
2: pakai air dingin
5: ya, Mas. Anu, dingin ya saya juga berani, tapi kalau agak
2: lagi meriang
5: gimana gitu ya air hangat Mas.
2: Oke, lagi meriang ya Ibu ya.
5: Iya. Tapi suka dingin Mas, memang anu seger gitu Mas.
2: Ya betul, biasanya kalau air dingin emang lebih seger. Di
5: Solotigo saya berani air dingin.
2: Gitu. Oh, di Solotigo air dingin berani ya Ibu ya?
5: Berani Mas, saya jam 5 mau ke gereja itu saya jam 5 air dingin berani.
2: Oke. Baik, requestnya lagu apa ini Bu Yuni?
5: Anu ya Mas, lagu Indonesia.
2: Iya, Indonesia 2000-an Ibu.
5: Anu Mas, suara Mas.
2: Suara kurara.
5: Hijau daun. Suara. Mbok yang tapi yang itu Mas Luna Maya ya Mas.
2: Oh, yang Luna Maya. Oke.
5: Okay. Itu kan hijau daun ya Mas.
2: Iya, hijau daun. Luna Maya ya. Oke, okay, saya siapkan.
5: Iya,
2: salam-salam ya buat siapa ini Ibu?
5: Iya Mas, untuk Ibu Elisa, Ibu Agustin, Ibu Ajasri, Ibu Modesta, terus Mbak Rere belum ya Mas ya?
2: Mbak Rere belum.
5: Iya, Ibu Tanti, Bu Endang tadi ya Mas?
2: Bu Endang di Sukoharjo.
5: Iya, terus Kak Puja. Ya, terus ada Citra,
2: iya,
5: dan Dewi, mm-hmm, terus Pak Kris,
2: Pak Kris,
5: mm-hmm, ya Pak Mulaki, si Asem Gede ya Rama, kita enggak menyasma, si Asem Gede terus Pak Tri, Boyolali,
2: okay,
5: ya Mas, terus semuanya saya Mas, buat yang saya, saya sebut ya maaf. Pokoknya semuanya selamat malam, selamat mm-hmm beristirahat mm-hmm buat Mas Hana, sugeng-sugeng,
2: yeah,
5: sehat selalu,
2: amin, amin.
5: Tuhan memberkati sekeluarga ya Mas.
2: Amin, semoga Ibu Yuni juga selalu sehat ya.
5: Ya amin, amin. Okay. Bareng ya Mas.
2: Oke, okay, selamat malam Ibu. Oke, okay, terima kasih Bu Yuni ya. Dan kita baca-baca WhatsApp dulu, sudah ada yang masuk dari Kak Felicia ya di Colomadu. Selamat malam Ruang Rindu Mas Hanan, antri ya request Seluruh Nafas ini dari Last Child. Oke, salam teruntuk semua pendengar saja, untuk Mas Hanan tetap semangat siarannya ya. Sehat, selalu sukses, bahagia bersama keluarga tersayang. Terima kasih. Surat kecil untuk Tuhan saja Mas, kalau sudah dia siapkan lagunya, terima kasih ya. Oke, sudah saya siapkan ya untuk surat kecil untuk Tuhan ya dari Nikita Willy ya. Saya tetap pakai air dingin Mas, apapun cuacanya. Soalnya anak muda tuh kalau belum gerujuk air dingin tuh kayak belum mandi. Wah, ini sama ini. Jadi kalau belum air dingin itu kayak kurang fresh gitu loh, kayak belum mandi gitu ya. Padahal sudah mandi ya. Oke. Terus ada lagi dari Ayu ya di Solo. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Kak Hanan. Oke. Ayu pakai air hangat Mas. Ayu pakai air hangat Kak. Kalau Kak Hanan pakai air hangat atau air dingin Kak? Kalau saya pakai air dingin. Kalau enggak air dingin itu kayak kurang gitu ya. Kurang segar, kecuali mungkin posisi lagi sakit ya, seperti kata Bu Yuni tadi ya, mungkin kalau misalnya badan lagi meriang mungkin ya pakai air hangat, tapi itu sangat jarang sekali sih kalau saya, kalau Kak Ayu suka pakai air hangat, wah lebih rileks ya kalau air hangat juga ya. Ayu request Manja dari Ada Bena, oke siap. Makasih, semoga Kak Anan sehat terus, rezekinya berlimpah, bahagia sekeluarga ya Kak. Terima kasih Kak Ayu di Solo. Terus ada dari Kak Siti Aisyah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Anan, apa kabarnya ini? Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Mas, lagunya dari The Bagindas. Judulnya Yang Apa Yang Terjadi. Spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat, salam buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Yeki di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Andi di Batam, Dede di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Momoa, Bu Wigati, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi, dan buat yang baca terima kasih aja Mas Anan. Oke, baik, terima kasih Kak Siti Aisyah. Terus ada lagi dari Nasim, selamat malam Ruang Rindu, request lagunya Agnes Monica Yang Matahari. Oke, saya siapkan dulu ya. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di waktu istirahat. Ada beberapa lagu yang akan saya putar ya, dan tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.

Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bertemu di Ruang Rindu. Rindu.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Ruang Rindu di hari Selasa ini ya, dengan lagu-lagu Indonesia 2000 sampai 2010-an. Dan tadi sudah ada Luna Maya ya menghibur kita ya dengan Suaraku Berharap ya. Dan kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam Mas Hanan Putra.
5: Selamat malam Ibu Modesta.
6: Iya. Sehat selalu ya Mas.
5: Sehat selalu Ibu Modesta, gimana ini kabarnya Ibu?
6: Iya, Ibu juga sehat.
5: Oke, ya. Selalu sehat ya Bu.
6: Iya, tugas malam ya ini ya.
5: Iya Ibu. Ibu,
6: iya.
5: Tema hari ini cuaca lagi dingin ya kan Bu ya?
6: Iya, iya. Dingin.
5: Di Jateng juga dingin ya.
6: Iya.
5: Nah ini kalau pagi ini Bu Modesta mandinya pakai air hangat atau air dingin ini Ibu?
6: Saya kalau mandi pagi ya, saya biasanya kalau pagi jam 5 atau jam 4 tuh kalau mau ke gereja Mas.
5: Iya.
6: Ke gereja itu saya pakai air panas.
5: Oh, air hangat.
6: Tapi kalau sore itu jam 7 saya berani enggak pakai air dingin.
5: Oh.
6: Sore enggak begitu ya. Tapi kalau sudah
5: ini,
6: mulai jam ini, jam 9 malam ya. Itu sudah mulai dingin. Jam 7 malam masih berani, Mas Ibu. Iya.
5: Masih sehat ya Ibu ya.
6: Masih sehat.
5: Masih berani ya.
6: Iya, iya. Sebetulnya segar kalau air dingin dia.
5: Iya, betul Ibu. Segar.
6: Kalau air hangat tuh kok sabunnya kayak masih menempel.
5: Betul. Masih kurang gitu ya Bu ya. Kayak kurang.
6: Iya, betul.
5: Kurang puas ya. Air dingin juga bikin bikin enggak capek kan Ibu ya.
6: Iya, bikin segar.
5: Segar. Baik, Ibu Modesta, requestnya lagu apa
6: request
5: ini?
6: Request ya, tahun 2000 ya.
5: Iya Ibu, Indonesia 2000-an.
6: 2000, sampai 2000 berapa Mas?
5: Sampai 2010 Ibu.
6: Oh ya, lagu-lagu lama itu. Itu
5: ini?
6: Jodohku ya.
5: Jodohku.
6: Anang Asanti, masuk enggak itu?
5: Masuk, boleh.
6: Oh ya.
5: Salam-salamnya buat siapa ini?
6: Salam-salam. Pertama buat Mas ini Hanan, selamat bertugas ya.
5: Iya Ibu.
6: Terus Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni, Terus Ibu Endang di Sukoharjo sudah masuk ya?
5: Sudah Ibu Endang. Jadi penelpon kedua tadi.
6: Iya. Ibu Elisa. Ibu Yuni di Kabupaten Semarang. Mbak Mbak apa? Bu Tanti. Ibu Rere. Terus Ibu Retno Hardani, Bu Menti, Ibu Rakil, Ibu Hajasri. Terus Mas Bima di
5: Kartasura.
6: Di Kartasura, Mas Faisal.
5: Iya.
6: Terus Ibu Heru, Ibu Ginem. Terus itu siapa? Noni Harumushi ya.
5: Harumi Yuzi.
6: Yang orang Jepang.
5: Jiling-ling.
6: Itu juga sering salam, Pak. Iya. Untuk saya. Terus Ibu Mentik, Bu Temuwati, dan semua pencinta Ruang Lindu, Mas.
5: Dan buat semuanya.
6: Iya. Terima kasih, lagunya nanti saya tunggu.
5: Siap Ibu, saya sudah antri.
6: Selalu sehat ya, Mas. Jaga kesehatan.
5: Amin.
6: Siap. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
5: Turut pinggir.
6: Semoga Ibu selamat sampai di rumah.
5: Amin, amin. Terima kasih, Ibu.
6: Dan sukses ya, Mas. Siap. Untuk masa depannya. Makasih.
5: Amin, amin. Oke, Ibu. Selamat malam. Oke, semoga Bumu Desa juga selalu diberikan kesehatan ya. Dan semua pendengar ya, tanpa terkecuali. Dan kita terima penelpon lagi. Ada siapa ini? Di telepon. Halo, selamat malam.
7: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Masa Senam.
5: Halo, selamat malam.
7: Malam gimana? Iya, udah lama ya.
5: Ini
7: udah
5: gabung ini Mas Andi.
7: Iya, udah seminggu lebih setahun ya.
5: Wah, lebih udah 10 tahun kalau nggak salah ya. Saya masih berarti SMA ya.
7: Berarti seminggu lebih 10 tahun. Banyakan lebihnya ya.
5: Gimana ini sehat kabarnya Mas Andi?
7: Ya, alhamdulillah sehat. Mas Anan gimana?
5: Sehat Mas Andi.
7: Iya, cuman lagi batuk pilek. Kemarin kan itulah energinya terkuras.
5: Wah, kenapa ini banyak proyek?
7: Itu prediksi Spanyol menang itu kan pakai indera keenam itu.
5: Oh, gitu ya.
7: Kan Mas Andi nebaknya seminggu sebelum itu, tapi kalau Bu Agustin kan dia katanya nebaknya sebelum pertama itu
5: sebulan dunia.
7: Tapi kan Mas Andi prediksinya sama skornya juga.
5: Oh iya, dan tepat ya.
7: Tepat. Wah. Kan Mas Andi bilang Spanyol menang tipis, lawan Argentina. Kalau menang tipis itu kan entah 1-0, 2-1 gitu. Kalau Bu Agustin itu sebelum pertandingan dari awal, tapi nggak disebut skor, juga nggak diungkapin.
5: Kurang detail ya.
7: Iya, udah gitu nggak diungkapin ya. Kalau udah ketebak ya habis. Kalau udah juara. Kalau Mas Andi kan spontan.
5: Mas Andi gitu. Berarti perlu tenaga ya untuk.
7: Iya, betul. Apalagi ini kan. Temanya apa, Mas Hanan?
5: Baru mau ngomong kalau misalnya 4 tahun lagi saya minta tolong Mas Andi ini ngeramal.
7: Oh, itu temanya?
5: Bukan.
7: Bukan, kirain.
5: Nah, temanya ini di Batam dingin juga enggak sih, Mas Andi?
7: Nah, inilah kelebihan ataupun kekurangannya Batam. Batam itu satu hari bisa 4 musim.
5: Oh, 4 musim.
7: Satu hari?
5: Musim apa aja ini? Salju?
7: Bisa jadi. Gitu. Tapi yang pastinya hujan, panas, itu berbarengan.
5: Hujan gitu.
7: Iya, sebagian hujan, sebagian panas. Nanti mendung, nanti gerimis. Jadinya ya 4 musim tambah 1 musim durian.
5: Musim durian. Oh, ada di Batam durian ya?
7: Ada. Itu tapi duriannya dari pulau Tanjung Batu.
5: Oh.
7: Masih masih ini juga sih, Kepulauan Riau, Kepri.
5: Iya. Wah, enak juga ini musim durian.
7: Iya. Jadi kalau di tempat lain kan kalau hujan biasanya satu hari hujan gitu. Kalau Batam enggak.
5: Panas, hujan.
7: Iya.
5: Gitu ya.
7: Nah, makanya kondisinya harus memang benar-benar prima dia.
5: Oke. Tapi Mas Andi sakitnya kan karena ngeramal tadi ya.
7: Iya, betul. Energi. Kayak ini nih, Mas Andi Terawang nih, Mas Hanan kayaknya nanti mau makan malam kayaknya.
5: Wah, tahu aja Mas Andi ini. Udah pesan nasi goreng nih Mas Andi.
7: Iya kan. Iya, lagunya tahun berapa Mas Hanan?
5: Ini temanya belum.
7: Oh, temanya apa?
5: Temanya ini kalau pagi hari Mas Andi ini pakai air hangat apa air dingin?
7: Nah, kalau apa ya Mas Hanan? Mas Andi ini kan suka traveling. Jadi enggak itu apa namanya, lebih air biasa aja.
5: Oh.
7: Nanti sewaktu-waktu kalau kita traveling di gunung enggak ada air hangat susah.
5: Iya.
7: Gitu.
5: Kebiasaannya.
7: Betul. Karena Mas Andi kan suka traveling. Beda sama yang maaf ya, yang memang udah biasa air hangat gitu. Kalau traveling ini kan kadang untung-untungan. Gitu, kadang di tempat dingin. Jadi nggak mandi kan kayaknya risih gitu, apalagi sampai seminggu nggak mandi kan risih juga.
5: Oh, pernah itu seminggu nggak mandi Mas Andi? Nggak bercanda Mas Andi.
7: Pernah. Kalau di gunung, kalau di gunung nggak. Tapi itu kan seger dia.
5: Iya.
7: Baik. Ini lagunya tahun berapa
5: Mas? Lagunya 2000-an Mas Andi.
7: Indo ya.
5: Indo.
7: Pengen dengerin dari 2000-an ya. Pengen dengerin apa ya, semuanya enak-enak lagunya. Boleh. Yang pasti Peter Pan udah naik ya?
5: Peter Pan belum.
7: Nah, yaudah Peter Pan lah.
5: Yang apa ini?
7: Pengen dengerin apa ya, aduh Peter Pan enak-enak semua.
5: Ada apa dengan di atas normal? Atau apa? Bintang
7: iya,
5: di surga?
7: ATSL ya, apa?
5: Apa itu ATSL?
7: Iya, di atas normal apa sih?
5: Apa ini? Di atas normal ada.
7: Apa dia? Ya. Yaudah di atas.
5: Okay, di atas normal.
7: Di atas normal karena memang temanya memang itu dia tadi. Mau mandi air hangat apa air panas kan. Jadi di atas rata-rata.
5: Di atas. Okay.
7: Iya. Mas Yogi udah purna ya?
5: Iya, tapi tetap bantu-bantu kok.
7: Iya, sama Mas itu siapa namanya, Kang Dedi ya?
5: Iya, Mas Dedi juga. Tapi tetap biasanya tetap bantu biasanya.
7: Oh, ngerewang lah ya.
5: Kalau misalnya kangen siaran lah, siaran gitu.
7: Iya betul, keren-keren. Iya, salam buat Mas, buat Mas Hanan, Mas juga sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar ya.
5: Amin.
7: Iya, insya Allah doa orang. Mas Andi kan lagi ya dibilang sakit ya, bisa jadi juga.
5: Iya.
7: Biasanya sih doa orang sakit, sehat. Insya Allah makbul.
5: Amin.
7: Iya. Terus salam.
5: Cepet sehat Mas Andinya.
7: Iya, amin. Terus salam buat Mbak Rere, udah masuk ya?
5: Mbak Rere belum masuk. Ya.
7: Bu Ginem belum juga.
5: Bu Ginem belum.
7: Ya sebentar lagi paling. Terus salam buat Pak Kris, sudah masuk juga?
5: Pak Tri belum.
7: Pak Kris?
5: Pak Kris belum.
7: Oh, Pak Tri juga belum. Wih, kepada kemana ini pada ini kali?
5: Masih
7: jangan-jangan ini. Jangan-jangan pada pulang kampung ikutin Argentina kali.
5: Waduh. Disindir terus ini.
7: Terus salam buat apa nama Bu Potri, Pak Muladi, udah lama juga ya.
5: Iya.
7: Kiasem Gede, Pak Peci, Pak Pirudi, Pak Pirtaidi, Ling-Ling. Ling-Ling. Terus buat tadi pemuda desa ya tadi.
5: Pemuda desa.
7: Itu pemuda desa pakai WA apa telepon biasa Mas Anan?
5: Pemuda desa biasanya pakai WhatsApp.
7: Oh yang tadi, tadi telepon. Iya Mbak Bendang. Bu Wigati udah masuk?
5: Bu Wigati belum.
7: Oh iya, ini karena temanya Bu Wigati banget ya, sering mandi air hangat ya.
5: Iya itu, saya mau nanya yang lain ini khusus Bu Wigati.
7: Iya. Itu Pak Widi yang di apa di Tokyo apa di apa tuh?
5: Oh iya di Tokyo.
7: Pengen tahu juga di Tokyo tuh mandi air apa mandi pasir gitu.
5: Enggak mungkin dong.
7: Ketawa Pak Widi itu. Terus buat Udah lama jadinya. Salam buat semuanya aja lah ya.
8: Buat semuanya.
7: Iya, buat Mas Anang. Iya. Matur nuwun. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mas Andi ya di Batam. Dan di belakang Mas Andi ada siapa ini? Halo, selamat malam.
9: Selamat malam Mas Hana.
8: Selamat malam Ibu Elisa.
9: Sehat ya?
8: Sehat Ibu, alhamdulillah selalu sehat.
9: Semangat.
8: Ibu Elisa gimana ini? Sehat gih?
9: Oh amin.
8: Oh amin, selalu
9: sehat, semangat.
8: Oke, Bu Elisa, temanya ini kalau dingin-dingin gini nih Bu Elisa. Kalau pagi ini mandi air hangat atau mandi air dingin ini?

0: Jika boleh.
1: Aku tidak baik-baik saja.
0: Aku tidak baik-baik saja. Ada. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salamnya buat Bu Yuni. Sudah muncul.
0: Iya tadi.
1: Terus buat Jasri. Itu bestiku. Ayo muncul, enggak usah dipikirin.
0: Wah, apanya ini yang dipikirin?
1: Pokoknya muncul, ayo.
0: Okay.
1: Ini ada Mas Hanan.
0: Ayo muncul, Ibu.
1: Terus Mbak Siti Aisyah di Kalimantan dengan Mas Jokonya. Terus ada Mbak Citra Wah-Wah.
0: Oke.
1: Pak Benny, Pak Chris.
0: Iya.
1: Ayo muncul Pak Kris.
0: Ayo.
1: Terus ada Pak Pirudi, Pak Prapto. Terus Mas Bima, Mas Wais, Cik Dingding, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta tadi, makasih sapaannya. Terus ada Mbok Nah, ayo muncul
0: lagi.
1: Mbok Nah. Terus ada itu Bu Tanti, ayo muncul. Terus ada siapa tadi yang?
0: Siapa?
1: Mas Andi.
0: Mas Andi di Batam.
1: Mas Andi, Mas Andi di Batam, Bu Hinem. Terus ada Pak Jo. Mbak Endang tiga-tiganya. Terus ada Bu Nini Sardini. Terus ada Pak Sardi buat Mas Hanan.
0: Iya.
1: Sendiri ta ini?
0: Sendiri, Bu.
1: Tak temeni wae.
0: Terima kasih.
1: Nanti kalau ada tamu yang tak diundang.
0: Iya. Nanti
1: datang.
0: Saya. Kayaknya malam ini enggak datang ya, Bu. Tamunya.
1: Oh iya.
0: Oh.
1: Ya udah.
0: Nanti saya salamin Ibu ke tamunya.
1: Ya. Makasih buat Mas Hanan.
0: Okay,
1: selamat
0: Ibu.
1: Malam, bertugas. Jangan ngantuk ya.
0: Siap,
1: nanti
0: Ibu.
1: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih, Ibu. Selamat malam, Ibu Elisa. Oke. Ibu Elisa ya di Pajang ya. Terima kasih sudah menelpon ya. Kita ke WhatsApp dulu ya. Ada dari Pak Ari di Kalimingko. Selamat malam Mas Hanan. Selamat bertugas. Minta lagunya Angkasa yang Luka. Terima kasih. Semangat dan sehat selalu. Terima kasih Pak Ari di Kalimingko. Terus ada lagi dari Bu Menti ya di Kepatihan. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat tugas Mas Hanan. Semoga selalu sehat. Amin. Amin. Terima kasih Bu Menti. Semoga Bu Menti juga selalu diberikan kesehatan. Temanya pakai air dingin. Selalu pakai air dingin ya Bu Menti ini ya. Biar seger ya. Kirim-kirim buat Bu Endang tadi, Bu Yuni, Kak Puja, Kak Siti Aisyah, Mbak Tanti, Mbak Nini, Cik Lingling, Pak Kris, dan semua monitor Ruang Rindu. Bila ada waktu, doa untukmu sayang ya dari Wali. Makasih Bu Modesta salamnya. Oh iya. Tadi salam dari Bu Modesta ya. Terus ada lagi dari Bunda Jasri ya di Solo. Selamat malam Mas Hanan, tolong Bunda Jasri di Semanggi ya. Putarkan Kekasih Bayangan dari Cakrakan. Terima kasih Mas Hanan. Oke. Salam kagem Bu Yuni, Pak Kris, Pak Bambang Murdokusumo, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Endang, Bu Agustin, Bapak Teguh Sumber, Mbak Rere, Bu Elisa, Bapak Tri, dan buat semuanya saja. Terima kasih Bu Hajasri ya di Semanggi. Terus ada lagi dari Bu Modesta ya di Jaten. Mas Hanan titip salam sehat buat Mas Andi di Batam. Tadi lupa ya, sukses ya Mas Andi. Gitu. Dari Bu Modesta, Mas Andi. Salamnya ya. Baik, pendengar kita ke lagu dulu ya, karena sudah ada banyak ini yang ngantri ya. Oke, tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Ini bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Ruang Rindu di 101.1 kanal informasi dan inspirasi, masih di Ruang Rindu ya. Dan kita terima penelpon terakhir ya. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Anang.
5: Halo, selamat malam Ibu. Wah, koret-koret ini Ibu.
6: Koret-koret terakhir, Mas.
5: Gimana kabarnya baru, ini, Bu?
6: Alhamdulillah. Sehat. Balung lilir kok, Mas.
5: Oh, balung lilir.
6: Iya.
5: Iya. Jadi penelpon terakhir enggak apa-apa ya, Bu ya. Yang penting masuk gak ya.
6: Apa-apa. Iya.
5: Ibu, temanya hari ini cuaca lagi dingin ya. Kalau pagi nih, Ibu mandi air dingin apa air hangat ini, Ibu?
6: Kalau saya itu kalau mandi selalu dingin, air dingin.
5: Selalu dingin, biar seger ya Bu ya?
6: Selalu dingin, iya seger ya.
5: Kalau air hangat itu ada yang kurang gitu ya kayak Bu ya?
6: Iya. Saya itu badan nggak enak katanya suruh pakai air hangat aja. Aku ya nggak enak pokoknya.
5: Tetap pakai air dingin.
6: Air dingin itu. Kalau dari kran kan enak.
5: Iya.
6: Dari kran kan masih hangat. Masih. Enak gitu.
5: Iya, masih tidak terlalu dingin ya. Beda kalau sama waktu di bak itu ya, udah ya.
6: Iya. Di bak itu kalau saya no Mas. Kalau saya di bak itu tiap hari aku ganti Mas.
5: Iya, supaya lebih bersih ya Ibu ya.
6: Iya, pokoknya tiap hari itu tak ganti. Pokoknya pagi, pagi itu terus air lainnya itu untuk nyuci, untuk nyuci terus
5: ganti ya.
6: Ganti untuk mandi. Nanti sama sore, mandi sore, pagi udah diganti lagi gitu.
5: Biar bersih, biar selalu terjaga ya.
6: Iya.
5: Oke, Ibu, lagunya ini udah penuh Ibu. Nanti takutnya nggak keputer ini Ibu.
6: Penuh.
5: Iya, mohon maaf ya Ibu ya. Salam-salam tapi boleh Ibu.
6: Ya nanti ada ya diputerkan Kartinta Karena Cinta Yudika toh.
5: Karena Cinta Yudika, Yudika yang mau keputar ini bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Ibu? Gak apa-apa ya?
6: Ya udah.
5: Oke.
6: Gak apa-apa. Salamnya untuk Mas Hanan dulu. Selamat malam.
5: Selamat malam.
6: untuk Bu Elisa, Bu Menti, Bu Tatu, Tanti, Bu Modesta, Bu Rere. Bu Rere keluar.
5: Bu Rere belum, Ibu.
6: Oh iya, terus Bu Rakil, terus Mas Kris, Mas Andi, Mas Bima, terus Bu Seko tadi, Bu Wisnu, Bu siapa lagi yo, Bu Tipa, dan semuanya ya
5: dan
6: Mas.
5: Dan buat semuanya saja.
6: Moneter Pro 1, selamat malam.
5: Iya, semoga.
6: Terima kasih Mas Anang.
5: Terima kasih Bu.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah, waktunya sudah mepet ya. Baik, terima kasih pendengar yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah kirim-kirim salam ya, dan request-request lagu. Kita kembali hari besok ada lagi untuk Ruang Rindu ya, dengan besok hari Rabu ya, kalau hari Rabu dari Jakarta ya kita ya. Baik, terima kasih pendengar. Saya Hanan pamit undur diri ya, dan untuk mungkin lagu-lagunya yang mungkin belum keputar, nanti saya usahakan putar di Jazz Musik ya. Terima kasih pendengar. Saya Hanan pamit undur diri. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Pendengar, ada salam yang terlewat ya tadi ya. Saya bacakan aja ya, tinggal satu. Ada dari Mbok Nah di Pasar Legi. Selamat malam Mas Anan, sehat ya, tetap jaga stamina dan pola makan. Terima kasih Mbok Nah. Mas, kalau masih ada waktu minta lagu dari ternyata Lucy Ramawati. Kayaknya lagunya sudah penuh ya Mbok Nah. Mungkin besok ya. Salam sehat untuk Bu Dini, Bu Ajasri, Bu Endang Cemani, Mbak Tanti, Bu Ragil, dan Papi Rudi, Mas Manggala, Mas Rifki, Pak Muladi, and all crew yang terkasih. Untuk Mas Anan, tetap tugas, selamat sukses ya dalam karir, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat malam, terima kasih. Dari salam untuk Bu Elisa, kalau mandi ya pakai air dingin ya Mas. Oke, terima kasih pendengar. Saya baca satu pesan yang tertinggal ya. Dan pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi jam pukul 23 akan ada jazz musik untuk menemani istirahat Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id sumber

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: Wait, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
4: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
3: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
5: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
3: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
6: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
3: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
7: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
3: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
8: Baru saja Anda ikuti Surakarta Malam.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.go.id serta aplikasi RRI Digital. Membawakan acara di sepanjang hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
3: Surakarta Pagi Ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, hadir kembali untuk Anda di hari ini, pendengar. Hari Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Wiwi Martani. Dan kami telah mempersiapkan satu rangkaian acara di sepanjang pagi ini, pendengar, dengan satu topik yang akan kita bahas sepanjang pagi ini tentang satu inovasi baru ya dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta, yaitu Lentera Pangan, sebuah program atau sebuah inovasi untuk menata distribusi logistik bahan kebutuhan pokok, khususnya kendaraan angkutan sembako, pendengar, agar distribusi tetap lancar tanpa mengganggu arus lalu lintas di dalam kota. Tentunya nanti kami akan membuka semua akses untuk Anda bisa menyampaikan pendapat Anda, komentar Anda tentang topik kita hari ini, tetap di 638055 maupun di 081 3901 5525. Untuk Anda semuanya, selamat pagi, sehat selalu dan tetap semangat. Kita akan segera mengawali Surakarta pagi ini dengan religi pagi. Kita akan mendengarkan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya oleh Maisyari Rashid. Pagi ini pendengar membacakan surat Al-Ma'idah ayat 87 hingga 100. Kemudian siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Haji Muftiadin SPDSH dari Kementerian Agama Kota Surakarta dengan judul Sunnah-Sunnah Tawaf. Baik pendengar, selamat mengikuti Religi Pagi dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

0: الأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu berhubungan.

0: Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?
1: Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin.
0: Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la taqtul

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.
1: Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarah wa hurrima

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثِيرٌ

0: Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awwalan bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita, sehingga pada pagi ini kita masih bisa untuk menghirup udara yang segar, untuk bisa menikmati kehidupan ini, dan marilah kita syukuri nikmat hidup ini dengan kita memperbanyak amal-amal soleh, menabung kebaikan-kebaikan, di mana kebaikan yang kita lakukan akan memberikan dampak kebaikan pula, tidak hanya kepada diri kita sendiri, namun juga kepada keluarga dan juga anggota masyarakat. Maka bersyukurlah dengan kita beramal soleh dan juga menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa istiqomah di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada pekan yang lalu saya telah sampaikan bahasan tentang bimbingan manasik haji, yaitu sampai kepada bahasan tawaf. Dan pada kesempatan ini izinkan saya masih melanjutkan tentang tawaf, khususnya yaitu tentang sunnah-sunnah tawaf. Penting untuk difahami oleh mereka yang menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umroh, agar apa yang dilakukan manasiknya haji ataupun umroh itu sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada beberapa sunnah tawaf yang kita akan menjadi mantap untuk menjalankannya dengan kita mengetahui dalil-dalil yang telah disebutkan di dalam sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sunnah daripada tawaf, yaitu menghadap Hajar Aswad ketika memulai tawaf, sambil membaca takbir dan tahlil dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana halnya di saat kita sholat. Para pendengar yang dirahmati Allah, mengusap Hajar Aswad itu dengan kedua tangan sambil meletakkan di atasnya, kemudian mencium batu itu tanpa suara.

Antaranya berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, istakbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjara wastamalahu summa wadu'a syafataihi yabki tawilan. Fa'idha Umaru yabki tawilan qala ya Umar huna tuskabul ibarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Hajar Aswad dan mengusapnya, lalu dicecahkannya ke atasnya kedua bibirnya sambil menangis dengan lama. Kiranya juga Umar menangis dengan lama. Maka sabdanya kepadanya, wahai Umar, disinilah ditempatkan air mata yang tidak sedikit banyaknya. Di dalam hadis riwayat Hakim yang menyatakan bahwa sanadnya sah. Juga diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, inni la'alamu annaka hajarun awalawlam arhabibi sallallahu alaihi wasallam qabbalaka wasta'lamaka masta'lamtuka wala qabbaltuka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Umar menelungkupkan kepalanya ke sudut Ka'bah, maksudnya ini ialah Hajar Aswad, lalu dia berkata, sungguh saya bukan tidak tahu bahwa engkau ini hanyalah batu. Dan seandainya saya tidak melihat orang yang saya cintai mencium dan mengusapmu, tidaklah saya akan mengusap dan menciummu pula. Sungguh Rasulullah itu menjadi ikutan yang baik bagimu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan lain-lain dengan kalimat-kalimat yang berbeda bunyinya, tetapi hampir sama isi maksudnya. Juga Nafi bercerita, ra'aitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma istalamal hajar biyadih summa qabala yadahu wa qala ma taraktuhu munzu za'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mundu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Ibnu Umar radhiyallahu an mengusap Hajar Aswad dengan tangannya, lalu diciumnya tangannya itu serta katanya, hal itu tak pernah ketinggalan oleh saya semenjak saya melihat Rasulullah melakukannya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga di dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu an diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'til baita wa yastalimul hajara fa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Bahwa Nabi datang ke Ka'bah lalu diusapnya Hajar Aswad sambil membaca bismillahi wallahu akbar dengan menyebut nama Allah, Allah lah yang maha besar. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian juga di dalam hadis yang lain disebutkan, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Dawud dari Umar radhiyallahu an, annahu ja'a ilal hajari faqabbalahu faqala inni a'lamu annaka hajarun la tazurru wa la tanfa' walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Bahwa ia datang ke Hajar lalu menciumnya, kemudian katanya, saya tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak dapat memberi mazharat maupun manfaat. Dan seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciumnya, tidaklah saya akan menciummu pula.

Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam tawaf yaitu sunnahnya menghadap Hajar Aswad, kalau memungkinkan yaitu dengan mengusap dan menciumnya, atau mengusap dan kemudian mencium usapannya itu di bibirnya, atau kalau tidak memungkinkan cukup dengan memberikan isyarat dengan tangan ke atas menghadap Hajar Aswad dengan doa bismillahi wallahu akbar, dengan menyebut asma Allah, Allah Maha Besar. Para pendengar yang dirahmati Allah, tentang berdesak-desakan di Hajar Aswad ini, apakah boleh? Para ulama mengatakan bahwasanya tidak mengapa berdesakan di dekat Hajar Aswad asalkan tidak menyakiti orang lain. Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau biasa berdesakan di sana hingga pernah berdarah hidungnya. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar radhiyallahu an, "Ya Aba Hafsin, innaka rajulun qawiyyun fala tuzahim ala rakni fa innaka tu'ziz za'if walakin in wajadta khalwatan fastalim wa illa fakabbir wamdi." Hai Abu Hafsah, dari Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Umar, "Wahai Abu Hafsah, engkau adalah seorang yang kuat, maka janganlah berdesak-desakan dekat Hajar Aswad karena akan menyakiti orang yang lemah. Tetapi kalau ada lowongan, usaplah, dan kalau tidak, takbirlah dan berlalu." Diriwayatkan oleh Syafi'i di dalam sunannya. Jadi sekali lagi bahwasannya mencium Hajar Aswad, mengusap Hajar Aswad itu adalah sunnah. Dan tidak boleh untuk menjalankan yang sunnah dengan cara membuat orang lain tersakiti, berdesak-desakan yang mengakibatkan membahayakan dirinya, apalagi seorang wanita. Tentu hal ini tidak disarankan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya, yang kedua, yang merupakan sunnah daripada tawaf, yaitu mengepit kain selubung dengan ketiak yang kanan. Artinya bahwasanya pakaian ihram yang atas diselendangkan sedemikian sehingga tangan atau pundak yang kanan itu nampak. Seperti diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu i'tamaru minal ja'ronati fattuba'u aritbatahum tahta abaltihim wa qadhafuha ala awaqitihim ala awatikihimul yusra. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan umroh dari Ji'ronah. Maka mereka mengepit kain-kain selubung mereka di bawah ketiak, lalu mereka selendangkan kedua tangannya ke bahu kiri mereka. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Selanjutnya yang ketiga, sunnah tawaf, yaitu berjalan cepat dengan menggerakkan bahu dan memperkecil langkah pada 3 kali putaran pertama. Dan selanjutnya berjalan biasa pada 4 putaran dan selanjutnya. Seperti diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramala
minal hajaril aswadi ilal hajaril aswadi salasan wa masya arba'an. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan cepat dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad sebanyak 3 kali putaran, kemudian berjalan seperti biasa sebanyak 4 kali putaran. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dan seandainya hal itu tidak dilakukan pada 3 putaran pertama, yaitu dengan berjalan cepat atau romel itu, maka tidak perlu dan tidak boleh dikodonya pada 4 putaran yang akhir. Artinya bahwasannya diperbolehkannya untuk romel itu ya pada putaran pertama, kedua, dan ketiga, dan tidak pada putaran keempat dan seterusnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang berjalan cepat ini adalah bagi laki-laki. Adapun bagi wanita maka tidak ada sunnah bagi mereka untuk romel atau berjalan cepat. Termasuk juga tentang pakaian, yaitu mengepit kain pada ketiak sebelah kanan atau menampakkan pundak sebelah kanan, itu pun juga berlaku hanya bagi laki-laki dan tidak bagi wanita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang romel atau berjalan cepat ini memang ada hikmahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkata wa qad wahanat humma yasriba faqala al musyrikun, dan seterusnya, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekkah sedang demam Yasrib, yaitu artinya Madinah telah melemahkan kaum muslimin. Maka berkata orang-orang musyrik, yang datang kepadamu ini ialah suatu kaum yang telah diganyang oleh demam hingga mereka telah menjadi lumpuh karenanya. Maka Allah pun memberitahukan ucapan mereka itu kepada nabi-nabinya, hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh agar mereka berjalan cepat 3 kali putaran dan berjalan biasa di antara 2 sudut Ka'bah. Maka tatkala orang-orang musyrik melihat kaum muslimin berlari kecil, mereka berkata sesamanya, itukah orang-orang yang kamu katakan telah lumpuh disebabkan demam? Ternyata mereka lebih kuat daripada kita. Kata Ibnu Abbas, Nabi tidak menyuruh mereka berlari pada semua putaran, ialah untuk menjaga kesehatan mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, juga Abu Daud sedang lafadz daripadanya. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahasanya sunnah tawaf yang ketiga, yaitu berjalan cepat teromel pada putaran 1, 2, dan 3. Dan berjalan biasa pada putaran keempat sampai dengan terakhir. Kemudian yang berikutnya, sunnah daripada tawaf yang keempat, yaitu mengusap rukun atau sudut yamani. Berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, katanya, lam aron nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamassu minal arganil yamaniyani. Wa qala ma taraktu istilama hadzainir ruknaini al-yamaniyya wal hajarul aswata munzuru'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhuma fi syiddatin wala fi rakhain. Yang artinya,
Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, saya tidak melihat Nabi mengusap sudut-sudut Ka'bah kecuali kedua sudut Yamani. Katanya pula, tidak pernah saya tinggalkan menyapu kedua sudut ini, yakni rukun Yamani dan Hajar Aswad, semenjak saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapunya atau mengusapnya, baik di waktu kesulitan maupun di waktu kelonggaran, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sunnah daripada melaksanakan tawaf yang keempat, yaitu mengusap rukun Yamani. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa kepadanya disampaikan orang ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang artinya sesungguhnya Hajar itu termasuk sebagian dari Baitullah. Maka kata Ibnu Umar, demi Allah, saya kira Aisyah pasti mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan mengusapnya, tiada lain hanyalah karena kedua sudut itu dibina di atas fondasi Ka'bah. Begitupun orang-orang tak hendak tawaf di belakang Hajar Aswad kalau tidak karena alasan yang serupa. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam riwayat yang lain, Ibnu Hibban dalam buku sahihnya bahwa Nabi bersabda, Al-Hajalu waruknul yamaniyu yahutul khotoya hatton. Nabi SAW bersabda, Hajar Aswad dan rukun Yamani menggugurkan dosa sebanyak-banyaknya. Para pendengar yang dirahmati Allah, itulah tadi sunnah daripada tawaf yang sunnah yang keempat, yaitu mengusap rukun atau sudut Yamani. Kemudian berikutnya tentang sholat sunnah dua rakaat setelah tawaf. Ini juga merupakan sunnah daripada tawaf. Disunahkan bagi orang yang tawaf untuk melakukan sholat dua rakaat sesudah tawaf, yaitu di makom Ibrahim alaihissalam atau di bagian manapun dari masjid, maksudnya yaitu di belakang makom Ibrahim alaihissalam atau dimanapun dari masjid, sebagaimana diterima dari Jabir radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hina qadima Makkah tawfa bil baiti sab'an wa atal maqama faqara'a wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla fa shalla khalfal maqami summa atal hajara fastalamahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Makkah tawaf di Ka'bah 7 kali, lalu datang ke makom dan membaca, dan ambillah olehmu makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Setelah itu ia sholat di belakang makom, kemudian pergi ke Hajar Aswad dan mengusapnya. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan katanya hadis ini hasan lagi sahih. Kemudian menurut sunnah, surat yang dibaca setelah Al-Fatihah pada kedua rakaat, yaitu surat Al-Ikhlas, dan pada rakaat pertama surah Al-Kafirun. Jadi disunahkan saat sholat sunnah tawaf, rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, dan rakaat kedua membaca Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah.
Hal itu ada keterangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain-lainnya. Dan sholat sunnah ini, Said Sabiq menyampaikan, dapat dilakukan pada sembarang waktu dan juga pada waktu-waktu yang terlarang sekalipun. Seperti diterima dari Jubair bin Mut'im, bahwa Nabi bersabda, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tofa bihadal baiti wa sholla ayyata sa'atin sya'a min lailin wa anharin. Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kamu larang orang melakukan tawaf di Ka'bah ini, begitupun sholat pada sembarang waktu yang dikehendakinya, baik malam maupun siang. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, juga oleh Tirmidzi yang menyatakan sahnya. Dan ini juga merupakan pendapat dari mazhab Syafi'i dan Ahmad. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi di khusus di Ka'bah ataupun di Masjidil Haram, seseorang bisa melakukan sholat sunnah kapanpun. Jadi jangan heran kalau kita di Mekah, kita melihat orang-orang yang pada sore hari tawaf, juga sholat sunnah, dan juga di pagi hari setelah subuh ada juga yang sholat dan juga tawaf, karena memang khusus di sana itu dikecualikan, artinya tidak ada larangan-larangan, waktu yang terlarang untuk melakukan sholat. Para pendengar RI, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadi tentang sunnah-sunnah daripada tawaf. Dan insya Allah beberapa persoalan tentang tawaf ini akan kita sampaikan pada pekan yang akan datang, dan juga tentang meminum air zam-zam dan yang lain-lainnya. Semoga Allah fahamkan kepada kita akan hukum-hukum Allah, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada siapapun untuk bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Dan khususnya bagi saudara-saudaraku yang mendengarkan siraman rohani pada pagi ini, semoga Allah mudahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan agar juga bisa memperoleh haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sifat malu adalah dari iman dan keimanan itu di surga. Sedangkan perbuatan busuk adalah kebengisan tabiat dan kebengisan tabiat di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Untuk truk di atas 5,5 ton, tapi kalau dia memuat barang 9 bahan pokok, itu boleh masuk kota dalam rangka bongkar muat melalui proses perizinan.
2: Anak-anak kita yang hadir di sini, yang bersekolah di sini kan itu masyarakat, mayoritas masyarakat yang terdekat di sekolah ini. Kalau itu nanti kita regrouping, berarti kan jauh.
0: Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Wibi Martani. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tengah mengevaluasi keberadaan 4 sekolah dasar yang mengalami krisis peserta didik. Kepala Disdikbud Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan, evaluasi dilakukan untuk menentukan arah kebijakan ke depan terkait opsi regrouping maupun penataan sekolah.
2: Jangan sampai kalau kita memutuskan regrouping atau penggabungan nanti menjadi kendala baru, masalah baru bagi masyarakat yang terdekat.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mengambil langkah cepat dalam merespon kondisi 4 sekolah dasar negeri yang mengalami krisis murid. Kepala Disdikbud Karanganyar Hendro Prayitno menegaskan, dinas telah menerjunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi mendalam di lokasi SD Negeri Jatipuro 1, Tunggulrejo 4, Desa Blumbang, serta Seloroma 4 Janawi. Hendro menjelaskan evaluasi dilakukan untuk menentukan arah kebijakan ke depan, apakah sekolah akan digabung atau diregrouping. Ia menyebut, faktor demografi berupa rendahnya angka kelahiran serta sedikitnya pemukiman penduduk menjadi pemicu utama merosotnya jumlah siswa. Kendati demikian, Disdikbud memastikan ketersediaan guru di 4 sekolah tersebut masih berjalan lengkap. Mengenai opsi regrouping, Hendro menegaskan dinas tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan dan terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat serta kepala desa agar tidak menyulitkan akses tempat belajar anak-anak. Ia juga mendorong para kepala sekolah membuat inovasi ekstrakurikuler untuk membentuk karakter siswa serta berjanji melaporkan kondisi bangunan fisik sekolah guna penganggaran perbaikan tahun depan.
2: Jangan sampai kalau kita memutuskan regrouping atau penggabungan nanti menjadi kendala baru, masalah baru bagi masyarakat yang terdekat. Karena anak-anak kita yang hadir di sini, yang bersekolah di sini kan itu masyarakat, mayoritas masyarakat yang terdekat di sekolah ini. Kalau itu nanti kita regrouping berarti kan jauh.
3: Nah, seperti itu. Sementara itu, guru SD Negeri 4 Seloroma Suyono mengungkapkan total murid di sekolahnya saat ini memang hanya tersisa 14 anak. Dengan kondisi satu kelas tanpa pendaftar murid baru akibat minimnya populasi anak di lingkungan 2 RT setempat. Untuk menyiasati keterbatasan sarana, pihak sekolah terpaksa menyekat satu ruang kelas berukuran 7x9 meter menjadi 5 bagian. Meski harus mengajar dengan suara pelan agar tidak mengganggu kelas sebelah, para guru tetap berupaya menghidupkan suasana sekolah lewat jam tambahan keagamaan demi menjaga kualitas pendidikan para siswa.
4: Ini sebenarnya seperti ini, dari sekolah ini berdiri pun seperti ini. Maksudnya muridnya ya hanya 2-3 gitu aja. Dan kebetulan di sini hanya terdiri dari 2 RT. Dan minim sekali dalam arti untuk perkembangnya rumah-rumah atau penduduk baru. Jadi masih sini warganya sudah tua-tua itu.
3: Adapun saat ini Disdikbud Karanganyar tengah menyusun laporan komprehensif kepada Bupati selaku Kepala Daerah untuk menentukan arah kebijakan tata kelola sekolah berpenghuni minim di Kabupaten Karanganyar. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
0: Selama 3 hari sejak kemarin, pemerintah Kecamatan Polokarto bekerja sama dengan Bumdesma Polokarto Tumoto menggelar Polokarto Tumoto Expo 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari digelar di Gedung Serbaguna Desa Wonorejo, diikuti stan dari 17 desa di Kecamatan Polokarto.
5: Kita hadir di kegiatan namanya Polokarto Tumoto Expo 2026.
6: Saudara, pemerintah Kecamatan Polokarto Sukoharjo bekerjasama dengan Bumdesma Polokarto Tumoto kembali menggelar Polokarto Tumoto Expo 2026. Kegiatan yang digelar di Gedung Serbaguna Desa Wonorejo diikuti stan dari 17 desa di Kecamatan Polokarto berlangsung selama 3 hari. Pembukaan Tumoto Expo dilakukan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo yang didampingi asisten 2 Sedda Suyamto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumarno Camat Polokarto Heri Cahyono serta tokoh masyarakat setempat. Seperti misalnya tahun lalu, Polokarto Tumoto Expo menampilkan beragam produk unggulan di masing-masing stand, mulai dari produk kuliner, hasil pertanian, hingga kerajinan tangan. Ketua Bumdesma Polokarto Tumoto, Rini Wahyuni, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi wadah kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memperkuat jejaring usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa berbasis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang desa. Menurutnya, Bumdesma yang merupakan transformasi dari program PNPM Mandiri mengelola modal awal bantuan langsung masyarakat PLM sebesar 2,8 miliar dan per 31 Desember 2025 telah berkembang menjadi 18,2 miliar.
7: Biasanya Bumdesma LKD Polokarto Tumoto merupakan transformasi dari program PNPM Mandiri Pedesaan, di mana modal awal adalah berupa bantuan langsung masyarakat sebesar 2,8 miliar dan sampai 31 Desember tahun 2025 berkembang menjadi 18,2 miliar.
6: Ketua Bumdesma Polokarto Tumoto, Rini Wahyuni, juga menambahkan dari hasil surplus tahun 2025 lebih dari 1,345 miliar. Alokasi dana tidak hanya dipergunakan untuk tambahan modal usaha, melainkan juga disalurkan dalam bentuk bantuan bagi rumah tangga miskin RTM, dana pelatihan pemberdayaan UMKM, hingga alokasi hasil usaha sebesar 78.180.000 untuk 17 desa. PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo memberikan apresiasi atas terselenggaranya Expo yang mengusung tema kolaborasi membangun desa, menggerakkan UMKM menuju Polokarto Tumoto dan Sukoharjo spektakuler. Menurutnya, semangat gotong royong atau cancut taliwondo antar jajaran kecamatan, pengurus Bumdesma, Kades, hingga tim menggerak PKK dan pelaku UMKM menjadi kunci suksesnya pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan desa tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, namun dibutuhkan kolaborasi nyata. Oleh karena itu, Eko Sapto berharap Tumoto Expo tidak sekedar seremonial, akan tetapi dapat mendatangkan transaksi maksimal dan membuat produk lokal semakin dikenal luas dan naik kelas.
5: Ini potensinya besar sekali dan diversifikasi produknya banyak sekali. Hilirisasi tadi ada lele, produk pertanian peternakan yang dihilirisasi menjadi keripik lele. Dan banyak lagi produk-produk yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya gelaran kegiatan ini bisa menunjukkan bahwa UMKM kita siap untuk naik kelas dan siap untuk membanjiri pasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak hanya di Kecamatan Polokarto tapi juga masuk ke pasar-pasar di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya.
6: Rangkaian Polokarto Tumoto Expo 2026 dikemas sangat komprehensif. Selain pameran potensi desa, kegiatan juga diisi dengan seminar mengenai diversifikasi bisnis BUMDES berbasis ekosistem ekonomi desa, berbagai pelatihan usaha, hiburan rakyat, door prize, hingga bermacam lomba seperti lomba poster, fashion show, dan penganugerahan stand terbaik. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, Kota Surakarta berkomitmen mempercepat proses perizinan rumah ibadah yang belum memiliki legalitas demi menjaga kerukunan umat beragama. Hal itu disampaikan Wali Kota Solo Respati Ardi di sela mengikuti rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompimda yang membahas sejumlah persoalan termasuk rumah ibadah yang belum berizin.
8: Jadi, Bang Pol, kita yang terpenting adalah mitigasi terkait rumah-rumah ibadah yang belum berizin.
9: Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mempercepat proses perizinan rumah ibadah yang belum memiliki legalitas. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kerukunan umat beragama sekaligus menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diakui oleh undang-undang. Komitmen itu disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, usai mengikuti rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda yang membahas sejumlah persoalan termasuk rumah ibadah yang belum berizin. Respati mengatakan Pemkot melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol akan melakukan mitigasi terhadap rumah-rumah ibadah yang belum memiliki izin agar proses legalitasnya dapat segera diselesaikan.
8: Mitigasi terkait rumah-rumah ibadah yang belum berizin, akan kita segerakan untuk berizin, dan kami menjamin setiap warga negara untuk bisa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing yang diakui oleh undang-undang.
9: Selain percepatan perizinan, Pemkot Solo juga melibatkan tokoh agama dalam upaya penataan kawasan bantaran sungai. Menurut Respati, penertiban bangunan di garis batas sungai akan dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan dialog bersama masyarakat dan tokoh agama. Ia menegaskan, pembahasan tersebut juga mencakup persoalan rumah ibadah di kawasan Banyu Anyar. Pemerintah akan melengkapi seluruh persyaratan administrasi, memaparkan proses perizinan secara terbuka, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tercipta pemahaman yang baik.
8: Semuanya kita lengkapi ciri-cirinya, kita pahamkan, kita sosialisasikan yang baik ke masyarakat supaya memahamkan masyarakat supaya hidup kerukunan umat beragama ini menjadi hal yang utama di Kota Solo.
9: Respati memastikan pemerintah akan mengawal seluruh proses perizinan rumah ibadah yang telah memenuhi ketentuan. Ia juga menegaskan seluruh pemeluk agama yang diakui negara memperoleh perlindungan dan jaminan yang sama dalam menjalankan ibadah di Kota Surakarta. RR Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Masih dari Kota Surakarta, pendengar, pasca temuan adanya penjualan minuman keras yang tidak sesuai dengan perizinan di kawasan Lokananta, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Surakarta, Daryono, mendorong pemerintah kota bisa memberikan sanksi tegas.
10: Mereka itu ngakali aturan.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendorong pemerintah Kota Surakarta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang diduga menjual minuman beralkohol tanpa izin di kawasan Lokananta. Dorongan itu muncul setelah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta menemukan ratusan minuman beralkohol yang dikemas ulang dan dijual di salah satu outlet di kawasan tersebut. Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, mengapresiasi langkah Satpol PP yang dinilai telah menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah dengan baik. Menurutnya, apabila dugaan pelanggaran terbukti, pemerintah perlu memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha.
10: Jadi saya mengapresiasi teman-teman Satpol PP karena sudah melakukan fungsi dan kewenangannya dengan baik. Dan saya berharap Satpol PP ini mempertahankan kinerjanya. Yang kedua, kami sangat mendukung, bahkan ya, karena itu sudah ada semacam bukti mereka itu ngakali aturan. Jelas itu, karena tadi kalau mereka misalnya bentuknya masih botol dijual, itu mereka bisa beralasan ya istilahnya gampangannya khilaf lah. Tapi ini sudah jelas sekali mereka itu ngakali, kenapa? Merubah kemasan.
11: Daryono juga meminta pemerintah Kota Surakarta berkoordinasi dengan pengelola Lokananta untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Menurutnya, meskipun kawasan Lokananta berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan dalam penegakan aturan perizinan usaha. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta Didik Anggono mengatakan petugas mengamankan 196 gelas atau cup minuman beralkohol golongan B dan C yang telah dikemas ulang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, transaksi penjualan diduga dilakukan menggunakan kode jenis minuman tanpa disertai nota atau bukti pembayaran.
12: Karena setiap kita ke sana, barangnya sudah tidak ada, sudah dideleke gitu. Kemudian karena kejadian kemarin pada waktu malam minggu yang lalu ada perkelahian di tribunnya belakangnya Koroko itu, kami berinisiatif untuk mencari info secara tertutup selama kurang lebih seminggu, Mas. Dan benar ternyata mereka masih menjual golongan B dan C dengan teknis dari botol itu dituangkan di dalam cup, dan ternyata di cup itu hanya dikasih inisial kayak mungkin leci itu LC.
11: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Surakarta telah mengamankan seluruh barang bukti dan menjatuhkan sanksi penutupan sementara terhadap outlet tersebut. Pemerintah kota juga menegaskan sanksi dapat ditingkatkan apabila di kemudian hari kembali ditemukan pelanggaran serupa. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta memperkuat literasi politik bagi para tokoh masyarakat sebagai upaya menjaga kualitas demokrasi dan memperkuat persatuan. Tokoh masyarakat diharapkan mampu menjadi penyaring informasi sekaligus penyejuk di tengah berbagai dinamika politik.
13: Tokoh masyarakat ini merupakan simbol-simbol dari akar rumput yang penting dalam bersuara dalam.
14: Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol menggelar kegiatan pengembangan literasi politik bagi tokoh masyarakat di Gedung Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman politik yang sehat agar para tokoh masyarakat mampu menjadi penggerak demokrasi sekaligus menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, yang menjadi keynote speaker mengatakan, tokoh masyarakat memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, mereka perlu memiliki fondasi literasi politik yang kuat agar mampu menyikapi berbagai persoalan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memecah belah masyarakat.
13: Tokoh masyarakat ini merupakan simbol-simbol dari akar rumput yang penting dalam bersuara, dalam menyikapi semua isu yang ada di masyarakat secara konkret. Jadi penting sekali memiliki kekuatan fondasi literasi politik, di mana politik ini seringkali kan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, memecah belah, mengadu domba, atau bahkan yang bersifat untuk membenturkan dari perbedaan ya.
14: Astrid menjelaskan, selama ini pemerintah Kota Surakarta telah membangun berbagai forum kemasyarakatan, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, PKK, hingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Melalui kegiatan literasi politik ini, pemerintah ingin memperkuat peran tokoh masyarakat sebagai penyaring informasi sekaligus penjaga persatuan di tengah dinamika demokrasi.
13: Tentu akan banyak ke depan isu-isu yang sensitif, kemudian benturan kepentingan yang mungkin mengatasnamakan demokrasi, mengatasnamakan hak beraspirasi. Nah, ini yang saya ingin tekankan supaya tokoh masyarakat bisa menjadi filter, bisa menjadi tameng, bisa bahkan menjadi fondasi yang kuat ya, bahwa apa yang menjadi kebenaran itu harus dicek, difilter dengan baik.
14: Melalui penguatan literasi politik tersebut, pemerintah Kota Surakarta berharap para tokoh masyarakat dapat terus menjaga kerukunan, memperkuat persatuan, serta mendorong terciptanya kehidupan demokrasi yang sehat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA menggelar seminar nasional guna merespons maraknya ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual ruang maya berlokasi di auditorium kampus setempat kemarin. Edukasi etika digital bagi para mahasiswa ini turut dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara UNSA dan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah.
15: Disinilah hukum dan negara harus satu, bukan hanya sebagai alat penindakan, tapi juga instrumen edukasi, perlindungan, dan pencipta ekosistem digital yang sehat.
16: Universitas Surakarta atau UNSA bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah berkolaborasi memutus stigma masyarakat yang menganggap segala hal di internet adalah barang gratis. Upaya edukasi etika digital bagi generasi muda ini diwujudkan melalui seminar nasional Fakultas Hukum UNSA bertajuk Revolusi Industri 5.0 dan Tantangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI melindungi karya kreatif generasi muda dari ancaman pelanggaran digital di kampus setempat. Dalam sambutannya, Rektor UNSA, Dr. Arya Surendra menegaskan, kampus memiliki tanggung jawab moral untuk memutus rantai pelanggaran hak kekayaan intelektual, di mana lulusan perguruan tinggi harus dipastikan memiliki etika dalam menghargai originalitas karya orang lain.
15: Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi memiliki kesadaran hukum, etika, terutama etika digital, dan penghormatan terhadap hasil karya orang lain.
16: Sejalan dengan hal itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susilowardoyo, yang tampil sebagai keynote speaker, menyoroti tantangan generasi muda sebagai digital native yang hidup berdampingan dengan algoritma. Menurutnya, mengubah pola pikir masyarakat di dunia maya merupakan tugas terberat saat ini. Selain itu, dikatakan Heni, penegakan hukum paling efektif bukanlah melalui penindakan aparat, melainkan berawal dari kesadaran kolektif masyarakat itu sendiri.
17: Penegakan hukum kekayaan intelektual yang paling efektif dimulai dari kesadaran kolektif. Kita menghadapi tantangan budaya digital di mana sebagian masyarakat masih menganggap bahwa segala hal yang ada di internet adalah barang gratis yang bebas diambil sesuka hati.
16: Acara tersebut juga diwarnai dengan penandatanganan Implementation Agreement serta nota kesepahaman antara UNSA dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Seminar berskala nasional ini diharapkan tidak berhenti sekedar sebagai acara seremonial, melainkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret untuk merawat budaya, menghargai karya cipta. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
18: Fokus hari ini.
0: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan meluncurkan proyek perubahan bertajuk Lentera Pangan yang dirancang untuk menata distribusi angkutan barang, khususnya kebutuhan pokok agar lebih aman, tertib, dan efisien. Program ini diharapkan mampu memperlancar distribusi pangan sekaligus mendukung stabilitas harga di Kota Solo. Selengkapnya dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan Rian Asidiki.
1: Tapi kalau dia memuat barang 9 bahan pokok, itu boleh masuk kota dalam rangka bongkar muat melalui proses perizinan.
19: Dinas Perhubungan Kota Surakarta resmi meluncurkan proyek perubahan bertajuk Strategi Lentera Pangan atau Layanan Transportasi Efektif dan Ramah Distribusi Pangan. Program tersebut menjadi inovasi baru dalam mengatur tata kelola distribusi angkutan barang yang memasuki Kota Solo, khususnya kendaraan pengangkut bahan pangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Taufik Muhammad menjelaskan, proyek perubahan ini berfokus pada penataan kendaraan angkutan barang berbobot di atas 5,5 ton yang membawa sembako untuk kegiatan bongkar muat di dalam kota. Menurutnya, kendaraan tetap diperbolehkan masuk dengan syarat mengikuti aturan yang telah ditetapkan melalui sistem baru tersebut.
1: Boleh masuk kota itu kan batasannya 5,5 ton. Nah, tapi yang untuk truk di atas 5,5 ton, tapi kalau dia memuat barang 9 bahan pokok, itu boleh masuk kota dalam rangka bongkar muat melalui proses perizinan. Mengatur masalah rutenya, mengatur masalah jam operasionalnya, peningkatan kualitas dan kuantitas kelengkapan jalan sama metode pengawasannya.
19: Selain penataan rute dan waktu operasional, Dishub juga memperkenalkan aplikasi perizinan digital bernama Sijaka. Melalui aplikasi tersebut, pengemudi angkutan barang dapat mengajukan izin secara daring sekaligus memperoleh panduan rute distribusi yang telah ditentukan. Sistem ini juga terintegrasi dengan pengawasan di lapangan melalui kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono mengatakan, program strategi Lentera Pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Surakarta memperkuat ketahanan pangan melalui sistem distribusi yang lebih lancar dan efisien.
20: Program dari Sud untuk membantu kelancaran distribusi pangan di Kota Surakarta. Ini sebagai salah satu bagian dari Kota Surakarta mengurai masalah tentang ketahanan pangan secara nasional maupun secara lokal. Nanti program ini akan mengatur bagaimana kendaraan-kendaraan yang membawa barang masuk ke Kota Solo agar tidak menimbulkan kemacetan, bisa lancar dan kemudahan distribusi dan kestabilan harga.
19: Melalui inovasi ini, pemerintah Kota Surakarta berharap distribusi bahan pangan ke pasar-pasar tradisional maupun pusat perdagangan dapat berlangsung lebih efektif tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas, sekaligus mendukung terciptanya sistem logistik perkotaan yang lebih modern. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Lentera Pangan merupakan logistik efisien nasional terintegrasi ekonomi rakyat aman, sebuah langkah atau program yang merupakan bentuk mengoptimalisasikan distribusi angkutan bahan pokok supaya harga tetap terjaga atau stabil, stok pangan tetap aman, serta kepercayaan rakyat tetap terjaga. Seperti apa langkahnya? Berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
21: Selamat pagi. Lentera Pangan merupakan logistik efisien nasional terintegrasi ekonomi rakyat dan aman supaya langkah atau program yang merupakan bentuk mengoptimalisasikan distribusi angkutan bahan pokok supaya harga tetap terjaga atau stabil, stok pangan tetap aman, serta kepercayaan rakyat tetap terjaga. Program itu memastikan beras, cabai, telur, minyak, serta bahan lain dari petani ke pasar hingga ke meja makan tidak berbelit atau mutar

0: tersebut, setiap tangan pasti memotong untung. Ironisnya pendengar, dan bukan menjadi rahasia, masih ditemukan pungli di jalan, mulai dari uang keamanan, uang parkir liar truk, berbagai pungli tersebut numpuk atau dijadikan satu kesatuan menjadi harga. Terus bagaimana jalan keluarnya? Komentar pagi ini berharap lakukan potong rantai distribusi. Koperasi tani langsung setor ke pasar induk atau koperasi konsumen. Untuk armada atau angkutan, satu truk isi barang 5 koperasi dengan sistem pool. Pemerintah harus bergerak cepat, sikat pungli di jalan dengan cara Satgas Rescue dan Dinas Perhubungan patroli disertai lapor via pesan singkat atau WA. Sementara berbagai pembayaran menggunakan aplikasi cek harga, cek lokasi truk, dan pembayaran secara kuiris. Langkah tersebut tentu tidak bisa bekerja sendiri. Berbagai pihak harus berperan. Pemerintah membuka jalur hijau logistik, bebas pungli, dan jika dimungkinkan memberi subsidi solar atau bensin untuk truk pangan. Sementara Bank Indonesia menjaga inflasi, dorong pembayaran dengan menggunakan non-tunai supaya jejaknya jelas. Untuk koperasi diharapkan juga berperan menjadi agregator dengan mengumpulkan hasil petani dan jika memungkinkan mengkoordinasikan armada untuk angkutan. Tak luput sesuai perannya, TNI Polri dapat mengawal distribusi daerah rawan dan tindak tegas preman pasar. Di sisi lain, warga juga harus berperan dengan membeli di pasar dan koperasi serta tidak panik buying. Demikian komentar.
1: Dan pendengar, di balik riuh ribuan ayam di kandang milik Parjuni, tersimpan kecemasan yang tak pernah benar-benar pergi. Harga jual telur yang berfluktuasi, akibatnya peternak terjepit biaya produksi. Di tengah ketidakpastian itu, Parjuni dan peternak lainnya terus berjuang mencari cara agar usaha tetap bertahan, sekaligus memastikan sumber protein tetap hadir di meja makan masyarakat. Berikut tentang hal itu. Selengkapnya dalam spektrum kehidupan pagi ini.
2: Pak, ada tekanan juga dari pemerintah untuk segera menyerap dari MPG tersebut sehingga harganya bisa sedikit naik, tapi belum sampai ke 24 seperti yang diharapkan.
3: Bagi peternak ayam petelur, suara ayam di kandang bukan sekedar rutinitas. Di balik riuhnya ribuan ekor ayam, ada perjuangan panjang untuk menjaga usaha tetap hidup ketika harga telur terus bergerak naik turun, sementara biaya produksi justru semakin tinggi. Kondisi inilah yang tengah dihadapi Parjuni, peternak ayam yang memiliki usaha di sejumlah wilayah seperti Karanganyar, Sragen, dan Ngawi, yang dengan populasi mencapai sekitar 20 ribu ekor ayam. Setiap hari ia harus memastikan kebutuhan pakan tetap terpenuhi. Meski harga jual telur belum mampu memberikan keuntungan yang memadai, harga telur di tingkat peternak memang mulai membaik, namun kenaikan belum cukup untuk menutupi biaya produksi. Saat ini harga telur di tingkat peternak wilayah Suluraya berada di kisaran Rp22.500 hingga Rp23.000 per kilogram. Sementara itu harga pakan terus meningkat. Sejak Mei, harga pakan disebut naik sekitar Rp800 hingga Rp1.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat biaya produksi semakin berat dengan harga pakan yang mencapai sekitar Rp7.200 hingga Rp7.500 per kilogram. Peternak membutuhkan harga telur setidaknya sekitar Rp24.500 hingga Rp26.000 per kilogram hanya untuk mencapai titik impas.
2: Pak, ada tekanan juga dari pemerintah untuk segera menyerap dari MPG tersebut sehingga harganya bisa sedikit naik, tapi belum sampai ke 24 seperti yang diharapkan, Pak. Masih antara 22 setengah sampai 23 untuk ukuran harga Solo ya dari peternak. Ini masih merugi, apalagi ini pakannya naik mulai dari bulan Mei sampai dengan hari ini sudah sekitar 800 sampai 1000 per kilo. Kalau bahan bakunya mayoritas impor ya Bu ya.
3: Jadi berbagai cara pun dilakukan untuk bertahan. Selain mengikuti

0: Pengembangan pasar, sebagian hasil produksi mulai dijual langsung melalui kios dan jaringan retail. Langkah ini diharapkan dapat memberikan harga yang lebih baik dibandingkan jika seluruh produksi diserap pedagang besar. Di sisi lain, kampanye konsumsi ayam dan telur juga terus digencarkan, sebab bagi peternak, meningkatkan konsumsi masyarakat menjadi salah satu cara menjaga keseimbangan pasar sekaligus memastikan produk peternak tetap terserap. Namun persoalan peternak bukan hanya soal harga jual, ketergantungan bahan baku pakan impor juga menjadi tantangan. Sekitar 60% bahan baku pakan masih tergantung pada pasokan dari luar negeri. Ketika pasokan terbatas dan harga bahan pun meningkat, biaya produksi peternak pun ikut terdorong naik.
1: Kalau saat ini ya kita hanya mengikuti pasar ya, dan termasuk juga kita mencoba menjual sendiri yang bisa kita jual dengan kios-kios sendiri atau retail ya. Kita jual, cuma ya memang nggak bisa maksimal. Kemarin kita juga lakukan kampanye gizi.
0: Marjuni berharap pemerintah lebih serius menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan pasar, sebab harga yang terlalu rendah akan membuat peternak merugi dan gulung tikar. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi juga akan membebani masyarakat dan berpotensi menurunkan konsumsi. Bagi peternak, harga ideal bukanlah harga yang setinggi-tingginya. Yang diharapkan adalah harga yang wajar, sehingga peternak tetap mendapatkan keuntungan dan masyarakat mampu membeli sumber protein hewani. Di tengah harga yang tak menentu, satu hal yang pasti, peternak membutuhkan kepastian harga, kepastian pasokan, dan kepastian bahwa usaha mereka masih memiliki masa depan. RRI Surakarta, Lidia Senaga melaporkan.
2: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkot Surakarta melalui Dinas Perhubungan meluncurkan proyek Lentera Pangan yang dirancang untuk menata distribusi angkutan barang, khususnya kebutuhan pokok. Disdikbud Kabupaten Karanganyar tengah mengevaluasi keberadaan 4 SD yang mengalami krisis peserta didik. Pendengar, saya Wiwi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya benar, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Ya, halo untuk Anda semuanya pendengar yang terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Semoga sudah persiapan ya untuk kegiatan Anda hari ini. Untuk Anda yang harus berangkat ke tempat tugas ataupun Anda yang harus mengantar anak-anak terlebih dahulu ya, dan apapun aktivitas Anda pagi ini. Dan pendengar, saya mau sapa-sapa dulu ya, banyak beberapa pendengar sudah dari subuh tadi bersama kami ya. Ada Bu Yuni di Semarang. Selamat berbahagia tentunya untuk Bu Denil juga ya. Di Semarang suhunya 18 derajat Mbak, tapi suara Anda menghangatkan kami. Waduh. Iya, semoga saja semakin hangat pagi ini di Semarang ya, Bu Denil ya. Dan sudah beraktivitas tentunya untuk menggerakkan badan supaya tetap hangat ya. Dan terima kasih kalau Pro 1 bisa diterima dengan sangat clear ya di Semarang. Bu Agustin di Mangkubumen, selamat pagi juga, sehat selalu. Dan apa nih, oh pokoknya Rari paling cocok ya untuk menemani Bu Agustin ya, yang sudah saat ini tengah menikmati masa-masa apa nih, kalau menikmati hasil panenan gitu ya, panenan masa kerja. Ya, selamat pagi Pak Mumuks. Terima kasih ya untuk Oh ya, untuk Mbak Fatimah Setiawan, luar biasa gitu ya laporannya ya, sip. Terima kasih. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat untuk kita semuanya untuk memberikan, atau teman-teman reporter ya, yang memberikan laporan terkini akurat dan terpercaya untuk pendengar semuanya. Dan pendengar, nanti kami akan update untuk harga sembako di pasar Nusuan ya hari ini bersama Pak Parimin, tapi nanti akan kami hubungi setelah saya hadirkan satu nomor lagu untuk menghangatkan suasana Anda dan juga semakin membuat Anda semangat di pagi hari ini.

0: langsung saja pagi hari ini ya, semuanya semangat, pokoknya selalu harus semangat. Dan pendengar, kita akan update untuk harga sembako hari ini setelah tersambung dengan Pak Parimin yang ada di Pasar Nusuan. Pak Parimin, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, semangat terus ya, Pak ya.
1: Ya, semangat mau 17-an.
0: Iya, kita update. Iya, betul ya. Berarti siap dengan stok barangnya, jangan sampai habis ya, Pak ya.
1: Ya, berasa syukuran.
0: Artinya kalau sudah tipis tambah lagi gitu. Jadi, baik, Pak, kita update untuk harga sembako hari ini. Silakan Pak Parimin.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong.
1: Ya, pertama-tama cuaca di Pasar Nusuan itu berdinding, Mbak.
0: Ya, sama berdindingnya.
1: Bunga mangga kelihatannya.
0: Oh iya.
1: Bunga mangga, nanti ada buah, berarti tulasan buahnya mangga.
0: Betul. Buah mangga, buah jambu, buah, iya, kembang randu, banyak yang bergogrokan ini.
1: Berdinding terakhir biasanya, berdinding terakhir itu biasanya bunga turi, Mbak.
0: Iya, bunga turi betul banyak ya, Pak ya, di pasar ya.
1: Di pecel enak banget.
0: Iya, betul.
1: Ini samping saya ada pecel kembang turi ini.
0: Wih. Oke.
1: Saya awali dari harga cabai.
0: Baik.
1: Ya. Cabai yang besar merah buat sambal goreng Rp35.000, Mbak. Terus cabai seret.
0: Iya.
1: Ya, ini murah sekali, Mbak. Sama Rp35.000.
0: Iya.
1: Terus cabai rawit putih harganya Rp25.000. Terus cabai tampar buat sambal ayam geprek sama Rp25.000.
0: Iya.
1: Terus cabai hijau besar buat asam-asam Rp20.000. Terus terakhir cabai buat talap Rp35.000. Jadi tentang cabai murah sekali nih, Mbak.
0: Iya.
1: Wah, luar biasa ini, Ibu-ibu. Mesem.
0: Iya.
1: Ini cabai murah. Coba nih mari ya, cemberut ya.
0: Oke, kita lanjut.
1: Lanjut, Mbak. Ini masuk ke gula pasir, Mbak.
0: Iya, boleh.
1: Gula pasir per kilo Rp17.500, turun Rp500. Terus yang merek Gulaku Rp19.000. Terus yang merek Rose Brand Rp18.500. Masih biasa stabil, Mbak, kalau yang kemas.
0: Oke.
1: Terus masuk tepung ya, Mbak.
0: Ji.
1: Tepung curah biasa Rp9.000. Terus yang segitiga dan yang cokro kembar itu Rp12.000. Lebih empuk. Sekarang masuk kacang, Mbak.
0: Baik.
1: Kacang tanah ini yang bagus 37. Yang nomor 2 35. Masuk kacang hijau yang super itu 24.
0: Yeah.
1: Yang agak kecil 22. Terus kedelai putih buat bahan tahu tempe Rp12.500. Ya, masuk bangga.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Sekarang ya terpaksa pakai jaket.
0: Yang masuk tebal.
1: Yang ini nilai ya. Kebetulan tadi nyawet dari rumah itu cekal tipis.
0: Wah. Harus tandingin ya. Oke, langsung meluncur.
1: Saya meluncur kan teragu nih, Mbak.
0: Iya, sudah parkir.
1: Sambil lepas tang satu, dodo di
0: sejagat. Oke.
1: Dingin sekali, Mbak. Sampai teragu nih, Mbak.
0: Iya.
1: Cepat. Ya, di sana terlalu beras rasa lele Rp18.000, tapi naik sedikit sebetulnya,
0: Rp18.500.
1: Ya, jadi beras naik sedikit. Terus rojo simpan Rp16.000, seremin.
0: Oke. Okay.
1: Terus IR 64 itu Rp15, terus yang paling ringan Rp14.000.
0: Oke. Okay. Ya. Baik.
1: Balik arah, Bu.
0: Ya, langsung meluncur naik ya, Pak ya.
1: Iya. Ya, Pak, pakir tambah balik arah saya, Pak, pakir ya, pakir. Bayar besok ya.
0: Bayar besok.
1: Enggak terapa, jadi bayar ini sak senenge ini.
0: Oke.
1: Dilalangkan sudah perpu. Jadi ngerebu saya kan harga yang lupa Pak Rimin. Ya, sudah selutuhnya enggak sampai bayar. Iya ini. Langsung ngarga ya, Mbak.
0: Iya.
1: Wah, sana sama cuacanya dingin, Pak. Wah, malah lebih dingin, malah campur kabut sedikit sana. Ya. Oke. Okay. Dingin banget. Ya, di sana ada Montewangi, Mbak.
0: Berapa sekarang, ada kenaikan juga enggak?
1: Sekarang pas 18, kemarin 11,5.
0: Oh, berarti ada kenaikan ya.
1: Naik sedikit berarti menghangat. Ya, terus langsung kembali ke Solo, Mbak.
0: Ya.
1: Ya, mau goreng-goreng. Ya, minyak curah itu 21, Mbak.
0: Iya.
1: Terus Sanko Bimoli, Bimoli sama 24 per liter, yang 2 literan 46. Tentang minyak ya sedikit yang turun sedikit.
0: Baik.
1: Masuk ke Brambang dan bawang. Brambang merah itu 34 per kilo super itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi murah. Terus bawang putih 40.000 kating. Masuk ke Brambang bombay per kilo 26.
0: Iya. Yeah.
1: Terus gula jawa yang super 24. Yang biasa-biasa itu 22. Sekarang masuk telur, Mbak.
0: Wah. Baik.
1: Wah, sayang sekali enggak ada yang besar ini.
0: Enggak ada yang kuningnya 2.
1: Biasanya ada indah ya pas ini pas telurnya. Ayamnya kecil dingin ya,
0: Iya, kuningnya satu aja. Dan nggak usah di apa namanya, disisain buat saya gitu ya, Pak ya.
1: Biasanya saya sisihkan buat Mbak Nur
0: sama Mbak. Oke, iya, berapa telur?
1: Telur ya 25, turun sedikit nih.
0: Oke, 25 ya.
1: 24,5, 25, turun sedikit. Buat penutup, Mbak Wi.
0: Iya.
1: Amis-amisan, daging ayam, daging sapi. Ya. Daging ayam per kilo 34.
0: Iya.
1: Kalau daging sapi 135. Nih.
0: Baik.
1: Promosi, Mbak Wi.
0: Silahkan, Pak Farmin.
1: Yes, nih. Semua pendengar Radio RRI Pro 1 Pro 4 sampai Jakarta Pro 2 Pro 3, marilah biasakan belanja pasar tradisional. Karena apa? Mau 17-an.
0: Yeah.
1: Komplit tempat Pak Marimin. Apalagi yang ada sakit perut, ada pati Garut buat tombo sama mati. Yeah.
0: Okay. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Marimin waktunya pagi hari ini. Selamat berdagang laris-laris, tambah pelanggannya ya. Dan salam untuk yang ada di situ semua. Selamat pagi, Pak Marimin.
1: Iya, selamat pagi, Mbak.
0: Ya, peringat baru saja bersama Pak Parimin kita sudah mengupdate untuk harga sembako ya di Pasar Nusuan. Dan ada lagi, setelah Pak Parimin kita mau kemana? Ke Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Di sana kita akan menghubungi Mbak Ceni ya, yang juga akan menyampaikan informasi harga sembako hari ini di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Apakah harga beras juga sedikit naik seperti yang ada di Pasar Nusuan tadi, dan harga cabe ya yang cukup-cukup murah gitu ya. Ya, kami masih mencoba untuk menghubungi Mbak Ceni. Semoga bisa. Kalaupun tidak tersambung dengan Mbak Ceni ya, mungkin karena kesibukan beliau atau mungkin saat ini tengah, pastinya sibuk ya Mas ya, karena biasanya ada beberapa kios yang dia kelola sudah terwakili oleh Pak Parimin ya di Pasar Nusuan. Baik, pendengar, saya akan bacakan juga untuk Anda informasi tentang cuaca hari ini dari BMKG Jawa Tengah. Boyolali cerah, Klaten cerah, Sukoharjo cerah, kemudian Wonogiri cerah, Karanganyar cerah, Sragen cerah, Surakarta cerah. Kemudian suhu udara bervariasi antara, kalau yang tadi saya cari 19-30, Mas. Oh ya. Yeah. Oke, okay. Saya manut PA-nya ya. 20-32 derajat Celcius ya. Jadi siangnya lumayan agak panas ya berarti ya. Baik, untuk Anda semuanya pendengar yang masih terus bersama kami, dan Anda yang mungkin sekarang tengah meluncur di perjalanan Anda menuju ke tempat kerja Anda ataupun Anda akan melakukan aktivitas kemanapun ya, mungkin harus mobile hari ini untuk pekerjaan Anda. Kami akan terus mendampingi Anda pendengar, tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu cantik yang kami harapkan bisa menjadi penyemangat Anda di sepanjang pagi ini. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, sembari kita menantikan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat nanti kita mengikuti Warta Berita dari Pro 3.